0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 pagi. BPBD Kota Batu menyusun rencana siaga karhutla. BPBD Kota Batu mengantisipasi dampak domino anomali iklim El Nino yang memicu kemarau panjang. Langkah taktisnya dengan menyusun dokumen rencana kontingensi dan mengajukan penetapan status siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Batu untuk 5 sampai dengan 7 bulan ke depan. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho menyampaikan, draft dokumen itu sedang dimatangkan untuk nantinya disahkan langsung oleh Wali Kota Batu. Daya tampung SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur hanya 39% pada 2026. Dinas Pendidikan Jawa Timur mencatat jumlah lulusan SMP MTs sederajat di tahun 2026 mencapai 618 ribu murid, sementara daya tampung SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur hanya 244 ribu murid. Artinya, sekolah negeri hanya mampu mengakomodir 39% dari total lulusan. Kondisi ini berpotensi membuat kesulitan keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah yang terpaksa harus menyekolahkan anaknya ke SMA atau SMK swasta. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memberikan intervensi dengan berkolaborasi dengan sekolah swasta untuk menyediakan beasiswa penuh maupun juga potongan biaya pendidikan. Informasi lain kawan, Indonesia bakal melakukan barter dengan Filipina untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, pengurangan transaksi lintas negara dengan dolar Amerika Serikat bakal dilakukan salah satunya melalui barter dengan Filipina. Kata Budi, barter dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat di tengah nilai tukar rupiah yang terus melemah dan keputusan barter akan ditentukan pada 12 Juni pada saat bertemu dengan pengusaha Filipina. Lebih lanjut, Budi memastikan upaya mitigasi yang dilakukan dengan memantau ketersediaan bahan baku impor dengan berkomunikasi langsung secara intens bersama dengan para produsen serta mengatur antara suplai dan permintaan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Erika Rosa, selamat pagi.
0: One Hot News.

City 9 11 FM, guidance for your life. Kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita kembali masuk di program Ijen Talk hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Hari Jumat yang katanya identik dengan hari yang cukup singkat, barangkali juga menjadi hari yang sudah mulai sibuk pagi hari. Anda yang sekarang ini sudah memulai perjalanan, kawan. Tadi kita sempat dapat info dari Pak Ayat di jam 6 lebih 53 menit. Lalu lintas yang arah ke Batu, kondisinya pagi hari ini lancar dengan disambut dengan cuaca yang cerah. Kalau tadi saya juga perjalanan sama Pak, kurang lebih di sekitaran jalur jembatan Tunggul Mas, kemudian Telogo Mas, arah Dinoyo maupun juga yang arah sebaliknya, kondisi semuanya masih lancar, memang sudah mulai ramai dan cuacanya cukup cerah, bahkan lebih terik ya. Kalau di sekitar Anda bagaimana? Biasanya kalau pagi itu memang ada potensi kepadatan di beberapa titik, termasuk juga sekitaran Sumber Sari, Gajayana, kemudian juga di sekitaran Panji Suroso yang arah ke LA Sucipto. Ini biasanya mobilitas juga dari kendaraan-kendaraan besar. Tapi kalau kita lihat dari pantauan aplikasi termasuk juga dari CCTV di perempatan LA Sucipto, ini yang mau mengarah ke Malang maupun juga yang arah ke flyover Arjosari atau yang mengarah ke Raden Intan, kondisinya dua arah masih terpantau lancar. Yang pagi hari ini sudah memulai berbagai aktivitas, kawan, termasuk boleh juga Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami. Info lalu lintas, cuaca, maupun juga berbagai informasi lain seputar Malang Raya. Update informasi boleh Anda bagikan lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: kawan, hari ini di program Wijen Talk bersama saya Erika Rosa. Nanti di jam 8 kurang lebih sampai dengan jam 9 kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita menjamin kesejahteraan lansia sejauh mana Kota Malang bergerak. Berbicara soal bagaimana kesejahteraan lansia, ini bahkan juga menjadi perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Termasuk tanggal 29 Mei kemarin ya, ini diperingati sebagai Hari Lansia Nasional, kawan. Jadi tanggal 29 Mei kemarin itu diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30. Adapun di Indonesia, untuk tema Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-30 tahun 2026 ini mengangkat tema tentang Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang salah satu subtemanya ini mengacu pada Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Ada banyak tentunya ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana menjamin kesejahteraan dari para lansia yang ada di Indonesia. Termasuk hari ini, nanti kami juga akan membahas terkait dengan bagaimana jaminan untuk lansia sejahtera yang ada di Kota Malang. Kami mengundang beberapa narasumber, ada Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Malang, kemudian kami juga mengundang dari Dinsos P3AP 2KB Kota Malang. Satu lagi, nanti narasumber kami juga ada dari DPRD Kota Malang. Anda mungkin bagian di dalam usia yang masuk kategori lanjut usia yang ada di Kota Malang. Kemudian barangkali Anda yang juga tahu bagaimana ya kondisi lansia yang ada di sekitar kita. Boleh loh kawan, kalau mungkin punya unek-unek, yang ini barangkali salah satunya berupa gagasan, berupa masukan untuk pemerintah, plus juga cerita bagaimana kondisi yang ada di sekitar Anda. Boleh juga nanti bergabung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Bahkan boleh bergabung mulai dari sekarang, Anda boleh chat, boleh voice note, atau boleh line telepon. Tapi kalau untuk ngobrol sama narasumber ya, kami menyarankan lebih enak kalau ngobrolnya itu lewat voice note atau lewat line telepon kawan, supaya lebih enak tentunya. Hari ini ketika berbicara tentang Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN, ini tentu menjadi momentum bagaimana melihat kembali kesejahteraan lansia di Indonesia, termasuk juga yang ada di Kota Malang. Berbagai program seperti bantuan sosial, kemudian juga layanan kesehatan, sampai dengan sekolah lansia, itu ada loh ya di sekitar kita, barangkali untuk Anda yang belum tahu. Tapi tentunya ketika kita juga melihat realita yang ada di sekitar kita, masih ada tantangan yang dihadapi oleh para lansia. Mulai dari persoalan ekonomi, kemudian juga persoalan kesehatan sampai dengan dukungan sosial. Kondisi ini kemudian juga barangkali banyak pertanyaan di antara kita. Apakah kesejahteraan lansia ini sudah benar-benar terjamin termasuk yang ada di Kota Malang? Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber dan Anda barangkali juga yang mau bergabung, boleh kawan sambung bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi pagi hari ini masih tidak ada hambatan, relatif lancar baik di sepanjang Pandaan termasuk di sekitar Sidoarjo. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, nanti di menjelang gate dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak juga terkondisikan. Melihat cuaca di Kota Malang cukup cerah pagi hari ini, Anda yang punya informasi cuaca di area tol bagaimana boleh nanti Anda kabarkan. Untuk informasi seputar tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini menemani Anda yang juga lagi mobile. Saya mau cek dulu beberapa catatan informasi. Kalau Anda sekarang ini juga lagi perjalanan, kawan, kondisi lalu lintas relatif masih lancar ya. Hanya ada beberapa titik saja yang memang kondisinya lumayan ramai. Ini terutama yang dari perempatan LA Sucipto arah ke rel kereta Blimbing. Itu terpantau ada sedikit antrian. Kemudian nanti mendekati traffic light MCC yang dari rel kereta Blimbing itu juga ada sedikit antrian. Lalu yang turun dari flyover Arjosari ini juga lumayan ramai kondisinya. Nanti berlanjut ada antrian sampai dengan traffic light MCC. Di Soekarno-Hatta masih lancar dua arah, baik itu yang arah ke patung pesawat maupun juga yang mengarah ke traffic light jembatan Soekarno-Hatta. Ini masih aman dan lancar. Titik lain yang masih ada sedikit kepadatan, kawan, ini yang dari Sukun sampai dengan pertigaan ya. Sampai dengan pertigaan Kelayatan Gang 3. Ini memang menjadi salah satu titik yang biasanya juga rawan kepadatan. Mungkin yang lagi perjalanan bisa diantisipasi saja, termasuk yang hari ini juga sudah memulai aktivitas pagi. Kota Batu, kemudian wilayah Kabupaten Malang, kira-kira masih aman dan lancar juga tidak ya? Nah, kawan, berbicara soal beberapa pemberitaan yang hari-hari ini masih banyak dibicarakan ya, salah satunya terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang sampai dengan kemarin ini bahkan tembus hingga sekitar 18.000 per dolar Amerika Serikat. Barangkali masyarakat juga ada yang menilai ini menjadi hal yang biasa karena belum terlalu terdampak, tapi barangkali ada sebagian di antara kita yang sudah mulai waspada nih ya, mewaspadai berbagai dampak yang kemungkinan akan terjadi ketika nilai tukar rupiah ini terus mengalami pelemahan. Beberapa waktu yang lalu ketika kita ngobrol di program Ijen Talk juga, tepatnya di tanggal 18 Mei 2026, pada waktu itu, kawan, kita membahas tentang rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu narasumbernya kami mengundang ada Guru Besar Ilmu Ekonomi yang juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Imam Muklis. Nah, disampaikan oleh Prof. Imam, kalau melihat pergerakan kurs dolar terhadap rupiah yang melemah, ini memang sebenarnya dinamika pelemahan rupiah itu sudah terjadi sejak 1 Januari kemarin. Dan terus berlangsung sampai dengan hari ini di bulan Juni tahun 2026. Kemudian juga Prof. Imam menyampaikan hal ini sebenarnya kalau ditanya kenapa nilai tukar rupiah terus melemah itu mayoritas dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kondisi global yang memang belum stabil, ketika nanti kondisi global ini akan stabil, Prof. Imam juga memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini akan terus membaik kembali. Prof. Imam kemudian juga menambahkan di tengah pergerakan kurs yang melemah, kalau dilihat dari data BPS untuk inflasi di Indonesia, ini sebenarnya masih relatif terjaga sampai dengan bulan Mei 2026 kemarin. Seharusnya melihat kondisi inflasi yang masih terjaga, kondisi ini masih bisa menarik investor untuk masuk ke Indonesia. Tapi yang menjadi kuncinya, kalau kata Prof. Imam, bagaimana semua ini sama-sama menjaga optimisme dan keyakinannya. Investor sama-sama yakin, tetap mau bagaimana berinvestasi di Indonesia. Kemudian masyarakat sendiri ini juga tidak segan untuk bagaimana membelanjakan uangnya. Perputaran ekonomi baik itu dari konsumsi masyarakat maupun juga investasi yang masuk, ini akan sangat menentukan bagaimana stabilitas yang ada di Indonesia, termasuk juga di tengah nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan.
Mungkin Anda sebagai masyarakat sendiri, kira-kira bukan hanya sebagai masyarakat ya, barangkali juga sebagai pelaku usaha, kira-kira sudah mulai terasa belum nih dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah yang bahkan sampai dengan kemarin kawan ini sudah mencapai 18.000 per dolar Amerika Serikat.

0: City Guides Inside.
1: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, wacana pembangunan alun-alun Kepanjen mulai menjadi perhatian publik. Proyek ruang publik baru di Kabupaten Malang ini diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sentra UMKM hingga area hiburan. Namun pertanyaannya, seberapa siap pembangunan ini direalisasikan? Kabid Penataan Ruang dan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang, Jamhari Kasataruna, menjelaskan, pembangunan alun-alun Kepanjen nantinya memanfaatkan lahan milik Pemkab Malang di kawasan Stadion Kanjuruhan, sehingga tidak mengganggu lahan sawah dilindungi atau LSD. Dia juga menyebut proyek ini masih dalam tahap pengkajian bersama sejumlah OPD terkait.
2: Ya, mungkin lebih, kalau alun-alunnya saja ya, itu 85 miliar. Tapi kan ada, seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada
3: 90 miliar masjid.
2: Yang terus UMKM 90. Ini yang opsi satu ya. Masjidnya 50.
3: Oke.
2: Okay. Sentra UMKM-nya 97. Roller coaster dan biang lala dan sarprasnya itu 27. Seperti itu. Kurang lebihnya 259.
3: Dengan
2: opsi 2 ini yang berbeda di masjidnya ya. Di masjid sama UMKM-nya. Opsi kedua kurang lebihnya 389.
3: 389.
2: Sebenarnya lebih murah dari wacana yang sebelumnya ya, karena kalau wacana sebelumnya ada pengadaan lahan itu. Jadi kalau yang di samping belakang stadion ini, insya Allah tidak sampai pengadaan lahan sih infonya pimpinan.
1: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menilai pembangunan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD di tengah efisiensi saat ini. Karena itu sejumlah opsi pembiayaan disiapkan, mulai dari hibah pemerintah pusat sampai CSR.
4: Parameternya banyak lah, tetapi pada intinya bahwa perencanaan alun-alun ini, kalau saya boleh nyimpulkan diskusi kita ya Mas, ini poin-poinnya agar kemudian tidak terjadi salah persepsi. Pendengar sekalian, ini saya review. Perencanaan alun-alun ini amanat konstitusi daerah karena sudah ada dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. Nah ini clear. Ini amanat konstitusi. Kenapa kok pemerintah ini kemudian memaksakan 2027? Karena di dalam RPJMD ada lini masa atau timeline. Timeline-nya startnya 2027, mulai pembebasan lahan dan seterusnya. Nah selanjutnya, kenapa harus di sana? Karena ada RDTR dan RTRW. Ini bicara teknis betul kita ini. Apa itu RDTR? Rencana detail tata ruang. Apa itu RTW? Rencana tata ruang, tata wilayah. Jadi semua ini aturannya sudah rigid. Maka sekarang tugas kita semua adalah mengawal bersama-sama agar perencanaan yang sudah dirancang oleh pemerintah ini tepat guna, tepat sasaran, manfaatnya dirasakan masyarakat. Nah itu dia Mas, kesimpulannya sih. Jadi ya kita akan kawal betul nih supaya baik.
1: Di sisi lain, dosen FIA Universitas Brawijaya, Dr. Ike Wanusmawati, menilai keberadaan alun-alun Kepanjen bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari ruang rekreasi murah, peningkatan kualitas lingkungan, hingga mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui sentra kuliner dan UMKM.
5: Kalau hanya mengandalkan pada estetika, kita kan ketika membangun itu, apalagi ini menggunakan anggaran ya, anggaran daerah, mau besar separuh atau misalnya join, tetap ada anggaran dari daerah yang itu notabene dari masyarakat. Maka memang yang harus diutamakan itu adalah kepentingan publiknya, bukan pada aspek estetikanya. Nah, karena kalau kita hanya pada aspek estetika, maka konsentrasinya hanya indah cantik. Biasanya kan ibaratnya kalau perempuan nih Pak ya, perempuan kalau indah cantik itu kan butuh perawatan ya.
3: Oke.
5: Butuh treatment, itu mahal Pak. Jadi kalau kepingin istrinya cantik, ya itu harus sediakan uang gitu, harus sediakan biaya yang besar. Dan harus berkelanjutan. Nah, tapi kalau kita konsentrasinya pada layanan publik, tidak hanya sekedar pamer ya, estetika itu kan pamer ya. bangunan-bangunan megah, mewah, atau taman-taman yang indah, tetapi fungsi dasarnya tidak ada. Jangan hanya sampai bunga-bunga saja, tapi kemudian masyarakat tidak datang ke situ, tidak digunakan, sehingga nanti fungsi utamanya, artinya tujuan awalnya untuk mendekatkan masyarakat ya dari aspek sosial itu tidak terpenuhi. Makanya kenapa lembaga DPRD itu perannya sangat besar untuk mengawasi jalannya perencanaan dengan pelaksanaannya ya, jalannya pelaksanaan dengan perencanaannya, supaya desain awal kemudian peruntukannya itu sesuai dilaksanakan di lapangan.
1: Rencana pembangunan alun-alun Kepanjen memang membuka banyak harapan baru bagi masyarakat. Namun di tengah kondisi efisiensi anggaran, realisasi proyek ini tetap membutuhkan perencanaan matang, skema pembiayaan yang jelas, serta pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Kabar duka menyelimuti keluarga jemaah haji asal Banyuwangi. Haji Bilal bin Sangidun, 85 tahun, warga Desa Benculuk, Kecamatan Celuring yang tergabung dalam kloter 83, meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi pada Rabu 3 Juni 2026, pukul 10.12 waktu Arab Saudi. Kabar wafatnya jemaah lanjut usia tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Kloter 83 Lukman Hakim. Menurut Lukman, almarhum memang termasuk jemaah berisiko tinggi karena memiliki riwayat gangguan pernafasan sejak sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia menjelaskan, aktivitas yang padat, cuaca panas ekstrim, serta tingginya mobilitas membuat banyak jemaah mengalami gangguan kesehatan, baik ringan maupun berat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo. Pagi ini membawa kabar, Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin berkunjung ke Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo untuk meninjau langsung lokasi pembangunan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, Brigif TP, dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, Yonif TP. Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infanteri Ferry Ardian bilang, Brigif TP dan Yonif TP akan dibangun di atas lahan seluas 11 hektar lebih di kawasan hutan produksi milik Perhutani. Adapun keberadaan Yonif TP dan Brigif TP nanti menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Situbondo karena secara otomatis memberikan dampak positif bagi pergerakan perekonomian di Kabupaten Situbondo sebab akan ada sekitar 600 pasukan yang menetap di Yonif TP.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar Brin gelar workshop pertanian berbasis riset di Kota Batu. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Brin menggelar workshop pertanian berbasis riset di Balai Riset dan Pengembangan Mutu Pertanian atau BRMP Jestro Desa Telekung Kota Batu. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto bilang acara ini digelar sebagai upaya mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk menjawab berbagai tantangan sektor pertanian mulai dari produktivitas, perubahan iklim hingga regenerasi petani. Kegiatan ini mempertemukan peneliti, akademisi, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani untuk membangun kolaborasi antara dunia riset dan praktik pertanian di lapangan. Heli menyatakan workshop tersebut menekankan pentingnya pengambilan kebijakan pertanian berbasis data dan hasil penelitian agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran. Kota Batu dipandang memiliki potensi besar sebagai daerah agropolitan yang dapat menjadi laboratorium penerapan inovasi pertanian modern. Sejalan dengan itu, pemerintah Kota Batu juga tengah mengembangkan konsep pertanian cerdas dan terpadu atau Smart Integrated Farming untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian. Selain meningkatkan produktivitas, pendekatan berbasis riset diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi, inovasi budaya, dan pengembangan pasar yang lebih luas.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Dinas Pendidikan Kota Solo menghimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk mewaspadai munculnya situs web pendaftaran SPMB SMP yang diduga sebagai modus pencurian data atau scamming. Di dalamnya memuat sejumlah informasi fiktif terkait tahapan SPMB, mulai dari jadwal, prosedur pendaftaran, hingga jumlah kuota siswa. Sebagai langkah antisipasi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dwi Ariyatno, meminta masyarakat lebih cermat membedakan situs resmi pemerintah dengan situs abal-abal.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Sam, parkir deh, 2000.
3: Loh, kaya jahe langkung ngairek, toko ora dijemput, mulih njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
2: Wis, gak usah karcis-karcisan.
3: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
2: Ra usah ribet, Sam.
4: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
3: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
4: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Pagi hari ini masih di program Ijen Talk, saya Erika Rosa. Dan kita akan sambung dulu kawan bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah dari PMI Kota Malang, Dahlia. Bu Dahlia, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, Bu Dahlia, bagaimana stok darah di PMI Kota Malang?
1: Oke, baik. Baik, selamat pagi pendengar setia Citygate. Berikut kami informasikan jumlah stok darah UGD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Perlu kami informasikan bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk jumlah stok darah hari ini dengan produk darah WB atau darah lengkap golongan A28, golongan B62, golongan O56, dan golongan AB5. Kemudian untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan A238, golongan B544, golongan O337, dan golongan AB95. Kemudian untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan A65, golongan B45, golongan O61, dan golongan darah AB4. Untuk produk darah FFP atau plasma beku atau fresh frozen plasma, golongan A59, golongan B42, golongan O59, dan golongan AB14. Kemudian untuk produk darah AHF atau anti hemofilia faktor, golongan A68, golongan B50, golongan O82, dan golongan AB32. Untuk stok ini aman sampai dengan 9 hari ke depan, namun untuk menjaga stok darah kami himbau untuk seluruh masyarakat Kota Malang

0: dapat menurunkan darahnya di interval 6 bulan sekali. Untuk berat badan lebih dari 45 kilo. Kemudian tekanan darah normal di 170 sampai dengan 160/100 dan untuk hemoglobin di 12,5 sampai dengan 17. Tentunya harus bebas obat di 3 hari terakhir. Begitu Mbak Erika.
1: Baik. Nah, kemudian juga Bu Dahlia barangkali juga bisa dijelaskan bagaimana proses pengelolaan darah di PMI Kota Malang.
0: Baik, untuk pengelolaan darah di PMI Kota Malang sendiri, jadi setelah pendonor datang untuk diambil darahnya, itu kan tadi ada seleksi dan pengambilan darah, nah itu kami lakukan beberapa tahap. Yaitu yang pertama ada proses pengujian darah, di mana kami periksa untuk kesehatan darahnya. Jadi ada pemeriksaan IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah. Di situ darah pendonor kami periksa untuk kesehatan terhadap hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kemudian kami lakukan konfirmasi golongan darah dan screening antibody pendonor. Nah, itu sampelnya. Kemudian untuk darahnya sendiri, ini kami olah menjadi beberapa produk seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada produk PRC, ada TC, FFP, AHF, dan kami juga memproduksi plasma untuk fraksionasi. Nah, setelah proses itu tadi selesai semua, darah dinyatakan sehat, darah siap diberikan ke pasien. Namun tidak hanya langsung diberikan begitu saja, enggak harus yang oh golongan darahnya sama seperti itu, enggak. Jadi tetap dilakukan pemeriksaan pratransfusi namanya. Di situ dilakukan screening antibody pasien, kemudian dilakukan uji silang serasi antara darah donor dan darah pasien. Ibaratnya itu cocok enggak ini donor apa darahnya begitu. Nah, baru setelah itu dinyatakan kompatibel, cocok, baru darah bisa dikeluarkan untuk pasien untuk transfusi. Begitu Mbak Erika.
1: Baik, Bu Dahlia, terima kasih banyak untuk pagi hari ini sudah sambung bersama dengan kami. Nanti kita sambung besok lagi, Bu Dahlia, ya, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi. Baik. Bu Dahlia.
0: Selamat pagi, Bu Erika. Salam sehat selalu untuk semua.
1: Salam sehat juga untuk Bu Dahlia. Itu tadi, kawan, kita baru saja sambung bersama dengan PMI Kota Malang. Ini program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus. Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu?

0: Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, Kawan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah budaya di desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ini rencana seperti ini penilangan dari kepolisian begitu. Pak Faruk tadi menyampaikan informasi salah satu videonya ini berisi adanya Operasi Patuh 2026 yang akan segera dimulai dan ada beberapa pelanggaran yang menjadi incaran dari kepolisian. Termasuk ada flyer yang menyampaikan kalau mulai 8 Juni polisi ini akan memburu plat nomor dengan model yang aneh atau tidak sesuai dengan standar. Ini sebenarnya hari Sabtu kemarin ya, itu juga sudah ditanyakan oleh Pak Amin. Kemudian kami coba meneruskan pertanyaannya ke KBO Satlantas dari Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husen. Kami menanyakan apakah benar flyer yang beredar di masyarakat kalau komposisi penindakan dalam Operasi Patuh nantinya 60% itu akan berfokus pada tilang elektronik. Kemudian salah satu yang menjadi fokus penindakan dari kepolisian ini terkait dengan plat nomor yang tidak sesuai dengan standar. Kemarin hari Sabtu, Ibtu Saiful ini menjawab akan dicarikan dulu informasinya. Maksudnya akan dicek dan recheck dulu apakah memang benar flyer yang beredar di masyarakat itu memang dari kepolisian atau mungkin jangan-jangan ini hanya dibuat oleh masyarakat sendiri. Ini tadi kembali ditanyakan oleh Pak Faruk ya. Berarti memang benar kalau flyer ini sudah banyak beredar di masyarakat. Pagi hari ini kita kembali coba komunikasi dengan Ibtu Saiful Husen, KBO Lantas dari Polresta Malang Kota, menanyakan kembali kemudian sekaligus juga follow up bagaimana terkait dengan informasi yang beberapa hari yang lalu ditanyakan oleh Pak Amin. Hari ini kembali ditanyakan lagi, ini terkait dengan kebenaran informasi berkaitan dengan plat nomor aneh itu akan menjadi sasaran tilang dari kepolisian mulai 8 Juni 2026. Nanti kalau ada update lanjutan kita pasti akan sampaikan kembali ya. Sebelumnya kawan, tadi ada kawan pendengar City Guide ini yang melaporkan kehilangan dompet. Saya coba kembali hubungi. Tadi sempat menghubungi kami kemudian mau on air tapi kita pending dulu karena kita masih ada beberapa wawancara termasuk juga dengan PMI Kota Malang. Oke, ini sudah sambung bersama dengan kami. Ada Pak Nanda ya, namanya Pak Nanda ya teman-teman Newsroom ya. Oke, ada Pak Nanda kawan yang tadi menyampaikan kehilangan dompet. Selamat pagi Pak Nanda.
1: Selamat pagi.
0: Baik, saya dengan Erika Pak Nanda yang hari ini bertugas di Newsroom, bertugas di ruang siar. Pak Nanda, barangkali bisa dijelaskan dulu kronologi kehilangannya bagaimana?
1: Oke, terima kasih Kak Erika sudah membantu. Jadi kemarin siang hari sekitar jam 1 sampai jam 2 siang, saya berada di Jalan Soekarno-Hatta Malang. Nah, saya masih ingat sekali, saya membayar parkir dan saya mengeluarkan dompet saya, lalu saya letakkan di saku. Nah, dalam perjalanan pulang ke arah Batu, lebih tepatnya saya sadar ketika di rumah, di Temas, Jalan Patimura, dompet saya sudah nggak ada. Jadi, kemungkinan dompet terjatuh dari Jalan Soekarno-Hatta sampai arah Batu, Jalan Patimura. Seperti itu, Kak Erika.
0: Baik. Pak Nanda mungkin boleh dijelaskan rute perjalanannya kemarin dari Soekarno-Hatta itu melewati jalan mana saja?
1: Saya dari Jalan Soekarno-Hatta, terus dari arah setelah Jembatan Soekarno-Hatta itu saya melewati Dinoyo, terus Tlogomas, mengikuti jalan besar sampai ke arah Batu di Pasar Besar. Seperti itu, Kak.
0: Lewat Pasar Batu, kemudian sampai dengan arah Patimura ya?
1: Iya.
0: Lalu Pak Nanda kemarin ketika mobilitas ini berarti menggunakan sepeda motor begitu?
1: Menggunakan sepeda motor ya. Asumsi saya dompet saya terjatuh dari saku gitu.
0: Apakah barangkali sebelumnya ini memang dompetnya dimasukkan kurang dalam di saku atau bagaimana Pak Nanda?
1: Kemungkinan ini nyangkut di kan kalau di saku kan ada handphone kayak. Nah, di situ ada dompet juga, karena saya mungkin keburu-buru dan kepikiran banyak hal, jadi saya meletakkan dompetnya kurang dalam, okay. Sehingga kemungkinan terjatuhnya cukup tinggi, seperti itu, Pak.
0: Sudah coba dicari di rumah juga tidak ada ya, di sekitar rumah atau di sekitar perjalanan?
1: Waktu habis dari saya sadar itu, saya langsung kembali lagi menelusuri jalan, dan saya sempat bertanya ke Pak Ogah di setiap jalannya dan beberapa ojek untuk mengkonfirmasi, ternyata juga masih tidak ditemukan.
0: Baik, Pak Nanda, boleh disebutkan ciri-ciri dompetnya seperti apa?
1: Dompet saya warna coklat dan di dalamnya berisikan identitas-identitas beratasnamakan nama saya.
0: Namanya siapa, Pak? Nama lengkapnya?
1: Ananda Adil Imansyah.
0: Ananda Adil Imansyah, baik.
1: Iya.
0: Pak, barangkali boleh disebutkan spesifik ciri-ciri dari dompetnya. Warna coklat, bentuknya bagaimana barangkali?
1: Sebenarnya dompet saya simpel. Itu dompet kulit, warna coklat sedikit muda, dan ada sedikit ada gantungan bulat.
0: Ya. Warna coklat muda, ini dompet kulit, ada gantungan bulat kecil, begitu, Pak?
1: Iya, dompet bulat kecil gantungannya, iya.
0: Ini dompetnya yang bentuk panjang itu atau yang bentuknya kotak, Pak?
1: Bentuknya kotak lipat.
0: Kotak lipat, baik. Iya, isinya diantaranya ada identitas diri ya, Ananda Adil Imansyah, begitu ya?
1: Betul.
0: Baik, Pak Nanda, terima kasih informasinya. Coba nanti kita bantu untuk siarkan berulang. Barangkali ada kawan pendengar City Guide yang menemukan dompet warna coklat muda. Ini berupa dompet kulit, ada gantungan bulat kecil, dan di dalamnya ada identitas Ananda Adil Imansyah. Anda boleh bantu menghubungi Radio City Guide. Nanti kita bantu untuk tersambung bersama dengan Pak Nanda. Pak Nanda, terima kasih sudah menghubungi kami. Semoga segera ditemukan. Kalau ada informasi melalui Radio City Guide, nanti juga kita akan kembali sampaikan. Begitu, Pak Nanda. Selamat pagi.
1: Ya, siap. Selamat pagi. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Kawan, itu tadi Pak Nanda ya. Sekali lagi saya juga mengingatkan untuk Anda yang juga barangkali melintas kemarin siang ini hilangnya sekitar jam 1 siang perjalanan dari Soekarno-Hatta kemudian di Noyo, Tlogomas, lewat Sengkaling, Pendem, sampai dengan jalan Dewi Sartika, Pasar Besar, Kota Batu, lalu juga nanti sampai di Patimura ya, rumahnya Pak Nanda. Pak Nanda kehilangan dompet, dompetnya warna coklat, dompet kulit ada gantungan bulat kecil. Di dalamnya ada beberapa kartu identitas atas nama Ananda Adil Imansyah. Barangkali Anda menemukan, boleh kawan bisa dibantu untuk menghubungi Radio City Guide di 0811-3600-911. Semoga segera ditemukan dan untuk Anda boleh dibantu ketika melihat di jalan.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Tadi sempat ada Pak Faruk ini mengirimkan video dan juga foto ya. Isinya terkait dengan rencana

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, pendaftaran SPMB untuk siswa luar Malang diperpanjang. Sistem penerimaan murid baru SPMB di Kota Malang tidak hanya diikuti lulusan yang bersekolah di wilayah setempat, tapi yang memiliki KTP Malang dengan sekolah di luar kota juga masih bisa mendaftar. Syaratnya mereka harus melakukan input nilai rapor secara manual untuk masuk sistem SPMB. Sebelumnya masa input nilai dibuka mulai 2-4 Juni saja. Namun untuk memberikan kesempatan bagi wali murid yang berdomisili jauh dari kantor Disdikbud agar mendapat kesempatan, maka masa input nilai diperpanjang sampai 5 Juni. Kawan, Pemkot Surabaya perketat pengawasan data kependudukan dalam SPMB. Pemkot Surabaya memperkuat pengawasan data kependudukan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kata Kepala Dispenduk Capil Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat, pihaknya terus memperkuat sinergi data kependudukan dengan Dinas Pendidikan melalui integrasi sistem SPMB dengan aplikasi. Dengan begitu, maka pemerintah bisa memastikan alamat yang tercantum dalam dokumen kependudukan benar-benar jadi tempat tinggal peserta didik yang bersangkutan. Kawan, Bank Indonesia bakal siapkan strategi meredam tekanan di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Dari keterangan resmi Bank Indonesia BI, mereka bakal menerapkan 7 langkah taktis untuk meredam tekanan di tengah melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Beberapa langkah yang disiapkan BI, memperkuat intervensi di pasar valuta asing atau falas, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, BI juga akan mengoptimalkan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI untuk menjaga daya tarik aset rupiah bagi investor. BI juga berencana bakal mempererat sinergi fiskal dan moneter dengan membeli surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder. Mereka berkomitmen memaksimalkan semua instrumen kebijakan supaya nilai tukar rupiah bisa stabil di tengah kondisi global yang tidak pasti. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Kita akan bicara menjamin kesejahteraan lansia sejauh mana Kota Malang bergerak. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Malang. Ada penyuluh sosial muda dari Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang. Dan kami juga mengundang ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang. Saya juga tentunya mempersilakan Anda boleh ya, nanti boleh interaktif bersama dengan kami bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Boleh sambung lewat WhatsApp kami kawan, tapi kami mengutamakan yang mau sambung ini bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon supaya lebih enak ngobrol bersama dengan narasumber. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Pagi hari ini kawan menemani Anda di program Ijen Talk, saya Erika Rosa. Hari ini topik bahasan kita menjamin kesejahteraan lansia sejauh mana Kota Malang bergerak. Terima kasih sebelumnya kawan, Anda yang sudah bersama dengan kami, yang masih bersama dengan kami berbicara soal kesejahteraan lansia. Barangkali tanggal 29 Mei 2026 kemarin, ini diperingati juga sebagai hari lanjut usia nasional atau HLUN ke-30. Ini barangkali menjadi pengingat kita bersama, apakah kesejahteraan lanjut usia atau lansia termasuk yang ada di daerah itu benar-benar sudah diperhatikan. Bahkan dalam peringatan hari lanjut usia nasional ke-30 di tanggal 29 Mei kemarin, dari pemerintah juga menetapkan tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, di mana dalam salah satu subtemanya ini dirinci bagaimana lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia berdaya. Hari ini kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kota Malang, Dwi Rahayu SHM HUM. Bu Dwi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, sehat-sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Bu Dwi, kayaknya lama ini nggak bincang sama Bu Dwi. Bu Dwi gimana, sehat juga Bu Dwi?
1: Alhamdulillah sehat, makasih ya dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol lagi.
0: Kita juga terima kasih Bu Dwi menyempatkan waktunya untuk ngobrol lagi bersama dengan kami. Ruangannya Bu Dwi ini cute banget ya kayaknya ya. Pecinta Mickey nih Bu Dwi ya.
1: Iya Mbak.
0: Baik, oke Bu Dwi, terima kasih sekali lagi menyempatkan waktunya kita ngobrol di program Ijen Talk pagi hari ini. Tadi intermezzo saja ya, saya tertarik nih melihat gambarannya Bu Dwi di ruangannya Bu Dwi. Selain
1: biar kerasan di kantor ya Mbak.
0: Biar gak terlalu kaku banget gitu Bu ya, ala pemerintahan banget ya. Selain ada Bu Dwi dari Badan Perencanaan Daerah Kota Malang, kami juga mengundang kawan. Ada dari Dinsos P3AP 2KB Kota Malang yang dalam hal ini diwakilkan oleh penyuluh sosial muda Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Heri Wiono SPDMM. Pak Heri, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Heri, waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Nanti kita ngobrol banyak Pak ya.
2: Baik, terima kasih juga telah diberi kesempatan untuk ikut kegiatan ini.
0: Nah, ada dari Bu Dwi, ada Pak Heri. Kami juga mengundang dari DPRD Kota Malang. Ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo. Pak Ginanjar, selamat pagi. Oh, Pak Ginanjar masih persiapan ya, 5 menit lagi. Tadi masih ada agenda, nanti juga akan sambung bersama dengan kami. Saya mengingatkan, kita pagi hari ini juga live di TikTok Radio City Guide. Kemudian kami juga live streaming di YouTube dan website City Guide 911 FM. Yang mau gabung, tapi kita arahkan keseluruhan bisa sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Kami mengutamakan untuk yang sambung lewat voice note dan juga lewat line telepon. Berbicara menjamin kesejahteraan lansia sejauh mana Kota Malang bergerak. Bu Dwi, kalau dalam skema perencanaan pemerintah Kota Malang, ini bagaimana Bu perhatian pemerintah Kota Malang terhadap kesejahteraan lansia?
1: Baik, terima kasih Mbak. Kita sambil nunggu Pak Ginanjar ya. Oke, kalau di Kota Malang sendiri Mbak, untuk lansia itu sebetulnya isu-isu tentang kelansiaan ini sudah masuk di RPJMD, masuk di perencanaan pembangunan daerah. Nah, Kota Malang ini tidak memandang lansia ini sebagai beban sosial gitu ya, tetapi justru sebagai aset pembangunan yang hak-hak kesejahteraannya ini wajib dipenuhi melalui perencanaan pembangunan daerah. Nah, bagaimana itu bisa kita lihat? Yang pertama, di rincian posisi regulasi kemudian implementasi isu lansia ini di perencanaan pembangunan daerah Kota Malang. Yang pertama, posisi strategis dalam visi dan misi daerah, Mbak. Jadi ada pembangunan inklusif. Isu lansia ini masuk di komitmen besar pemerintah Kota Malang untuk menciptakan kota yang inklusif, ramah gender, serta berpihak pada kelompok rentan. Nah, lansia ini kan masuk di dalam salah satu kelompok rentan. Kemudian ada indikator IPM dan angka harapan hidup. Itu sih Mbak untuk di Kota Malang yang menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah Kota Malang pada kaum lansia. Kemudian kita juga bisa melihat dasar hukum yang ada di Kota Malang, di pemerintah Kota Malang. Kita punya Perda nomor 13 tahun 2015 ini tentang kesejahteraan lanjut usia. Artinya kalau kita melihat perda kita di tahun 2015, berarti sudah lama bahwa pemerintah Kota Malang ini memperhatikan terhadap lansia. Kemudian itu mulai tahun 2015 ya Mbak perdanya. Kemudian yang terbaru ini program Dasa Bakti Bapak Wali Kota itu kan juga menunjukkan bahwa isu kelanjut usiaan ini masuk dalam janji kerja pemenuhan jaminan sosial, kemudian perlindungan dan akses kesehatan melalui program turunan seperti misalnya Ngalam Ngopeni, Ngalam Santun. Nah ini yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang cukup memperhatikan lansia. Kemudian juga wadah partisipatif untuk kaum lansia itu kita punya musrenbang tematik lansia. Nah dari sini kan menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang itu betul-betul memperhatikan lansia. Itu Mbak
0: Erika. Baik, topik tentang lansia ini memang juga menjadi topik yang jarang sepertinya kita bahas termasuk di Radio City Guide. Tapi kalau tadi dari pemaparannya Bu Dwi, ternyata menarik juga kawan. Lansia ini menjadi salah satu golongan yang cukup diperhatikan di pemerintahan Kota Malang. Dari Pak Heri, kalau dari ranahnya Dinsos P3AP 2KB, Pak, apa saja selama ini yang sudah dilakukan dalam hal mewujudkan kesejahteraan untuk para lansia kita?
2: Terima kasih. Sebelum kami menyampaikan beberapa program yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AP 2KB di dalam program kelanjut usiaan, perlu kami ketahui bahwa di tanggal 29 Mei yang lalu itu Provinsi Jawa Timur itu telah mengadakan kegiatan Hari Lanjut Usia yang kebetulan ditempatkan di Kota Malang. Dan untuk Kota Malang, insya Allah di tanggal 20 Juni itu juga akan mengadakan Hari Lanjut Usia. Nah, mudah-mudahan kami mohon doanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, masalah program kelanjut usiaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AP 2KB itu cukup banyak ya dalam rangka untuk bagaimana mewujudkan lansia khususnya di Kota Malang itu menjadi lansia yang smart gitu ya. Apa itu smart? Ya, S-nya sehat, M-nya mandiri, nah, A-nya aktif, nah, R-nya produktif, dan T-nya itu bermartabat. Ini memang yang sering kita gaungkan kepada para lansia untuk memberikan sebuah motivasi kepada lansia khususnya yang ada di Kota Malang. Nah, program-program yang telah kami laksanakan itu sebagai programnya antara lain adalah kita terus mengembangkan yang namanya senam lansia. Nah, senam lansia itu kita mulai pada di awal yaitu pelatihan kepada instruktur senam lansia yang kita ambil dari perwakilan seluruh kota seluruh kelurahan di Kota Malang. Harapannya dari pelatih ini terus memberikan sebuah pelatihan dan pengembangan senam lansia di Kota Malang. Dan alhamdulillah sampai hari ini itu senam lansia sudah berkembang bahkan sampai ke tingkat RW itu. Nah, apanya Dengan ada senam ini kita bisa mewujudkan lansia yang sehat. Kemudian yang kedua, sesuai dengan fungsi dinas sosial, ya ini kan yang pertama fungsi perlindungan sosial, kemudian fungsi jaminan sosial dan juga pemberdayaan sosial. Dalam hal jaminan sosial dan juga perlindungan sosial, bahwa lansia Kota Malang terus kita dorong dan terus kita jangkau itu untuk terdaftar di BPJS. Nah, di Kota Malang alhamdulillah ya, UHC itu telah bisa mengcover semua lansia itu dapat fasilitas untuk kesehatannya.
0: Sudah berapa persen, Pak? Berapa persen lansia?
2: Artinya sudah 100% karena UHC di Kota Malang pencapaiannya sudah di atas 100% gitu ya.
0: Ini yang berKTP Kota Malang, Pak ya?
2: Ya, okay. Yang berKTP Kota Malang. Kemudian yang kedua masalah perlindungan. Di Kota Malang melalui Dinas Sosial itu juga memberikan bantuan yang namanya BSTD, ya, Bantuan Sosial Tunai Daerah, yaitu salah satu sasarannya adalah para lansia yang tergolong juga lansia. Kemudian juga
0: iya Pak Heri, kayaknya ada gangguan koneksi ini di Pak Heri. Halo Pak Heri. Iya Pak Heri, bagaimana bisa dengar jelas suara kami Pak Heri? Ya. Oke, kayaknya ada gangguan koneksi Pak Heri. Mungkin videonya boleh dimatikan dulu sementara Pak Heri. Sambil nunggu koneksinya dari Pak Heri, ini sudah gabung juga bersama dengan kami anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo. Pak Ginanjar, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok agak kecil ya di Pak Ginanjar, Pak? Boleh cek suara lagi, ya, Pak? Iya, halo.
3: Oke, ya.
0: Koneksinya aman, oke, tapi suaranya agak kecil, Pak Ginanjar. Baik, bisa dengar jelas, Pak, nggih, suara kami, Pak?
3: Ya, jelas, Mbak.
0: Sama kameranya bisa lebih turun, Pak Ginanjar, supaya nanti bisa terlihat lebih jelas. Ini, Pak, ke atas kan lagi, Pak? Nah, baik. Oke, Pak Ginanjar, tadi Bu Dwi sudah memaparkan bagaimana prioritas lansia ini menjadi prioritas tersendiri dalam berbagai program di pemerintah Kota Malang. Kemudian dari Dinas Sosial juga menjabarkan berbagai program konkret yang ada di lapangan. Kalau dari DPRD sendiri, ketika kita berbicara kesejahteraan lansia di Kota Malang, apa Pak yang barangkali ke depan ini masih menjadi catatan dan barangkali perlu dilakukan perbaikan?
3: Baik, banyak. Terima kasih. Selamat pagi juga untuk Bu Dwi juga dari Insos tadi, Bapak Airi ya. Yang pertama, melihat kita dalam perspektif politik ini bahwa terkait penanganan lansia ini kan pemerintah harus hadir. Jadi bagaimana kehadiran itu bisa diterjemahkan dalam bentuk regulasi, dalam bentuk kebijakan publik yang real, yang nyata, itu bisa memberikan jaminan kesejahteraan, jaminan kelangsungan hidup berupa kesehatan, ekonomi, fasilitas, dan sebagainya. Sehingga bagaimana itu Kota Malang menyediakan itu dan memastikan lansia mendapatkan perhatian. Artinya bagaimana terkait kesejahteraan sosial, kesehatan, kemudian fasilitas publik yang ramah untuk lansia itu bisa diterima oleh semua masyarakat usia lanjut yang ada di Kota Malang. Yang kedua, dalam konteks regulasi, memang Kota Malang ini secara hukum ada Perda nomor 13 tahun 2015, gitu, yang di situ juga memberikan mandatori kepada pemerintah Kota Malang untuk memastikan juga bahwa bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada itu bisa menyentuh sisi kebutuhan dari lansia itu. Nah, memang di sini leading sektor ada di dinas sosial, yang mana dinas sosial juga bisa memberikan layanan terkait kebutuhan yang ada di lansia. Kami melihat selama ini di DPRD isu terkait lansia kurang mendapatkan ini memang apa ya perhatian secara penuh. Jadi kita pun juga kita akui selama ini titik tekan lebih kepada hal-hal yang lain, hal tuan perlindungan wanita, perlindungan anak, jaminan kesehatan dan sebagainya. Memang sedikit porsi untuk lansia ini. Sehingga ini bisa kembali mengingatkan bahwa ternyata juga lansia perlu untuk mendapatkan perhatian lebih, karena memang usia tersebut di Kota Malang ya cukup tinggi kalau data melihat dari dinas sosial tadi. Sejauh ini kami melihat peran dari dinas sosial ya apa istilahnya normatif memang masih bisa inilah apa berjalan, hanya memang secara apa khusus memang belum ada yang mendapatkan perhatian secara full. Tapi kan juga di undang-undang deregulasi ini bukan saja peran pemerintah tapi peran keluarga. Nah, di Kota Malang sepertinya peran keluarga cukup bisa memberikan apa layanan, memberikan perlindungan. Jadi Kota Malang dengan karakter masyarakat yang apa identik dengan kekeluargaannya, kekompakannya, identik dengan guyub rukunnya, ini secara sosial kemasyarakatan warga itu sudah apa otomatis untuk memberikan layanan itu. Nah, ini kan juga menjadi given yang ada di masyarakat Kota Malang. Sementara itu, Pak.
0: Baik, Pak Ginanjar, kalau kita mengacu pada perda yang ada, ini sebenarnya apa saja, Pak, yang diarahkan untuk lansia? Harapannya lansia ini mendapatkan perhatian yang seperti apa?
3: Pertama, ini kan substansi dari perda itu memang tidak saja melihat lansia ini warga yang tidak produktif, bukan itu sebenarnya, tetapi adalah ada hal yang bisa dilakukan, ada bagaimana lansia itu bisa produktif, sehingga kan bagaimana apa potensi produktivitas itu diberdayakan, sehingga secara sosial kemasyarakatan juga gitu. Jadi bagaimana keluarga masyarakat itu juga didorong, tidak menempatkan, sekali lagi, tidak menempatkan lansia pada perspektif orang yang tidak bisa berperan, orang yang tidak bisa bersosial masyarakat, orang yang sudah kemudian harus diistirahatkan di rumah dan tidak. Tetapi bagaimana substansinya adalah memberdayakan potensi, walaupun lansia, tapi potensi-potensi yang bisa di... Sehingga di kelurahan, akhirnya kan ada yang namanya Karang Wreda, kemudian di Posyandu ada Posyandu Lansia, kemudian di organisasi-organisasi yang lain banyak. Artinya bagaimana setiap organisasi, unsur pemerintahan melibatkan lansia ini. Di satu sisi memang kita wajib memberikan perlindungan, jaminan, tapi di satu sisi jangan menempatkan lansia sebagai orang yang tidak berdaya. Jadi pemberdayaan, demikian, Pak.
0: Baik, nanti kita akan lanjut tentunya diskusi bersama dengan para narasumber, termasuk juga Galada yang mau ikut bergabung, kawan, dalam diskusi pagi hari ini. Saya coba cek dulu, ini tadi ada beberapa yang bergabung juga. Nanti kita bacakan setelah jeda. Kita jeda dulu sejenak. Pagi hari ini kita masih bicara tentang menjamin kesejahteraan lansia sejauh mana Kota Malang bergerak.

0: Jalan Plus. Di kawasan selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari Coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi, karena coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Turen, dan menuju kawasan Sumber Mancing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi,
10: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, pagi hari ini kita kembali di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa. Hari ini topik bahasan kita menjamin kesejahteraan lansia sejauh mana Kota Malang bergerak. Saya ditemani Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, Ade Budui. Saya juga ditemani penyuluh sosial muda dari Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, ada Pak Heri, dan ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Pak Ginanjar. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung bersama dengan kami. Tadi ada dua yang mau ikut on air ya. Ada Pak Supomo dan juga ada Pak Yudi. Barangkali Pak Supomo dulu, Pak. Saya coba sambungkan dulu ke PC penyiar. Dan saya juga mengingatkan untuk Anda kawan pendengar City Guide yang hari ini lagi perjalanan di tengah suasana lalu lintas di tengah hari kerja. Ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ada beberapa titik yang kondisinya lumayan ramai kawan. Salah satunya di pertigaan Dr. Cipto, itu yang dari Rampal arah ke Bundaran SMP 5. Kemudian juga di perempatan Kaliurang, baik yang mengarah ke Kota Malang maupun juga yang arah ke Sabilillah, itu ada sedikit antrian di sana. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Kita kembali lagi ke para narasumber, ke penelpon dulu ya. Ini ada yang sudah sambung bersama dengan kami, ada Pak Supomo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Supomo.
1: Nah, ini dari awal saya sudah mengikuti talk ini. Kemudian saya ini umur saya sudah 86 tahun sekarang.
0: Warga Kota Malang ya, juga ini, Pak?
1: Warga Kota Malang, Jalan Bukit Tidar, Villa okay. Bukit Tidar.
0: Iya.
1: Yeah. Ya di sebelahnya. Tadi di atas itu. Ini alhamdulillah saya ini masih ya masih agak anulah normal lah dalam kesemuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Terus BPJS saya punya. Mm-mm. Ya dan sudah saya pakai. Nah kemudian ini akan ada kesejahteraan dan sebagainya, itu saya nanti mohon diperjelas gitu. Nah, istri saya 81 tapi barusan meninggal 1 bulan yang lalu. Jadi sekarang saya tinggal sendirian. Kemudian untuk kesejahteraan dan sebagainya itu saya mohon itu mohon pencerahan atau penjelasan. Saya ini sudah 86 tahun itu kira-kira terus mana begitu.
0: Bagaimana ya, Pak? Kira-kira apa Pak Supomo tadi kurang jelas terakhir?
1: Nah, yang terakhir itu dalam kan ada kesejahteraan dan sebagainya. Itu kira-kira realisasinya bagaimana? Dan kita yang sudah tua-tua ini terusnya kemana gitu? Mungkin dari beliau-beliau ini terima kasih atas perhatiannya.
0: Baik, Pak Supomo sebelumnya selama ini sudah merasakan belum Pak berbagai program dari pemerintah Pak terkait dengan bagaimana pemberdayaan lansia, bagaimana kesejahteraan lansia, sudah pernah dirasakan belum Pak Supomo program-programnya?
1: Sudah. Ini saya BPJS sudah ya, sudah BPJS itu memang rumah sakit dan sebagainya itu bagus, tapi namanya bagusnya rumah sakit kan ya tempatnya orang sakit ya, jadi tetap aja sakit. Kemudian lansia saya sudah ikut, ada juga dari lansia-lansia itu kan ada perkumpulan juga itu ya. Itu saya sudah semua ikuti dan rasanya kok katanya saya ini kok sehatnya orang tua ini ya. Tetap saja sehat dalam artian yang
0: alhamdulillah ya, Pak.
1: Hanya saya mohon pencerahan kira-kira Kofadis itu kita ini terus kemana gitu loh. Terima kasih untuk semua narasumber ya. Moga-moga baik. Bisa menjadi pencerahan bagi saya, bisa menambah lebih tuin.
0: Amin, lebih amin. Nggih, Pak Supomo begitu, Pak. Terima kasih sudah bergabung Pak Supomo, semoga sehat terus dan dipanjangkan umurnya Pak Supomo ya. Selamat pagi Pak. Itu tadi kawan Pak Subomo, salah satu lansia di Kota Malang. Nah, saya juga mau ke Budu ini. Ini selaras juga dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Supomo. Lansia ini kan masuk di RPJMD Kota Malang, Bu. Indikator spesifik apa yang barangkali juga ini dipakai oleh Kota Malang untuk memastikan kesejahteraan lansia, selain barangkali terkait dengan angka kemiskinan, Bu Dwi?
2: Oke, terima kasih. Sebelumnya izin menyapa Pak Supomo. Pak Supomo, sehat selalu nggih, usia 86 tahun tapi masih bisa ngikuti acaranya City Gate nih.
0: Iya, Masya Allah.
2: Iya, Mbak Erika, kita harus berdoa supaya bisa amin seperti beliau gitu.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Pak Supomo, saya juga menyampaikan bela sungkawa karena sebulan yang lalu istri Pak Supomo sedo nggih. Mudah-mudahan diterima di sisinya. Amin.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin
2: ya Rabbal Alamin. Mbak Erika, seperti yang tadi ditanyakan Pak Supomo, jadi begini, nanti secara program detail Pak Eri pasti akan bisa menyampaikan ya Pak Eri ya. Saya tadi begitu Pak Supomo menyampaikan, saya 86 tahun, istri saya baru sebulan yang lalu meninggal, saya langsung mikir gini Mbak, wah, ini jangan-jangan beliau sendiri, oh tugasnya Pak Eri nih, saya bilang gitu ya, Pak Eri rantang kasih ya Pak Eri. Iya, jadi begini Mbak, seperti yang awal tadi saya sampaikan, bahwa Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota itu betul-betul memperhatikan apa namanya kaum rentan di Kota Malang, termasuk lansia ini. Maka kenapa tadi saya sampaikan, mulai tahun 2019 itu kita juga mempunyai musrenbang lansia. Kenapa dilaksanakan musrenbang lansia ini? Karena salah satunya untuk mengetahui sebetulnya apa sih kebutuhan lansia, apa yang diperlukan oleh lansia di Kota Malang ini. Kalau sebelum 2019 itu musrenbang yang dilakukan yang general gitu ya Mbak Erika ya, jadi musrenbang umum gitu. Nah, dari musrenbang yang umum itu kita tidak bisa mengetahui sebetulnya kebutuhan lansia itu apa, yang diperlukan oleh beliau-beliau itu apa. Karena biasanya kalau kaum rentan ini mesti terpinggirkan gitu ya Mbak ya, jadi yang misalnya fisik-fisik aja gitu misalnya yang diusulkan dalam musrenbang. Nah, begitu ada musrenbang lansia ini, maka itu bisa lebih mengerucut kebutuhan apa yang diperlukan oleh lansia. Ini memang tidak hanya Dinas Sosial P3AP2KP yang mengurusi masalah lansia ini, tetapi kita juga punya cross-cutting perangkat daerah mana saja yang terkait dengan permasalahan kelanjut usiaan ini. Nah, bersyukur hari ini Pak Ginanjar juga ada di sini, jadi di Komisi D yang juga membidangi masalah lansia ini. Artinya dari DPRD pun bisa semakin mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Kemudian juga itu tadi yang musrenbang tematik ya Mbak Erika, jadi dari tahun ke tahun usulan-usulan musrenbang tematik lansia ini juga meningkat, yang diakomodir pun semakin meningkat. Kemudian kalau kita lihat dari angka harapan hidup di Kota Malang, ini meningkat dari tahun ke tahun pula. Jadi tahun 2024 kemarin di Kota Malang itu angka harapan hidupnya adalah 75,54. Sementara di Jawa Timur itu 75,07. Artinya di Kota Malang ini lebih tinggi dari angka harapan hidup di Jawa Timur. Kemudian kalau kita lihat juga pertumbuhan jumlah dan persentase lansia ini juga meningkat. Dari 2024 kemarin 13,3, di 2025 14,23. Artinya usia lansia ini semakin meningkat gitu ya. Itu bisa kita lihat bahwa lansia di Kota Malang ini semakin sejahtera, semakin bahagia ya Kak Ginanjar ya. Kalau sudah bahagia, sejahtera, artinya usia angka harapan hidup ini juga lebih meningkat lagi. Mbak Erika, secara detail program-program yang dilakukan oleh Pemkot, salah satunya oleh Dinsos, mungkin bisa nanti
0: ke Pak Heri, Ibu, ya.
2: Heri yang tadi terputus ya.
0: Iya, kalau ini terkait dengan indikator spesifik, Bu, yang dikatakan lansia sejahtera itu dalam RPJMD, poin-poinnya apa saja nih, Bu Dwi?
2: Nah, jadi kalau di RPJMD itu ada indikator IPM-nya, itu lansia kan masuk di situ, Mbak. Kemudian angka harapan hidup ini juga masuk di RPJMD kita. Artinya, supaya indikator itu tercapai, terpenuhi, apa-apa program kegiatan yang harus kita lakukan supaya indikator IPM dan angka harapan hidup di Kota Malang ini bisa tercapai sesuai target. Jadi itu Mbak yang ada di RPJMD kita.
0: Baik, termasuk tadi Bu Dwi juga menyampaikan ini dari 2019 rutin ada musrenbang tematik khusus untuk lansia. Kalau yang di tahun ini, Bu, apa yang banyak diusulkan terkhusus dalam musrenbang tematik lansia?
2: Iya. Kalau dari waktu ke waktu lansia itu betul-betul ini ya Mbak ya, usulan-usulannya itu betul-betul dalam rangka pemberdayaan lansia ya Pak Heri ya. Jadi untuk ada semacam pelatihan-pelatihan, nah semacam-semacam itu Mbak. Kemudian juga pelatihan itu dalam rangka untuk memenuhi perekonomian para lansia. Jadi lansia itu berharap saya tidak mau tergantung, walaupun saya sudah tua, tetapi saya tidak mau bergantung perekonomian pada anak, misalnya seperti itu. Nanti juga Pak Heri bisa sampaikan yang terkait rantang kasih ya Pak Heri ya, bagaimana lansia yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, Mbak Erika, itu pemerintah Kota Malang tetap berusaha untuk bisa mensejahterakan beliau-beliau. Itu
0: baik,
2: Mbak Erika.
0: Tahun ini sudah terlaksana Bu ya untuk musrenbang tematiknya Bu Dwi ya?
2: Tematik sudah Mbak, sudah mulai jalan untuk pemenuhannya.
0: Baik, itu tadi salah satunya yang banyak diusulkan terkait dengan pemberdayaan lansia. Ini menyeluruh di semua kelurahan begitu Bu ya, kebanyakan mereka mintanya ada pemberdayaan untuk pemberdayaan ekonomi bagi lansia Bu ya.
2: Iya, jadi ini yang banyak dikeroyok dari Dinsos ini.
0: Baik, oke, sebelum saya ke Pak Heri, ditahan dulu Pak Heri dan juga Pak Ginanjar.

0: bingung carinya di mana, Anda bisa datang ke Victoria Furni Center. Di sana Anda bisa dapat kasur ini untuk memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Ada berbagai merek dari mulai King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan ada berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, upgrade size dan free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi segera toko Victoria Furni Center. Lokasinya ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furni Center. Oke, kita kembali lagi ke narasumber. Pak Heri, tadi kembali ke pertanyaannya Pak Subomo ya. Ini terkait dengan kesejahteraan, Pak, barangkali bisa diarahkan nih. Yang dimaksud sejahtera, ini ke depan para lansia kita mau diarahkan bagaimana dan seperti apa? Iya, Pak Heri bisa di-unmute dulu, Pak. Suara Zoom-nya, Pak. Baik, silakan ya, Pak Heri.
1: Oke, terima kasih. Kembali pada masalah kesejahteraan ya. Untuk lansia itu apa saja program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial tadi sempat terputus ya, kami masih menyampaikan masalah senam lansia. Sementara program-program yang lain yang telah kita laksanakan itu di sana ada program-program pemberdayaan ekonomi lansia, kemudian ada sekolah lansia, kemudian ada bantuan untuk para lansia khususnya ya tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi, yaitu lansia tidak potensial. Nah, ini berupa bantuan untuk rantang kasih gitu ya. Nah, mengapa rantang kasih? Ya, kita memberikan berupa barang yang siap makan. Nah, pertimbangannya ya, para lansia itu kalau dikasih bahan mentah yang harus diproses masak dulu jelas tidak memungkinkan karena mereka kondisinya sudah tidak potensial. Alhamdulillah Kota Malang sudah bisa memberikan program seperti rantang kasih tersebut.
0: Capaiannya sudah dan berapa juga, persen Pak, program rantang kasih
1: ini? Untuk lansia terlantar ini di Kota Malang data terakhir itu jumlahnya 343, sementara yang sudah kita jangkau itu 129. Mengapa masih 129? Karena dari 343 lansia terlantar itu tidak semuanya tidak potensial. Nah, sementara untuk jangkauan program rantang kasih itu khusus bagi lansia yang identitas Kota Malang yang tidak potensial. Nah, kemudian lansia terlantar yang lainnya bagaimana gitu ya? Nah, itu dijangkau dengan program-program perlindungan sosial yang lain, ya, antara lain yaitu bantuan ya yang berupa BSTD atau bantuan sosial tunai daerah dan juga bantuan program PKH, baik itu dari pusat maupun dari provinsi itu. Dan juga ada program-program yang lain, itu ada program atensi dan lain sebagainya. Nah, menjawab dari pertanyaannya Pak Supomo tadi, nah, saya sudah 86 tahun gitu ya. Ya, terus mau diapakan? Alhamdulillah tadi sudah menyampaikan bahwa Pak Supomo sudah mendapatkan program yaitu bantuan kesehatan atau BPJS. Nah, memang Mbak Erika, untuk bantuan-bantuan ini pasti ada kriteria siapa yang harus dibantu. Jadi tidak semua lansia itu mendapat bantuan. Tetap ada kriteria-kriteria tertentu. Yang utamanya itu adalah lansia yang kurang mampu kalau itu berupa bantuan sosial. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jawab dari

0: mudah-mudahan dari Pak Supomo tadi, ya, itu kondisinya tidak masuk dalam kriteria untuk yang diberi bansos karena masih dikategorikan sebagai lansia yang mampu atau yang ada yang menanggung gitu ya dari keluarganya. Cuman kalau memang dirasa gitu ya ada lansia yang hidupnya sendirian, tidak mampu gitu ya, itu yang perlu bantuan, itu monggo bisa menghubungi kepada Pak RT, Pak RW atau kelurahan, nah, biar dilakukan oleh visitasi oleh tenaga kami SDM Dinas Sosial yang ada di masing-masing kelurahan untuk selanjutnya bisa diusulkan mendapatkan bansos itu.
1: Baik. Oke, Pak, dari Pak Heri dan juga Pak Ginanjar ya, sebelum nanti dilanjutkan Pak, mohon maaf saya potong dulu sejenak. Nanti kita akan lanjutkan diskusi hari ini. Saya jeda dulu iklan sebentar. Masih ada satu segmen kawan nanti untuk berbincang di program Ijen Talk. Dan terima kasih untuk Anda yang juga masih bersama dengan kami. Ada beberapa yang tadi antri mau bergabung ya, nanti kita coba untuk akomodir satu persatu. Tetaplah di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, terima kasih masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita menjamin kesejahteraan lansia sejauh mana Kota Malang bergerak. Saya masih bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Dwi Rahayu, dan juga penyuluh sosial muda dari Dinsos P3P 2KB Kota Malang Heri Wiono. Saya kembali dulu ke Pak Ginanjar sebelum ke penelpon lagi ya. Pak Ginanjar, tadi disampaikan oleh Bu Dwi juga yang banyak masih diusulkan oleh masyarakat ini terkait dengan permintaan pemberdayaan secara ekonomi untuk lansia. Kalau dari Dewan sendiri, dari postur anggarannya memadai tidak sih Pak? Barangkali kalau kita ingin mengembangkan program lebih luas untuk kesejahteraan lansia di Kota Malang.
1: Ya, terima kasih. Kita bicara anggaran, memang seperti yang kita bahas di awal, masih belum begitu optimal saya pikir untuk di lansia ini. Artinya dengan postur anggaran saat ini, kemudian juga sebenarnya itu sudah termaktub di RPJMD, sudah kemudian menjadi program di Dinas Sosial. Namun ketika kita kemudian melakukan pembahasan dengan Dinas Sosial pun sebenarnya kurang sebenarnya porsi untuk lansia ini. Yang akhirnya sebenarnya semua beberapa program itu kan akhirnya menjadi kembali atau kemudian menjadi tanggung jawab kelurahan akhirnya. Jadi ini juga yang kemudian banyak dikeluhkan juga oleh beberapa kelurahan-kelurahan. Artinya banyak program kemudian kembalinya ya anggaran itu di kelurahan sementara kelurahan bla bla dan sebagainya kurang dan sebagainya. Ya memang ini perlu lagi ini untuk porsi khusus memang untuk lansia ini. Meski dengan postur anggaran yang saat ini juga harus menata di sana sini, saya pikir ya perlu ini kita juga akan merumuskan lagi untuk yang lebih difokuskan kepada lansia ini. Artinya misalkan tadi dikemukakan oleh Bu Dwi bahwa Musrembang tematik khusus lansia. Cuman kan selama ini memang real di lapangan itu ya sebenarnya kurang optimal sebenarnya. Saya melihatnya ketika saya kemudian keliling di Musrembang, di kelurahan, khususnya di Kecamatan Lokwaru dan sebagainya itu kurang optimal sebenarnya proses-proses Musrembang tematik tentang dari lansia ini. Ini yang menjadi harus dikuatkan lagi. Maka kan ini menjadi konsekuensi logis tatkala tadi disampaikan bahwa angka harapan hidup di Kota Malang meningkat, maka konsekuensinya adalah berarti harus ada kebijakan lanjutan terkait pemberdayaan lansia ini. Nah ini yang perlu saya pikir edukasi kepada masyarakat juga, edukasi kepada organisasi-organisasi yang memang selama ini menjadi, dalam tanda kutip ya, tempat bernaung lansia. Jadi misalkan organisasi keagamaan, musola, takmir-takmir masjid ini. Nah, misalkan takmir masjid itu kan juga ada anggaran dari pemerintah kota misalkan untuk marbotnya, untuk takmir dan sebagainya. Nah, ini kembali ke kelurahan. Nah, ini yang kemudian kita harus menguatkan lagi nanti anggaran untuk kelurahan terkait karena itu adalah ruang-ruang pemberdayaan bagi lansia.
0: Baik.
1: Kemudian juga misalkan ini bisa dirilatkan, ini kan program ketahanan pangan dari Presiden Prabowo Subianto misalkan. Nah, karakter Kota Malang itu kan sesuai misalnya pertanian kota. Nah, model pertanian kota di rumah. Nah, saya pikir ini bisa kemudian tidak hanya Dinas Sosial tapi Dinas Pertanian ini juga ya pemberdayaan bagi lansia ini yang memang masih berdaya untuk pertanian kota di rumah, di halaman di. Nah, ini mungkin menjadi saya pikir kegiatan atau pemberdayaan tersendiri untuk lansia seperti itu, Mbak.
0: Baik, menarik. Jadi ini bukan hanya tugas semata-mata dari Dinas Sosial begitu Pak Ginanjar ya, tapi banyak dinas terkait yang sebenarnya juga bisa masuk untuk kesejahteraan lansia. Ya.
1: Betul. Ini saya ada selama ini lebih kepada kelurahan sebenarnya untuk penanganan lansia itu lebih yang real itu lebih ke sana. Memang Dinas Sosial hadir tadi Rantang Kasih dan sebagainya, tapi untuk pemberdayaan saya pikir kelurahan yang selama ini menjadi garda terdepannya, tapi ke lapangan. Ya.
0: Bisa diselipkan dalam program RT berkelas juga tidak sih Pak? Ini kan lagi digaungkan juga nih, jalan program RT berkelas.
1: Betul. ini juga, ini yang saya masukkan tadi, edukasi kepada masyarakat dalam artian bahwa bagaimana konsep PTB kelas itu juga menyasar lansia. Karena kalau kita lihat selama ini kan sering Mbak ya, Dwi, Pak Heri, misalkan ada acara usia, misalkan kalau fokusnya anak-anak ya sampai 15 tahun, fokusnya pemuda 15-35, nah tidak ada yang di sini usia hanya 55-75 misalkan, tidak ada. Nah, ini kan sebenarnya salah satu apa indikator juga, iya memang tidak ada yang kegiatan yang fokus ini. Tapi kemarin juga beberapa itu kan masyarakat sendiri yang berdaya, misalkan kita di Komisi C kemarin dapat undangan senam lansia misalkan, diadakan oleh lembaga tertentu, atau mungkin juga kemarin dari, nah ini yang konsep-konsep ini yang sebenarnya kita harus merangkul semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja, ya, banyak komunitas misalkan yang perlu di LVRI misalkan, keteran dan sebagainya, ini untuk dilibatkan yang ya ini lebih ini mereka, lebih bisa optimal lagi.
0: Baik, ini menarik, ada juga pendengar yang tadi berkomentar, ada Pak Yudi, kalau mendengar kata sejahtera saja itu memang sudah menenangkan. Cuma apa yang dimaksud untuk lansia, belum ada progres yang signifikan, ya sekarang ini masih biasa-biasa saja, masih normatif rasanya. Tadi Pak Yudi mau gabung juga lewat telepon, saya coba sambungkan ya. Pak Yudi masih nyambung gak ya bersama dengan kami? Tadi katanya mau on air, tapi kita pending, sekarang kita bantu untuk terhubung kembali. Silakan Pak Yudi.
2: Halo.
0: Iya, halo. Silakan Pak Yudi.
2: Iya, saya sedikit komentar ya.
0: Boleh.
2: Ya, senang aja dengarnya mau sejahtera itu ya. Karena sekarang sebetulnya belum optimal kalau saya lihat ya dari kota-kota. Yang pertama itu harus didata ya, mana yang lansia yang masih kuat fisiknya ya, atau umur 60 ya, kan itu awal-awal lansia. Tapi lansia yang sudah madya itu kan fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk diberdayakan sendiri. Oleh karena itu pemerintah itu harus memiliki suatu apa namanya goodwill ya, keinginan baik ya, ditingkatkan yang sudah ada sekarang itu. Karena sejahtera itu tidak hanya urusan dia makan minum gitu loh, tapi psikologinya ya, ketenangan, kenyamanan hidup, kesehatannya dia sudah ada berpikir, pemerintah yang sudah memikirkan itu semua gitu. Tapi itu tidak mudah gitu loh. Jadi sekarang harus dirumuskan sistem, mekanismenya, anggarannya, stakeholder yang terlibat di sana, misalnya itu apa, di bidang kesehatan harus memberikan anggarannya untuk itu ya toh. Tidak bisa kita serahkan kepada sosial saja gitu loh ya toh. Tapi sebagai apa namanya leading sektornya itu bisa sebagai koordinator didorong itu anggarannya ya. Sekarang kan anggarannya terbatas mungkin ya. Jadi harus ditetapkan itu baru bisa kita mensejahterakan begitu loh. Iya toh. Jadi kalau itu terbatas ya otomatis tidak bisa juga secara optimal gitu loh ya, harus didata ya. Kemudian psikologi daripada lansia itu belum tentu dia nyaman di dalam keluarganya gitu loh, sama anak-anaknya belum. Jadi harus didata, mereka itu harus ditampung oleh pemerintah di sana, dijamin di panti sosial kesehatan, hidupnya diperiksa tiap hari atau tiap dua hari sekali kesehatannya, ada komunitasnya di sana, mereka lebih nyaman di sana gitu. Tapi ya kembali lagi tadi, harus didorong itu dibuatkan suatu apa namanya perdanya yang lebih baik daripada sekarang gitu ya toh. Terutama anggaran Pak, jadi anggaran itu kalau masih terbatas tidak akan bisa jalan nanti Pak. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih kembali Pak Yudi, selamat pagi. Ini tadi ada komentar juga ya yang masuk di kami. Tadi ada Pak Agung. Pak Agung menyampaikan untuk para narasumber khususnya Bapak Supomo, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan berbahagia selalu. Oke, saya bacakan lanjutannya. Dan selalu bersama dengan keluarga tercinta. Mendengar pernyataan beliau rasanya terharu, kata Pak Agung. Oke, ini ya komentarnya dari Pak Agung ya. Terima kasih Pak Agung sudah bergabung juga bersama dengan kami. Tadi sebenarnya belum terjawab secara tuntas, termasuk pertanyaannya Pak Supomo, Pak Heri. Ini mau dikepanakan nih Pak selanjutnya nih Pak. Udah usia 86 tahun, bagaimana dari pemerintah ke depan mengarahkan lagi, termasuk tadi Pak Yudi juga menyampaikan kesejahteraan bukan hanya persoalan makan minum tapi juga psikologis. Bagaimana Pak Heri? Iya, Pak Heri bisa di-unmute dulu, Pak Heri. Ini Pak, suara Zoom-nya bisa dinyalakan dulu, Pak Heri. Baik, silakan Pak.
3: Ya, sudah. Halo?
0: Ya, Pak Heri, sudah terdengar.
3: Berbicara itu mau dikemanakan para lansia ini kan gitu ya. Artinya itu bisa merupakan sebuah apa kira-kira program yang diperuntukkan untuk lansia, dalam arti bagaimana mengantarkan dan mewujudkan lansia itu mencapai kesejahteraan kan gitu. Nah, memang benar, langsung menyambung pertanyaan dari Pak Yudi bahwa sejahtera itu bukan hanya urusan makan minum gitu ya, tetapi juga menyangkut sejahtera batinnya, sejahtera di tingkat kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini itu sudah ada beberapa program gitu ya, beberapa program yang telah juga kami sampaikan di awal tadi, itu sebenarnya itu juga goalnya adalah bagaimana mewujudkan lansia di Kota Malang itu mencapai lansia yang sejahtera dan bahagia, atau yang kita istilahnya sebagai lansia smart gitu. Nah, kembali kepada masalah program-program pemberdayaan ya. Di Kota Malang ya, ini yang juga itu apa yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam arti pelaksanaannya hasil musrenbang tematik khususnya, itu ada program-program pemberdayaan yang telah kita berikan kepada para lansia. Memang, nah ini apa sasarannya adalah lansia yang masih produktif. Nah, karena apa? Dengan memberikan program-program pemberdayaan atau pelatihan-pelatihan ini, nah para lansia akan bisa lebih aktif, lebih bisa produktif. Nah, gitu ya. Goalnya lansia itu tidak harus ya dari kegiatan produktif itu harus menghasilkan sesuatu yang besar gitu ya pendapatan, tetapi bagaimana lansia itu tetap aktif ya, tetap berdaya gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini maka para lansia nanti bisa mencapai sebuah sisi kebermanfaatan sendiri sebagai lansia yang dikatakan masih tetap aktif dan produktif, yang muaranya nanti lansia itu tidak menjadi sebuah ya beban di masyarakat atau keluarga, tetapi tetap eksis dan terus bermanfaat. Itu tujuan dari program pemberdayaan atau program-program ekonomi produktif bagi lansia. Nah, jadi itu Mbak Erika, yang pertama menjawab dari pertanyaan Pak Supomo sama Pak Yudi tadi.
0: Pak Yudi ya.
3: Ya itu.
0: Pak, ini nah, ada satu lagi.
3: Untuk ada memang lagi, teman. Benar urusan. Ya.
0: Iya, gimana Pak Heri?
3: Halo?
0: Oke Pak Heri, silakan Pak Heri.
3: Ya. Ya. Ya, memang betul ya, urusan lansia itu kan memang urusan tidak hanya dari Dinas Sosial ya, tetapi dari lintas OPD dan juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat juga gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita dari unsur pemerintah dan juga masyarakat bersama-sama mengantarkan para lansia itu, menjadi para lansia itu untuk menjadi lansia yang sejahtera.
0: Baik.
3: Ya, atau okay, istilahnya dari Bu Dungi tadi, itu program-program yang cross-cutting tadi. Ya.
0: Oke, ini ada lagi satu pendengar yang mau bergabung. Saya coba sambungkan dulu, ada Pak Andri Wiwanto. Tadi mau ikut bergabung, barangkali singkat saja begitu. Oke, Pak Andri Wiwanto, selamat pagi Pak.
4: Pagi Mbak Elisa.
0: Iya, silakan Pak. Mohon izin, boleh dipersingkat Pak Andri ya. Silakan Pak Andri.
4: Ya, artinya ini karena kreativitas ya dari UPD, khususnya Dinsos. Kalau bicara anggaran dari Dinsos kan banyaknya bansos sama operasional aja. Memang gede, tapi detail-detail yang lain, saya kebetulan ketua kampung KB ya. Banyak acara saya ya, saya handle dengan budget pribadi ya. Artinya, apalagi hari ini dari transfer dari pusat untuk BKKBN untuk kampung KB kan nggak ada ya, untuk programnya sedikit. Artinya balik lagi, kayak saya di Blimbing juga fokus ke disabilitas itu, darah tetap banyak yang masuk ke Dinsos, tapi ya masih minimalis, normatif sekali. Jadi sebetulnya bukan masalah anggaran, tapi bagaimana input dari bawah itu bisa didengar, itu yang saya lihat kurang. Kalau prestasi saya kira bisa dicek begitu, tapi ya, ketika kita sudah mencapai ini, mau sejak Bupen ini saya sudah, harus begini-begini, begitu. Tapi kan di Dinsos itu anggarannya gede, tapi kan itu untuk operasional Dinsos sama Bansos itu kayak main gede, tapi untuk anggaran-anggaran yang simple begitu. Misalnya kalau kita terima di kampung KB kan ada yang acara-acara kecil gitu kan, dulu ada dapat 50 ribu atau begitu kan, kita bisa kelola untuk personal organisasi, tapi sekarang nggak ada. Nah itu contoh yang kira ada RT berkelas hari ini pun harusnya bisa menurun begitu loh. Artinya kalau tadi Pak Ginanjar bicara kelurahan ya, ya betul yang Pak Ginanjar kemukakan, saya sebagai pelaku yang detik-detik juga mengerti. Terakhir, kalau saya aja kalau di kelurahan, kelurahnya nggak bagus ya saya diem kan organisasi itu. Artinya balik lagi, setara lurah saja banyak yang kualifikasi kapabilitasnya nggak masuk gitu. Saya kira itu, Mbak Dik. Makasih.
0: Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Andri Wiwanto. Pagi hari ini juga sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Andri. Dari masing-masing narasumber, barangkali catatan apa yang bisa disampaikan untuk akhir diskusi hari ini ya. Berbicara tentang menjamin kesejahteraan lansia, sejauh mana Kota Malang bergerak. Bu Dwi, termasuk barangkali Bu Dwi, selain catatan untuk diskusi hari ini, tadi Pak Ginanjar juga menyampaikan bagaimana sinergi antara OBD terkait dengan mewujudkan kesejahteraan lansia. Silakan Bu Dwi.
5: Terima kasih Mbak Erika. Terima kasih juga tadi ada Pak Yudi, Pak Andri ya, yang ikut juga meramaikan acara ini. Terima kasih masukan-masukannya. Mbak Erika, jadi seperti yang awal saya sampaikan, kemudian Pak Heri juga sampaikan, bahwa di pemerintah Kota Malang ini untuk urusan lanjut usia memang tidak hanya urusan Dinsos saja, tetapi cross-cutting beberapa perangkat daerah itu juga sudah kita lakukan. Jadi Dinsos, Dinas Kesehatan, kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR PKP, Diskopindag, ini. Nah, memang core terbesarnya memang di Dinsos. Tetapi perangkat daerah yang lain tetap juga ada anggaran untuk program kegiatan terkait dengan kelanjut usiaan ini. Berharap pada hari ini Pak Ginanjar juga yang mewakili dari DPRD Kota Malang mengikuti acara ini, Mbak Erika, artinya beliau nanti bisa mendorong untuk peningkatan anggaran terutama untuk program kelanjut usiaan. Kemudian kalau dianggap ini kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan lanjut usia ini masih kurang, artinya kami terutama dari Bapeda di Bapeda ini kan perencanaan di awal gitu ya Mbak ya, perencanaan di awal kami akan lebih meningkatkan, kami akan lebih mengupayakan untuk mencari masukan dari masyarakat. Jadi gini Mbak, pada saat kami melakukan musrenbang ataupun musrenbang tematik lansia terutama juga, itu kami mempunyai kamus usulan yang ini nanti sebagai pedoman untuk usulan-usulan yang akan kemudian masuk. Kalau di aplikasi pusat namanya SIPD itu ya Mbak ya. Nah, artinya kalau dirasa ini masih kurang, berarti kamus usulan yang kami susun ini tidak kami susun sendiri ya Mbak ya. Yeah. Jadi kami melibatkan perangkat daerah, kami juga masukkan ke DPRD, kemudian sebelum ini ditetapkan menjadi lampiran surat edaran wali kota itu juga disampaikan ke masyarakat. Masyarakat perwakilan tentunya ya Mbak ya, tidak bisa disampaikan ke seluruh masyarakat. Artinya perwakilan masyarakat itu kami juga berharap untuk bisa memberikan masukan yang lebih real lagi, lebih banyak lagi apa sebetulnya yang dibutuhkan. Sehingga seperti tadi yang Pak Andri sampaikan, tidak sepertinya kayak apa ya Mbak ya, kurang masuk lah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang ini, walaupun menurut pemerintah Kota Malang kami sudah berupaya cukup maksimal seperti itu. Terkait dengan anggaran, memang dengan penurunan TKD ini kami juga harus lebih cermat lagi untuk bisa menata yang lebih prioritas. Jadi titip pesan juga Pak Heri, kalau rantang kasihnya ternyata kebutuhannya lebih dari yang 100 sekian itu ya Pak Heri ya, mungkin nanti bisa kita cermati lagi, kita data lagi sebetulnya berapa yang harus lansia yang sudah tidak berdaya ini yang harus kita beri bantuan. Itu Mbak Erika dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Dwi. Dari Pak Ginanjar, silakan Pak. Iya, bisa di-unmute dulu Pak Ginanjar.
1: Oke. Ya, terima kasih Mbak Erika. Ada tiga hal yang bisa saya sampaikan sebagai penutup untuk season kali ini. Yang pertama adalah terkait antisipasi dini. Antisipasi dini saat ini saya pikir perlu pendataan yang cermat, pendataan yang real terkait data usia lansia, bisa kemudian pengelompokannya, kemudian yang terinventarisasi. Lansia yang memang punya potensi produktif, lansia yang memang sudah sejahtera, dan juga lansia yang memiliki potensi nanti untuk penurunan kesejahteraan. Nah, data-data ini saya pikir wilayah Dinsos untuk benar-benar melakukan inventarisasi pendataan. Yang kedua terkait bagaimana kemudian yang kelompok lansia yang produktif, maka di sini perlu seperti di awal tadi, bagaimana mengkolaborasi berbagai unsur untuk terkait pemberdayaan. Misalkan saat ini memang banyak konsep pemberdayaan pelatihan misalkan atau apa, saya pikir nanti bisa dirubah di kamus itu Bu Dwi, saya pikir tidak perlu ada pembatasan usia. Biasanya kan sering seperti itu. Latihan UKM usia maksimal 55 misalkan seperti itu. Nah, ke depan saya pikir batasan-batasan itu lebih banyak dihapus sehingga konsep pemberdayaan untuk lansia itu bisa masuk di situ.
5: Ya, yang ketiga kita cermati adalah, lagi nanti ya Pak.
1: Iya, ya, betul. Ya. Jadi kemarin juga gitu, kita ajuan-ajuan dari berkelas, ajuan dari pokir, pokok pikiran dewan juga seperti itu. Oh, ini ada batasan maksimal. Nah, ini yang saya pikir bisa lebih dikurangi sehingga bisa mengakomodir untuk usia-usia produktif yang lansia seperti itu. Nah, yang ketiga adalah yang bagaimana terkait usia lansia yang memang tidak produktif, maka memang ya salah satu kuncinya memang ya bantuan-bantuan sosial dan sebagainya itu juga harus memastikan tepat sasaran. Nah, dari kesemua tiga itu memang kuncinya adalah pada penganggaran. Maka dengan kondisi ruang fiskal yang ada memang harus ada kreativitas. Nah, kita berdayakan saja bagaimana Kota Malang yang sudah punya potensi luar biasa, potensi dari kemasyarakatannya, baik itu organisasi, komunitas, lembaga-lembaga
0: akademisi bisa juga loh Pak,
1: kampus dan sebagainya, itu kita kolaborasi sehingga semua ini bisa terfasilitasi, terdistribusi ke semua itu. Nah, ini kan kemudian menjadi gerakan yang masif, gerakan yang sistematis bahwa Kota Malang hadir untuk usia-usia lanjut. Artinya memang pemerintah Kota Malang sudah bersepakat, pemerintah Kota Malang sudah memiliki kebijakan semua warga negara baik usia 0 sampai usia lanjut itu adalah bagian yang memang harus kemudian diberdayakan, difasilitasi dan diperhatikan oleh negara seperti itu.
0: Baik. Iya, dari Pak Ginanjar. Dari Pak Heri terakhir, Pak Heri, silakan Pak Heri. Ya, Pak Heri, silakan Pak Heri. Catatan untuk diskusi hari ini Pak Heri. Oke, silakan Pak Heri.
3: Oke, terima kasih. Yang pertama, oke, terima kasih Bu Dwi. Kami siap untuk... Halo?
0: Ya? Ya, Pak Heri silakan.
3: Putus. Oke, Halo?
0: Nggih, Pak, bisa didengar dengan jelas, Pak, suaranya Pak Heri.
3: Halo?
0: Iya, Pak Heri silakan, Pak. Bisa didengar dengan jelas suaranya Pak Heri?
3: Nggih. Selamat, terima kasih Bu Dwi. Saya arahnya untuk melakukan pendataan dan penjangkauan lagi ya lansia yang memang sebagai halo?
0: Nggih, Pak, silakan, Pak.
3: Jelas?
0: Sangat jelas, Pak Heri.
3: Ya. Oh ya. Yang pertama masalah jangkauan dari program Rantang Kasih nanti akan kami melakukan pendataan kembali ya, karena apapun program ini harus sasarannya juga jelas ya, perlu dipertajam tetapi juga bisa mengcover semuanya sesuai dengan kriteria yang ada, yaitu lansia dengan identitas Kota Malang dan tidak potensial itu. Nah, kemudian masalah lansia-lansia yang masuk potensial, tidak potensial, lansia yang produktif, tidak produktif. Nah, ini dalam rangka untuk penentuan sasaran program-program selanjutnya itu juga meskipun kami juga sudah melakukan tetapi terus secara berkelanjutan itu akan kami lakukan masalah update datanya gitu ya, sehingga nanti program-program sesuai dengan tujuannya itu sesuai dengan sasarannya gitu. Nah, karena apa? Setiap program itu jelas karakternya dan tujuannya itu akan berbeda disesuaikan dengan potensi dari lansia itu sendiri. Nah, dan
0: baik.
3: Ada satu hal yang belum kita sampaikan, bahwa pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Sosial terus juga melakukan komunikasi dan pembinaan kepada lembaga-lembaga lansia, organisasi-organisasi sosial yang menangani lansia. Sebagai contoh, Karang Merda, Papri, kemudian PWRI, Elf, ada YGA, kemudian ada Lantia Daulan dan seterusnya, itu kami secara periodik itu bertemu kepada organisasi dan komunitas lansia. Harapannya mereka juga bisa menyampaikan ya pemikiran-pemikiran dan juga program-program yang dimaui gitu ya, sehingga kami di dalam penyusunan program itu menangkap dari pemikiran-pemikiran di para organisasi itu gitu ya.
0: Baik. Nah,
3: kemudian yang terakhir ya, bahwa kondisi lansia itu semangatnya luar biasa gitu ya, sehingga mereka memang sangat butuh wadah kegiatan ya untuk terus menggali potensi agar mereka itu tetap aktif produktif untuk mencapai lansia yang sehat, sejahtera dan bahagia tentunya. Itu.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung, Pak Heri, Bu Dwi dan juga Pak Ginanjar. Sehat selalu untuk seluruh narasumber. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Dwi, Pak Heri dan juga Pak Ginanjar. Selamat pagi.
5: Pagi, Mbak.
0: Untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program Ijen Talk. Baik itu yang menyimak lewat frekuensi 91,1, lewat streaming maupun juga lewat live TikTok kami. Saya Erika Rosa, kawan dari program diskusi Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama kami.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari Keradio Jember, saya, Rosit Romansyah. Kejaksaan Negeri Jember menyita sejumlah telepon seluler milik Direktur Rumah Sakit terkait penyidikan dugaan korupsi klaim dana jaminan kesehatan nasional atau JKN periode 2019 hingga 2025. Kepala Kejari Jember, Yadin Palebangan, membenarkan penyitaan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan yang dilakukan sesuai prosedur hukum. Hingga kini, penyidik telah memeriksa sekitar 20 saksi untuk mengungkap dugaan praktik manipulasi klaim JKN. Menurut Kejari, dugaan korupsi dilakukan melalui modus phantom billing, yakni pengajuan klaim layanan yang tidak pernah diberikan kepada pasien, serta upcoding, yaitu manipulasi kode diagnosis yang memperoleh nilai klaim lebih tinggi. Barang bukti elektronik yang disita akan ditelusuri lebih lanjut. Jika tidak ditemukan bukti terkait perkara, telepon seluler akan dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila ditemukan bukti yang relevan, barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Pendaftaran SPMB untuk siswa luar Kota Malang diperpanjang. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Malang tidak hanya diikuti lulusan yang bersekolah di wilayah setempat, tapi yang memiliki KTP Malang dan sekolah di luar kota juga bisa mendaftar. Syaratnya mereka harus melakukan input nilai raport secara manual untuk masuk sistem SPMB. Sebelumnya, masa input nilai dibuka mulai 2-4 Juni saja. Namun untuk memberi kesempatan bagi wali murid yang berdomisili jauh dari kantor Distikbud agar mendapat kesempatan, maka masa input nilai diperpanjang sampai 5 Juni.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Tim gabungan razia peredaran rokok ilegal. Tim gabungan tersebut terdiri dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Kantor Bea Cukai Madiun, serta personil TNI dan Polri. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengawasan barang kena cukai hasil tembakau yang didukung melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Dani Yudi Satriawan, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun bilang, operasi dilakukan untuk menekan potensi peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan cukai. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa sejumlah toko kelontong dan pelaku UMKM yang berpotensi menjadi jalur distribusi rokok ilegal.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. PPIH Debarkasi Surabaya melaporkan 2 jamaah haji meninggal dunia saat perjalanan pulang ke Surabaya. Satu meninggal di pesawat, satunya ketika perjalanan ke Asrama Haji Surabaya setelah landing di Bandara Internasional Juanda. Rosidi Roslan, Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Surabaya bilang, dugaan kuat penyebab meninggalnya kedua jamaah adalah sakit jantung. PPIH sebelumnya juga sudah menegaskan semua jamaah haji Indonesia sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: masih di Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Tadi kita juga sudah sambung bersama dengan beberapa narasumber ya. Sebelum ke beberapa informasi kawan, saya juga kembali mengingatkan untuk Anda. Tadi ada Pak Nanda, ini yang menyampaikan laporan ke Radio City Guide kalau Pak Nanda itu kehilangan dompet kemarin siang sekitar jam 1 siang. Pak Nanda perjalanan dari Soekarno-Hatta, Kota Malang, kemudian lewat daerah Dinoyo, Senggaling, Pendem, lewat di daerah Jalan Insinyur Soekarno, Kota Batu, kemudian lewat depannya Pasar Besar, Kota Batu, mengarah ke Jalan Patimura. Nah, dompetnya ini perkiraan jatuh pada saat naik sepeda motor karena diletakkan di saku celana. Barangkali Anda ada yang menemukan ciri-ciri dompetnya, warnanya coklat muda. Ini dompet kulit, ada gantungan bulat dan berupa dompet kotak lipat. Dompetnya berbentuk kotak lipat, isinya identitas, beberapa identitas diri ya, atas nama Ananda Adil Imansyah. Jadi ada beberapa kartu identitas di dalamnya atas nama Ananda Adil Imansyah. Barangkali Anda ada yang menemukan, boleh kawan dibantu untuk laporan ke Radio City Guide di 0811-3600-911 melalui WhatsApp kami supaya nanti bisa kami bantu untuk terhubung bersama dengan Pak Nanda. Barangkali ada yang menemukan, kita saling membantu ya. Karena kalau kehilangan dompet apalagi isinya itu beberapa kartu identitas, itu kan lumayan juga, lumayan ribet ketika nanti harus mengurus lagi dari awal. Barangkali ada yang menemukan, semoga segera ketemu juga di beberapa ruas jalan yang tadi kami sebutkan. Lalu ada juga informasi, ini lagi-lagi dan juga lagi terkait dengan Pasar Kebalen. Tadi ada Pak Abdurrahman, ini menyampaikan di Pasar Kebalen sampai dengan jam 8 lebih 43 menit itu masih ramai pedagang dan bikin macet kondisinya. Pak Abdurrahman, terima kasih. Ini sangat jelas. Tadi ada dokumentasi juga yang dikirimkan. Saya tampilkan kawan di visual radio kami. Kondisi di Pasar Kebalen tadi jam 8 lebih 43 menit. Padahal harusnya ini kan hanya boleh dipakai berjualan itu sampai jam 6 pagi. Tapi realitanya ya begitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman. Saya tampilkan di visual radio.
1: Ke penelpon dulu ya.
0: Nah, ini kondisi di Pasar Kebalen tadi jam 8 lebih 43 menit. Masih ada pedagang di badan jalan, kemudian masih ada aktivitas jual beli. Bahkan bukan hanya satu pedagang nih, ada beberapa pedagang, Pak ya. Ada beberapa pedagang yang masih buka lapak, ada kegiatan jual beli. Lalu lintasnya pun juga padat merambat di lokasi. Oke, ini ya kondisi di Pasar Kebalen. Pak Rahman, coba nanti kita teruskan lagi, Pak. Kita tidak bosan-bosannya, walaupun saya kalau baca juga sebenarnya bosan. Ini sampai kapan? Pasar Kebalen, kita apresiasi bagaimana upaya dari pemerintah Kota Malang ya menertibkan Pasar Kebalen. Tapi kalau memang sudah tegas, ada aturan, sudah ditertibkan, kemudian kok masih saja begitu? Bagaimana barangkali evaluasi yang juga bisa dilakukan. Nanti coba kembali kita teruskan, baik itu ke Satpol PP maupun juga ke Dinas Perdagangan Kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus. Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu? Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan, terkait dengan laporannya tadi, terkait dengan laporan yang melaporkan soal kondisi pasar Kebalen dari Pak Abdurrahman. Ini kita sudah komunikasikan ke Kepala Diskobinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi. Kemudian kita CC juga ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra. Dan kita sampaikan juga ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Kita sampaikan langsung ke 3 OPD ya, karena barangkali ini butuh sinergi lintas sektoral. Bagaimana penertiban di Pasar Kebalen yang bulan Mei kemarin itu sudah dilakukan, di mana ada aturan tegas berjualan di sepanjang Jalan Zainal Jaksa atau orang menyebutnya Kebalen, itu hanya boleh dari jam 00 sampai dengan jam 6 pagi. Sementara sampai dengan hari ini tadi Pak Abdurrahman juga menyampaikan jam 8 lebih 43 menit di Pasar Kebalen, terutama di badan jalannya, itu masih ramai dengan pedagang. Masih ada beberapa pedagang yang berjualan di sana, kemudian ada aktivitas jual beli, lalu lintas di lokasi juga kondisinya padat merambat, cenderung macet, tadi kata Pak Abdurrahman. Kita tunggu, semoga ada respon cepat, barangkali ini juga lagi-lagi menjadi evaluasi dan jadi catatan bagi berbagai stakeholder terkait ya, bagaimana penertiban di Pasar Kebalen itu benar-benar bisa berjalan sesuai dengan aturan dan konsisten. Barangkali itu salah satunya yang juga diharapkan oleh masyarakat, mungkin termasuk Anda salah satunya. Untuk info lainnya kawan, ada yang hari ini punya agenda perjalanan mungkin mau mengarah ke Kota Batu. Nah, bicara Kota Batu itu memang tidak ada habisnya ya kalau dibicarakan. Termasuk yang mau invest di bidang properti, Kota Batu bisa jadi pilihan yang tepat, tapi hati-hati jangan sampai malah boncos dan tidak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus kawan, bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya, dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal. Tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang di

0: dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebelah, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu enggak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan ini mama, enggak boleh punya hak untuk melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar, yang kemudian sampai sekarang saya setelah menjadi wali kota kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
1: Wisdom.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah ngumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar.

Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Masih di program Ijen Togawan. Tadi ada beberapa catatan informasi, termasuk ada yang mau ikut komentar ya. Tapi saya mau bacakan dulu. Ada Pak Sultan tadi jam 9:44. Ini menyampaikan terpantau ada truk tebu ngantri mau masuk ke pabrik gula Kebonagung. Dari arah Kepanjen, ekornya sudah sampai Penamas. Kemudian yang dari arah Kota Malang, itu ekornya sudah sampai di pertigaan Kacuk. Ini hati-hati yang lagi perjalanan, potensi kepadatan. Karena memang sekarang ini sudah masuk musim giling tebu ya. Di pabrik gula Kebonagung, kemudian pabrik gula Krebet Bululawang. Barangkali itu beberapa ruas yang juga perlu diantisipasi. Pak Sultan tadi kirim dua video, saya tampilkan di visual radio. Nah, ini ngantri cenderung berhenti nih kondisinya. Banyak mobilitas dari truk tebu yang dari pertigaan Kacuk mengarah ke pabrik gula Kebonagung. Kondisinya ngantri. Wow, ya ada iring-iringan nih, ada berapa nih? Ada 5 atau 6 truk tebu nih ya. Oke, lalu lintas padat merambat cenderung berhenti. Bukan hanya yang dari pertigaan Kacuk arah ke Kebonagung, tapi ini juga terlihat yang dari arah sebaliknya, yang dari Kepanjen atau dari Pakisaji mau masuk ke pabrik gula Kebonagung. Wow, ini iring-iringan ya, kurang lebih ada 5 sampai dengan 7 truk tebu yang melintas. Tadi ketika Pak Sultan melintas di jam 9:41. Bukan tidak mungkin nanti setelah ini bakal berlanjut lagi nih. Banyak mobilitas truk tebu yang keluar masuk dari sekitaran pabrik gula Kebonagung, termasuk juga pabrik gula Krebet Bululawang. Mungkin bisa diwaspadai, bisa diantisipasi, termasuk Anda yang biasanya mobilitas di sekitar sana.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, tinggal dua nama dalam penetapan Sekda Kota Batu. Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Sekretaris Daerah Kota Batu hampir selesai. Sebelumnya, ada 6 pejabat internal Pemkot Batu yang bersaing di bursa kursi tertinggi ASN ini. Setelah beberapa tahap dilakukan, saat ini tinggal dua nama yang ada, Muhammad Nur Adim dan Alfi Nur Hidayat. Sementara itu, menurut pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya Andika Mutakin, posisi ini dinilai tidak hanya menuntut kemampuan teknis birokrasi, tapi kemampuan mengelola organisasi pemerintahan yang kompleks sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Kawan, produksi padi Jatim diproyeksi jadi tertinggi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS per 2 Juni 2026, produksi padi Jawa Timur mencapai 7,72 juta ton gabah kering giling atau GKG. Jumlah ini menjadikan Jatim berada pada peringkat pertama nasional. Jumlah ini juga meningkat 5,49% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, yang mencapai 7,30 ton GKG. Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, luas panen menjadi salah satu faktor utama yang mendukung naiknya produksi padi tahun ini dan juga ditopang oleh berbagai program seperti percepatan luas tambah tanam hingga optimalisasi penggunaan benih unggul dan pemanfaatan alat serta mesin pertanian. Informasi lainnya kawan, ex-womanaker resmi divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Womanaker periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan atau biasa dipanggil Noel, resmi divonis di PN Jakarta Pusat 4,5 tahun penjara kemarin. Noel juga didenda 200 juta subsidi 90 hari penjara serta dituntut membayar uang pengganti hingga 3,4 miliar. Vonis ini dibacakan dalam sidang terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3. Lebih lanjut, vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut ke Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dengan 5 tahun penjara dan denda 250 juta subsidi 90 hari penjara serta uang pengganti mencapai 4,4 miliar. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.
0: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Selamat siang kawan, terima kasih Anda siang hari ini masih terus berkabar hati-hati khususnya yang mengarah ke pabrik gula Kebonagung karena sudah memasuki musim giling. Beberapa antrian truk muat tebu yang mau mengarah masuk ke pabrik gula sudah mulai terpantau. Bahkan ketika sudah mulai berbaris gitu ya, ini biasanya dihentikan untuk sementara waktu untuk pengendara yang mau melintas. Baru nanti kalau sudah selesai melintas truknya, sudah selesai menyeberang truknya, ini baru dibuka kembali ya, seperti itu untuk pengaturan lalu lintas yang dilakukan di sekitar pabrik gula Kebon Agung. Kondisi saat ini sudah mulai terpantau antrian, tapi selepas dari itu kondisi sudah kembali normal. Traffic report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan Anda yang sudah mengikuti apa yang jadi bahasan Ijen Talk ya. Terima kasih banyak. Ini tadi ada yang mengirimkan voice note Pak Faisal. Terima kasih banyak Pak Faisal. Kita putarkan kawan.
2: Selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi.
2: Halo Mbak Erika, apa kabar? Cuaca hari ini cukup cerah. Tadi malam enggak begitu dingin kayaknya. Enak hawanya. Melintas di veteran ya. Selamat mencari rezeki para pedagang-pedagang di depan UB. Jangan takut diboikot sama mahasiswa, kalian dibutuhkan sama mahasiswa. Yang kedua, saya senang dengan ungkapannya Mbak Erika tadi ya. Sebenarnya membacakan ini sudah bosan dan lain sebagainya. Ya. Ya, Mbak. Harus ngomong kayak gitu, Mbak. Saya sepakat. Saya sudah bosan gitu, enggak apa-apa. Sekali-sekali memang harus dikasih tahu gitu. Bahwa masyarakat Malang ini juga kadang-kadang udah bosan juga dengan apa? Dengan tidak ketidaktegasan pemerintah ini ya dalam menangani berbagai hal di terutama tentang penegakan. Gak bosan juga Mbak kalau dengerin mungkin Arjo Sari gitu, terus kemudian yang lawan arah gitu ya. Ya artinya kalau saya boleh ngomong, artinya sekarang ini wali kota kita tidak bisa menjadi arranger yang baik. Makanya saya tidak bosan-bosan untuk mengatakan bahwa jangan ragu-ragulah untuk senggol wali kota. Memang kenyataannya dia nggak bisa ngerange, tidak bisa jadi arranger yang baik, tidak bisa tegas terhadap anak buahnya juga, ya kan? Tapi coba kalau ada proyek gitu, wah cepet. Ya, Pasar Gadang itu awal-awal berkali-kali itu didatengin itu. Sekarang yombo karo. Yang kepis melaku padahal ndek kono yo ruwet. Itulah Mbak. Saya salah satu yang sudah capek dengan apa? Dengan kondisi Kota Malang ini. Juga ya sudahlah, kita nikmati kepemimpinan Wahyu Hidayat dan siapa? Toko wakil lali aku. Iku saya juga komplain juga masalah kotornya Sutoyo sampai Cagung Sukrapto sampai sekarang juga nggak dihandle, masih kotor gitu kok dapat tadi pura gitu loh ya. Sing saya heran iku siwer be motone anu sing apa yang penilai di pura itu. Ya wes Mbak. Gitu aja. Wes bola. Acur-acur pisan wis, Pak. Tambahan dikit, Pak. Kenapa kok saya masih apresiasi dengan pedagang yang di veteran ya? Karena sebenarnya permasalahannya sama tapi konteksnya beda. Jalan Bandung itu juga bikin macet, Pak. Bikin macet itu. tapi juga tidak apa, tidak ada penindakan. Itu sih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Faisal ya sudah bergabung di siang hari ini. Nanti kita akan kembali lanjutkan kawan, Anda yang juga mau berbagi informasi lainnya, Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami. Untuk Anda yang sekarang ini juga sedang bersiap mengarah ke sekitar Jalan Bandung, coba ya kita cek ya. Karena tadi saya waktu lihat juga cukup panjang, oh masih sama ternyata Pak Faisal. Jadi kepadatan masih terpantau, kawan hati-hati yang mau mengarah ke sekitar Jalan Bandung. Mungkin tip juga ya ketika Anda mengarah ke sekitar Veteran, seperti apa kondisi di pagi menjelang siang hari ini. Anda bisa teruskan di WhatsApp kami. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: Jalan-Jalan Plus. Di kawasan selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi, karena coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Turen, dan menuju kawasan Sumber Manjing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.

0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
1: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Hadah, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
6: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
2: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
6: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
6: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
6: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini. Yang perlu diantisipasi ketika Anda berencana mobile mengarah ke sekitar Pakisaji, karena nanti Anda akan menjumpai antrian truk yang bermuatan tebu akan masuk ke pabrik gula Kebonagung. Jadi antriannya sudah cukup panjang di sana. Kita di siang hari ini masih di City Report. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkapnya Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang. Kemudian untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan untuk ini tadi terakhir soal kondisi pasar Kebalen ya. Di jam 8 lebih 43 menit ini masih ramai kawan, bahkan ada beberapa pedagang yang juga masih standby di sana, termasuk juga pembelinya gitu ya. Kemudian ini tadi juga sudah kami upayakan untuk komunikasi ke beberapa pihak terkait, mulai dari Diskopindag, Dishub, dan juga dari pihak Satpol PP Kota Malang. Saat ini jam menunjukkan 10.21 menit, update-nya seperti apa di sana, apakah masih sama? Anda punya update informasinya bisa Anda teruskan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Coba ya kita geser lagi melihat kondisi yang ada di sekitar Kota Malang kali ini. Kalau tadi kita sempat melihat antrian yang ada di sekitar Jalan Bandung, biasanya juga di area Simpang Gluduk ya. Oke, kondisi di siang hari ini sudah tampak peningkatan arus lalu lintas di sana. Jadi di sepanjang Gatot Subroto kawan sampai di Bukgluduk, tapi nanti selepas dari itu kondisi sudah kembali lancar. Traffic report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga dengan chat di nomor 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar. Bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat? Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.
3: For your life. City Guide FM.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman.
1: Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh. Kita akan bicara tentang Pulau Sempu. Bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, hingga hutan tropis dataran rendah, tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal dari laut yang masuk melalui celah karang, menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa. Sejak masa kolonial Belanda, sejak tahun 1928, pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk melindungi kekayaan hayatinya. Karena statusnya itu, kegiatan wisata umum tidak diizinkan di wilayah pulau ini, kecuali untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalamnya. Walaupun kunjungan wisata umum dilarang, Pulau Sempu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menuju titik terdekat pulau ini, yaitu Pantai Sendang Biru, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pantai Sendang Biru. Dari sana, secara teknis, Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di destinasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Di karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
5: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya.

Suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas, kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, pemilik bangunan di Jembatan Semeru diminta kooperatif bongkar mandiri. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin menyampaikan, respon pemerintah Kota Malang dinilai sudah baik dengan mengingatkan bangunan yang melanggar aturan. Menurutnya dengan membongkar secara mandiri, itu sebagai bentuk tanggung jawab pemilik bangunan. Anas berharap proses penindakan yang dilakukan pemerintah berjalan efektif. Kawan, pemerintah Kota Surabaya perketat pengawasan data kependudukan dalam SPMB. Pemerintah Kota Surabaya memperkuat pengawasan data kependudukan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kata Kepala Dispenduk Capil Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat, pihaknya terus memperkuat sinergi data kependudukan dengan Dinas Pendidikan melalui integrasi sistem SPMB dengan aplikasi. Dengan begitu, maka pemerintah bisa memastikan alamat yang tercantum dalam dokumen kependudukan benar-benar jadi tempat tinggal peserta didik yang bersangkutan. Kawan, pemerintah pastikan proses hukum di KPK tidak mengganggu layanan IMIPAS. Pemerintah memastikan proses hukum yang sedang berjalan di KPK terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi tidak mengganggu sektor pelayanan publik. Kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, tugas-tugas yang ada masih bisa ditangani oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto. Prasetyo menambahkan, dipastikan Silmi Karim sudah diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.
0: Hot News.

City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan. Terima kasih untuk Anda yang masih terus menyampaikan kabar. Ini tadi ada beberapa catatan yang sudah disampaikan ya, untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya. Hati-hati, khususnya Anda yang berencana mengarah ke sekitar Jalan Jupri. Jadi tadi di jam 10 lebih 39 menit, Pak Indar sempat telepon kami, kemudian menceritakan di jembatan Jalan Jupri itu ada truk yang posisinya sedang trouble. Kondisinya sudah padat, sudah memanjang antriannya. Di jam 11 ini bagaimana untuk Anda yang punya update informasinya kondisi di sana, termasuk dari petugas apakah sudah ada di lokasi dan antriannya seperti apa, apakah sudah mulai kembali normal ya. Dan posisi truknya sendiri mungkin lebih spesifiknya bagaimana, apakah memang agak ke tengah atau sudah di pinggir gitu, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911, atau bisa juga kawan Anda gabung di sosial media kami. Anda bisa jumpai kami di @cityguide911fm.

Selamat siang kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan setelah tadi kita juga sempat terhubung bersama dengan beberapa kawan-kawan City Gate gitu ya, khususnya yang memantau di sekitar Jalan Jupri. Jadi informasinya di sekitar jembatan itu ya, ada truk yang sedang trouble, tapi ini kalau kita lihat ya, untuk akses CCTV ini tidak sampai ke sana ya setelah kita coba cek, tapi kalau kita lihat di kondisi lalu lintasnya ini masih lancar saja sebenarnya. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana boleh nanti Anda tambahkan, justru yang arah keluar dari Mergan Lori ini antriannya yang cukup panjang imbas volume kendaraan saja. Kemudian yang dari arah Raya Langsep ini juga sama kawan, tampak peningkatan arus lalu lintas sudah mulai terjadi di siang hari ini. Kemudian untuk catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan, ini tadi Pak Jose. Selamat siang Pak, terima kasih banyak. Tikungan Jalan Patimura, pintu 10 RSSA, ini full parkir lagi. Ini di subnya kemana ya? Apakah sudah nggak ditertibkan lagi? Boleh Pak Jose, kalau masih di sana ya, atau kawan-kawan City Gate lain bisa dibantu dokumentasi. Tapi tentunya ketika laporan-laporan masuk ke City Gate, kami juga mengupayakan untuk sampaikan ke OPD-OPD terkait. Nah ini kaitannya dengan parkir yang ada di RSSA, kita juga komunikasinya dengan Dishub. Dan alangkah lebih baik lagi kalau ada dokumentasi gitu ya yang bisa disertakan. Kemudian ada juga dari Pak Nick. Selamat siang Pak Nick, terima kasih. Mohon ditindak warga Jalan Ikan Gurami nomor 19 Kelurahan Tunjung Sekar yang akan memakai jalan umum untuk acara hajatan sepertinya, karena sudah mendirikan rigging untuk hanging speaker line karena pasti ada potensi kemacetan malam ini. Mohon di forward ke Satpol PP Kelurahan Tunjung Sekar. Terima kasih. Baik Pak Nick, boleh juga nanti dokumentasinya bisa disertakan ya, nanti kita coba komunikasi dengan polsek terdekat juga bagaimana dengan izinnya dan lainnya. Kemudian untuk informasi selanjutnya kawan, kita dapat informasi kehilangan atas nama Herlina Evi Nur Cahya, alamat di Dukuh Petung RT 5 RW 3 Desa Petung Rejo, Kecamatan Nguntoro Nadi, Kabupaten Magetan, telah kehilangan satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2022 berwarna putih dengan nomor polisi AE3736OU. Sekali lagi untuk nomor polisinya AE3736OU. Diketahui hilang pada bulan Mei 2026 di sekitar wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, nanti bisa bantu untuk sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui radio City Guide. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini sedang mobile dan berencana mengarah ke ruas tol, kita geser dulu. Waktunya siang hari ini kita update-kan lalu lintas di sekitar jalan tol.

Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap untuk mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandaan. Anda yang mulai dari Gesingosari ya, kemudian untuk Anda lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Gempol, Kejapanan, Porong sampai di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan nanti lepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, area Satelit Perak, semuanya terkondisikan. Anda yang sedang mengakses di ruas tol, Anda yang sekarang ini sedang berhenti juga di beberapa rest area, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa kondisi di sana di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh. Kita akan bicara tentang Pulau Sempu. Bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, hingga hutan tropis dataran rendah, tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal dari laut yang masuk melalui celah karang, menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa. Sejak masa kolonial Belanda, sejak tahun 1928, pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk melindungi kekayaan hayatinya. Karena statusnya itu, kegiatan wisata umum tidak diizinkan di wilayah pulau ini, kecuali untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalam.

0: Walaupun kunjungan wisata umum dilarang, Pulau Sempu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung Jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menuju titik terdekat pulau ini, yaitu Pantai Sendang Biru, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pantai Sendang Biru. Dari sana, secara teknis Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di destinasi berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Baik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
5: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
7: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kita lanjutkan informasi yang sudah masuk lewat WhatsApp ini tadi. Ada Pak Budi mengabarkan kondisi kepadatan ya, terpantau Buk Gluduk arah Klenteng. Kondisinya sudah mulai padat merayap. Pak Budi, ada apa ya Pak di sana? Apakah karena volume kendaraan saja atau karena ada kejadian lainnya? Boleh nanti ditambahkan ya Pak Budi yang masih mobile atau kawan-kawan Citygate lain yang kebetulan sedang melintas juga di sekitar Buk Gluduk, boleh nanti Anda tambahkan. Kemudian kawan, karena Pak Jose tadi juga sempat mengabarkan kondisi yang ada di sekitar RSSA, ini masih kaitannya dengan parkir yang ada di sana. Informasi dari Pak Jose lebih ke menanyakan ya, bagaimana dengan dishub, apakah sudah tidak ada lagi ya operasi penertiban di sana, karena kok masih ada gitu. Nah, mungkin ada yang siang hari ini sedang melintas di sana, boleh nanti Anda tambahkan. Kawan, terima kasih banyak khususnya Anda yang sudah mengikuti apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi hari tadi. Satu topik ya yang juga menarik dibicarakan ketika kita bicara kesejahteraan lansia. Mungkin beberapa waktu ini kita bicara soal bagaimana perlindungan perempuan dan anak, tapi kalau bicara kelompok rentan di dalamnya, ini juga ada kelompok lansia yang tentunya ada hak-hak dari mereka yang harus diberikan gitu ya untuk kesejahteraan. Tadi bersama dengan tiga narasumber terhubung ya, ada dari Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu, kemudian ada dari Perwakilan Dinsos P3P2KB Kota Malang, Penyuluh Sosial Muda Heri Wiono, sekaligus dari anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo. Kemudian kawan, khususnya yang disampaikan dari pihak Dinsos ya, sebenarnya sudah ada beberapa program gitu yang dijalankan. Tentu ini goalsnya adalah bagaimana bisa tercapai kesejahteraan dari para lansia yang ada di Kota Malang. Mungkin yang

0: menjadi kabar baik di sini, fungsi jaminan sosial dan pelindungan sosial yang sudah berjalan untuk jangkauan BPJS lansia berKTP Kota Malang ini sudah mencapai 100%. Kemudian untuk bantuan sosial tunai yang menyasar lansia ini juga sudah mulai berjalan gitu ya. Kemudian ada beberapa program lainnya seperti program senam lansia, kalau dulunya ini hanya di tingkat kelurahan saja, tapi sekarang sudah berkembang sampai di tingkat RW. Masih ada beberapa program lain termasuk juga program Rantang Kasih tadi yang dijelaskan oleh Pak Heri ya. Kita coba dengarkan kawan beberapa program lainnya yang sudah dijalankan dari Dinsos P3P 2B 2KB Kota Malang.
1: Sementara program-program yang lain yang telah kita laksanakan itu di sana ada program-program pemberdayaan ekonomi lansia, kemudian ada sekolah lansia, kemudian ada bantuan untuk para lansia, khususnya ya tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi, yaitu lansia tidak potensial. Nah, ini berupa bantuan untuk rantang kasih, gitu ya. Nah, mengapa rantang kasih? Nah, kita memberikan berupa barang yang siap makan. Nah, pertimbangannya ya, para lansia itu kalau dikasih bahan mentah yang harus diproses masak dulu jelas tidak memungkinkan karena mereka kondisinya sudah tidak potensial. Alhamdulillah Kota Malang sudah bisa memberikan program seperti rantang kasih tersebut.
0: Capaiannya sudah berapa persen Pak program rantang kasih ini?
1: Untuk lansia terlantar, ini di Kota Malang data terakhir itu jumlahnya 343. Sementara yang sudah kita jangkau itu 129. Mengapa masih 129? Karena dari 343 lansia terlantar itu tidak semuanya tidak potensial. Nah, sementara untuk jangkauan program rantang kasih itu khusus bagi lansia yang identitas Kota Malang yang tidak potensial. Nah, kemudian lansia terlantar yang lainnya bagaimana gitu ya? Nah, itu dijangkau dengan program-program perlindungan sosial yang lain, ya, antara lain yaitu bantuan ya yang berupa BSTD atau bantuan sosial tunai daerah, dan juga bantuan program PKH, baik itu dari pusat maupun dari provinsi. Itu.
0: Nah, itu kawan ya yang jadi beberapa upaya yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang. Termasuk juga yang dijelaskan dari Bapeda, Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu. Sebenarnya kalau melihat beberapa program yang ada ya seperti Ngalam Ngopeni, Ngalam Santun, nah ini kan juga bisa dilihat ya betapa pemerintah Kota Malang juga peduli gitu ya dengan kesejahteraan lansia. Nanti kita akan kembali lanjutkan, mungkin Anda juga mau menyampaikan beberapa hal ini kaitannya dengan kesejahteraan lansia, boleh nanti Anda tambahkan. Pak Supomo tadi sebenarnya juga sempat menambahkan ya, untuk lansia mungkin ada fasilitas yang berhubungan dengan pemerintah seperti transport dan lain-lain, seperti tiket kereta untuk lansia mungkin bisa ada diskon, mungkin Trans Jatim dibebaskan, atau kebijakan tempat duduk memang sudah disediakan di fasilitas umum gitu ya Pak Supomo. Terima kasih banyak Pak Supomo untuk beberapa masukannya, tentu kita juga akan upayakan sampaikan ke rekan-rekan Dinsos P3AP 2KB ya. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas Anda di area Malang Raya, kabar dari Anda masih boleh Anda tambahkan melalui WhatsApp kami, kita ada sosial media juga, Anda bisa mention di sana di @city_guide911FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus tenaga kependidikan dan guru sekolah rakyat atau SR tahun 2026. Secara nasional, tersedia 5.127 formasi untuk tenaga kependidikan dan 3.053 formasi untuk tenaga guru. Kepala Dinas Sosial Pamekasan Herman Hidayat Santoso bilang, seluruh mekanisme seleksi telah diatur oleh Kementerian Sosial, sebab itu pihaknya mendukung penuh pelaksanaan rekrutmen P3K bagi guru dan tenaga kependidikan. SR.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendataan terhadap anak-anak putus sekolah di kawasan lereng Gunung Merbabu, Merapi, dan Sindoro Sumbing. Langkah ini diambil guna memperluas akses pendidikan di wilayah tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Dinas Pendidikan segera melakukan survei di Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Purworejo. Data akurat tersebut diperlukan untuk memetakan persoalan utama anak putus sekolah, baik karena faktor geografis maupun kemiskinan ekstrim. Pada tahun 2025 lalu, Pemprov Jawa Tengah sendiri telah membiayai pendidikan gratis bagi 5.000 anak dari keluarga kurang mampu.
3: Kabar terakhir dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Bantuan operasional sekolah daerah untuk Madrasah Diniyah Bostamadin atau bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta di Bojonegoro ternyata belum dianggarkan di APBD 2026. Kemungkinan hibah untuk Madrasah Diniyah itu baru dianggarkan di perubahan APBD mendatang. Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Bojonegoro Sunan bilang, Bostamadin untuk tahun ini diperkirakan turun dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, 34 miliar terdiri dari 27 miliar dari APBD Kabupaten dan 7 miliar dari APBD Provinsi. Sedangkan tahun ini, dari APBD Jatim hanya 5 miliar, sementara dari Kabupaten belum dianggarkan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, wacana pembangunan alun-alun Kepanjen mulai menjadi perhatian publik. Proyek ruang publik baru di Kabupaten Malang ini diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sentra UMKM hingga area hiburan. Namun pertanyaannya, seberapa siap pembangunan ini direalisasikan? Kabid Penataan Ruang dan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang, Jamhari Kasataruna, menjelaskan pembangunan alun-alun Kepanjen nantinya memanfaatkan lahan milik Pemkab Malang di kawasan Stadion Kanjuruhan, sehingga tidak mengganggu lahan sawah dilindungi atau LSD. Dia juga menyebut proyek ini masih dalam tahap pengkajian bersama sejumlah OPD terkait.
2: Ya, mungkin lebih, kalau alun-alunnya saja ya, itu 85 miliar. Hmm. Tapi kan ada, seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada
3: 90 miliar masjid.
2: Terus UMKM 90, ini yang opsi 1 ya, masjidnya 50.
3: Okay.
2: Sentra UMKM-nya 97, roller coaster dan biang lala dan sarprasnya itu 27. Seperti itu.
3: Oh, okay.
2: Kurang lebihnya 259.
3: Dengan
2: opsi 2 ini yang berbeda di masjidnya ya. Di masjid sama UMKM-nya. Opsi kedua kurang lebihnya 389.
3: 389.
2: Sebenarnya lebih murah dari wacana yang sebelumnya ya, karena kalau wacana sebelumnya ada pengadaan lahan itu. Jadi kalau yang di samping belakang stadion ini, insya Allah tidak sampai pengadaan lahan sih infonya pimpinan.
1: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menilai pembangunan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD di tengah efisiensi saat ini. Karena itu sejumlah opsi pembiayaan disiapkan, mulai dari hibah pemerintah pusat sampai CSR.
4: Parameternya banyak lah, tetapi pada intinya bahwa perencanaan alun-alun ini, kalau saya boleh nyimpulkan diskusi kita ya Mas, ini poin-poinnya agar kemudian tidak terjadi salah persepsi. Pendengar sekalian, ini saya review-review. Perencanaan alun-alun ini, siap. Perencanaan alun-alun ini amanat konstitusi daerah, karena sudah ada dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. Nah ini clear. Ini amanat konstitusi. Kenapa kok pemerintah ini kemudian memaksakan 2027? Karena di dalam RPJMD ada lini masa atau timeline. Timelinenya startnya 2027, mulai pembebasan lahan dan seterusnya. Nah selanjutnya, kenapa harus di sana? Karena ada RDTR dan RTRW. Ini bicara teknis betul kita ini. Apa itu RDTR? Rencana detail tata ruang. Apa itu RTW? Rencana tata ruang tata wilayah. Nah, jadi semua ini aturannya sudah rigid. Maka sekarang tugas kita semua adalah mengawal bersama-sama agar perencanaan yang sudah dirancang oleh pemerintah ini tepat guna, tepat sasaran, manfaatnya dirasakan masyarakat. Nah itu dia Mas, kesimpulannya sih. Jadi ya kita akan kawal betul nih supaya baik.
1: Di sisi lain, dosen FIA Universitas Brawijaya, Dr. Ike Wanusmawati, menilai keberadaan alun-alun Kepanjen bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari ruang rekreasi murah, peningkatan kualitas lingkungan, hingga mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui sentra kuliner dan UMKM.
5: Kalau hanya mengandalkan pada estetika, kita kan ketika membangun itu, apalagi ini menggunakan anggaran ya, anggaran daerah, mau besar separuh atau misalnya join, tetap ada anggaran dari daerah yang itu notabene dari masyarakat. Maka memang yang harus diutamakan itu adalah kepentingan publiknya, bukan pada aspek estetikanya. Nah, karena kalau kita hanya pada aspek estetika, maka konsentrasinya hanya indah cantik. Biasanya kan ibaratnya kalau perempuan nih Pak ya, perempuan kalau indah cantik itu kan butuh perawatan ya.
3: Oke.
5: Butuh treatment, itu mahal Pak. Jadi kalau kepingin istrinya cantik, ya itu harus sediakan uang gitu, harus sediakan biaya yang besar. Dan harus berkelanjutan. Nah, tapi kalau kita konsentrasinya pada pelayanan publik, tidak hanya sekedar pamer ya, estetika itu kan pamer ya. bangunan-bangunan megah, mewah, atau taman-taman yang indah, tetapi fungsi dasarnya tidak ada. Jangan hanya sampai bunga-bunga saja, tapi kemudian masyarakat tidak datang ke situ, tidak digunakan, sehingga nanti fungsi utamanya, artinya tujuan awalnya untuk mendekatkan masyarakat ya dari aspek sosial itu tidak terpenuhi. Makanya kenapa lembaga DPRD itu perannya sangat besar untuk mengawasi jalannya perencanaan dengan pelaksanaannya ya, jalannya pelaksanaan dengan perencanaannya, supaya desain awal kemudian peruntukannya itu sesuai dilaksanakan di lapangan.
1: Rencana pembangunan alun-alun Kepanjen memang membuka banyak harapan baru bagi masyarakat. Namun di tengah kondisi efisiensi anggaran, realisasi proyek ini tetap membutuhkan perencanaan matang, skema pembiayaan yang jelas, serta pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
7: Ana rupes bae. Paten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan lulu. Kacek pira meter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
8: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu OTW dari Afrika ya?
7: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
9: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
7: Oh, no. Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
8: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Selamat siang kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan, hati-hati untuk Anda yang berencana melintas di beberapa masjid besar ya, karena saat ini sudah mulai banyak yang berdatangan ke masjid besar untuk melaksanakan sholat Jumat, ibadah sholat Jumat. Kemudian untuk beberapa catatan saat ini juga sudah mulai masuk ya, terima kasih banyak. Ini tadi lewat WhatsApp ada Pak Handi. Pak Handi ini melihat ya adanya pengendara roda 2 yang gak pakai helm gitu kawan. Dan kemudian ini kalau dilihat tidak hanya satu tapi ada beberapa. Nah seperti ini kondisinya. Nyarah ke Jalan Semeru Pak ya. Baik. Pelanggaran yang masih saja terjadi rasanya, nanti kita sampaikan ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Pak Handi. Kemudian untuk beberapa catatan lain, kita nanti akan lanjutkan. Sementara ini waktunya kita kembali terhubung dulu kawan dengan reporter City Guide FM, ada Asrur. Dengan kabar yang akan dibawakan, Heli Suyanto ajak masyarakat, ASN dan siswa penuhi Gelora Brantas.
11: City
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Baik, Asrur silakan.
11: Kawan, menjelang laga penentuan melawan Persihajo Subarjo pada Sabtu mendatang, manajer Persikoba Kota Batu sekaligus wakil wali Kota Batu, Heli Suyanto, mengajak seluruh masyarakat untuk memadati Stadion Gelora Berantas dan memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan Kota Batu tersebut. Ajakan tersebut disampaikan menyusul penonton yang hadir pada pertandingan sebelumnya melawan Persegubin Pegunungan Bintang yang mencapai 352 orang. Berikut adalah keterangan dari manajer Persikoba Kota Batu sekaligus wakil wali Kota Batu, Heli Suyanto.
12: Alhamdulillah tiap pertandingan masih di angka 350. Mudah-mudahan nanti berikut-berikutnya masyarakat mungkin banyak yang belum tahu ya hari ini ada pertandingan. Kalau nanti kita publish, mudah-mudahan banyak yang ada.
11: Heli menegaskan, dukungan terhadap Persikoba bukan hanya menjadi tanggung jawab supporter sepak bola, tetapi juga seluruh elemen masyarakat di Kota Batu. Ia mengajak aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Batu, serta para pelajar untuk hadir langsung memberikan semangat kepada para pemain. Menurutnya, kehadiran penonton dapat menjadi motivasi tambahan bagi Persikoba yang tengah berjuang mengamankan tiket ke babak berikutnya di Liga 4 Nasional 2026. Selain menentukan peluang lolos, hasil pertandingan melawan Persihajo Sukoharjo juga berpotensi mengantarkan Persikoba menjadi juara grup. Status tersebut dinilai penting karena dapat memperbesar peluang Kota Batu kembali dipercaya menjadi tuan rumah pada putaran berikutnya di Liga 4 Nasional. Baik kawan, saya Asru dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
13: City Guides Life Hacks.
14: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik,

0: Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulu Pitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
3: Woi, berhenti mas. Waduh.
2: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
3: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
2: Ya feeling aja sih pak.
3: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta. Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang.

0: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, Pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Aduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
1: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
2: Estetik, ini mah namanya kotor.
1: Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya.
1: Emang boleh sembarangan nebang pohon?
2: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang?
1: Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor.
1: Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem.
2: Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah.
1: Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
2: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
1: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi,
4: nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, berhubung di Ijen Talk tadi kita membahas ya kaitannya kesejahteraan lansia. Ini tadi ada Bu Perida, 56 tahun ya, yang menceritakan ini beberapa terkait ini ya laporannya. Ini tapi berkaitan dengan seorang adiknya gitu ya, disabilitas tunagrahita. Penyandang disabilitas tunagrahita yang harapannya ini juga ada bantuan yang bisa didapatkan gitu ya. Tapi di sini terkendala kaitannya dengan domisili, jadi KTP tidak sesuai dengan tempat tinggal yang ditinggali saat ini karena memang posisinya ini sedang ngontrak gitu ya. Kita masih coba upayakan Bu untuk komunikasi dengan penyuluh sosial muda Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Pak Heri Wiono, yang tadi juga menjadi salah satu narasumber ya di Ijen Talk. Semoga nanti ada beberapa solusi yang bisa dilakukan akan seperti apa. Kemudian untuk Anda yang sekarang masih perjalanan, hati-hati karena siang hari ini Pak Hadi menemukan adanya pelanggaran ya pengendara roda 2 yang tidak pakai helm. Bahkan tidak hanya satu, tapi ada beberapa pengendara roda 2 yang tidak pakai helm. Mungkin tidak hanya Pak Handi ya, bicara pelanggaran rasanya juga beberapa kali CityGate menerima. Mungkin ada yang kebetulan tidak hanya di sekitar Kota Malang yang sekarang sedang memantau juga di wilayah Kota Batu dan juga di Kabupaten Malang seperti apa, Anda nanti juga bisa kabarkan. Yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali geser untuk memantau lalu lintas di jalan tol.
1: Untuk informasi seputar jalan tol.

Kawan, ada yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol. Kondisi saat ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaannya. Kemudian di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Jadi nanti di menjelang gate dan di selepasnya mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, kunjungan wisata desa Kota Batu belum pulih. Ketua Pokdarwis Desa Punten Cahyono Hadi menyampaikan sampai sekarang kondisi di beberapa destinasi belum pulih seutuhnya. Hadi menyampaikan juga sebelum pandemi dulu, jumlah kunjungan wisatawan bisa mencapai 12 rombongan dalam seminggu. Tapi sekarang jumlahnya turun drastis, seminggu hanya 1-2 rombongan saja. Sementara Hadi menambahkan soal kebijakan larangan wisata dan studi tur dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan karena wisatawan asal Jabar biasanya rutin datang. Kawan, berdinding di Jatim tahun ini akan terasa lebih dingin. Prakirawan BMKG Juanda Restina Wardani menjelaskan, saat ini sebagian wilayah Jatim telah memasuki musim kemarau sehingga tutupan awan lebih sedikit pada malam hari yang menyebabkan suhu terasa dingin. Selain itu, suhu dingin juga dipengaruhi oleh angin muson timur dari benua Australia menuju Indonesia yang membawa massa udara yang cenderung kering dan dingin. Kemudian menurut BBBD Kota Malang, kombinasi musim kemarau dan pengaruh El Nino membuat fenomena bedinding tahun ini terasa lebih kuat dan masyarakat bisa merasakan udara yang lebih menusuk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kawan, pengadaan motor hingga televisi jadi celah untuk ex-kepala bagian korupsi uang. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi menyampaikan, mantan kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dan dua mantan wakil kepala BGN Sony Soncaya dan Lodewijk Pusung diduga membantu meloloskan proses verifikasi yayasan bermasalah. Selain itu, Kejagung juga menelusuri dugaan korupsi yang lebih luas di pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut, pengadaan bermasalah ini seperti pengadaan lebih dari 24.000 sepeda motor listrik SPPG, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inch dengan adanya dugaan markup. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Hot News.

0: Serigen Lain Radar FM, Guidance for Your Life. Kawan, jam 12 siang saya Nurul Fitriani bersama Anda ya di City Report untuk di siang hari ini. Cuaca masih cenderung panas terik kawan, siang jam 12. Kemudian juga kalau untuk kondisi lalu lintas, tadi waktu saya perjalanan ya dari arah Batu menuju ke area Trogomas, bisa dibilang di beberapa area memang cenderung masih lancar saja. Cuman yang jadi perhatian, mengingat sekarang ini juga hari Jumat ya, jam 12 biasanya beberapa masjid baru selesai untuk menjalankan ibadah sholat Jumatnya. Jadi barangkali bakal lebih ramai ya di beberapa titik. Untuk itu tetap jaga kecepatan Anda, hati-hati kawan, tetap fokus berkendara. Dan kalau untuk di siang hari ini, informasi tadi sebenarnya kita dapat update juga kawan dari PVMBG. Nah ini soal aktivitas dari Gunung Semeru. Sejak jam 6 pagi tadi sampai jam 12 siang ini tercatat ada beberapa aktivitas ya di Gunung Semeru. Kalau untuk secara meteorologi, cuacanya ini cerah kawan, antara cerah berawan mendung. Kemudian angin bertiup lemah ke arah barat, suhunya di angka 21 sampai 26 derajat Celsius. Sedangkan kawan untuk secara visual, ini tadi juga sempat teramati ya asap dari kawah Gunung Semeru, ini berwarna putih dan kelabu, intensitas tipis hingga sedang, kurang lebih tingginya ini teramati 200 sampai 300 meter di atas puncak kawah. Kemudian tadi juga sempat teramati ada guguran dengan jarak luncur sekitar 600 sampai 800 meter mengarah ke tenggara. Kemudian juga teramati secara visual ada 4 kali letusan dengan tinggi kurang lebih sekitar 300 sampai 600 meter dengan warna abu putih kelabu tebal condong mengarah ke barat daya. Nah itu kawan untuk aktivitas secara visual di Gunung Semeru ya, yang bisa teramati sejak di jam 6 pagi tadi sampai di jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Dan dengan aktivitas tersebut kawan, sampai sekarang ini tingkat dari Gunung Semeru masih di level 3 siaga. Jadi tetap perlu untuk diperhatikan ya, ada beberapa hal yang juga direkomendasikan untuk masyarakat sekitar, mulai dari tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukoboan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi gitu ya. Di luar jarak tersebut masyarakat juga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sepadan sungai di sepanjang Besukoboan, karena ini juga berpotensi gitu ya terlanda perluasan awan panas dan juga aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kemudian rekomendasi yang lain juga direkomendasikan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan ya terhadap bahaya lontaran abu atau bijar. Karena hari ini tadi juga teramati guguran dengan jarak luncur sekitar 600 sampai 800 meter mengarah ke tenggara. Dan yang terakhir kawan, masyarakat juga perlu waspada potensi awan panas, guguran lava dan juga lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama ya di sepanjang Besukoboan, Besukbang, Besukembar dan juga Besuksat, serta adanya potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukoboan. Itu kawan informasi yang kita terima dari KISDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru dengan penyusun laporan Sigit Rian Alfian. Karena untuk di lokasi ya Gunung Semeru juga masih tertutup kabut kisaran jam 12 tadi, saya coba tampilkan untuk Anda. Seperti ini untuk secara visual memang tidak terlihat begitu jelas ya, karena sekali lagi masih tertutup kabut. Untuk siang hari ini, informasi-informasi dari Anda, barangkali mau menambahkan juga perjalanan, tadi sempat pantau di area mana sajakah, cuaca juga seperti apa dari Anda, boleh terus untuk sampaikan di 0811-3600-911. Termasuk kawan, kita juga ada informasi bersama dengan reporter Serigen FM, Heri Prasetyo, di segmen selanjutnya. Kalau Anda kemarin sempat simak di Serigen FM, beberapa kali saya sampaikan kawan, kalau sejak di tanggal 1 Juni, sekitar tanggal 1 Juni ini ada informasi awal seorang pendaki kawan nekat untuk mengarah ke Gunung Semeru, padahal untuk pendakian Gunung Semeru secara resmi ini masih ditutup. Nah dia mengambil jalur secara ilegal, kemudian dikabarkan dari 3 orang pendaki tersebut ada 1 kawan yang jatuh ke jurang. Informasi dengan Heri untuk update-nya sampai hari ini 5 Juni 2026, 2 pendaki ilegal Semeru sudah dievakuasi Satu korban masih terjebak di jurang. Seperti apakah untuk informasinya nanti kita akan sambung kawan dengan reporter Sidiger FM Heri Prasetyo. Kali ini kita akan update dulu seperti apakah untuk pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

Ya, kawan, untuk di siang hari ini informasi dulu di ruas tol. Bagi Anda yang lagi mobile di ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di ruas Pandaan Malang menuju tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas untuk di siang hari ini masih cenderung lancar saja. Untuk beberapa tambahan informasi dari Anda pastinya di ruas tol bisa terus bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Di kawasan selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan, atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari Coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi, karena coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Turen, dan menuju kawasan Sumber Manjing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh. Pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo, semangat. banget. Pol Dani, pol pol pol.
7: Pol Dani, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Dek, kang arep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
9: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
8: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wis. Saman sing anteng dek kene yo.
9: Yo wis cepetan.
8: Yo.
9: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak, masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014, jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Wuh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
10: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
9: Loh. Hei, aku kok ditinggal lagi? Hei.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigan 9 FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, kita update dulu informasi bersama dengan reporter Serigan FM. Seperti ya di awal tadi sempat saya sampaikan, akan ada update kawan dari adanya 3 pendaki, satu asal Malang, kemudian satu asal Pasuruan, dan satunya lagi asal Semarang. Mereka ini berangkat untuk mengarah ke pendakian Gunung Semeru. Padahal hari ini, kawan, sampai sekarang ini Gunung Semeru masih ada di level 3 atau waspada gitu ya. Tadi sempat saya sampaikan, kawan, bagaimana untuk aktivitas di Gunung Semeru gitu ya. Sekarang ini masih di level 3 atau siaga maksudnya. Nah, kemudian diketahui dari 3 pendaki tersebut justru nekat untuk mengambil jalur ilegal lewat di area Kabupaten Malang, daerah Ampel Gading, kawan. Kemudian juga dari informasi yang kita terima, satu pendaki yang asal Malang ini mengalami hal yang kurang mengenakan. Dia jatuh gitu ya ke jurang. Kemudian juga informasi yang kita dapat pada tanggal 1 Juni lalu, dikabarkan dari satu korban tersebut sempat menghubungi orang tuanya, kemudian sempat dilakukan proses untuk pencarian dan juga evakuasi sejak di tanggal 1 tersebut. Sampai hari ini kawan, update bersama dengan reporter Heri Prasetyo, tanggal 5 Juni 2026, 2 pendaki ilegal Semeru sudah berhasil dievakuasi. Satu korban masih terjebak di jurang. Informasinya seperti apakah, kita akan sambung dulu untuk di segmen kali ini bersama reporter Heri Prasetyo.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan.
2: Kawan, tim penyelamat gabungan berhasil mengevakuasi 2 dari 3 pendaki ilegal Gunung Semeru yang sebelumnya dilaporkan mengalami insiden di jalur resmi. Kawan, tim penyelamat gabungan berhasil mengevakuasi 2 dari 3 pendaki ilegal Gunung Semeru yang sebelumnya dilaporkan mengalami insiden di jalur tak resmi kawasan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Sementara itu, satu pendaki lainnya hingga hari ini masih menjalani proses evakuasi setelah terjatuh ke jurang dengan kondisi mengalami cedera kaki. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Bambang Suryono, bilang 2 pendaki selamat telah tiba di posko evakuasi pada dini hari tadi. Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Ampel Gading.
3: Terkait kejadian pendakian ilegal di Gunung Semeru, berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 30 Mei 2026, 3 orang pendaki memasuki kawasan Gunung Semeru melalui jalur yang tidak resmi. Pada tanggal 1 Juni 2026, salah satu pendaki menghubungi orang tuanya dan mengabarkan bahwa dirinya terjatuh serta membutuhkan pertolongan. Upaya pencarian kemudian dilakukan oleh keluarga bersama masyarakat dan unsur terkait. Korban berhasil ditemukan pada tanggal 2 Juni 2026. Melalui proses evakuasi yang terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNI, Basarnas, PPGST, masyarakat setempat, dan juga relawan, seluruh korban telah berhasil dibawa dan telah sampai di posko pada tanggal 5 Juni 2026 sekitar pukul 00.07 dini hari. Terkait kejadian ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar memasuki kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melalui pintu masuk resmi. Dan sampai dengan saat ini, pendakian sampai dengan puncak Gunung Semeru masih ditutup, mengingat status Gunung Semeru masih berada di level 3. Saat ini kami membatasi kunjungan di area Gunung Semeru hanya sampai di Ranukumbolo. Dan tentunya kunjungan ke sana juga harus melalui pintu masuk resmi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kedepan, selain edukasi yang terus kami lakukan melalui media sosial, sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, dan relawan akan terus diperkuat untuk mencegah terjadinya aktivitas pendakian ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan pengunjung maupun kelestarian kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
2: Hingga kini kawan, tim gabungan masih berupaya mengangkat korban ke atas untuk selanjutnya dibawa ke posko evakuasi di permukiman warga terdekat. Pihak BBTN-BTS menyatakan perkembangan proses penyelamatan akan disampaikan secara berkala. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Wisdom. Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku tetapi janganlah menjadi sombong dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ayo beli rumah. Inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by
8: Guidance for Your Life. City Guide FM.

0: Episode Game Line on FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, setelah tadi sempat disinggung bagaimana untuk aktivitas di area Gunung Semeru yang sekarang ini juga masih di level 3 siaga, kemudian untuk aktivitas pendakian juga masih ditutup kawan ya. Yang melintasi di jalur resmi itu sebenarnya memang sudah dibuka pada bulan April lalu, cuman finishnya ini hanya sampai di area Ranu Kumbolo. Sedangkan untuk lanjut summit ke area puncak itu masih belum bisa, karena sekali lagi di Gunung Semeru untuk sampai sekarang itu aktivitasnya masih di level 3 atau siaga. Kemudian juga sangat disayangkan gitu ya, pada tanggal 30 Mei lalu, sebagai informasi juga nih, kalau Wanda kemarin sempat simak di Sedikir FM, kemarin sempat saya bahas juga, pada tanggal 30 Mei 2026 ini diketahui ada satu rombongan warga gitu ya, ada yang asal Malang, ada yang asalnya Pasuruan, sama satu lagi dari Semarang. Total ada 3 orang yang naik ke Gunung Semeru. Mereka ambil jalur ilegal. Jalur ilegalnya itu dari daerah Ampel Gading. Dan memang Ampel Gading ini kan dekat gitu ya dengan daerah Lumajang. Mereka start di jalur ilegal tersebut dari jalur Candi Jawar. Kemudian dari informasi yang kita terima, setelah pendakian melewati jalur ilegal pada tanggal 30 Mei tersebut, kemudian satu peserta gitu ya dari rombongan yang lewat di jalur ilegal tersebut, ini ada yang menghubungi orang tuanya. Pada tanggal 1 Juni 2026, dia mengabarkan kepada keluarganya kalau dia terjatuh gitu dari jurang dengan kira-kira ketinggian waktu itu sekitar 300 meter. Kemudian setelah menghubungi pihak keluarga, kemudian juga pihak keluarga langsung meneruskan gitu ya informasinya ke Polsek daerah Ampel Gading. Kemudian setelah itu juga langsung dilakukan upaya pencarian bersama tim SAR dan juga jajaran pada waktu itu juga. Kemudian sampai mengarah ke lokasi, ternyata itu juga masih butuh waktu, kira-kira perjalanan untuk jalan kaki saja gitu ya. Ini kisaran sekitar 8 jam. Dan ketika sampai di lokasi, memang untuk korban ini masih posisinya ada di bawah jurang seperti itu. Dan untuk informasi hari ini, pada tanggal 5 Juni 2026, tadi sudah sambung dengan Heri Prasetyo, bagaimana untuk update-nya? Informasinya kawan, dua pendaki ilegal Semeru ini sudah berhasil dievakuasi, sedangkan untuk satu korban masih terjebak di jurang. Sementara itu, kawan, dari Kepala Bagian Tata Usaha Badan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, Bambang Suryono juga mengatakan dua pendaki ini selamat, sudah sampai di posko evakuasi dini hari tadi, kawannya sekitar jam 12 lewat 7 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian keduanya juga menjalani pemeriksaan dulu, pemeriksaan kesehatan di area Puskesmas Ampel Gading. Dan meski dinyatakan dalam kondisi sehat, pemeriksaan medis juga terhadap keduanya ini masih dilakukan sampai Jumat pagi, karena mereka merupakan bagian dari rombongan 3 pendaki yang nekat untuk memasuki kawasan Gunung Semeru melalui jalur Candi Jawar, Desa Argo Yuwono, Kecamatan Ampel Gading. Sekali lagi, ini merupakan jalur ilegal ya, yang tidak direkomendasikan untuk aktivitas pendakian. Sedangkan untuk satu pendaki lainnya inisial C ya, usia 18 tahun, masih ada di dasar jurang di lereng Barat Semeru. Korban diduga masih mengalami dislokasi kaki sehingga proses untuk evakuasi berlangsung sulit gitu ya, dan membutuhkan peralatan khusus serta personel dengan kemampuan teknis penyelamatan medan terjal. Seperti itu kawan untuk informasinya. Dan untuk update yang kita dapat nantinya, kawan, dari 3 pendaki ilegal Semeru ini, mereka akan terancam sanksi blacklist gitu ya, larangan untuk mendaki gunung. Cuman untuk informasinya seperti apa juga nanti kita akan sambung dengan Heri Prasetyo di jam selanjutnya. Untuk informasi yang lainnya lagi, masuk di jam 12 kali ini ya, barangkali Anda yang masih dalam perjalanan mau update informasi juga, boleh langsung di 0811 3600 911. Cuman kali ini saya mau cek dulu kawan untuk kondisi traffic Anda yang lagi mobilnya di area Suhat ya, Soekarno-Hatta, ini kondisi lalu lintas masih lancar saja dua arah dari area Jembatan Suhat sampai ke area Patung Pesawat. Kemudian di area Patung Pesawat sebenarnya masih agak ramai ya, mengarah ke Bundaran Patung Pesawat tersebut. Tidak hanya yang dari arah Suhat, dari puncak Borobudur ini juga lumayan ramai. Kira-kira di lokasi ada apakah kawan yang baru saja melintas, nanti boleh diinfo juga ya. Masih cenderung ramai efek volume atau yang lainnya? Kalau arah sebaliknya sih masih lancar saja kawan. Untuk khususnya di depannya RSUB, kondisi trafik juga masih lancar. Untuk siang hari ini traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan ya, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas, kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda.
2: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
0: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di jam 12 kali ini nanti kita akan update juga informasi bersama reporter City Guide FM Asrur ya, yang membawa kabar dari Kota Batu kalau hasil akhir seleksi Sekda Kota Batu 2026 resmi triple A masuk 3 besar terbaik. Nah, informasinya seperti apa? Nanti kita akan sambung dengan Asrur. Dan saya masih punya beberapa informasi dulu ya buat Anda warga Malang dan sekitarnya. Barangkali sekarang ini lagi bingung cari kasur gitu ya, untuk tambahan kasur di rumah. Atau barangkali jam 12 ini kan waktunya buat istirahat. Salah satu bentuk istirahat juga tidur. Tapi kalau yang Anda rasa pas tidur kok kasurnya kurang nyaman, kayaknya perlu ganti deh. Kalau Anda masih bingung juga cari kasur di mana, kita selalu punya rekomendasinya, karena Anda bisa datang ke Victoria Furniture Center. Siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, kawan, Anda bisa miliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta dan juga Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Jadi segera kawan Anda kunjungi toko Victoria Furniture Center. Lokasinya ada di Jalan Tomongo Suryo nomor 64 Blimbing Malang, atau bisa juga yang di Jalan Mejen Panjaitan nomor 172C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut Anda bisa cek di Instagram dan Google Victoria Furniture Center. Untuk info yang lain, di jam 12 tadi itu ada Pak Dani yang sempat menanyakan untuk kondisi traffic. Pak Dani ya, coba saya play dulu.
3: Selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Arah Lawang gimana ya, arah Lawang?
2: Baik. Sejauh ini Pak Dani ya, di area menuju ke Lawang, start dari arah kota Malang, kalau kita lihat dari aplikasi pemantau traffic, mulai dari Simpang Sabilillah itu, Ahmad Yani, sampai di area Simpang Karanglu, kondisi traffic masih lancar saja. Lanjut nanti sampai ke area sekitaran Singosari, Lawang, itu kondisi lalu lintas masih lancar. Itu pantauan dari aplikasi pemantau traffic. Barangkali kalau Anda pendengar, kawan, akses menuju ke Lawang bagaimana di siang hari ini, nanti boleh untuk Anda update juga infonya langsung di 0811-3600-911. Saya juga mau cek dulu pantauan lalu lintas, barangkali ada yang mau mengarah ke area Veteran. Kondisi trafik masih lancar saja, kawan, untuk di area Veteran dua arah menuju ke Jalan Bandung maupun juga yang dari arah Jalan Bandung menuju ke Veteran. Sejauh ini kondisi trafik masih cenderung lancar saja. Siang ini, kawan, untuk traffic report juga didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Baik kawan, kita akan sambung dulu untuk di segmen kali ini bersama dengan reporter City Guide FM Asrur.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
2: Iya, silakan Asrur.
5: Kawan, proses seleksi terbuka jabatan pimpin tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Batu tahun 2026 resmi memasuki tahap akhir. Panitia seleksi telah mengumumkan 3 kandidat terbaik yang akan melanjutkan proses penentuan sekda definitif Kota Batu. 3 nama yang masuk 3 besar adalah Alvin Nur Hidayat, Arif Asidik, dan Muhammad Nur Adim. Hasil ini sekaligus menguatkan istilah triple A yang sebelumnya sempat disampaikan Wakil Wali Kota Batu, Heri Suyanto. Berikut adalah keterangan dari Kepala BKSDN Kota Batu, Santi Restuningsasi.
6: Penilaian

0: Ya sih, itu ranahnya tim pansel ya, materinya yang penting, yang pasti itu terkait dengan materi-materinya, apa, beliau-beliaunya akan membuat proposal, makalah, terkait apa yang nanti dijalankan seorang sekretaris daerah.
1: Sebelum mencapai tahap ini, para peserta telah mengikuti serangkaian seleksi mulai dari administrasi, uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, uji gagasan dan wawancara, hingga pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Dengan diumumkannya 3 nama terbaik tersebut, proses seleksi Sekda Kota Batu kini memasuki tahap penentuan akhir. Publik pun menantikan siapa di antara Alvin Nur Hidayat, Arief Asidik, dan Muhammad Nur Adim yang akan dipercaya menjadi sekretaris daerah definitif Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Pemkot Malang cukup memperhatikan kesejahteraan lansia. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu menyampaikan perhatian pemerintah Kota Malang terhadap pemenuhan hak lansia bisa dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015. Dwi menyampaikan juga tidak hanya dari segi regulasi, tapi bisa juga dilihat dari program-program janji kerja seperti Ngalam Ngopeni dan Ngalam Santun. Bahkan di Kota Malang ada wadah untuk diskusi terkait kesejahteraan lansia melalui musrenbang khusus tematik lansia yang sudah berjalan sejak 2019. Dwi menambahkan untuk isu-isu lansia juga sudah masuk dalam RPJMD. Informasi lainnya, kawan, pemerintah Kota Surabaya perketat pengawasan data kependudukan dalam SPMB. Pemerintah Kota Surabaya memperkuat pengawasan data kependudukan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kata Kepala Dispenduk Capil Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat, pihaknya terus memperkuat sinergi data kependudukan dengan Dinas Pendidikan melalui integrasi sistem SPMB dengan aplikasi. Dengan begitu, maka pemerintah bisa memastikan alamat yang tercantum dalam dokumen kependudukan benar-benar jadi tempat tinggal peserta didik yang bersangkutan. Kawan, pemerintah pastikan proses hukum di KPK tidak mengganggu layanan IMIPAS. Pemerintah memastikan proses hukum yang sedang berjalan di KPK terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi tidak mengganggu sektor pelayanan publik. Kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, tugas-tugas yang ada masih bisa ditangani oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto. Prasetyo menambahkan, dipastikan Silmi sudah diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life, kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah Anda tambahkan. Setelah tadi kita juga sempat terhubung ya bersama dengan Heri Prasetyo, ini kaitannya dengan berita dua pendaki ilegal Semeru yang pada akhirnya dievakuasi ya setelah adanya satu korban yang kemudian masih terjebak di jurang, seperti itu untuk update-nya. Kemudian ada satu pemberitaan lainnya, kali ini Heri akan menyampaikan terkait dengan tiga pendaki ilegal Semeru yang terancam sanksi blacklist larangan mendaki gunung.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silakan.
2: Kawan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menegaskan bahwa mengevaluasi sekaligus menindak tegas aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru menyusul insiden jatuhnya seorang pendaki yang nekat masuk melalui jalur tak resmi. Pendaki yang memasuki kawasan konservasi tanpa izin disebut berpotensi dikenai sanksi meliputi denda uang hingga 5 kali lipat tarif tiket normal, masuk daftar hitam, larangan mendaki di seluruh taman nasional di Indonesia minimal 2 tahun. Kepala Bagian Tata Usaha BBTN-BTS Bambang Suryono bilang bahwa pendakian melalui jalur ilegal merupakan pelanggaran serius karena dilakukan di tengah status Gunung Semeru yang masih berada pada level 3 dengan akses pendakian menuju puncak resmi masih ditutup.
3: Kami sampaikan bahwa memasuki kawasan konservasi tanpa izin atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan kawasan konservasi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, fokus utama saat ini adalah penanganan dan evakuasi korban. Setelah proses tersebut selesai, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akan melakukan evaluasi dan pendalaman lebih lanjut terhadap kejadian ini.
2: Selain itu, kawan, Bambang menyebut pihaknya sebelumnya juga pernah menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelaku pendakian ilegal dalam kasus serupa. Kedepan, pengawasan akan diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan masyarakat, dan relawan guna mencegah pelanggaran yang membahayakan keselamatan sekaligus mengancam kelestarian kawasan konservasi. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku dah?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
9: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangan yang dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 9, 1FM, Guide and For Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengar melihat kondisi di luar ya. Panas sekali, cukup terik untuk Anda yang sekarang ini mungkin sedang bersiap mengarah ke sekitar kota Malang dari wilayah Kabupaten Malang. Apalagi Anda yang sekarang posisi dari Kepanjen mau mengarah ke kota Malang. Jadi beberapa jam yang lalu sempat ada yang mengabarkan melintas di area pabrik gula Kebonagung. Terpantau jadi barisan truk gitu ya yang melintas di sana, kemudian lebih banyak juga truk-truk yang sedang menyeberang gitu kawan ya, untuk mengarah ke tempat parkir gitu untuk kemudian nanti bisa masuk ke area penggilingan gitu kawan. Kemudian untuk informasi yang kami dapatkan, jadi lalu lintas sempat sedikit terhambat ya, jadi antrian sempat terpantau di sana, tapi semoga untuk saat ini juga terkondisikan. Hati-hati untuk Anda yang melintas di area pabrik gula Kebonagung. Kemudian untuk Anda yang punya informasi juga di sana seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Nah, bicara untuk kondisi cuaca sendiri, ini kalau kita melihat ya dari informasi yang disampaikan oleh BMKG, khususnya di wilayah Kota Malang, jadi sepanjang hari ini tidak ada potensi hujan. Lebih ke ini ya, udara kabur ya informasinya di sekitar Kota Malang. Sementara di area Tlogomas sampai saat ini cuaca juga masih sangat cerah kawan, bahkan relatif terik. Dan kemudian bicara soal cuaca terik ini, tentu yang jadi atensi soal kesiapsiagaan karhutla ya, khususnya di wilayah Kota Batu. Bahkan dari BPBD Kota Batu ini juga sudah mulai mengantisipasi kawan dampak domino ya, anomali iklim El Nino yang diprediksi ini memicu kemarau panjang. Jadi ada langkah taktis dengan menyusun dokumen rencana kontingensi serta mengajukan penetapan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Batu untuk rentan waktu 5-7 bulan ke depannya. Jadi kawan, penyusunan dokumen ini krusial karena memang ancaman karhutla selalu mengintai ya di kawasan pegunungan yang mengelilingi area Kota Batu, apalagi ketika memasuki musim kemarau ekstrim. Dari pernyataan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, jadi draft dokumen ini sudah dimatangkan ya, tinggal menunggu nanti dilegalkan dari Wali Kota Batu. Penyusunan dokumen didasarkan pada kajian resiko bencana tentunya yang menempatkan karhutla ini sebagai salah satu ancaman tahunan tertinggi di Kota Batu. Nah, dengan payung hukum yang jelas sejak dini, maka nanti mobilisasi personil termasuk juga anggaran dan peralatan penanganan bencana ini bisa turun secara cepat ya, tanpa terhambat birokrasi. Itu kawan yang diupayakan ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Anda yang masih mobile di area Malang Raya, tambahan dari Anda juga masih boleh Anda bagikan. Pak Yudi, selamat siang, terima kasih banyak ya Pak. Daerah Ororo Dowo informasinya masih cerah, cerah berawan siang hari ini. Terima kasih Pak Yudi. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke sekitar tol ya, kita geser dulu kawan, waktunya kita update-kan kondisi lalu lintas di jalan tol.
1: Infotol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Bagi Anda yang lagi mobile, kondisi trafik di ruas tol Pandan Malang masih cenderung lancar baik dari arah Malang sampai ke Pandaan. Selepas di ruas Pandan Malang menuju tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Kawan, untuk kondisi cuaca juga seperti apakah pantauan dari Anda siang hari ini di ruas tol, boleh terus untuk Anda sampaikan ya di 0811-3600-911. Kawan, Infotol didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Shot Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 081-999-3005.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di siang hari ini setelah tadi kita juga sempat membahas ini kaitannya dengan kondisi cuaca, apalagi bicara ketika musim kemarau panjang ya, nantinya ini juga ada potensi karhutla seperti yang tadi sudah kami sampaikan juga, yang jadi upaya mitigasi dari rekan-rekan BPBD Kota Batu ini juga sudah dijalankan. Nah kawan, kalau melihat evaluasi data kebencanaan di tahun-tahun sebelumnya ya, khususnya di kawasan lereng Gunung Arjuna Welirang, ini kembali ditetapkan sebagai zona merah. Jadi tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau paling tinggi. Nah, langkah pemetaan ini memang juga melihat ya pada catatan cerita bencana yang melanda di wilayah Kota Batu. Dari Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, ini juga mencatat kalau fluktuasi jumlah titik api ini cukup tinggi kemarau panjang sebelumnya, khususnya tahun 2019 sama tahun 2023 ya. Kemudian disampaikan kalau tahun kemarin ini ada sekitar 19 sampai 23 titik spot. Kemudian kawan, dijelaskan juga oleh Gatot kalau sebaran titik api ini tidak merata di semua wilayah, tapi terkonsentrasi pada beberapa klaster hutan tertentu yang memang punya karakteristik vegetasi kering dan akses geografis yang sulit terjangkau oleh tim pemadam. Nah, selain faktor alam, wilayah lereng Arjuna Welirang ini menjadi langganan kebakaran karena intensitas aktivitas manusia di dalam hutan ini tergolong tinggi ya, baik untuk jalur pendakian maupun aktivitas ekonomi musiman. Nah, evaluasi berbasis data ini juga menjadi dasar BPBD untuk menempatkan pos pemantauan portable serta menentukan rute patroli gabungan ya, bersama dengan pihak Tahura Raden Suryo termasuk juga dari pihak Perhutani untuk menekan potensi kembalinya titik hotspot tahun ini. Itu kawan beberapa catatan di siang hari ini. Jadi untuk Anda yang mungkin ada agenda pendakian, pastikan Anda juga update ya seperti apa status dari gunung tersebut dan bagaimana beberapa prosedural yang memang harus dijalankan. Kemudian untuk beberapa catatan lain, nanti kita akan kembali hadirkan, kita akan coba geser dulu dengan melihat pergerakan lalu lintas di siang hari ini. Untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke Surabaya dari Kota Malang, tepatnya di area traffic light Sabilila, kondisi di sana antrian sudah mulai terpantau, baik yang dari arah Borobudur, termasuk untuk Anda yang posisinya dari Lejen S. Parman. Nah, kalau melihat antrian ini imbas peningkatan volume kendaraan dan juga traffic light saja, karena nanti selepasnya mengarah ke TL Karanglo, kemudian Anda yang mau ambil jalur arteri ataupun via tol mengarah ke Surabaya sudah kembali terkondisikan.
1: Wisdom. Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun, ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal, tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang di

dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebenarnya, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu enggak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan ini mama, enggak boleh punya hak untuk melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar, yang kemudian sampai sekarang saya setelah menjadi wali kota kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Baik kawan, untuk beberapa catatan yang sudah masuk, terima kasih banyak. Ini tadi Pak Yudi terakhir mengabarkan kondisi Ororodowo dengan cuaca yang cerah berawan siang hari ini. Kita ke newsroom dulu, Nurul.
7: Iya Wulan, informasi tadi datang dari Pak Roni yang sempat menelpon mengabarkan waktu melintas di daerah Sukun di area Supriyadi itu start dari kelayatan Gang 3. Ini kok padat ya, sampai di area TL Janti, sampai di area SPBU Sukun itu masih stay untuk kondisi traffic itu cenderung padat. Kemungkinan efek volume saja kalau informasi dari Pak Roni. Arah sebaliknya pun juga sama, tadi kondisi lalu lintas sudah mulai mengantri. Kemudian untuk cuaca ya, siang hari ini masih cenderung panas terik. Seperti itu, Wulan.
6: Oke, terima kasih banyak informasinya. Untuk kawan-kawan City Guide, tetap semangat ya yang sedang beraktivitas ataupun mobile di siang hari ini. Kita lanjutkan bersama dengan reporter City Guide FM. Kali ini ada Asrur yang akan menyampaikan kabar. Kawan, seleksi Sekda Kota Batu 2026 tinggal satu tahap lagi. Ini jadwalnya.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Asrul, silakan.
8: Kawan, seleksi sekretaris daerah Kota Batu tahun 2026 kini tinggal menyisakan satu tahapan akhir. Setelah panitia seleksi menetapkan 3 kandidat terbaik, proses berikutnya adalah wawancara langsung dengan wali Kota Batu sebelum satu nama dipilih sebagai sekda definitif. 3 kandidat yang masih bertahan dalam proses seleksi ini adalah Alvin Nurdayat, Arif Asidik, dan Muhammad Nuradim. Berikut adalah keterangan dari Kepala BKSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi.
9: Nanti Insya Allah diagendakan mungkin hari Senin ya, wawancara dengan Pak Wali. Kemungkinan mudah-mudahan tidak ada kegiatan yang mendesak dan injury time.
8: Menurut Santi, wawancara tersebut direncanakan berlangsung pada awal pekan depan dan akan menjadi tahap penentu setelah para kandidat menjalani seleksi administrasi, uji kompetensi, penyusunan makalah, wawancara panitia seleksi, hingga pemeriksaan kesehatan. Setelah wawancara selesai, Wali Kota Batu akan memilih satu nama untuk diajukan ke Badan Kepegawaian Negara melalui sistem integrasi mutasi atau IMUT guna mempermudah persetujuan teknis sebelum pelantikan. Jika tidak ada perubahan agenda, wawancara dengan Wali Kota Nur Rohman dan Wakil Wali Kota Heri Suyanto dijadwalkan berlangsung Senin mendatang. Tapi ini akan menjadi penentu siapa yang akan menduduki jabatan tertinggi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Batu. Baik kawan, saya Asro dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemkot Malang untuk memastikan hak lansia terpenuhi. Hari ini pada talk show Radio City Guide, penyuluh sosial muda Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Heri Wiono, menyampaikan beberapa program untuk lansia dengan tujuan mewujudkan lansia sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Heri menyampaikan, saat ini yang sudah jalan program senam lansia. Dulu hanya di tingkat kelurahan saja, tapi sekarang sudah berkembang sampai di tingkat RT. Sementara itu Heri menambahkan, dalam fungsi jaminan sosial dan perlindungan sosial juga jalan. Jangkauan BPJS untuk lansia berKTP Kota Malang sudah mencapai 100%. Kemudian untuk bantuan sosial tunai yang menyasar lansia juga sudah berjalan. Bahkan ada juga program rantang kasih, yaitu berupa memberikan makanan siap makan. Total dari 343 lansia yang ada di Kota Malang, ada 129 lansia terlantar yang terjangkau dan berhasil dijangkau. Kawan Emil pastikan pelaksanaan MBG di Jatim optimal dan berkelanjutan. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus sebagai Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Jatim, Emil Elistianto Dardak menegaskan, salah satu upaya memastikan manfaat program MBG bisa berjalan optimal adalah dengan memperkuat keamanan pangan, tata kelola rantai pasok, serta pengawasan proses pelaksanaan program MBG. Emil juga mengapresiasi pelaksanaan MBG di wilayah Jatim yang menurutnya cukup berhasil. Tapi Emil juga memberikan catatan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tapi juga dari kualitas layanan, keamanan pangan, serta dampak ekonomi yang dihasilkan masyarakat. Kawan, rupiah menguat tipis ke 18.017 per dolar Amerika Serikat. Pagi tadi, mata uang Garuda melemah 32 poin atau 0,18% dibanding perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah ini sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang berada di zona merah terhadap dolar Amerika Serikat. Tapi sebagian mata uang Asia bergerak sebaliknya, seperti peso Filipina menguat 0,11%, yen Jepang naik 0,04%, dan dolar Hong Kong menguat 0,02%. Analis mata uang Lukman Leong menyampaikan, rupiah diperkirakan masih berpotensi melemah dengan perkiraan ada di rentang 18.000 sampai 18.100 per dolar Amerika Serikat. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini saya Doro Fitriani bersama Anda di City Report. Dan juga kawan, beberapa informasi dulu ya, karena ini tadi ada beberapa update yang kita terima. Sebelumnya tadi saya sempat terima telepon dari pendengar Sedikit FM, Pak Roni, yang melintas di daerah Esupriyadi. Itu kondisinya kok padat ya, yang mengarah ke dalam kota Malang. Arah sebaliknya pun juga tadi kondisinya sempat padat yang mengarah ke selatan. Jadi sama-sama padat dua arah, dan dirasa tadi itu antriannya start dari pertigaan Janti itu kawan ya. Bahkan sebelumnya di Kelayatan Gang 3 sudah mulai ngantri sampai di area SPBU sekitaran Sukun ya. Nah itu kondisinya cenderung padat sekali lagi yang mengarah ke utara atau masuk dalam kota Malang. Sebaliknya pun juga sama, kondisinya masih padat mengarah ke Simpang Janti. Itu tadi informasi dari Pak Roni ketika saya terima teleponnya jam 1 lewat 46 menit. Kali ini sudah masuk di jam 2 lewat 9 menit. Waktu saya cek kembali kawan dari aplikasi pemantau traffic, karena memang untuk lalu lintas kan berubahnya sangat cepat sekali ya, cukup dinamis. Sekarang ini kondisi traffic untuk di lokasi sudah mulai cenderung lebih lancar. Cuman yang mengarah ke Simpang Janti itu memang masih agak panjang, utamanya kalau dari arah dalam kota Malang ya, masuk ke area sekitaran Simpang Janti itu kondisinya masih cenderung ngantri. Tapi sekali lagi kondisinya tidak sepadat tadi ya, seperti digambarkan Pak Roni di jam 1. Kemungkinan tadi juga informasi dari Pak Roni efek volume kendaraan saja kawan. Cuman kalau untuk saat ini sudah lebih lancar, sudah lebih landai, karena sekali lagi kondisi lintas kan berubahnya sangat cepat sekali ya, cukup dinamis. Jadi kalau kali ini Anda yang juga masih dalam perjalanan sempat menemui kondisi trafik yang padat juga ya, nanti boleh untuk Anda sampaikan infonya langsung di WhatsApp kami 0811-3600-911. Selamat siang juga, tadi ada kabar dari Pak Anton yang memberikan informasi ada kendaraan berupa truk tebu yang mogok, lokasi di terowongan flyover tol arah ke Malang, dan untuk di lokasi itu sudah ada petugas polisi kawan, informasi dari Pak Anton. Oh baik, terima kasih Pak Anton ya untuk infonya. Itu truk mogok di terowongan flyover arah ke Malang, maksudnya di flyover Arjosari itu Pak ya, di bawahnya flyover Arjosari tersebut, atau di bawah terowongan underpass Karanglo yang dimaksud Pak Anton? Mungkin boleh dilengkapi lagi informasinya, tadi belum ada dokumentasi kawan ya. Mungkin boleh dijelaskan juga posisinya ada di lajur sebelah kanan atau justru sudah di sebelah kiri, minggir gitu ya truk tebu yang mogok. Dan tidak jarang kawan, truk tebu yang mogok ini merupakan truk tebu gandeng atau bagaimana. Nah ini boleh diinformasikan juga. Nanti kalau Pak Anton berkenan untuk kirim voice note maupun juga telepon, boleh Pak ya langsung di 0811-3600-911. Iya kawan, ini Pak Anton juga sambil simak ya sepertinya, langsung dibales ini apa yang saya sampaikan, langsung dibales. Ternyata masuk lokasi lebih tepatnya di terowongan itu yang dimaksud adalah underpass kawan. Mau masuk ke underpass itu ada truk gandeng. Posisinya sudah minggir atau masih di lajur kanan gitu Pak Anton ya, nanti boleh diinformasikan juga. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Update dari Pak Anton ternyata lajurnya ada di sebelah kanan, jadi Anda lebih direkomendasikan ambil lajur kiri dulu untuk arah masuk ke dalam kota Malang.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 2 kali ini ya, informasi dulu untuk Anda warga Malang dan sekitarnya. Barangkali yang banyak ya aktivitasnya di rumah, bukan hanya di rumah saja, mungkin juga di tempat kerja dan tempat lain-lainnya. Tapi kalau terkhusus, memang banyak ya aktivitas kita ini yang sangat bergantung dengan yang namanya koneksi internet. Tapi kawan, kalau koneksi internet sudah mulai lemot, nah ini pastinya juga bikin kita itu makin emosi. Barangkali sudah waktunya buat Anda pindah ke Kapten Ratel, karena untuk Kapten Ratel, kawan, Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, kawan, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya untuk biaya instalasi gratis, kawan, untuk informasi lebih lengkap Anda bisa hubungi customer service Kapten Ratel di 0882-1202-24 kali, atau bisa kunjungi juga ada websitenya di www.kaptenratel.com. Saya ulangi, kawan, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 kali, atau Anda bisa kunjungi juga ada websitenya di www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan juga kawan, mengingatkan untuk Anda yang mau masuk dalam kota Malang, ini tadi dikabarkan ada kendaraan berupa truk ya, truk tebu yang mogok lokasi di underpass Karanglo mengarah ke dalam kota Malang. Posisi ada di lajur sebelah kanan, truk tersebut truk gandeng ya. Informasi awal tadi dari Pak Anto. Waktu saya cek dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya untuk di lokasi masih cenderung lancar saja. Mungkin karena volume kendaraan masih belum begitu tinggi ya. Kalau Anda yang baru saja melintas di lokasi atau berencana akses di jalur yang saya sebutkan, mungkin boleh diupdate juga bagaimana untuk pantauan saat ini. Masih proses perbaikan kah? Kira-kira trouble-nya masalah apa? Nanti boleh di-share ya. Karena kita juga masih belum dapat informasi berupa dokumentasi. Jadi kalau barangkali Anda yang sempat pantau di sana, nanti boleh kirimkan untuk videonya langsung di 0811-3600-911. Tadi itu ada juga Pak Nik. Selamat siang, Pak Nik tadi minta informasi ya soal kondisi cuaca yang mengarah ke Surabaya, bagaimanakah untuk di sore nanti. Sebenarnya sejauh ini kalau informasi yang kita dapat Pak Nik ya, kondisi cuaca masih cukup aman, bahkan sampai di sore nanti untuk potensi hujan itu masih cukup minim. Kemudian untuk di area Malang termasuk juga Surabaya, ini tadi kalau informasi yang kita dapat dari EWS Juanda masih belum ada informasi soal peringatan kondisi cuaca hujan. Apalagi untuk hari ini juga di wilayah Jawa Timur kelembapan udara ada di angka 49-100%. Nah kalau angkanya start dari 49 biasanya memang ada potensi hujan, tapi minim seperti itu. Karena untuk di wilayah Indonesia ini kan kita ada di lingkup tropis gitu ya, kelembapan itu normalnya di angka 62. Cuman kalau angka hari ini kelembapan udara di 49-100%, biasanya memang ada potensi untuk hujan, berpeluang hujan, tapi hujannya antara hujan ringan atau hujan sedang gitu ya, dan peluangnya ini masih cukup kecil. Seperti itu Pak Nik. Untuk yang lainnya lagi, barangkali kalau dari Anda juga yang mau menambahkan informasi-informasinya, sekali lagi boleh untuk Anda share di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

Jika untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempul dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di siang hari ini ya, yang memasuki ruas tol maupun yang keluar dari tol, tambahkan lalu lintasnya bagaimana. Dan kalau misalkan kita lihat memang saat ini beberapa titik di Kota Malang ya, di gate tol yang berada di Malang, baik Madiopuro, Pakis, lalu Singosari sampai Lawang, ini terpantau masih aman untuk cuacanya, sedikit cerah kawan ya. Beberapa titik mungkin sudah mulai mendung sedikit, tapi rata-rata semuanya cerah. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca di ruas tol, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di siang hari ini yang masih cenderung cerah ya di wilayah Teluk Komas, kemudian juga untuk beberapa area kemungkinan juga sama ya, kondisi cuaca masih cenderung cerah karena untuk potensi cuaca hujan kawan hari ini masih cukup minim. Tadi sempat saya sampaikan untuk prediksi dari BMKG Jawa Timur, kawan, dengan kelembapan udara untuk di wilayah Jatim kali ini memang start angkanya itu dari angka 49 sampai 100%, yang artinya memang masih ada potensi untuk hujan, tapi biasanya cukup minim gitu ya, dengan potensi hujannya hujan ringan. Apalagi untuk hari ini kawan, untuk Anda juga barangkali yang berencana nanti malam akan entah menuju ke lokasi mana sajakah untuk bisa nobar gitu ya, karena kabarnya nanti juga akan ada pertandingan Timnas Indonesia. Jadi malam hari ini sekitar jam 8 malam ya, nanti akan kick off antara Timnas Indonesia kawan melawan Oman. Untuk pertandingan hari ini nanti merupakan laga uji coba internasional dalam rangka agenda FIFA Match Day. Sekali lagi jam 8 malam kawan ya. Kemudian juga untuk lokasi tepatnya ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SU GBK Jakarta. Cuman untuk informasi yang kita terima kawan, memang pertandingan di malam hari ini meskipun merupakan uji coba persahabatan gitu ya, ini juga sangat penting dan krusial bagi perkembangan Timnas Indonesia, karena ada beberapa alasan utama kenapa laga melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam nanti itu sangat penting gitu ya untuk skuad Garuda. Untuk laga ini memang masuk dalam kalender resmi FIFA Match Day, sehingga hasil pertandingan nanti bakal langsung mempengaruhi potensi di tabel peringkat dunia. Jika menang, Indonesia berpotensi untuk mendapat tambahan plus 6,56 poin yang bisa mendongkrak posisi Garuda naik sampai 5 peringkat menuju posisi 118 dunia. Jika seri, maka Indonesia akan dapat tambahan plus 1,56 poin. Kalaupun kalah, Indonesia akan kehilangan minus 3,44 poin. Namun posisi peringkat diperkirakan tetap aman dari kejaran dari negara lainnya. Seperti itu. Karena seperti yang diketahui juga kawan ya, pertandingan antara Garuda Indonesia melawan asal Timur Tengah Oman, laga ini nanti yang ditandingkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, itu menjadi pertandingan yang cukup penting. Karena sebagai informasi juga, sebenarnya untuk FIFA Match Day bertajuk Garuda Championship Series kawan, ini akan berlangsung dua kali. Yang pertama itu hari ini melawan Oman, kemudian pada hari Selasa nanti 9 Juni Timnas Garuda juga akan melawan perwakilan dari Afrika, ada Mozambik gitu ya, informasi yang kita terima. Kemudian dua tim yang akan dihadapi Indonesia dalam pertandingan FIFA Match Day bertajuk Garuda Championship Series, itu mereka memang berada di peringkat yang masih ada di atas Indonesia. Kalau sekarang ini kan Indonesia ada di peringkat 112, di peringkat 122 dunia. Sedangkan untuk Oman yang nanti akan dilawan oleh Timnas itu berada di peringkat 79 dunia. Kemudian untuk yang Mozambik itu ada di peringkat 101 dunia. Itu kawan untuk informasinya. Mungkin sudah ada informasi juga nih, lokasi mana sajakah yang akan mengadakan nobar di malam hari nanti, boleh untuk Anda sampaikan juga ya di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut, dalam perhitungannya, sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
2: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Kepadatan arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi masih terjadi sampai saat ini Jumat 5 Juni. Antrean kendaraan dilaporkan terus mengular dan kini telah mencapai kawasan Grand Watu Dodol. Panjang antrean kendaraan menuju pelabuhan menyebabkan rekayasa lalu lintas diberlakukan. Kendaraan dari arah Kota Banyuwangi yang hendak menuju ke Pelabuhan Ketapang dialihkan melalui jalur lingkar untuk mengurangi kepadatan di jalur utama. Meski begitu, kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya lancar. Beberapa kendaraan dilaporkan mengalami kesulitan saat hendak keluar dari area Terminal Sri Tanjung untuk kembali masuk ke jalur menuju pelabuhan.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dispendikbud Situbondo mencatat sebanyak 98 sekolah belum punya kepala sekolah definitif. Padahal sejumlah guru sudah diusulkan untuk mengisi jabatan tersebut. Namun, minat menjadi kepala sekolah dinilai masih rendah karena besarnya tanggung jawab yang harus diemban. Hingga saat ini terdapat sekitar 98 sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP yang belum punya kepala sekolah definitif. Kondisi ini membuat sekolah-sekolah tersebut harus dipimpin oleh pelaksana tugas PLT Kepala Sekolah. Menurut Ahmad Hosnan, Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTK Dispendikbud Situbondo, pihaknya saat ini sedang melakukan penataan Kepala Sekolah Definitif dan menargetkan proses tersebut dapat segera diselesaikan.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, peternak sapi perah Kota Batu antisipasi kemarau dengan perawatan lahan hijauan. Memasuki awal musim kemarau, peternak sapi perah di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kota Batu, mulai melakukan berbagai langkah antisipasi agar pasokan makan ternak tetap terjaga. Saat ini produksi susu dan ketersediaan rumput masih relatif aman karena hujan masih turun dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Koperasi Margo Makmur Mandiri Muhammad Munir bilang, peternak meningkatkan perawatan lahan hijauan dengan pemupukan, penyemprotan, serta penggemburan tanah agar rumput tetap tumbuh optimal saat memasuki puncak kemarau pada Juli hingga September mendatang. Munir menjelaskan musim kemarau menjadi tantangan karena sebagian besar peternak masih mengandalkan pakan hijauan segar dan belum menerapkan sistem penyimpanan pakan modern seperti silase. Karena itu perawatan lahan menjadi strategi utama untuk menjaga ketersediaan pakan. Dusun Brau merupakan salah satu sentra sapi perah terbesar di Kota Batu dengan sekitar 2.500 ekor sapi yang mampu menghasilkan rata-rata 10.000 liter susu segar setiap hari.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Dinas Perhubungan Boyolali melakukan pembenahan infrastruktur keselamatan lalu lintas di sejumlah titik rawan kecelakaan atau black spot. Salah satu kawasan yang menjadi fokus penanganan utama adalah Komplek Terpadu Pemkab Boyolali yang diidentifikasi sering digunakan sebagai arena aksi balap liar. Pemasangan pita penggaduh atau rumble strip di beberapa titik strategis tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas hasil koordinasi dengan permohonan dari Satlantas Polres Boyolali.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: for your life. Citygate FM.
1: Sedikit lain untuk FM, Gaiden for your life. Selamat menjalankan ibadah salat asyar kawan. Baru saja untuk wilayah Malang dan sekitarnya berkumandang azan asyar ya. Dan juga kembali ke beberapa informasi tadi yang sempat kita dapat. Masih soal pantauan traffic, Pak Bayu, selamat siang. Tadi mobile dari Raya Karanglo sampai ke Jalan Wilis Malang terpantau ramai lancar. Ada beberapa titik kepadatan kendaraan seperti di TL Pertigaan Sabilillah. Dan untuk cuaca lumayan panas tadi informasi dari Pak Bayu Winata. Terima kasih Pak Bayu ya untuk informasinya. Info yang lain kawan untuk Anda juga yang lagi mobile, kali ini barangkali berencana untuk mengarah ke area sekitaran Pandaan lewat di sekitaran arteri. Tadi sempat kita terima informasi ada kejadian laka di daerah Karangjati Pandaan. Kemudian untuk di lokasi itu sudah ada petugas polisi gitu ya yang standby di sana karena tadi dari laka tersebut dikabarkan ada korban yang meninggal dunia. Jadi barangkali untuk Anda yang lagi mobile ya, tentunya di siang jelang sore hari ini lebih direkomendasikan ambil di jalur tol dulu karena memang kondisi trafik padat kali ini start dari Taman Dayu. Dari Taman Dayu itu kawan sampai ke area Karangjati ini memang padat. Begitu pula untuk arah sebaliknya mulai dari perempatan di area Jalan Sedap Malam ya, ini kondisinya juga sudah mulai padat sampai di depannya Mitra Sehat Medika Hospital daerah Pandaan ya. Sekali lagi perlu untuk Anda hindari dulu, kondisinya padat karena ada laka. Tadi informasi kita terima dari Pak Andrianto. Ada informasi berupa video kawan yang dikirimkan, hanya saja kita tidak bisa tampilkan karena tadi nampak untuk kondisi dari korban ya. Kemudian ini yang bisa Anda simak hanya suaranya saja. Saya putarkan dulu suara dari Pak Andrianto untuk update infonya.
2: Ya Allah, dua orang, satu meninggal juga ya. Pasuruan, Karangjati Pandaan.
1: Baik, lokasi di daerah Karangjati Pandaan, kawan. Kemudian tadi sempat saya tanyakan lebih tepatnya untuk jalur yang mengarah kemana. Itu tepatnya ada dari jalur Malang menuju Surabaya untuk kejadian lakanya. Cuman yang padat kali ini dua arah ya untuk di lokasi. Tetap hati-hati kawan, jaga fokus Anda yang lagi berkendara. Informasi yang lain masih bisa ikut untuk Anda sampaikan langsung di 0811 360 911. Pak Yoki, selamat siang juga. Baru saja ada voice note yang dikirimkan, saya play dulu.
3: Ada laka di Jalan Warinoi. Alhamdulillah sudah ditangani, ada ambulan yang datang. Cuma saya kurang paham kejadiannya seperti apa. Karena saya pas lewat sudah seperti yang saya foto tadi.
1: Oke, baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya daerah Warinoi kawan. Coba kita cek dulu nantinya ke grup relawan ambulan. Terima kasih untuk informasi-informasi dari Anda. Tetap bersama kami di Sedikait 911 FM.

0: 911 Hot News. City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, pemerintah harus hadir penuh untuk menjamin kesejahteraan lansia. Hari ini pada talk show Radio City Gate, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo menyampaikan perhatian untuk lanjut usia atau lansia, pemerintah Kota Malang harus hadir sepenuhnya dalam bentuk jaminan kesehatan, ekonomi, sampai fasilitas publik yang ramah lansia. Ginanjar menyampaikan juga Dinsos P3AP2KB Kota Malang sebagai leading sektor untuk menjalankan program-program kesejahteraan lansia Kota Malang. Ginanjar menambahkan saat ini dalam diskusi yang ada lebih fokus pada perempuan dan anak saja, sehingga penekanan terhadap hak-hak lansia perlu digencarkan. Kawan, Dishub Surabaya siap memperketat monitoring sarpras. Dishub Kota Surabaya akan siapkan semacam aplikasi untuk monitoring sarana dan prasarana sebagai respon banyaknya tiang rambu lalu lintas dicuri. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Beta Ramadhani, menyatakan selain minta OP terkait menambah CCTV pemantauan sarpras, sedang disiapkan aplikasi monitoring sarpras secara online. Tujuannya Dishub bisa langsung tahu sarpras yang dicuri sehingga cepat dilakukan penanganan. Kawan, Timnas Indonesia bakal jamu Oman malam ini di GBK. Timnas Indonesia akan melakoni FIFA Match Day bertajuk Garuda Championship Series dalam 8 malam ini melawan negara asal Timur Tengah Oman. Laga yang akan dilakukan di stasiun utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang juga menjadi venue langkah kedua Indonesia menghadapi wakil Afrika Mozambil pada 9 Juni mendatang. Dua tim yang akan dihadapi Indonesia memiliki peringkat dunia FIFA yang lebih tinggi. Jika Indonesia berada di peringkat 122 dunia, Oman di peringkat 79 dunia, sedangkan Mozambique di peringkat 101 dunia. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat lalu lintasnya masih cukup aman. Dan kalau misalkan kita cek beberapa titik, ini ada laka tadi kawan ya. Nah ini yang mungkin perlu Anda waspadai ya. Meskipun jalanan ini masih landai, aman, lancar, tapi kewaspadaan kita perlu kita tingkatkan gitu. Anda jadi perlu mengurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga fokusnya kawan ya, supaya lebih aman ke depannya. Lalu kalau misalkan kita cek kawan, kali ini di beberapa titik yang ada di Kota Malang ya, yang cukup padat ada seperti di sekitaran Gatot Subroto. Jalan Gatot Subroto dari arah selatan ke utara, ini antriannya sudah sampai di perempatan Klenteng. Lalu selain itu ada di perempatan Kasin, cukup ramai dari empat arah meskipun antriannya tidak sepanjang di Gatot Subroto. Lalu Suhat sudah mulai ramai juga kawan. Beberapa titik ini ada sedikit antrian. Lalu kalau misalkan kita lihat, kita geser sedikit ke Jalan Borobudur menuju ke TL Sabilillah, ada antrian juga, tapi lebih panjang antrian di TL Sabilillah dari arah Legend Esparman atau dari selatan ke utara. Di LA Sucipto, perempatan LA Sucipto dari Raden Paji Suroso, lalu Sunandar Priyo Sudarmo atau dari arah barat, itu juga sudah mulai padat juga. Jadi beberapa titik sudah mulai ada peningkatan volume kawan, khususnya saat ini hari Jumat ya, jadi sudah memasuki weekend bisa dibilang, karena besok sudah banyak orang yang libur dan banyak orang yang mulai merencanakan untuk keluar dan melakukan rekreasi bersama keluarga atau mungkin berkulineria nantinya kawan ya. Nah biasanya mulai sore sampai malam itu sudah mulai ada peningkatan volume di hari Jumat, Sabtu gitu kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di sore hari ini, kirimkan di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, untuk di beberapa titik yang ada di Kota Malang memang sudah mengalami kepadatan lalu lintas. Lalu tadi ada beberapa informasi yang masuk ke WhatsApp kami kawan ya. Ada dari grup relawan STH Anget kawan ya. Tadi ada Pak Yoki menginformasikan kalau ada laka di Jalan Warinoi, tapi sudah tertangani oleh ambulans dan sudah datang di lokasi, tapi tidak tahu tragedinya gimana. Nah, lalu kami cek kawan di grup relawan ST Anget, memang ada ya laka di Warinoi. Ini dikoordinasikan oleh unit NZR, pengkondisian lakanya kawan ya. Di daerah Warinoi terdapat 2 korban, satu fraktur, satunya abrasi, seperti itu. Lalu ada informasi lagi dari Pak Anto ya. Pak Anto menginformasikan pancet air TL Kaliurang manusia silver katanya. Nah ini Pak Anto kepengen on air juga kawannya bersama kami. Kita coba hubungkan dengan Pak Anto. Oke, kita coba terhubung terlebih dahulu dengan Pak Anto. Nah saat ini Pak Anto sudah terhubung kawan. Halo, selamat sore Pak Anto.
1: Selamat sore mas.
0: Selamat sore, waalaikumsalam. Ada informasi apa Pak Anto?
1: Ya untuk manusia silver sih.
0: Gimana Pak Anto?
1: Malang gak ada Satpol PP dong mas.
0: Iya, Malang gak punya Satpol PP. Punya pak. Punya pak. Tapi gak tahu kemana.
1: Tapi kok kuat di situ titiknya. Dan gak pernah ditindak loh. Saya lewat tiap hari loh mas. Kalau pagi jam 7 itu ke arah selatan, tetap di dari selatan itu mereka itu 2 orang cari uang di jalan dengan cara dicat tubuhnya. Terus sore barusan ya,
0: okay.
1: Ya di dari utara di kiri jalan di Simpang Luwe itu.
0: Oh gitu. Nah, ya di Balai Luwe itu pak ya?
1: Ya kayaknya nggak punya anu Satpol PP kayaknya mas Malang mas.
0: Gitu pak ya. Baik baik baik. Nanti coba kita teruskan lagi nih ya.
1: Ya saya tadi dari Karanglu ya, dari Karanglu menuju ke arah kota itu aman terkendali.
0: Tapi,
1: ya ke arah Karanglu juga.
0: Pak Anto, tiap harinya apakah melihat manusia silver yang sama juga pak? Ya itu orangnya atau berbeda-beda tiap harinya?
1: Itu orangnya.
0: Oh itu orangnya ya, setiap hari memang itu orangnya ya.
1: Dan kalau sore, itu di situ juga ada tambahan anak-anak juga.
0: Okay.
1: Yang semakin gede anaknya. Mulai dari kecil lo ya.
0: Mulai dari kecil sampai gede ini ya. Sampai hafal ini. Waduh.
1: Ya.
0: Oke, Pak.
1: Ya gitu lah pas hidup di jalanan jadi ngerti anu lah lika-likunya di jalanan gitu.
0: Iya.
1: Lanjut ke arah kota, masih aman terkendali, Semeru juga lancar.
0: Oke.
1: Okay, dan mau tanya, Mas, ada acara apa di Stadion Gajayana kok ada pageran di agak luar ya, pagar kayak BRC gitu, dan ada juga gensetnya di atas truk-truk, kayaknya ada acara agak besar ini.
0: Oke, di mananya itu pak? Di Jalan Semerunya?
1: Mungkin bisa dicat di dalam stadion.
0: Oh di dalam stadion.
1: Dalam stadion.
0: Oke, oke. Siapa? Nanti kita coba cari infonya ya, karena ini kami search di lokasi kami belum ada informasi.
1: Siap. Untuk di lokasi masih nggak ada apa-apa sih, maksudnya nggak terimbas.
0: Masih sepi gitu pak ya?
1: Apa gitu? Masih sepi. Oke. Gitu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Anto.
1: Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan Pak Anto ya, yang mempertanyakan apakah Kota Malang ini tidak punya Satpol PP ya. Karena hampir tiap hari Pak Anto ini melihat kawan ada anjal gepeng ya, manusia silver di perempatan Kaliurang yang di Simpang Luwe itu kawan, Balai Luwe ya. Nah terus habis itu kalau misalkan kita lihat juga, kata Pak Anto tadi bahkan ada juga gepeng ya yang membawa anak, dari anaknya kecil sampai gede kawan ya. Berarti ini cukup lama juga tidak ditertangani ya. Mungkin bulan-bulanan banget sampai tahunan gitu. Mungkin Anda pun juga boleh tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini, penanganan anjal gepeng yang memang masih belum bisa maksimal kawan. Apa yang memang harus dilakukan baik Dinsos baik Satpol PP gitu ya, Satpol PP ini yang menangani dinsos yang apa ngomongnya girah gitulah kawannya. Jadi kalau misalkan kita lihat memang Satpol PP untuk bagian penindakannya kawan, terus habis itu dinsosnya ini untuk yang mengedukasi, yang menangani bagaimana supaya mereka tidak kembali ke jalanan lagi, dan masih banyak lagi. Nah mungkin Anda bisa sharing-sharing mengenai hal ini kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini Anda perlu hati-hati ya, karena tadi banyak informasi laka. Jadi tetap fokus kawan, jangan berkendara kalau misalkan Anda sedang mengalami microslip atau mengantuk gitu ya. Menepi terlebih dahulu saja, karena lebih aman untuk diri Anda dan orang lain. Dan tetap fokus, serta kalau misalkan merasakan lelah gitu, menepi juga kawan, minum-minum dulu, ngopi-ngopi dulu, setelah itu bisa melanjutkan perjalanan. Anda yang sore hari ini berniat untuk berjalan-jalan gitu ya, atau mungkin berwisata bersama keluarga, ini masih aman untuk cuacanya kawan. Sangat nyaman sekali, suhunya berada di kisaran 21 sampai 26 derajat Celcius, dan cuacanya tidak terlalu terik. Teriknya masih aman di jam 3 lebih 20 menit ini, dengan potensinya udara kabur kawan beberapa titik, bahkan ada beberapa titik yang cerah dengan kisaran kelembapan antara 80 sampai 94. Oh tidak kawan, 80-96% ya. Nah ini jadi cukup beragam untuk kelembapannya di Kota Malang. Kalau Kabupaten Malang pun juga masih aman, di Kota Batu pun juga masih aman. Beberapa titik tidak ada mendung-mendungnya ya, jadi masih hangat nyaman gitu kawan untuk suasana sore hari ini di sekitaran Malang Raya. Anda juga bisa tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk sore hari ini di Kota Malang, kirimkan di 0811 3600 911. We'll be right back.

0: informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol, lalu ke Japanan, Porong, Sidoarjo, Warutama ini sangat aman lancar. Lalu Surabaya Porong, kawan, ini juga tidak ada kendala ya, masuk ke Warutama bahkan sampai ke Satelit Perak masih aman lancar. Lalu Warutama dari arah Surabaya Porong ini juga masih aman-aman saja, kawan. Warutama yang mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga tidak ada kendala. Boleh tambahkan saja bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik ruas tol lainnya? Kirimkan di WhatsApp kami ya, atau sosial media. Kali ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm.

0: Jalan Plus. Di kawasan selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan, atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari Coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi, karena Coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Turen, dan menuju kawasan Sumber Manjing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pagi Anto.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari
9: hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
9: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Lalu ada Pak Gunawan ini kawan ya, yang berkomentar orang jalanannya di perempatan Kelenteng Ang Eng Kiong tadi siang terpantau beraktivitas lagi. Yang mana itu Pak Gunawan? Mungkin bisa tambahkan ya, mungkin ciri-cirinya gitu. Bagaimana Pak Gunawan? Terima kasih informasinya Pak Gunawan. Jadi memang sudah mulai banyak lagi nih kawan ya. Jadi perlu penindakan tegas yang memang benar-benar mengatasi bagaimana caranya supaya para anjal kepeng ini tertangani dengan baik kawan. Lalu ada Pak Erianto menginformasikan info traffic ini ya.
1: Info traffic dari arah Surabaya di underpass Karanglo, sebelah kanan ada truk Kebu Mogok, sebelah kanan mau masuk underpass sudah ada Pak Ladusing yang mengatur.
0: Oke, siap.
1: Untuk lalu lintas masih aman.
0: Baik, terima kasih Pak Erianto untuk informasinya. Ada videonya kawan.
2: Iya,
0: duduk
2: sendiri ya.
0: Nah ini truk Tebu. Oh ini muatannya luar biasa sekali besarnya kawan ya. Sudah ada pihak kepolisian itu ya. Terima kasih Pak Erianto untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya di jam 15.29 menit ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan tadi kawan Nurul membahas mengenai pertandingan timnas hari ini kawan ya. Jadi ini FIFA Match Day memang di tanggal 5 dan tanggal 6.

Jadi ini merupakan pertandingan persahabatan kawan ya, internasional pada kalender FIFA Matchday periode Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik. Dan nanti kawan di jam 8 malam Indonesia itu akan melawan Oman di jam 8 malam itu ya. Lalu besok pun juga di jam 8 malam. Oh bukan 6 Juni kawan ya, tapi 5 dan 9 Juni ternyata. Indonesia versus Mozambik di 9 Juni kawan, dan hari ini itu Oman. Dan kalau misalkan kita lihat memang ada 23 pemain timnas Indonesia ya yang dipersiapkan untuk FIFA Matchday di bulan Juni ini. Contoh kalau misalkan kita lihat ya, beberapa pemain itu mungkin ya kita sudah kenal ya. Kalau misalkan kita lihat Cides itu absen. Jadi ini merupakan hal-hal yang mengejutkan juga ya, salah satunya. Jadi pengumuman skuad ini menghadirkan beberapa sorotan di sosial media karena absennya tim kapten tim Cides kawan yang harus menepi karena cedera tumit. Sebagai gantinya pelatih John Hartman ya itu memanggil bek muda Matthew Baker kawan, yang selama ini lebih banyak bermain di kelompok usia. Selain Jides, beberapa nama yang sebelumnya rutin menghuni skuad Garuda juga tidak masuk dalam daftar pemain kali ini. Contoh Jordi Amat, Eliano Reinders, Tim Gaipens itu tidak masuk. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran sekaligus penyesuaian komposisi tim menjelang dua laga internasional ini kawan. Sementara itu, beberapa pemain diaspora yang berkarir di Eropa mulai berdatangan ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC ya, training center. Dua diantaranya seperti Kevin Dix dan Emil Audero. Dan kabar kedatangan pemain Borussia Mönchengladbach sini dan Cremonese ini terlihat dalam video terbaru yang diunggah oleh akun resmi timnas Indonesia ya, training camp bulan Juni katanya, seperti itu pada 1 Juni kemarin kawan. Dan Hartman ini belum menetapkan skuad finalnya bagaimana untuk menghadapi Oman dan Mozambik, tapi Kevin Dix dan Emil Audero berpeluang kembali menambah jumlah penampilan bersama tim nasional setelah masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan untuk FIFA Matchday. Dan kalau misalkan kita lihat, selain Kevin dan Emil ya, pemain diaspora lain yang sudah datang di Jakarta adalah Ragnar Uratmangun dari Dender dan Oli Romeni dari Oxford United. Lalu tiga pemain yang berkompetisi di Super League Indonesia juga sudah bergabung, Ivar Jenner, Rizky Rido, dan Beckham Putra. Dan kalau misalkan kita lihat pertandingan melawan Oman dan Mozambik ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno kawan ya. Kita akan melawan Oman nanti di jam 8. Dan Mozambik di tanggal 9 Juni nanti sama di jam 8 juga kawan. Daftar 23 pemain timnas Indonesia yang diprediksi untuk FIFA Matchday Juni 2026 ini, Emil untuk kipernya ada Emil Audero kawan, Martin Paes dan Nadeo Argawinata. Lalu untuk backnya terdapat Kevin Dix, Jakob Sayuri, Rizky Rido, Sandy Walls, Elkan Beckett, Muhammad Ferrari, Justin Hapner, Nathan Cho, lalu Doni Tri Pamungkas dan Matthew Becker. Lalu ada gelandang juga, Joy Pelupesi, Raihan Hanan, Calvin Verdong, dan Ivar Jenner. Dan penyerangnya terdapat Beckham Putra Nugraha, Ragnar Uratmangun, Ole Romeni, Mauro Zilstra, Marcelino Ferdinand, dan Sadil Ramdhani. Nah ini masih belum final memang, tapi kita tunggu nanti malam kawan ya, bagaimana penampilannya dan bagaimana line up-nya yang akan dibawa oleh head coach timnas Indonesia John Hartman. Mungkin Anda juga bisa tambahkan saja ya ke WhatsApp kami. Ini ada Pak Khairul Anam yang bertanya di TikTok kawan ya, tayang jam berapa Bang? Tayang jam 8 ya nanti. Mungkin Anda kalau misalkan pengen nonton bisa cari-cari caranya di Google kawan ya, untuk nontonnya di mana dan lain-lain. Itu biasanya juga di Google langsung muncul biasanya. Nah mungkin Anda juga bisa sharing-sharing nanti yang nobar siapa kawan. Karena kalau misalkan kita lihat, yang datang ke SUGGBK pun juga dikurangi kawan ya untuk kapasitas penontonnya. Nanti kita bakal bahas mengenai hal ini. Anda boleh tambahkan saja pendapat Anda terlebih dahulu mengenai line up yang mungkin saja dirilis ya oleh pelatih kepala John Hartman untuk timnas Indonesia nanti malam. Kirimkan saja di 0811 36091.

0: city guides inside.
1: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, wacana pembangunan alun-alun Kepanjen mulai menjadi perhatian publik. Proyek ruang publik baru di Kabupaten Malang ini diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sentra UMKM hingga area hiburan. Namun pertanyaannya, seberapa siap pembangunan ini direalisasikan? Kabid Penataan Ruang dan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang, Jamhari Kasataruna, menjelaskan, pembangunan alun-alun Kepanjen nantinya memanfaatkan lahan milik Pemkab Malang di kawasan Stadion Kanjuruhan, sehingga tidak mengganggu lahan sawah dilindungi atau LSD. Dia juga menyebut proyek ini masih dalam tahap pengkajian bersama sejumlah OPD terkait.
2: Ya, mungkin lebih, kalau alun-alunnya saja ya, itu 85 miliar. Hmm. Tapi kan ada, seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada
3: 90 miliar masjid.
2: Ya, terus UMKM 90, ini yang opsi satu ya, masjidnya 50.
3: Okay.
2: Sentra UMKM-nya 97, roller coaster dan biang lala dan sarprasnya itu 27. Seperti itu. Kurang ini lebihnya 259.
3: Dengan
2: opsi 2 ini yang berbeda di masjidnya ya. Di masjid sama UMKM-nya, opsi kedua kurang lebihnya 389. Sebenarnya lebih murah dari wacana yang sebelumnya ya, karena kalau wacana sebelumnya ada pengadaan lahan itu. Jadi kalau yang di samping belakang stadion ini, insya Allah tidak sampai pengadaan lahan sih infonya pimpinan.
1: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menilai pembangunan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD di tengah efisiensi saat ini. Karena itu sejumlah opsi pembiayaan disiapkan, mulai dari hibah pemerintah pusat sampai CSR.
4: Parameternya banyak lah, tetapi pada intinya bahwa perencanaan alun-alun ini, kalau saya boleh nyimpulkan diskusi kita ya Mas, ini poin-poinnya agar kemudian tidak terjadi salah persepsi. Pendengar sekalian, ini saya review-review. Perencanaan alun-alun ini, perencanaan alun-alun ini amanat konstitusi daerah, karena sudah ada dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. Nah ini clear, ini amanat konstitusi. Kenapa kok pemerintah ini kemudian memaksakan 2027? Karena di dalam RPJMD ada lini masa atau timeline. Timelinenya startnya 2027, mulai pembebasan lahan dan seterusnya. Nah selanjutnya, kenapa harus di sana? Karena ada RDTR dan RTRW. Ini bicara teknis betul kita ini. Apa itu RDTR? Rencana detail tata ruang. Apa itu RTW? Rencana tata ruang, tata wilayah. Jadi semua ini aturannya sudah rigid. Maka sekarang tugas kita semua adalah mengawal bersama-sama agar perencanaan yang sudah dirancang oleh pemerintah ini tepat guna, tepat sasaran, manfaatnya dirasakan masyarakat. Nah itu dia Mas, kesimpulannya sih. Jadi ya kita akan kawal betul nih supaya baik.
1: Di sisi lain, dosen VIA Universitas Brawijaya, Dr. Ike Wanusmawati, menilai keberadaan alun-alun Kepanjen bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari ruang rekreasi murah, peningkatan kualitas lingkungan, hingga mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui sentra kuliner dan UMKM.
5: Kalau hanya mengandalkan pada estetika, kita kan ketika membangun itu, apalagi ini menggunakan anggaran ya, anggaran daerah, mau besar separuh atau misalnya join, tetap ada anggaran dari daerah yang itu notabene dari masyarakat. Maka memang yang harus diutamakan itu adalah kepentingan publiknya, bukan pada aspek estetikanya. Nah, karena kalau kita hanya pada aspek estetika, maka konsentrasinya hanya indah cantik. Biasanya kan ibaratnya kalau perempuan nih Pak ya, perempuan kalau indah cantik itu kan butuh perawatan ya.
3: Oke.
5: Butuh treatment, itu mahal Pak. Jadi kalau kepingin istrinya cantik, ya itu harus sediakan uang gitu, harus sediakan biaya yang besar. Dan harus berkelanjutan. Nah, tapi kalau kita konsentrasinya pada layanan publik, tidak hanya sekedar pamer ya, estetika itu kan pamer ya. bangunan-bangunan megah, mewah, atau taman-taman yang indah, tetapi fungsi dasarnya tidak ada. Jangan hanya sampai bunga-bunga saja, tapi kemudian masyarakat tidak datang ke situ, tidak digunakan, sehingga nanti fungsi utamanya, artinya tujuan awalnya untuk mendekatkan masyarakat ya dari aspek sosial itu tidak terpenuhi. Makanya kenapa lembaga DPRD itu perannya sangat besar untuk mengawasi jalannya perencanaan dengan pelaksanaannya ya, jalannya pelaksanaan dengan perencanaannya, supaya desain awal kemudian peruntukannya itu sesuai dilaksanakan di lapangan.
1: Rencana pembangunan alun-alun Kepanjen memang membuka banyak harapan baru bagi masyarakat. Namun di tengah kondisi efisiensi anggaran, realisasi proyek ini tetap membutuhkan perencanaan matang, skema pembiayaan yang jelas, serta pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, ada beberapa informasi yang masuk ke WhatsApp kami. Ada dari Pak Dani menginformasikan Bromo, katanya mana Bromo mana ini Pak Dani? Wah, terlihat bagus sekali ya untuk viewsnya. Wow, cerah sekali kawan di Bromo ya. Ini Anda bisa melihatnya juga. Sangat bagus pemandangannya di Bromo kawan. Melewati mana ini Pak Dani? Lokasinya di mana? Jalanan juga masih cukup aman ya kali ini. Terima kasih informasinya Pak Dani. Lalu ada informasi juga dari Pak Gunawan. Ini tadi Pak Gunawan kan menginformasikan kalau orang jalanan di perempatan Klenteng Eng Angkyong tadi siang itu terpantau beraktivitas lagi. Terus tadi saya tanyakan yang mana itu orangnya, dan ternyata ini orangnya Mas Iqbal. Foto beberapa waktu lalu. Nah, ini pengamen yang sempat bertindak agresif dan pukul kaca mobil karena tadi diberi uang itu kawan. Ternyata datang lagi ya tadi ya. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Apakah masih bertindak agresif kawan di sekitaran perempatan Klenteng ya untuk orangnya ini? Orangnya apa namanya ya, tidak bisa menjelaskan ciri-cirinya terlalu detail ya karena terpotong fotonya. Terima kasih Pak Gunawan. Mungkin kalau misalkan ada ajal gepeng di perempatan Klenteng ini Anda boleh fotokan. Lalu ada Pak Budi Setiawan menginformasikan kita laporkan terus sampai di sub bertindak. Lokasi di Jalan Kertanegara arah stasiun. Kalau tidak bisa bertindak, lepas saja rambunya. Kenapa ini Pak Budi? Kita coba lihat. Nah, ini Pak Budi di bundaran Balai Kota itu kawan ya. Ah, ini di tanda larangan parkir ya. Terdapat mobil parkir lagi, motor parkir lagi. Ada 1, 2. Ini 2 mobil parkir, 3 mobil parkir, ada 3 motor. Total berarti ada 4 motor dan 3 mobil kawan. Terima kasih Pak Budi untuk informasinya ya. Dan kita teruskan lagi ke pihak Dishub ya. Kita coba teruskan lagi supaya ada penindakan yang memang cukup tegas dari pihak Dishub. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas, kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumber Runi. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris,

0: Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: For your life. City Gate FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini ya, kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Andi Abdillah menginformasikan lokasi menjelang TL di Noyo dari arah Batu dekat Polsek, mohon segera dikirim petugas biar nggak tambah macet. Ada apa ini Pak Andi?
1: Nggak tahu ini ada apa, tabrakan atau senggolan.
0: Iya.
1: Tapi ini bikin macet.
0: Oke, jadi ada bis bakung dan satu mobil.
1: Nggak tahu ini ada apa, tabrakan atau senggolan. Tapi ini bikin macet.
0: Oh, sepertinya tabrakan kawan ya, atau senggolan.
1: Nggak tahu ini ada apa.
0: Nah, itu ada orang yang mengecek di bagian bumpernya bis gitu ya, sisi kiri belakang kawan.
1: Tapi ini bikin macet.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Andi untuk informasi lalu lintasnya ya. Lalu ada informasi dari Pak Jarwo, barusan naik dari Kepanjen menuju kota lewat jalur Kendal Paya dan alhamdulillah sampai di perempatan berjalan lancar. Perempatan mana ini Pak ya? Bisa ditambahkan Pak Jarwo, perempatan mana ini dari Kepanjen menuju kota ini ya? Oke, kita tunggu informasi dari Pak Jarwo kawan ya, untuk tambahannya sudah sampai perempatan mana ini. Tadi arahnya dari Kepanjen menuju kota lewat jalur Kendal Paya ya, apakah perempatan Gadang atau mungkin perempatan Klenteng atau mana ini? Oh, perempatan Gadang ya, lancar ternyata lewat sana. Baik, terima kasih Pak Jarwo untuk informasinya dan hati-hati di jalan ya. Dan tadi kita teruskan informasi dari Pak Budi ke Kabid Parkir di Sub Kota Malang, diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat memang saat ini masih belum ada balasan dan kita tunggu saja informasi tambahannya kawan. Lalu Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp kami mengenai pantauan lalu lintas serta cuaca di 0811 3600 911.

0: Sidigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Pemkot Malang menjual cabai murah untuk turunkan inflasi. Pemerintah Kota Malang melakukan gerak cepat untuk menangani kenaikan harga cabai dalam beberapa minggu terakhir yang menjadi salah satu pemicu inflasi daerah dengan program Warung Tekan Inflasi. Kepala Diskopinda Kota Malang, Luh Putu Eka Wulantari, mengatakan pihaknya melakukan intervensi langsung ke pasar-pasar tradisional dengan menjual cabai bersubsidi sekitar Rp40.000 per kilogram. Kata Eka, intervensi pertama dilakukan di Pasar Blimbing, lalu diperluas ke Pasar Klojen dan Sawo Jajar dengan menyasar konsumen rumah tangga dan pedagang. Lebih lanjut, harga pasaran cabai saat ini sudah mencapai kisaran Rp60.000 hingga Rp100.000 per kilogram di beberapa pasar yang ada di Kota Malang. Kawan, Jatim meraih penghargaan nasional penurunan pengangguran terbaik. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan capaian ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pendidikan dalam memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat, pada bulan Februari 2025 mencapai 3,61%, sedangkan pada bulan Februari 2026 berada di angka 3,55%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,68%. Kofifa menilai salah satu faktor utama yang mendukung capaian tersebut adalah semakin efektifnya program link dan match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Kawan, Cina diduga akan menunda impor batu bara dari Indonesia. Jumlah perusahaan pertambangan Cina dikabarkan menunda impor batu bara untuk periode 2026 Juni 2026 karena ada kabar pemindahan ekspor satu pintu melalui BUMN. Dirjen Minerba Kementerian SDM Triwinarno mengaku belum mengetahui rencana ini secara detail dan menyebut baru mendengar kabar tersebut dari pemberitaan di media. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia, Esayanti, menilai rencana tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui satu pintu perlu proses transparan dengan cepat. Ketidakpastian menjadi faktor yang membuat para customer mengalihkan pasokan ke negara lain. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, ada informasi dari Pak Gunawan ini menginformasikan ya, TKPTL Araya dari Utara. Ada apa ini Pak? Oke, ini videonya ya, kita putarkan. Oh, ada manusia silver ya. Manusia silver satu, lalu itu apakah ada anak bermain atau mungkin anjal ya? Dari arah utara kawan, dari utara menuju selatan ini ya. Dua anak kecil dan satu remaja silver katanya. Ini dia kawan ya, kami tampilkan. Jadi ini dia anaknya, kita zoom ya. Nah, oh, dua anak kecil ya, satu berbaju pink, satu berbaju hijau, mungkin hijau toska gitu. Yang satunya ada manusia silver gitu kawan. Terima kasih informasinya Pak Gunawan. Di sana ternyata juga ada manusia silver. Jadi manusia silver di Kota Malang ini memang sudah mulai banyak kawan ya, dan menjamur gitu. Dan hal inilah yang memang perlu diantisipasi oleh Pemkot Malang. Bagaimana caranya supaya masalah-masalah sosial seperti ini bisa segera teratasi kawan ya, dan bisa segera dihadapi dengan baik dan benar. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda kawan mengenai hal ini. Lalu saya juga tadi membahas mengenai FIFA Match Day ya, Indonesia versus Oman di malam hari ini kawan, di jam 8 malam nanti. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat bagaimana target timnas Indonesia untuk di FIFA Match Day ini, nanti kita akan bakal bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada Pak Dodi ya, yang ingin on air kawan, menanggapi soal Anjel Gepeng sepertinya. Kita coba hubungkan terlebih dahulu dengan Pak Dodi ya. Oke, kita sambil menunggu Pak Dodi. Ini kita lihat kawan, kata Pak Gunawan. Ini yang tadi siang, kenapa Pak yang tadi siang ini ya? Nanti kita coba putar ya, karena saat ini sudah terhubung saya bersama Pak Dodi. Halo, selamat sore Pak Dodi.
2: Selamat sore Mas.
1: Gimana Pak Dodi?
2: Untuk sekian kalinya, ini enaknya ngomong Indonesia apa ngomong Jawa ya?
1: Indonesia saja Pak.
2: Indonesia saja.
1: Iya betul. Kalau
2: Jawa kan enak kan loh ya. Tapi kok itu Arema ya. Gini, kita ngurusin. Tiba hari saya pernah ngirim 3 hari kalau 4 hari kan lalu.
1: Iya.
2: Saya malam-malam itu jam sekitar jam 10, sekitar 11 itu lewat di Kaliura. Hmm. Itu banyak sekali manusia silver. Ya juga termasuk ya yang enak ngitung bayi malam-malam gitu. Nah sempat saya video kan saya kirim itu waktu itu.
1: Yeah.
2: Tapi nggak tahu tangkapannya kemana. Nah gini, yang saya garis bawahi, ini kan sudah diulang berulang kali. Saya dengar ini gergetan Mas, benar.
1: Iya yeah, betul.
2: Jadi yang dibahas manusia silver, pak anak apa orang tua, gedong bayi ikut. Gini loh, petugas yang berkait itu kerja apa gak sih? Saya kembali tidak ngomong. Kalau kamu udah berkait, kita tidak tegas itu loh.
1: Iya.
2: Yeah. Ya dicekel, ya di kandang lo. Ya kayak imangan sih kok, kita huai seminggu. Nah itu kan orang-orangnya itu-itu aja. Kalau kita nggak tegas, ya tetap aja Mas sudah dibahas. Kayak saya ini dengerin orang bosen gitu loh.
1: Iya betul.
2: Nah, manusia silver lagi. Nah saya harap ya petugas terkait lah, saya nggak menyebutkan itu tugas sopo-sopo ya. Nah, harapan saya ya, kepala dinasnya atau apa namanya pimpinan-pimpinan yang berkaitan ini ya memperhatikan Malang lah. Jadi ojo urusi sing apa namanya hitungan itu sing ono
1: ya yeah.
2: Sing gak ono iki ya urus ono rek ngono lho kasarane ya
1: yeah. Iya yeah, betul
2: paham ya Pak ya. Jadi ojo ngurusi sing ono tok sing gak ono iki diurusi ngono lho. Jadi gak timbul tenggelam timbul tenggelam muncul-muncul greget tok ngono lho Pak.
1: Betul ya. Betul betul.
2: Jadi seperti itu harapan saya ya, petugas ini harus tegas ya dan ya kasih efek jera. Kalau gak dikasih efek jera balik meneh colo maneh. Ya oke okay. Gitu ya. Saya kira seperti itu Pak.
1: Siap Pak Dodi.
2: Kita gergetan di rumah manusia silver karo apa namanya jocok gendong bahaya itu ya. Saya lihat kasihan gitu loh. Warna jocok gendong panas kan kademen gitu. Apalagi Malang sekarang udah mulai musim apa musim dingin. Oke. Saya kira gitu Mas.
1: Terima kasih Pak Dodi. Tetap semangat.
2: Salam satu jalur Arema.
1: Oke siap. Terima kasih Pak Dodi untuk informasinya ya. Dan itu komentarnya dari Pak Dodi kawan. Dan memang hal ini selalu berkelanjutan kawan ya. Harusnya kan penanganannya yang berkelanjutan, tapi tidak, masalahnya yang berkelanjutan kawan. Dan hal inilah yang perlu diatasi. Bagaimana caranya mengatasi Kota Malang bebas Anjel Gepeng kawan ya. Dan orang-orang yang memang awalnya Anjel Gepeng itu bisa diberdayakan supaya mereka bisa mengikuti jalur lagi kawan. Jadi kalau misalnya bisa dibilang Anjel Gepeng itu orang yang sudah keluar jalur, mereka tidak punya kesempatan untuk mencari pekerjaan atau susah cari pekerjaan, atau bahkan tidak tahu aksesnya cari pekerjaan itu bagaimana kawan ya. Dan hal inilah yang perlu ditangani oleh pihak-pihak terkait, khususnya Dinsos kawan ya, atau Dinas Sosial. Dan kita harapkan memang ini menjadi penanganan yang cukup baik. Nanti kita teruskan sih informasi mengenai hal ini lagi ke Satpol PP dan juga ke Dinsos, apakah tanggapannya masih sama kawan, terima kasih informasinya gitu, atau ada tanggapan lainnya, kita coba kirimkan nanti ya. Dan ini tadi ada Pak Gunawan ini ya, yang masih membahas tentang Anjel Gepeng kawan. Nah ini tadi siang katanya di perempatan Klenteng. Oh ini ya orangnya ya. Nah ini kami tampilkan ya, memakai baju merah ini kawan. Nah ini dia, di jam 12:30 tadi, 12:29 kawan. Nah itu kawan ya, terlihat. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan traffic report kawan didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di sore hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Bagi Anda yang lagi mobile di sepanjang ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas sejauh ini masih cenderung lancar. Cuaca kawan seperti apa juga untuk yang di ruas tol, nanti boleh untuk Anda sampaikan informasinya via WhatsApp 0811 3600 911. Info tol kawan didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 081 3900 9805.

0: Jalan Plus.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah

0: Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji Aji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putu Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
4: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
5: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
4: Nah kan?
5: Aduh, deg-degan tahu.
4: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
5: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
2: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan menginformasikan ya, ada yang menginformasikan ini, Pak Andi Wahyudi menginformasikan kalau misalkan air spam kawan ya, yang memang dulu disediakan oleh pemerintah Kota Malang itu ada isi ulang air yang di Bahrul Mahfiro Jalan Joyo Agung rusak gitu ya. Jadi koinnya ini gak bisa masuk katanya seperti itu. Dan udah semingguan tidak bisa dipakai. Waduh kok semingguan sudah tidak bisa dipakai ini ya. Coba nanti kita cari informasi terlebih dahulu ya. Kita akan teruskan ke pihak-pihak terkait. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, kali ini ya ada informasi yang sudah kami teruskan tadi ke Kadinsos DP2KB Pemkot Malang, Pak Doni Sandito. Jadi kita teruskan ke Pak Doni kawan informasi mengenai Anjal Kepeng yang tadi kami kumpulkan dari para kawan pendengar. Dan kita berharap ini bisa ditangani dengan lebih baik lagi ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pantauan-pantauan untuk di titik-titik lainnya kali ini, baik lalu lintas maupun cuaca. Dan untuk lalu lintas memang sudah mulai ramai ya, ini jam-jam pulang kerja kawan di hari Jumat, dan jam orang-orang mulai bersiap untuk liburan atau mungkin berwisata malam. Nah biasanya kalau di jam-jam segini orang-orang setelah datang dari kantor pulang ke rumah istirahat dulu gitu kawan ya. Dan biasanya memang kalau istirahat kurang nyenyak atau tidurnya kurang nyenyak gitu ya, berarti dia ada yang salah kawan dari kasurnya. Dan mungkin Anda mau cari kasur ya yang baru tapi bingung cari di mana gitu kawan. Victoria Furniture Center siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172 C Petek Malang. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google kami di Victoria Furniture Center. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan

membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya, semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan rencana jangka panjang pengembangan Bandara Noto Hadinegoro untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan guna membuka peluang kerjasama pengembangan bandara. Bupati menegaskan, fokus saat ini bukan pada pembangunan fisik, melainkan peningkatan jumlah penerbangan yang dinilai menjadi fondasi utama pengembangan bandara ke depan. Menurut Bupati, Bandara Noto Hadinegoro yang kini telah melayani rute ke Surabaya, Bali, dan Jakarta, diharapkan semakin membuka akses Jember ke berbagai daerah. Ia juga menyebut keberadaan bandara tersebut menjadi kebanggaan masyarakat karena dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah, sesuatu yang tidak banyak dimiliki kabupaten lain di Indonesia.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anies Mutakin meminta pemilik bangunan di Jembatan Semeru yang dinilai melanggar aturan segera membongkar bangunannya secara mandiri. Menurut Anas, respon dari pemerintah Kota Malang dinilai sudah baik dengan mengingatkan bangunan yang melanggar aturan. Selanjutnya, Anas meminta pemilik bangunan segera membongkar bangunannya secara mandiri sebagai bentuk tanggung jawab. Anas juga berharap ke depan, proses penindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang benar-benar bisa berjalan secara efektif.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, puluhan peserta mengikuti pelatihan vokasi kompetensi. Kepala Disnaker KUKM Kota Madiun Ahsan Sri Hasto bilang, pelatihan vokasi berbasis kompetensi tersebut diikuti 72 peserta yang terbagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni barber, mixologi, pengelasan, dan digital administrator office. Dijelaskannya bidang keterampilan tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang saat ini berkembang di Kota Madiun. Untuk mendukung target tersebut, Pemkot Madiun tidak hanya menggandeng lembaga pelatihan kerja, tetapi juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi peserta yang ingin berwirausaha. Dijelaskan Hasto, Pemkot Madiun terus mendorong inovasi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Seluruh bidang pelatihan yang dibuka saat ini merupakan sektor yang sedang dibutuhkan di Kota Madiun.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Di sistem penerimaan murid baru SPMB 2026, daya tampung SMA dan SMK negeri hanya menampung 39% lulusan SMP dan sederajat. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur bilang, dari 682.000 lulusan SMP di Jatim, kursi yang tersedia di SMA/SMK negeri hanya sekitar 265.000 siswa. Sisanya diharapkan bisa ke sekolah swasta. Pemprov mendorong optimalisasi peran sekolah swasta melalui berbagai program bantuan dan peningkatan kualitas pendidikan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tukora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya. Sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 4 lebih 43 menit ini kawan ya, terpantau kami mendapat balasan kawan dari Pak Doni Sandito, Kadinsos DP2KB Kota Malang kawan ya. Pak Doni menginformasikan, selamat sore, kami teruskan ke Satpol PP, katanya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Doni ya untuk balasannya. Dan nanti kita coba balas ini ya, pesan dari Pak Doni di newsroom kawan. Lalu ada Pak Gunawan menginformasikan juga, kalau misalkan kita lihat ini Pak Gunawan menginformasikan apa ini ya, kalau sudah melanggar rambu larangan belok kanan dari Jalan Kahuripan ke arah timur, diam aja. Sudah terlanjur masuk blind spot area, jadi percuma mau bunyikan klakson malah bikin emosi orang lain, katanya. Nah ini kawan.
1: Mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari Anggun Kota Batu,
2: jalan
1: menuju Desa Bumiaji habis sekitar 10 menit ke arah utara melalui jalan.
0: Kenapa ini ya? Kita lihat ini coba.
2: Halo Mas, klakson. Melanggar klakson.
0: Oh, gitu ya. Kalau sudah melanggar rambu larangan belok kanan dari Jalan Kahuripan ke arah timur, diam aja. Sudah terlanjur masuk blind spot area, jadi percuma membunyikan klakson, katanya. Malah buat emosi. Ini GA kawan ya, angkot.
2: Kenapa Pak klakson-klakson Pak? Kok klakson-klakson kenapa?
0: Oke, ini ditegesin ya sama Pak Gunawan.
2: Kok klakson-klakson saya kenapa?
0: Oke, terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Ini Pak Gunawan bertanya kenapa kok klakson-klakson, tidak dijawab oleh orangnya ya. Nah sudah melanggar arus lalu lintas tapi mau menang terus gitu ya. Ini angkotnya kawan, GAN1288UB. Wah ini kawan ya, sangat disayangkan sekali, masih banyak pengendara yang seperti ini kawan, bahkan pengendara transportasi umum juga ya. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat itu juga cukup membahayakan bagi penumpangnya juga loh, seharusnya kalau misalkan melanggar aturan itu. Terima kasih informasinya Pak Gunawan. Lalu kalau misalkan kita lihat lalu lintas di jam 16 lebih 46 ini kawan, beberapa titik yang ada di Kota Malang itu masih mengalami kepadatan, baik di Moharto, Ranugrati, Maijen Wiono, lalu sekitaran Gatot Subroto dari arah selatan ke utara, lalu Panglima Sudirman, ini cukup ramai kawan di beberapa titik TL-nya, lalu sekitaran Temunggung Suryo, depan Lancar Jaya cukup ramai, lalu Sulfat juga cukup ramai. Perempatan LA Sucipto dari arah utara maupun selatan juga cukup padat kawan. Dan yang semakin panjang antrian dari Legend S Parman menuju ke TL Sabilillah itu cukup padat kawan. Waspadai saja untuk kali ini ya. Bisa Anda tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan kawan, saya ada informasi untuk Anda yang punya internet di rumah gitu ya, tapi internet Anda lemot dan bikin emosi, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 62624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222, duanya 4 kali kawan ya, atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulu Pitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluih, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pak Group. Nikmati paket wisata

0: langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel, cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini ya, kita masih membahas mengenai target timnas Indonesia di FIFA Matchday kawan, yang tadi belum sempat ya untuk kita bacakan. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang targetnya kawan, FIFA Matchday di hari ini dan juga tanggal 9 Juni nanti, itu sapu bersih kawan ya, Oman dan Mozambik. Itu ketua badan dikatakan oleh ketua badan tim nasional atau BTN, Sumarji. Target tinggi bagi timnas Indonesia dalam FIFA Matchday Juni 2026 ini dipatok untuk menyapu bersih kemenangan dalam dua laga uji coba internasional melawan Oman dan Mozambik untuk memperbaiki posisi Indonesia di peringkat dunia FIFA. Dan kalau misalkan kita lihat, poin penuh menjadi harga mati setelah Indonesia kehilangan momentum pada FIFA Series Maret lalu kawan ya, kata Sumarji ini. Saat itu Garuda kita harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1 kawan ya. Jadi sudah tidak bisa mendapatkan poin di Bulgaria kemarin, dan dua game ini kata Sumarji harus betul-betul didapatkan poin penuhnya agar bisa naik peringkat Indonesia ya. Dan saat ini Indonesia masih tertahan di peringkat 122 dunia ya, dengan koleksi 1144,88 poin. Kekalahan dari Bulgaria sebelumnya membuat poin Indonesia itu berkurang 3,81 poin. Tapi peluang untuk melesat itu terbuka lebar kalau mampu mengalahkan Oman dan Mozambik. Analisis poin juga menunjukkan kalau Indonesia hanya berbeda 4 poin dari 3 negara yang berada di atasnya ya. 2 kemenangan beruntun di kandang sendiri ini diprediksi memberikan tambahan poin signifikan yang cukup untuk membawa Indonesia menembus posisi 120 besar dunia. Dan kalau misalkan kita lihat dari 23 pemain yang dipanggil oleh pelatih John Hartman ya, itu semua tujuannya untuk memperkuat tim katanya. Dan sesi latihan perdana yang digelar secara terbuka, mayoritas pemain sudah bergabung dengan kondisi fisik yang terlihat prima, termasuk para pemain yang sudah bermain di luar negeri kawan ya. Ada dua nama yang absen pada latihan Senin sore kemarin kawan, Joey Pelopessi dan Calvin Verdonk. Dan Sumarji mengonfirmasi kalau keduanya ini dijadwalkan di

di Jakarta pada Senin malam dan akan segera bergabung pada tim pada sesi latihan Selasa kemarin. Dan ternyata Selasa sudah bermain semua, kawannya sudah berlatih semuanya. Dan kehadiran John Hartman memang diharapkan mampu memberikan skema permainan yang lebih klinis, terutama dalam memaksimalkan status tuan rumah untuk mengamankan poin maksimal di hadapan pendukung sendiri. Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, 21% wilayah Kabupaten Malang masih minim akses internet. Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Atsali Suprianto, menyampaikan pihaknya mencatat saat ini masih ada kesenjangan akses digital di Kabupaten Malang dengan 21% area masuk ke dalam kategori blank spot atau belum terjangkau layanan internet. Kata Atsali, saat ini tingkat keterjangkauan internet di Kabupaten Malang mencapai 80-85% karena kontribusi penyedia layanan internet dan inisiatif masyarakat. Kedepannya Atsali menambahkan, untuk mengurangi blank spot, pihaknya mendorong pembangunan tower bersama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau sinyal karena efektif untuk digunakan secara bersama oleh beberapa operator telekomunikasi. Kawan, BPBD Jatim pertimbangkan modifikasi cuaca saat musim kemarau. Ketua Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC tidak dilaksanakan dalam waktu dekat. Gatot menambahkan nantinya OMC akan difokuskan di wilayah yang menjadi lumbung pangan, terutama lahan pertanian padi. Saat ini sudah ada 8 kabupaten di Jawa Timur yang menetapkan status darurat kekeringan, diantaranya Banyuwangi, Bondowoso, Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, dan Lamongan. BPBD Jatim menyebut biaya operasi modifikasi cuaca berkisar antara 150 hingga 200 juta untuk sekali penerbangan. Pelaksanaannya juga tergantung pada kondisi awan di lokasi sasaran dengan prioritas wilayah yang mengalami kekeringan parah seperti lahan pertanian dan waduk yang mulai mengering. Kawan, BGN lapor ke Presiden ada resiko tak capai target penerima MBG tahun ini. Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang menyampaikan pihaknya sudah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Penerimaan program MBG tahun 2026 diperkirakan tidak mencapai 82,9 juta orang. Menurut Nani, BGN kini lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pelaksana program dibanding mengejar jumlah penerimaan manfaat. Selain itu, BGN juga akan melakukan refocusing penerimaan manfaat agar anggaran lebih tepat sasaran. Menurut Nanik, sekolah mahal atau yang dinilai mampu secara ekonomi akan dievaluasi apakah masih membutuhkan MBG atau tidak. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
0: One Hot News.

City Guideline on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini kita masih di City Report ya. Saya Nur Fitriani bersama Anda. Sore yang ini tadi juga sempat kita terima kabar ada kejadian laka, kawan. Lokasi itu ada di daerah Lawang. Lebih tepatnya tadi kalau sekilas sempat saya baca informasi dari grup relawan Siaga Utara. Ini untuk grupnya para ambulan itu ya, yang ada di wilayah Malang bagian utara seperti daerah Lawang, Singosari. Tadi itu kabarnya ada laka, kejadian di daerah Ketindan, di jembatan Ketindan itu kawan. Ada satu korban, kabarnya kondisinya itu tadi kejang kawan. Posisi di daerah sekali lagi Ketindan ya, di area jembatannya. Kemudian untuk lebih jelasnya juga tadi kalau dari keterangan dalam grup tersebut, lokasinya di turunan jalan mengarah ke daerah Turi gitu ya kalau dari Ketindan. Tadi itu ada dokumentasinya berupa foto bagaimana untuk kejadian laka di sana. Saya coba tampilkan dulu di visual radio kami. Anda bisa lihat kawan, itu yang terlibat laka berupa kendaraan roda 4, entah ini truk atau roda 4 biasa gitu ya, mobil muat bata ringan. Kemudian untuk mobilnya ini terguling kawan, dan posisinya juga di lokasi karena itu jalur alternatif ya, atau bisa dibilang bukan jalan utama, jadi kondisinya masih cukup sepi. Cuman yang jelas untuk di lokasi tadi sudah ada penanganan gitu ya untuk korbannya. Itu kawan untuk informasi di sore hari ini. Beberapa tambahan informasi yang lainnya juga, barangkali kalau dari Anda mau menambahkan infonya, nanti boleh untuk terus Anda share di 0813 600 911.

0: Steady Grand Line, London FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini kita juga akan update informasi. Nantinya bersama dengan reporter Steady Grand FM bakal ada Asrur, kawan, membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Informasinya, kawan, jeda istirahat lebih panjang bikin pemain Persikoba tampil lebih optimal. Nah, informasinya seperti apakah nanti kita akan sambung, kawan, bersama Asrur. Termasuk informasi dulu, ini tadi sudah ada respon, kawan, dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya, atas laporan dari beberapa pendengar Sedikir FM ya. Tadi itu ada pendengar yang mengeluhkan adanya orang yang minta-minta lokasinya di area Kelenteng N. Angkyong. Kemudian juga dari dokumentasi tadi yang kita terima gitu ya, dari pendengar Sedikir FM, ada yang melalui media sosial, ada juga yang fotonya ini real gitu ya, ketika melintas di sana. Tadi seperti laporan yang di area TL Araya, yang dari arah utara itu juga ada Anjal Kepeng, termasuk juga ada manusia silver gitu ya. Dan ini tadi untuk informasi yang kita terima dari beberapa pendengar, kita langsung teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Cuman responnya, terima kasih informasinya, masih sekedar itu. Coba nanti kita tanyakan kembali gitu ya, kita pastikan bagaimana untuk penanganan, kemudian juga apa yang sudah dilakukan untuk bisa terus dikawal, kawan ya. Harapannya juga tidak hanya jadi laporan saja, karena selain kita teruskan ke pihak Satpol PP, tadi itu kita juga sudah teruskan ke Kadinsos DP2KB Pemkot Malang. Ada Pak Doni Sandito juga, kawan, sudah kita teruskan ke pihak Dinsos. Kemudian tadi juga koordinasi dengan Dinsos ya, kabarnya akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP. Itu, kawan, untuk informasinya. Tapi untuk informasi lebih lanjut, kita masih menunggu dulu, kawan ya, apa ini untuk langkah selanjutnya. Kemudian untuk informasi yang lainnya juga, kawan, dari kejadian laka, lokasi tadi di daerah Lawang ya, lokasi di area jembatan Ketindan, kabarnya ada satu korban yang mengalami kejang, tadi sudah dibawa ke RSUD Lawang. Kemudian ini tadi untuk pantauan di lokasi, untuk pantauan lebih dekat ya, coba saya tampilkan dulu. Itu yang mengalami laka berupa kendaraan roda 4 ya, truk, kawan, yang muat bata ringan kemudian terguling. Nah, ini posisinya juga masih terguling ya, belum ditarik kembali. Bahkan untuk muatannya pun juga masih berserakan untuk di lokasi. Yang jelas sudah ada petugas kepolisian, dan ini tadi juga informasinya kita terima berkala ya dari grup relawan Siaga Utara. Itu, kawan, untuk informasi di sore hari ini. Untuk saat ini kita akan update dulu, sudah terhubung dengan saya, akan ada informasi dari wilayah Kota Batu. Kita akan sambung dulu, kawan, kali ini bersama dengan reporter Sidikir FM. Masih terhubung ya dengan Asrur yang sudah siap dengan kabar dari wilayah Kota Batu. Jeda istirahat lebih panjang bikin pemain Persikoba tampil lebih optimal.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silahkan Asrur.
2: Kawan, Persikoba Kota Batu menyambut positif format pertandingan Liga 4 Nasional yang memberikan jeda istirahat lebih panjang bagi setiap tim. Dengan waktu pemulihan selama 2 hari di antara pertandingan, kondisi para pemain dinilai jauh lebih bugar dibandingkan saat menjalani putaran regional Jawa Timur. Pelatih Kepala Persikoba Kota Batu Arif Suyono menyebut tambahan waktu istirahat tersebut membantu pemain menjaga kebugaran sekaligus mengurangi risiko cedera dan kram akibat padatnya jadwal pertandingan. Berikut adalah keterangan dari pelatih Kepala Persikoba Kota Batu Arif Suyono.
3: Untuk tahun ini jadwalnya alhamdulillah cukup mendukung buat pemain ya, kita ada rest 2x24 jam ya, bagus, normal sih, nggak ada, alhamdulillah pemain saya nggak pernah kram sampai hari ini ya, kondisi menurut saya bagus seperti itu.
2: Menurut Arif, kondisi ini berbeda dengan putaran regional Liga 4 Jawa Timur yang memiliki jadwal lebih padat. Saat itu tim pelatih lebih banyak fokus pada pemulihan fisik pemain karena beberapa di antaranya mengalami kelelahan hingga cedera. Dengan jeda yang lebih panjang, tim pelatih kini memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi pertandingan sekaligus menyiapkan strategi yang lebih matang menghadapi lawan berikutnya. Keuntungan tersebut menjadi modal penting bagi Persikoba menjelang laga penentuan melawan Persiharjo Sukoharjo pada Sabtu besok. Saat ini kedua tim sama-sama mengoleksi 4 poin, sehingga hasil pertandingan nanti akan menentukan siapa yang keluar sebagai pemuncak grup M sekaligus melangkah ke babak berikutnya ke Liga 4 Nasional 2026. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus. Di kawasan selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari Coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi, karena Coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Tureng, dan menuju kawasan Sumber Manjing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-jalan plus.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik, karena itu beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Bowen.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Telegram line on the FM, guidance for your life. Kawan, untuk di petang hari ini selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Baru saja untuk wilayah Malang dan sekitarnya berkumandang azan maghrib. Dan juga kawan, informasi untuk di petang hari ini kembali untuk di wilayah Malang. Karena beberapa waktu lalu dari pendengar Seriger FM sebenarnya ada ya yang juga ikut update dan menyampaikan mengeluhkan bagaimana kondisi di area velodrome. Yang kalau menurut dari pandangan pendengar Seriger FM, banyak ya area di sekitaran velodrome ini yang kondisinya itu, yang kondisinya ini kurang bagus kawan. Bukan hanya untuk di area dalam lapangannya itu ya yang kondisinya memang kurang bagus, tapi juga termasuk area yang sering ramai ketika akhir pekan, waktu hari Minggu sering digunakan untuk kegiatan olahraga gitu ya, semacam CFD gitu kalau yang di velodrome. Nah ini banyak sekali beberapa spot itu yang jadi sorotan, mulai dari tempat kuliner ya yang kondisinya itu banyak sekali akses jalannya yang rusak untuk pejalan kaki. Kemudian juga apalagi kalau pas kondisi cuaca lagi hujan itu juga sangat becek ya. Berbeda dengan tempat dari para PKL. Cuman hanya saja hal tersebut juga ini beberapa kali disampaikan oleh pendengar Sedikir FM. Informasi yang kita terima kawan, memang pengelolaan velodrome Kota Malang sampai sekarang ini masih menggantung untuk nasibnya. Karena masih belum tuntasnya kejelasan dari status aset antara Pemkot Malang dan juga Pemprov Jatim. Kondisi ini mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Kota Malang yang mendesak Pemkot untuk segera mengambil langkah konkret agar fasilitas olahraga strategis yang ada di Kota Malang ini tidak terhambat pemanfaatannya. Desakan ini kawan mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Malang ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Jatim. Pertemuan ini kawan turut dihadiri juga ya waktu itu oleh Kepala Disporapar Kota Malang, kemudian ada BKAD Kota Malang, Bidang Aset BPKAD Provinsi Jatim, serta waktu itu juga ada Sekretaris Dispora Provinsi Jawa Timur. Dalam pembahasan terungkap kalau ternyata tanah velodrome ini merupakan aset milik dari Pemkot Malang. Tapi untuk bangunannya, velodrome ini tercatat sebagai aset dari Dispora Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2020. Nah, dari perbedaan pencatatan tersebut, dinilai perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan fasilitas olahraga. Waktu itu Komisi B DPRD Kota Malang ada Bayu Reksoaji ya, yang mengatakan kalau komunikasi dan juga kerjasama antara Pemkot Malang dan Pemprov Jatim harus segera ditingkatkan untuk bisa merumuskan pola pengelolaan yang jelas. Karena menurutnya persoalan administrasi aset ini tidak boleh berlarut-larut dan berdampak pada pemanfaatan fasilitas yang memiliki peran penting dalam pembinaan atlet dan juga pengembangan olahraga prestasi. Dan memang kawan ya, Velodrome Kota Malang selama ini jadi salah satu pusat aktivitas cabang olahraga seperti balap sepeda, sepatu roda juga. Dan kejelasan status dari pengelolaan ini dinilai penting untuk bisa memberikan kepastian dan pemeliharaan fasilitas. Kemudian juga sekaligus untuk pengembangan sarana pendukung ya, sampai penyusunan program pembinaan atlet secara berkelanjutan. Untuk itu kawan, DPRD Kota Malang juga merekomendasikan agar Pemkot segera menindaklanjuti pembahasan dengan Pemprov Jatim untuk bisa menyusun skema kerjasama pengelolaan yang definitif. Barangkali kalau dari Anda juga kawan ya, sering olahraganya ini atau aktivitasnya di area velodrome gitu, boleh diupdate juga bagaimana untuk pantauannya kali ini, karena sudah dapat perhatian gitu ya dari pemerintah. Kemudian juga harapannya ini juga masih bisa dikomunikasikan untuk nantinya bisa disetujui bagaimana untuk keberlanjutannya, apakah nanti akan di bawah Pemkot Malang atau Pemprov Jatim. Karena diketahui informasi tadi yang sempat saya sampaikan, kalau untuk tanahnya ini merupakan milik dari Pemkot Malang, sedangkan kalau untuk bangunannya sejak tahun 2020 itu milik dari Dispora Provinsi Jawa Timur. Seperti itu kawan ya, kendalanya kenapa kok sampai sekarang ya kondisinya seperti itu, belum dilakukan perbaikan karena masih ada kendala kawan soal status asetnya. Dari Anda boleh share juga kawan, bagaimana yang biasanya sering berolahraga di sana, kemudian juga apakah gambarannya seperti di awal tadi yang sempat saya sampaikan, karena waktu itu ada pendengar Sedikit FM, ada yang on air, ada juga yang sempat mengirimkan video gitu ya. Kalau Anda yang juga sering beraktivitas di sana, sekali lagi boleh nanti share di 0811 3600 911.

Wisdom. Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun, ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal, tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang dimana kita bertumbuh, berkembang bersama, dari hal yang paling membahagiakan sampai paling menyedihkan ada di situ, dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebenarnya, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu enggak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan ini mama, enggak boleh punya hak untuk melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar, yang kemudian sampai sekarang saya setelah menjadi wali kota kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien. Jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
7: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di malam hari ini ya, di segmen sebelumnya tadi sempat sedikit disinggung kawan bagaimana soal nasib dari velodrome itu ya, yang lokasinya ada di wilayah Kota Malang. Kemudian kawan, dari informasi sebelumnya tadi yang sempat saya sampaikan, bagaimana untuk sekarang ini yang masih jadi kendala soal status aset yang antara milik dari Pemprov Jatim dan juga milik dari Pemkot Malang, ini harapannya bisa segera dapat titik terang gitu ya. Kemudian juga kalau informasi yang kita terima yang terbaru, kawan, dari Pemkot Malang juga bakal kerjasama dengan Pemprov Jatim untuk merawat velodrome yang ada di Sawo Jajar, Kota Malang. Dari Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki menyampaikan sekarang ini tengah disiapkan dokumen kerjasama yang akan ditindaklanjuti ke Pemprov Jatim. Skema kerjasama yang ditawarkan oleh Pemkot Malang lebih mengarah ke tanggung jawab perawatan gitu ya, bukan ke pemindahan aset. Itu kawan untuk informasi yang kita terima gitu ya per 5 Juni 2026. Karena sebelumnya memang velodrome ini sempat menjadi perhatian dari Pemkot Malang ya, termasuk juga dari DPRD Kota Malang. Waktu itu sekitar tanggal 2 Juni 2026 diketahui masalahnya juga masih soal status aset yang ini dipertanyakan apakah milik dari Pemkot Malang dan juga Pemprov Jawa Timur. Kemudian waktu itu juga dilakukan komunikasi ya, dan hasilnya sekali lagi Pemkot Malang bakal kerjasama dengan Pemprov Jatim untuk merawat velodrome yang ada di Sawo Jajar. Jadi Pemkot Malang akan menjajaki kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merawat velodrome di Sawo Jajar, Kota Malang. Sekali lagi hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki, yang menyebut kawan saat ini tengah disiapkan dokumen kerjasama yang akan ditindaklanjuti ke Pemprov Jatim.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas, kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu

0: juga sekaligus penuh nilai edukatif, Lembadilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Velodrome gitu. Kalau sebelumnya tadi sempat kita update, dari Pemkot Malang juga akan melakukan kerjasama dengan Pemprov Jatim untuk merawat velodrome yang ada di Sawojajar, Kota Malang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Bayi Haki, yang menyebut saat ini tengah disiapkan dokumen kerjasama yang akan ditindaklanjuti ke Pemprov Jatim. Jadi skema kerjasama yang ditawarkan oleh Pemkot Malang ini lebih mengarah ke tanggung jawab perawatan, bukan pemindahan aset. Saat ini velodrome memang membutuhkan perawatan yang optimal agar layak digunakan oleh masyarakat, termasuk juga para atlet, entah itu atlet sepeda maupun juga sepatu roda. Dan sebelumnya juga disampaikan kawan aset ya, kepemilikan bangunan velodrome ini merupakan milik dari Pemprov Jatim, sedangkan untuk lahannya itu milik dari Pemkot Malang. Dan Bayi Haki juga menjelaskan kerjasama nantinya akan memastikan velodrome tidak terbengkalai seperti kondisi yang ada saat ini. Karena dalam kerjasama nanti, Pemkot Malang dan juga Pemprov Jatim akan berbagi kewajiban. Semuanya akan diatur secara rinci dalam dokumen kerjasama. Jadi kerjasama dengan Pemprov Jatim adalah rekomendasi juga kawannya dari DPRD Kota Malang setelah melakukan pertemuan dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur yang dilakukan pekan ini. Pertemuan ini kawan membicarakan soal kejelasan status kepemilikan dari velodrome. Itu kawan ya. Dan hasil kesepakatan nanti juga bisa jadi pijakan hukum bagi kedua belah pihak untuk menganggarkan kebutuhan perawatan. Dan dari pihak DPRD Kota Malang juga menyampaikan persoalan velodrome menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan bersama dengan Dispora Kota Malang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, serta dengan Dispora Jawa Timur di Surabaya pada awal pekan ini. Seperti itu kawan ya. Untuk yang lainnya lagi, informasi-informasi dari Anda, nanti boleh untuk join di WhatsApp kami 0811 3600 911.

City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, ratusan lampu tenaga surya akan dipasang di jalur Gondanglegi dan Balikambang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang, Hoirul Isnadi Kusuma mengatakan, pihaknya melakukan peningkatan infrastruktur jalan di ruas jalan Gondanglegi hingga Balikambang dengan pemasangan lampu tenaga surya. Kata Hoirul, penerangan jalan tersebut menjadi prioritas untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan yang akan dipasang sekitar 600 sampai 620 titik lampu untuk jalan sepanjang 30.485 km. Lebih lanjut, anggaran dari proyek tersebut mencapai lebih dari 339 miliar yang bersumber dari APBN dengan penyelesaian ditargetkan pada Desember 2026. Kawan, BPJPH Jatim gelar sosialisasi wajib halal 2026, target perkuat ekosistem halal nasional. Kepala Dinas Kesehatan Jatim Erwin Astatriono mengatakan, langkah ini dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi, serta pesantren untuk memperkuat ekosistem halal di Jawa Timur. Sementara Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Jatim, M. Fauzi, mengimbau pelaku usaha memanfaatkan program sertifikasi

Kawan, Menteri Keuangan revisi Tukin, pegawai pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merevisi aturan tata cara penghitungan tunjangan kinerja atau Tukin pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP lewat Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 39 tahun 2026. Revisi ini mengubah sejumlah ketentuan dalam PMK nomor 21 tahun 2017 dengan penekanan yang lebih kuat pada capaian kerja organisasi dan kinerja individu pegawai sebagai dasar pemberian tunjangan kerja. Adapun peraturan ini sudah ditetapkan Purbaya pada 29 Mei 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat petang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di segmen sebelumnya kawan, Nurul itu membahas mengenai velodrome ya. Jadi pengelolaan velodrome saat ini memang segera mencoba kerjasama dengan Pemprov Jatim kawan, dengan perjanjian kerjasama gitu ya, atau PKS kawan. Dan kalau misalkan kita lihat hal ini memang cukup rumit awalnya ya, karena lahannya milik Kota Malang, lalu untuk bangunannya milik Pemprov Jatim. Nah, hal inilah yang dicari jalan tengahnya kawan. Dan tadi ada Pak Dodi ya. Pak Dodi ini juga salah satu orang yang juga menjalani bidang sepatu roda kawan. Waktu itu juga pernah menjadi ketua pelaksana kejuaraan sepatu roda Piala Wali Kota Malang 2025 ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini kita coba hubungkan terlebih dahulu dengan Pak Dodi, karena tadi sempat terhubung di newsroom kawan. Katanya Pak Dodi juga sempat berbincang dengan Walkot waktu itu, Wali Kota kawan ya. Dan juga tadi Pak Dodi ini baru saja pulang dari velodrome selesai latihan bersama anak asuhnya. Dan Pak Dodi ingin berkomentar tentang hal ini kawan ya. Kita coba hubungkan terlebih dahulu. Oh, sudah terhubung kawan di line telepon. Halo Pak Dodi.
2: Selamat sore. Tetap semangat. Sore. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Gimana Pak Dodi komentarnya?
2: Mas, ini tadi kebetulan saya baru masuk. Maaf. Masuk kendaraan, dari kok langsung ada ulas velodrome, wah saya langsung tertarik ini. Yeah. Memang saya, ya boleh, saya boleh mengatakan ya, saya salah satu juga orang yang paling getol untuk pengalihan aset yang dimiliki oleh provinsi, yang dimana notabene tanah itu adalah milik kota, sedangkan bangunan itu adalah milik provinsi. Khususnya kemarin teman-teman dewan itu kan habis komisi B kan habis ke Surabaya tuh, ke provinsi, ternyata di bawah naungan daripada di Sporapar provinsi. Ya, saya itu cuma berharap bisa diambil alih penuh. Ini harapan saya seperti itu. Kenapa? Karena biar kita ini bisa ngelola. Halo.
1: Iya.
2: Suaranya kok mantul ya?
1: Iya. Oke.
2: Nah, coba itu saya, kita gitu, bisa ngelola dengan sepenuhnya. Gitu, Pak. Nah, masalah di sini apa? Karena saya udah komunikasi sama teman-teman ISI. Selama ini kan yang ngerawat itu jujur aja nggak ada dana, Pak. Jadi teman-teman ISI. Jadi teman-teman dari Pors Rossi ini, sepatu roda klub-klub ini iuran untuk melakukan kebersihan dan perawatan di velodrome. Dan bangunan velodrome ini sangat bagus, sangat bagus. Nah, harapan saya itu karena pembangunan sepatu lapangan sepatu roda yang di Kenaro ini gagal, makanya saya harapan saya mungkin dengan kesepakatan saya dengan teman-teman ISI, Puri ISI ini, ayo lapangan sepatu roda dijadikan satu dengan ISI, sepeda di dalamnya. Okay. Nah, karena apa? Mengingat kalau kita melakukan apa namanya event-event kan enak, Pak. Aksesnya juga kan dekat dari exit tol. Terus fasilitas untuk parkir-parkir, untuk pengalihan arus lalu lintas itu kan nggak bikin kredit lah. Nah, salah satu
1: pertimbangannya gitu, Pak ya.
2: Pertimbangannya seperti itu, Pak. Nah, harapan saya ini, saya terima kasih sama teman-teman anggota dewan juga dinas di Sporapar juga teman-teman Koni ini sudah apa namanya ke mana, ke Surabaya. Untuk menanyakan ya, karena apa? Dilimpahkan. Kalau di suratnya memang ada, saya baca. Untuk mengelola. Lah, mengelola ini kita kan mengelola, nggak bisa apa-apa.
1: Okay.
2: Nah, harapan saya ini penuh gitu loh, Pak. Sehingga apa? Kita bisa memanfaatkan sekitar daripada velodrome ini, kita bersihkan. Mau dipakai apa namanya, kuliner, atau mungkin dipakai tempat hiburan kecil-kecil. Sehingga nanti velodrome ini ada lapangan sepatu roda, ada skate untuk freestyle. Di sana ada apa namanya sepeda BMX juga, sehingga terpusat, Pak.
1: Okay. Nah,
2: yang lebih penting lagi, saya ini mungkin kalau Tuhan mengizinkan, saya bulan Oktober ini akan mengadakan namanya 3B Legend, Pak.
1: Apa itu, Pak?
2: Berisi 3. 3B Legend ini 3B. 3B mungkin masih ingat ya, Pak. Yang sering saya kawan-kawan itu adalah balapan, bal-balan, dan ben-benan. Nah, ini saya udah mulai konsep sama teman-teman. Itu nanti saya pusatkan di diizinkan oleh Wali Kota Malang juga apa dinas, itu saya akan mengadakan di velodrome di bulan Oktober.
1: gitu.
2: Jadi ada perbedaan. Nanti legendnya itu kita kemarin saya udah ngomong-ngomong pembalapnya ya asli Arek Malang,
1: oh,
2: ya sepak okay. bolanya juga asli Arek Malang. Mungkin kemarin saya udah ngomong sama Mas Iwan Galewar itu salah satu pembalap kota Malang. Ya nanti Aji Santoso mungkin bisa ikut juga di sana. Terus sama kalau ben-benan kita udah tahu lah Mas Wahyu ya dari Gang Boys Malang. Nah salah satu itu. Jadi Arek Malang ini sudah kehilangan tempat untuk melakukan yang namanya event pentas ben-benan. Nah kita ini nggak ada tempat, Pulau Sari hilang, Tenun hilang. Nah akhirnya kemarin jangan salahkan terus di Sudimoro itu mereka melakukan apa namanya event seperti itu karena memang apa nggak ada tempat, mau nyewa dom mahal,
1: betul.
2: Mau nyewa yang di mana di UM wah juga mahal. Nah salah satunya aset kota ini adalah ini. Ayo jadi 1000 event ini pasti akan bisa terwujud. Jadi ini adalah apa namanya salah satu yang sudah dicanangkan oleh Pak Wahyu ya. Harapan saya itu Pak. Jadi sepatu roda dan isi ini porstrosi dan isi ini bisa jadi satu. Nah sehingga nanti kalau memang ini bisa dikelola sepenuhnya oleh Kota Malang, lah lingkungan di luarnya yang kumuh itu nanti kita akan bisa bersihkan, pedagangnya ditoto rapi.
1: Betul.
2: Ya, terus jalannya yang di mana, yang di sisinya mungkin nanti mau pakai balapan diperhalus seperti kemarin. Jujur aja, Kertanegara itu halus mulus seperti ini itu gara-gara Piala Wali Kota ke-11, yang puluhan tahun nggak pernah di apa, cuma ditempel-tempel ya. Ya, itu. Ya, akhirnya kemarin sama Pak Abil, ya, saya nggak berani Pak ngajakan tingkat nasional kalau ditempel-tempel aja. Akhirnya sama beliau, puji Tuhan waktu masih PJ. Ya diperhalus lah. Terhalus. Tapi kan bukan untuk sepatu roda aja, kayak umum kan menikmati kotanya tambah cantik.
1: Betul.
2: Kan gitu. Jadi itu Pak. Jadi salam buat Pak Bayaki, juga teman-teman di KONI, juga nanti teman-teman di Dewan. Nah saya hari Minggu juga saya mengundang beliau Pak. Hari Minggu ini tanggal 7 pagi saya mengundang beliau. Mungkin suratnya udah sampai di Dispora, juga di KONI, juga di apa namanya Dewan. Harapan saya nanti adalah wakil-wakil dari Dispora Pak, dari KONI, dari Dewan melihat langsung.
1: Oh gitu ya.
2: Melihat langsung.
1: Baik, baik, baik,
2: nanti
1: baik.
2: Pasti akan punya beberapa teman-teman pasti punya ide. Ya, punya ide.
1: Oke.
2: Okay. Enaknya paling apa? Dingoni buat dosa iki suketnya bur. Oke, biar gitu kan.
1: Terima ya, kasih Pak Dodi ya.
2: Kita sebagai warga Kota Malang, ayo berikan yang terbaik.
1: Betul.
2: Untuk Kota Malang. Juga teman-teman yang duduk di dinas ya terkait, ayo benar-benar berjuang. Ayo kita benar-benar kerja. Ya, tunjukkan ya apa yang bisa kita berikan untuk Kota Malang dan masyarakat Malang khususnya. Oke, terima kasih.
1: Baik.
2: Selamat sore, tetap semangat. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore, hati-hati di jalan Pak Dodi ya. Terima kasih. Itu tadi kawan yang gabungan dari Pak Dodi ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat Porstrosi dan isi ini, kenapa nggak dijadikan satu saja di velodrome gitu ya? Biar harapannya Pak Dodi juga ini velodrome bisa diambil alih asetnya oleh Kota Malang 100% kawan ya. Jadi benar-benar aset Kota Malang dan nantinya soal perawatan dan lain-lain itu bisa dibicarakan nantinya kawan. Kedepannya bagaimana supaya berkelanjutan gitu ya dan bisa digunakan untuk atlet-atlet muda

Kota Malang yang memang kalau misalkan dulu saya pernah terhubung dengan atlet-atlet Perserosi juga kawan, dan itu mereka semua luar biasa dan memiliki prestasi-prestasi yang cukup baik kawan, bahkan sampai ke luar negeri. Dan hal inilah yang memang tidak boleh kita sia-siakan ya, atlet-atlet muda kita itu tidak, kita tidak kekurangan atlet kawan, tapi kita kekurangan tempat pengembangan atlet. Dan hal inilah yang memang perlu digaungkan oleh banyak orang dan perlu didorong oleh pemerintah Kota Malang, bagaimana supaya atlet-atlet itu bisa terakomodir dengan baik dan akhirnya mereka bisa melaju ke tingkat nasional bahkan internasional dengan membawa nama Kota Malang. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang. Masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di jam 6 lebih 23 menit ini kawan, ada informasi ya dari Pak Emmanuel tadi. Kita coba lihat kawan, informasinya apa ini. Menindaklanjuti kabar daerah Lejen Sutoyo, sekitaran nomor 85 yang waktu itu setiap hujan deras lalu air sungainya meluap dan membuat banjir rumah-rumah yang lebih rendah dari jalan raya. Beberapa hari ini sudah dibenahi dengan menguruk sungai dan melebarkannya. Semoga ke depannya tidak lagi banjir. Terima kasih City Guide, katanya seperti itu kawan. Ini kawan, videonya ya. Alhamdulillah sudah dikeruk kawan. Nah, sudah dalam lagi ya untuk sungainya. Nah, ini ada beberapa plengsengan yang mungkin baru dibikin juga, baru dibuat kawan. Ini masih ditahan dengan bambu. Mungkin masih proses pengerasan betonnya ya. Terima kasih Pak Immanuel untuk informasinya. Lalu ada Pak Dani menginformasikan lewat voice note kawan. Di mana Pak Dani?
1: Dari Purwosari menuju ke Lawang Poar. Ramai.
0: Wah,
1: oh iya sih, weekend ya.
0: Iya betul.
1: Ini rame ini yang arah ke Malang.
0: Ke arah ke Malang rame ternyata ya. Baik, terima kasih Pak Dani, hati-hati di jalan ya. Lalu ada informasi juga ini, tambahan dari Pak Dodi tadi ya. Setelah on air, Pak Dodi menambahkan ini pantauan situasi di velodrome tadi pagi. Saya juga sempat ngobrol dengan mantan atlet sepeda si game Kota Malang. Wah, ini ada fotonya kawan ya, saya tampilkan. Nah, ini foto yang ditampilkan. Oh, keren juga ini ya, dengan atlet sepeda kawan. Ini videonya dikirimkan. Nah, ini suasananya kawan ya di velodrome. Oh, banyak sekali rumput-rumputnya ini ya. Tinggi-tinggi sekali kawan untuk rumputnya ini. Dan mungkin ini memang arena yang paling cocok ya untuk untuk sepeda, maksudnya sepeda dan juga sepatu roda. Jadi perserosi dan isi kawan, ini sangat cocok memang area latihannya ya. Ini kami tampilkan. Ini Pak Dodi kawan. Nah, ini Pak Dodi berbincang-bincang gitu ya. Nah, ini terlihat untuk arenanya kawan di belakangnya Pak Dodi ini. Terima kasih Pak Dodi untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini. Dualisme aset kemarin yang sempat terjadi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, pemerintah Kota Malang mengklaim velodrome punya Malang, Pemprov mengklaim ini punya Pemprov gitu. Ternyata memang di cross-check, lahannya punya Kota Malang, lalu bangunannya milik Pemprov. Dan hal inilah yang perlu kita lihat, apakah nantinya ada pengalihan aset atau mungkin hanya sekedar kerjasama saja antara Pemprov dan juga Pemkot Malang. Ya harapannya memang bisa dialihkan ya, supaya Pemkot Malang 100% bisa memanfaatkan dengan baik untuk lahannya kawan, karena itu panjang-panjang sekali untuk rumputnya kawan, seperti tidak dirawat ya. Nah, kalau misalkan Kota Malang mungkin tidak terlalu panjang untuk birokrasinya, jadi mungkin lebih mudah untuk merawatnya. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911. Dan kita akan move terlebih dahulu ke pantauan lalu lintas di jalan tol.
2: Informasi seputar jalan tol.

Ya kawan, update informasi untuk arus lalu lintas di ruas tol masih terpantau lancar dua arah di beberapa gate Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraan ramai lancar. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol masih terlihat ramai lancar juga. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandan, arus lalu lintasnya terpantau cukup ramai. Sementara itu, memasuki area Kecamatan Ujung Porong, arus lalu lintas terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobil di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811-3600-911. Info tol ini didukung oleh Star Glow Thinner dan matrik cat epoksi dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman bergerak cepat menindaklanjuti persoalan perlindungan tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ia meminta klarifikasi kepada Badan Gizi Nasional setelah mengetahui belum ada pekerja SPPG yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Informasi itu mencuat setelah diketahui dari 128 SPPG yang beroperasi di Pamekasan, belum satupun pekerjanya tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Disdikbudpora Kabupaten Semarang memperketat proses verifikasi piagam prestasi pada SPMB 2026. Langkah ini diambil guna mengantisipasi penggunaan piagam asli tapi palsu atau dokumen yang tidak sesuai ketentuan. Tingginya antusiasme jalur prestasi membuat petugas harus bekerja ekstra hingga malam hari karena ada sekitar 400 piagam yang harus disinkronkan dengan sistem.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menerima kucuran dana bagi hasil migas totalnya 376,4 miliar telah masuk ke rekening kas daerah hingga Mei 2026. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno mengatakan penyaluran DBH migas di Bojonegoro dilakukan 3 kali. Penyaluran pertama dilakukan pada 21 Januari dengan rincian 91,9 miliar penyaluran minyak bumi dan 2,1 miliar untuk gas bumi. Kemudian 31 Maret disalurkan 137,9 miliar DBH minyak bumi dan 3,2 miliar untuk gas bumi. Sementara disalurkan DBH minyak bumi 137,9 miliar dan 3,2 miliar untuk gas bumi pada 31 Mei 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang menuju malam kawan ya. Kalau misalkan kita lihat untuk di jam 18:47 menit ini kawan, terpantau untuk lalu lintas sangat aman lancar kawan ya. Dan untuk cuaca ini saya pantau, kami mendapatkan informasi dari Pusdalop BPBD Kota Batu ya, mengenai perakiraan kondisi cuaca maritim Jatim kawan. Ini selama 24 jam kawan ya. Jadi secara umum memang berawan saja sampai besok kawan. Jadi mungkin Anda yang besok ingin menuju ke pantai gitu ya, potensinya berawan saja. Ada yang cerah berawan, ada yang berawan. Jadi minim untuk hujannya, itu saja kawan. Tapi anginnya cukup kencang, waspadai ya. Lalu Anda juga bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di malam hari ini kawan. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik waktu itu. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Yo ndek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi siji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
2: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
1: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng dek kene yo.
2: Yo wes cepetan.
1: Yo. Mbak, garis zigzag itu loh Mbak.
2: Masa gak kelihatan sih?
1: Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir.
2: Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
1: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
2: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara

0: memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 malam. Kota Malang siapkan 4.000 kuota seragam gratis untuk pelajar di tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, mengatakan terdapat 4.000 kuota di tahun ini untuk program seragam gratis bagi siswa dengan prioritas merupakan warga kurang mampu. Kata Suwarjana, pendapatan penerima bantuan akan dilakukan setelah sistem penerimaan murid baru dengan orang tua akan dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi terkait mekanisme bantuan seragam. Lebih lanjut, dari 4.000 kuota seragam gratis, nantinya 2.000 bantuan seragam akan dialokasikan ke jenjang SD negeri dan 2.000 lainnya untuk jenjang SMP negeri. Kawan, misi dagang Jatim hingga Sulut catat transaksi 1,8 triliun rupiah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak memimpin misi dagang dan investasi Jawa Timur dengan Sulawesi Utara di Manado yang mencatat komitmen transaksi sebesar 1,887 triliun rupiah. Nilai tersebut terdiri dari transaksi jual senilai 1.697 triliun rupiah dan transaksi beli hampir 190 miliar rupiah. Capaian ini meningkat tajam dibanding misi dagang tahun 2022 yang sebesar 158,98 miliar rupiah. Emil menambahkan, dengan optimis kerjasama ekonomi antara Jawa Timur dan Sulawesi Utara akan terus berkembang. Kawan, Cina desak Amerika Serikat dan Iran patuhi gencatan senjata. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mendesak Amerika Serikat dan Iran menghormati gencatan senjata serta mendesak pihak yang bertikai tidak memulai perang baru. Pernyataan dari pemerintah Cina itu muncul setelah Amerika Serikat melakukan serangan ke Pulau Kaesen sebagai tanggapan terhadap upaya serangan Iran di seluruh Timur Tengah. Mao juga menegaskan perang baru tidak menguntungkan siapapun. Untuk itu pihaknya berharap pihak terkait bisa menghargai peluang perdamaian, menghormati komitmen gencatan senjata, dan menjaga momentum negosiasi. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: Seri Game 9 on FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Malam hari ini kita masuk di program Cafe Ide untuk edisi 5 Juni 2026. Kawan, untuk di program Cafe Ide malam hari ini, seperti biasa nantinya saya nggak sendirian, karena kita akan ngobrol kawan soal ASI, menyusui, dan donor ASI. Kita akan ngobrol kawan bersama dengan founder dari Lactashare, ada Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastuti. Nanti yang akan ngobrol kawan seputar bagaimana gitu ya untuk soal ASI, kemudian juga bagaimana donor ASI dan menyusui. Pastinya untuk Anda juga yang pengen join bersama kami seperti biasa, bisa langsung saja on air di 0811 3600 911. Untuk malam hari ini kawan, kita juga live ya di kanal YouTube Radio Sedikait 911 FM.

0: Sedih Gain Line on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini, saya Nur Fitriani bersama Anda. Kita di program Cafe Ide, edisi 5 Juni 2026. Kawan, kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman dari Laktashare. Ada foundernya langsung nanti yang akan ngobrol bersama kita. Kenapa ini penting? Karena ketika seorang bayi lahir, salah satu kebutuhan terpenting adalah nutrisi terbaik untuk tumbuh dan kembang. Kita sering mendengar bahwa ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Namun dalam prakteknya, tidak semua ibu bisa menyusui dengan mudah dan tidak semua bayi bisa mendapatkan ASI dari ibunya sendiri. Nah, di sisi lain juga, kawan, masih banyak pertanyaan, bahkan ada juga nih mitos yang beredar di masyarakat tentang menyusui maupun donor ASI. Lalu sebenarnya bagaimana fakta medisnya, seberapa penting ASI bagi tumbuh kembang anak, dan bagaimana donor ASI bisa menjadi jembatan harapan bagi bayi yang membutuhkan. Untuk itu, kawan, malam hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Di program Cafe Ide kita bahas ASI menyusui dan donor ASI. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastuti selaku founder dari Laktashare. Selamat malam, Dokter.
1: Malam.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini? Kabar baik, Dokter?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah menyempatkan untuk datang langsung ke studionya kami, Dokter.
1: Terima kasih juga. Senang banget, Mbak. Antusias banget ya, karena di bulan Juni ini sebenarnya jarak 2 bulan untuk menuju Pekan ASI Sedunia. Jadi ini momen yang pas banget untuk kita semua nge-review ulang ya tentang apa sih pentingnya ASI dan hal-hal terkait itu ya.
0: Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol panjang pastinya ya. Ada beberapa poin nanti yang akan kita bahas, mulai dari ASI, kemudian menyusui dan juga donor ASI. Untuk Anda kawan yang pengen join juga bersama kami malam hari ini, saya ingatkan dulu Anda bisa join tentunya seperti biasa interaktifnya langsung di 0811 3600 911. Kita juga lagi live di YouTube-nya Radio Sedikir FM, jadi bisa simak di sana, bisa manfaatkan juga selain di YouTube di Visual Radio Sedikir 911 FM. Sekali lagi kita bahas ASI menyusui dan donor ASI. Nah, saya mau langsung tanya-tanya dulu ke Dr. Meralda Nindyastuti Eka Budiastuti dengan gelarnya CWC MMRS, kawan. Dokter, ini sebelum kita bahas soal donor ASI, sebenarnya seberapa penting sih ASI untuk bayi? Dokter, boleh dijelaskan dulu?
1: Baik. Jadi ASI itu adalah zat hidup ya, Mbak ya. Dan memiliki setidaknya ada 4 kategori fungsi, yaitu 1 menyehatkan, 2 menguatkan, 3 mengobati, dan yang keempat mencerdaskan. Nah, karena ASI itu sudah sangat sempurna, sehingga setiap bayi rasanya perlu banget untuk kita dukung mendapatkan haknya berupa ASI itu. Nah, secara medis dan bahkan secara kaidah agama banyak banget buktinya tentang kebermanfaatan ASI. Tinggal kita sebagai orang dewasa berusaha banget untuk membuat sistem yang mendukung setiap bayi itu benar-benar mendapatkan haknya berupa ASI.
0: Oke.

0: Ini juga melihat dari bagaimana ASI ini juga penting untuk para bayi. Kenapa ASI ini sering disebut sebagai makanan yang terbaik, dokter? Mungkin boleh dijelaskan juga ya, kenapa itu alasannya?
1: Baik, jadi ASI bisa disebut sebagai makanan yang terbaik. Pertama karena ASI itu zat hidup, sehingga komponen yang ada di dalam ASI itu benar-benar hidup, mulai dari dia membawa antibody ya untuk kekebalan tubuh, membawa makro ataupun mikronutrien, membawa enzim, membawa hormon gitu, dan juga membawa genetik. Nah, itu yang menyebabkan setiap bayi yang mengkonsumsi ASI itu bisa dipastikan dia akan mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya, karena memang ASI itu diciptakan Tuhan itu benar-benar sesuai dengan permintaan bayi. Jadi ada nih Mbak, mekanisme yang mungkin belum banyak orang tahu, bahwa bibir bayi, lidah bayi, dan bahkan air liur bayi itu membawa berita terkini tentang kondisi tubuhnya. Jadi ketika air liur bayi itu nempel gitu ya di payudara ibu dalam proses menyusui, maka air liur yang membawa berita tentang kondisi bayi itu akan ditangkap oleh sinyal-sinyal tersebut, akan ditangkap dan ditransfer ke otak ibu, sehingga otak ibu akan memproduksi ASI sesuai dengan permintaan bayi. Jadi kalau misalkan bayinya lagi sakit, maka ASI-nya akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari bayi sakit. Kalau bayinya lagi sehat, bayinya lagi kedinginan, bayinya mungkin lagi mau tumbuh gigi, atau mungkin bayinya lagi demam atau dehidrasi, itu semua terwakili oleh air liur bayi. Makanya ini yang membuat seorang ibu tidak perlu khawatir bahwa selama dia menyusui anaknya, pasti kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh Tuhannya dengan SOP tersebut.
0: Baik, luar biasa ya, berarti ya, mulai dari ASI dan juga termasuk kegiatan menyusui tersebut. Oke, tapi untuk saat ini ya, dirasa tantangan terbesar apa ini yang mungkin masih dihadapi oleh para ibu yang sedang menyusui, begitu dokter?
1: Tantangan terbesar bagi ibu menyusui sebenarnya adalah menimba ilmu itu sendiri. Seperti yang kita kenal sebelumnya, bahwa menyusui itu kan sebenarnya tidak hanya 6 bulan saja ya Mbak ya. 6 bulan bisa dikatakan ASI eksklusif, tapi sebenarnya ASI itu tetap diberikan sampai 2 tahun. Jadi kebayang ya, 2 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang lama. Kalau dijalani tanpa ilmu, tentu rasanya seperti mungkin akan lebih banyak tantangannya gitu. Nah, ibu yang hamil terkadang mereka hanya fokus pada kehamilannya. Gimana caranya hamil normal, atau gimana caranya hamilnya nanti persalinannya terlahir bayi yang bugar, seperti itu. Terkadang mereka lupa untuk menuntut ilmu tentang laktasi itu sendiri. Nah, makanya kenapa WHO itu merekomendasikan ibu hamil belajar tentang ASI menyusui atau belajar tentang laktasi itu selambat-lambatnya adalah saat kehamilan 28 minggu. Itu selambat-lambatnya ya, bukan secepat-cepatnya. Jadi kalau bisa belajar lebih awal tuh lebih baik gitu, karena terkadang kadang mereka berpikir, oh menyusui itu kan naluri ya gitu, pasti bisa lah, kan itu kodrat gitu. Padahal kalau tanpa ilmu tetap aja ya, tantangannya juga besar gitu. Apalagi di era sekarang pengganti ASI itu juga masif sekali untuk beriklan ya. Baik itu beriklan di segala platform gitu, baik itu di layar kaca ataupun di online, itu yang mampu membuat seorang ibu kadang kurang rasa percaya dirinya. Padahal sebenarnya ASI itu tetap yang terbaik dan paling sempurna gitu, dan tidak ada yang bisa menyaingi.
0: Baik, dan berarti memang hal tersebut meskipun sudah kodratnya, tapi perlu juga untuk ibu yang menyusui untuk belajar dan tahu lebih lanjut, seperti itu ya.
1: Betul.
0: Baik, kita masih di segmen pertama, kita masih bahas apa itu soal ASI dan juga bagaimana kegiatan menyusui. Untuk lebih lengkapnya lagi nanti kita akan ngobrol lebih panjang, pastinya untuk Anda juga kawan. Kita masih di segmen pertama, masih perkenalan dulu. Mungkin kalau dari Anda juga kepo ini soal Laktashare itu juga apa, nanti kita akan spill di segmen selanjutnya. Pastinya tetap bersama kami di Sedikit 911 FM. Sambil untuk malam hari ini kawan, sebelum saya jeda, saya mau cek dulu Bagaimana untuk pantauan traffic? Pastinya untuk malam hari ini ada yang lagi dalam perjalanan, barangkali rutenya mau mengarah ke Kota Batu ya. Kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, kondisinya masih lancar saja. Mulai dari sekitaran Simpang Pendem, mengarah ke area sekitaran Mojorejo, sampai Pasar Induk Kampung Tani Kota Batu ini masih cenderung lancar saja. Untuk malam hari ini, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, View Gunung Arjuno, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramaland Mitra Investasi Properti Terpercaya.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu? Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji Aji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: item for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedih Gate 919 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di program Cafe ID, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Kita masih ngobrol soal ASI, menyusui, dan donor ASI bersama dengan founder dari Lactashare. Nah kawan, kalau tadi di segmen pertama kita sudah sempat bahas sedikit ya soal ASI, pentingnya ASI, kemudian juga kegiatan dari menyusui, dan bahkan juga ada rekomendasi kabarnya kalau untuk ibu menyusui ini lebih direkomendasikan untuk belajar dulu. Tadi disampaikan kira-kira kehamilan usia 26 minggu gitu dokter ya.
1: 28?
0: Oh iya, 28 minggu itu direkomendasikan untuk belajar dulu. Nah, beberapa hal gitu dokter ya, barangkali ini perlu untuk diketahui juga oleh ibu-ibu yang bakal mengasihi di luar sana. Banyak dari mereka itu yang merasa produksi ASI mereka ini kurang. Kemudian sebenarnya seberapa sering sih kondisi-kondisi yang seperti ini dokter?
1: Baik, jadi persepsi ASI kurang itu memang bisa jadi adalah ketakutan yang paling besar bagi ibu-ibu di seluruh dunia ya, Mbak ya. Apalagi di era ya mungkin nyaris satu abad terakhir ini kan wanita itu juga ada yang berkarir di luar rumah, sehingga bagaimanapun mereka memiliki keterbatasan waktu untuk membersamai bayi karena cuti melahirkannya pun juga nyaris habis gitu. Nah, ASI kurang ini sebenarnya perlu divalidasi dengan berkonsultasi bersama ada yang namanya konselor menyusui. Bisa juga ke dokter yang sekaligus konselor menyusui. Nah, biasanya mereka itu berpikir ASI kurang padahal sebenarnya cukup. Rata-rata karena menganggap, mohon maaf, misalnya payudaranya itu kecil, jadi seolah-olah wah kalau payudara kecil berarti ASIku sedikit dong gitu. Atau kok bayi nyusu terus ya, kayak gak ada kenyang-kenyangnya. Sebenarnya emang ASIku nih sedikit atau tidak berkualitas ya gitu. Jadi kebanyakan karena subjektivitas. Tapi kalau misalnya kita objektif melihat kenaikan berat badan bayi gitu ya, apabila sesuai dengan kurva tumbuh kembang, sesuai dengan usia, dan juga boleh cek di buku KIA yang warna pink ya, selama segala pertumbuhannya itu baik dan sesuai dengan standar, misalnya di bulan pertama itu minimal naik 800 gram, bulan kedua 900 gram gitu ya, dan seterusnya, maka itu sebenarnya adalah suatu upaya untuk kita mengobati overthinkingnya sebagai wanita gitu ya Mbak ya, sebagai seorang ibu gitu. Nah tapi satu hal yang ingin saya tekankan, bahwa sebenarnya selain ASI adalah hak setiap bayi dan menyusui itu adalah kewajiban setiap ibu, sebenarnya adalah ada satu kunci yang perlu untuk digalakkan, yaitu keberhasilan menyusui adalah tanggung jawab setiap ayah. Nah jadi jangan sampai ASI dan menyusui ini hanya seputar urusan wanita, bahwa yang menjadi beban untuk mengupayakan kecukupan ASI itu hanya seorang ibu saja. Tidak, karena sebenarnya keberhasilan menyusui adalah tanggung jawab setiap ayah. Kenapa ini bisa harus jadi prinsip semua bapak-bapak gitu ya? Balik lagi ke sebuah pedoman bahwa setiap kepala keluarga atau setiap ayah itu memiliki kewajiban untuk menafkahi. Nafkah itu kan bisa lahir dan batin gitu ya. Nah, nafkah lahiriah salah satunya adalah sandang pangan papan, itu sebenarnya tetap ada di pundak laki-laki untuk mencukupi. Nah, pangan terbaik untuk bayi itu adalah ASI. Jadi secara tidak langsung nih, benang merahnya adalah keberhasilan menyusui itu memang tanggung jawabnya di ayah. Jangan sampai kalau istri punya kesulitan menyusui kemudian ayah lepas tangan.
0: Oke. Gitu. Baik, jadi hal itu pun juga perlu atas dukungan ayah gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk kegiatan menyusui juga. Nah, dokter, kalau tadi kita sempat bahas bagaimana untuk ASI dan juga menyusui, kemudian ini saya jadi kepo gitu ya dengan apa yang sudah dibentuk oleh dokter berupa namanya ini Lactashare. Mungkin dokter boleh diceritakan dulu bagaimana awal mula berdirinya Lactashare. Apakah ada keresahan waktu itu dokter?
1: Ya betul Mbak. Jadi saya tahun 2014 itu selain sebagai dokter umum, saya mencoba untuk mengambil sertifikasi sebagai konselor menyusui. Itu awal mulanya karena saya merasa sepertinya harusnya ada yang harus lebih saya perjuangkan di Kota Malang gitu. Selain sebagai seorang dokter umum dengan segala kompetensinya, saya mencoba untuk mencari hal lain yang lebih patut atau lebih lebih greget untuk saya perjuangkan. Nah, ternyata saya nemu nih, ASI menyusui itu bukan suatu hal yang mudah untuk dijangkau keberhasilannya. Kenapa tidak untuk saya sebagai seorang tenaga kesehatan mencoba untuk terjun. Nah, ketika saya menjadi konselor menyusui dari sejak 2014, saya melihat ada ibu yang kelebihan ASI, tapi di sisi lain ada juga ibu yang kekurangan ASI. Tapi kok mereka gak saling terhubung ya? Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya kami mencoba menjadi mediator ibu yang kelebihan ASI dan ibu yang kekurangan ASI ini agar bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi gimana bayi-bayi yang kritis ya, utamanya mereka yang terlahir prematur, berat badan lahir rendah, atau bayi sakit, atau bahkan ibunya wafat. Mereka tuh bayi-bayi yang pastinya terancam kelaparan sejak bahkan hari pertama mereka dilahirkan. Kenapa tidak untuk ditolong oleh sesama manusia nih gitu. Apalagi ibu-ibu yang punya hati yang begitu luas untuk berderma. Nah, ternyata derma itu kan tidak sekedar hanya berupa rupiah ya, tapi juga bisa berupa ASI. Nah, disitulah akhirnya kami memperkenalkan konsep saudara persusuan atau anak susu gitu ya. Sebenarnya ini konsep yang sudah lama sekali ya Mbak ya. Bahkan sejak zaman kenabian pun ini juga sudah lazim gitu. Cuman oleh karena pengganti ASI alias susu formula itu sudah booming sejak satu abad terakhir dan kita lahirnya di abad ini, jadi kita justru jauh lebih asing terhadap konsep ibu susu. Kita jauh lebih mudah mencari solusi itu di susu formula. Nah, saya ingin mengembalikan lagi nih fitrah kita sebagai manusia yang kita saling tolong menolong yuk. Nah, disitulah akhirnya kami mendirikan Laktashare, yaitu yayasan donor ASI satu-satunya di Indonesia. Nah, dengan Laktashare juga berusaha untuk memfasilitasi donor ASI menurut kaidah prosedur medis dan juga kaidah agama. Ini yang membuat tidak semua ibu yang kelebihan ASI itu layak mendonorkan ASI karena harus ada screeningnya nih Mbak. Jadi ibu-ibu yang kelebihan ASI dan mereka memiliki niat untuk mendermakan ASI-nya, maka mereka harus melakukan pemeriksaan. Harus dijamin nih bebas dari penyakit yang menular lewat ASI, antara lain HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan cytomegalovirus. Nah, pembuktian ini gak sekedar overclaim, oh aku hari ini sehat gitu, kayaknya aku gak bakal deh sakit-sakit kayak gini. Enggak, harus dibuktikan secara objektif, yaitu dengan pemeriksaan laboratorium. Makanya kenapa pendonor ASI di Laktashare itu wajib untuk melakukan pemeriksaan lab di laboratorium terdekat atau rekanan kami. Dan apabila hasilnya semuanya negatif ya, jadi aman, mereka baru dinyatakan layak untuk mendonorkan ASI. Nah, tapi tidak hanya itu, mereka yang kekurangan ASI pun itu juga kami seleksi. Tidak semua ibu yang merasa aduh ASIku kurang dok gitu, pasti solusinya adalah donor ASI, tidak. Karena apa? Karena terkadang balik lagi ke tadi kita sempat bahas bahwa ada yang namanya persepsi ASI kurang gitu ya. Kami mencoba untuk memfilter apakah memang ini benar-benar ASI-nya kurang karena ada suatu indikasi medis gitu. Apakah karena memang ibunya punya penyakit jantung yang dilarang untuk menyusui gitu ya. Atau mungkin punya kondisi penyakit hormonal yang membuat produksi ASI-nya memang rendah gitu. Atau penyakit-penyakit lain gitu. Nah, termasuk si bayinya itu sendiri, adakah suatu kondisi kritis? Nah, oleh karena itu mereka yang merasa kekurangan ASI kami validasi dengan melakukan prosedur konsultasi dan konseling menyusui. Dari situ apabila menurut dokter yang ada, dokter dan konselor menyusui yang ada di Laktashare, beliau itu memang ada indikasinya, maka akan kami ACC untuk mendapatkan ASI donor gitu. Nah, yang ending dari ini adalah mereka akan menjadi saudara sepersusuan Mbak. Nah, karena itu kenapa Laktashare juga kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk menerbitkan sertifikat sepersusuan agar kelak bisa menjadi pencatatan yang cukup rapi untuk mencegah pernikahan antar saudara susu.
0: Oke, berarti memang perjalanannya sudah cukup lama sekali gitu dokter ya. Sejak tahun 2014 bisa dibilang untuk awal kepikirannya, dan waktu itu masih sebagai konselor menyusui anak. Kemudian sejak kapan fokus kemudian muncul Laktashare-nya ini dokter?
1: Ya, jadi sejak 2018 Laktashare dibentuk berupa yayasan. sehingga memang dari awal kami non profit alias nirlaba.
0: Luar biasa. Waduh, dokter. Kemudian kembali lagi ya dengan tadi apa yang sempat disampaikan sebenarnya. Di beberapa waktu terakhir kita cukup kenal dengan susu-susu formula begitu ya, sehingga kita sedikit merasa asing dengan saudara sepersusuan tadi yang sempat disampaikan. Nah, kalau untuk secara agama kemudian juga bagaimana tadi yang sempat disampaikan sudah tercatat melalui MUI juga seperti itu, dokter, itu bagaimana berarti untuk penjelasannya?
1: Ya baik, jadi sebenarnya hukum dari mendonorkan ASI itu dalam Islam sebenarnya adalah mubah ya,
0: baik,
1: alias boleh. Sehingga bagi siapa yang berkeinginan atas keridhaan, maka dipersilahkan untuk memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Dan sebenarnya konsep ini juga sudah diteladankan sama Rasulullah, karena Rasulullah sendiri juga memiliki ibu susu. Jadi artinya apalagi bagi yang muslim itu gak perlu capek-capek cari solusi, karena ternyata Allah udah spill solusinya melalui kehidupannya Rasulullah itu sendiri, dan bahkan tertera juga di Al-Quran di Al-Baqarah ayat 233. Nah, di akhir ayat itu memang disebutkan, dan tidak ada dosa bagimu apabila engkau ingin anakmu disusukan oleh orang lain gitu ya. Seperti itu, kurang lebih redaksionalnya seperti itu. Dan disebutkan juga, dan apabila engkau ingin memberikan pembayaran yang patut. Jadi artinya bahkan di zaman dulu ya, Mbak ya, itu ibu susu itu sebenarnya adalah profesi, Mbak. Profesi, dan mereka ya sebenarnya dibayar tinggi juga gitu. Bahkan Fir'aun sendiri itu juga punya ibu susu di masanya gitu. Dan oleh karena ada seorang ibu yang menjadi ibu susu bagi Fir'aun, akhirnya derajatnya juga naik gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu adalah suatu praktek yang sudah lama sejak dahulu kala. Dan kami ingin mengembalikan konsep itu karena memang sekali lagi sebaik-baik rezeki bayi adalah ASI gitu. Baik ASI dari ibu kandung ataupun bagi mereka yang indikasi medis akan terbantu oleh ASI dari ibu lain gitu. Nah, tapi ada yang unik nih, Mbak. Oleh karena konsep donor ASI ini sudah mulai diterima oleh masyarakat Indonesia, pada akhirnya salah satu yang terpikir oleh mereka adalah gimana agar aku bisa menyusui anak adopsi padahal aku gak pernah hamil dan melahirkan. Nah, itu memang pada akhirnya salah satu solusi juga. Jadi donor ASI itu gak sekedar ibu yang kelebihan ASI akan mendonorkan ASI-nya ke anak lain itu, tapi ibu yang bahkan sejak awal tuh gak punya ASI gitu ya, tapi dia tuh pengen mendonorkan ASI-nya yang dalam hal ini adalah anak adopsinya gitu, anak yang memang dia rawat. Nah, biasanya kalau dia menjadi anak asuh aja gitu ya, dalam Islam tuh statusnya hanya sekedar anak angkat gitu. Tapi kalau berhasil disusuin, maka statusnya akan berubah menjadi anak susu, dan itu akan mempengaruhi kemahraman juga. Seperti itu.
0: Baik, dan nanti kita kembali bahas lagi, dokter ya, untuk di segmen selanjutnya lebih lanjut bagaimana soal donor ASI, lebih mengenal lagi soal bagaimana teknisnya dan lain sebagainya gitu. Pastinya untuk Anda juga kawan, barangkali masih ada pertanyaan gitu ya, boleh untuk Anda sampaikan. Tentunya malam hari ini Anda bisa manfaatkan langsung di 0811 3600 911. Sebelum kita jeda, saya masih punya satu informasi juga untuk Anda soal lalu lintas. Barangkali yang rutenya malam hari ini lagi mengarah ke area Kabupaten Malang, sisi selatan, kondisi trafik sebenarnya masih lancar ya, mulai dari E. Supriyadi kemudian mengarah ke area Pakisaji sampai di area Mojosari ya. Di depannya area Unira, kondisi lalu lintas untuk malam hari ini masih lancar. Untuk malam ini kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap bisa kunjungi di Instagram @unira_malang.
2: City Guides Inside.
3: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, wacana pembangunan alun-alun Kepanjen mulai menjadi perhatian publik. Proyek ruang publik baru di Kabupaten Malang ini diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sentra UMKM hingga area hiburan. Namun pertanyaannya, seberapa siap pembangunan ini direalisasikan? Kabid Penataan Ruang dan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang, Jamhari Kasataruna, menjelaskan pembangunan alun-alun Kepanjen nantinya memanfaatkan lahan milik Pemkab Malang di kawasan Stadion Kanjuruhan sehingga tidak mengganggu lahan sawah dilindungi atau LSD. Dia juga menyebut proyek ini masih dalam tahap pengkajian bersama sejumlah OPD terkait.
2: Ya, mungkin lebih, kalau alun-alunnya saja ya, itu 85 miliar. Hmm. Tapi kan ada, seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada
4: 90 miliar masjid.
2: Yang terus UMKM 90, ini yang opsi satu ya, masjidnya 50.
4: Oke.
2: Okay. Sentra UMKM-nya 97, roller coaster dan biang lala dan sarprasnya itu 27. Seperti itu.
4: Oh, okay.
2: Kurang lebihnya 259.
4: Dengan
2: opsi 2 ini yang berbeda di masjidnya ya. Di masjid sama UMKM-nya. Opsi kedua kurang lebihnya 389.
4: 389.
2: Sebenarnya lebih murah dari wacana yang sebelumnya ya, karena kalau wacana sebelumnya ada pengadaan lahan itu. Jadi kalau yang di samping belakang stadion ini insya Allah tidak sampai pengadaan lahan sih infonya pimpinan.
3: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menilai pembangunan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD di tengah efisiensi saat ini. Karena itu sejumlah opsi pembiayaan disiapkan, mulai dari hibah pemerintah pusat sampai CSR.
5: Parameternya banyak lah, tetapi pada intinya bahwa perencanaan alun-alun ini, kalau saya boleh nyimpulkan diskusi kita ya Mas, ini poin-poinnya agar kemudian tidak terjadi salah persepsi. Pendengar sekalian, ini saya review-review. Perencanaan alun-alun ini, siap. Perencanaan alun-alun ini amanat konstitusi daerah karena sudah ada dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. Nah ini clear. Ini amanat konstitusi. Kenapa kok pemerintah ini kemudian memaksakan 2027? Karena di dalam RPJMD ada lini masa atau timeline. Timeline-nya startnya 2027, mulai pembebasan lahan dan seterusnya. Nah selanjutnya, kenapa harus di sana? Karena ada RDTR dan RTRW. Ini bicara teknis betul kita ini. Apa itu RDTR? Rencana detail tata ruang. Apa itu RTW, rencana tata ruang tata wilayah. Jadi semua ini aturannya sudah rigid. Maka sekarang tugas kita semua adalah mengawal bersama-sama agar perencanaan yang sudah dirancang oleh pemerintah ini tepat guna, tepat sasaran, manfaatnya dirasakan masyarakat. Nah itu dia Mas kesimpulannya sih. Jadi ya kita akan kawal betul nih supaya baik.
3: Di sisi lain, dosen FIA Universitas Brawijaya, Dr. Ike Wanusmawati, menilai keberadaan alun-alun Kepanjen bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari ruang rekreasi murah, peningkatan kualitas lingkungan, hingga mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui sentra kuliner dan UMKM.
6: Kalau hanya mengandalkan pada estetika, kita kan ketika membangun itu, apalagi ini menggunakan anggaran ya, anggaran daerah, mau besar separuh atau misalnya join tetap ada anggaran dari daerah yang itu notabene dari masyarakat, maka memang yang harus diutamakan itu adalah kepentingan publiknya, bukan pada aspek estetikanya. Nah, karena kalau kita hanya pada aspek estetika maka konsentrasinya hanya indah cantik. Biasanya kan ibaratnya kalau perempuan nih Pak ya, perempuan kalau indah cantik itu kan butuh perawatan ya.
4: Oke.
6: Butuh treatment, itu mahal Pak. Jadi kalau kepingin istrinya cantik, ya itu harus sediakan uang gitu, harus sediakan biaya yang besar. Dan harus berkelanjutan. Nah, tapi kalau kita konsentrasinya pada layanan publik, tidak hanya sekedar pamer ya, estetika itu kan pamer ya. Bangunan-bangunan megah, mewah, atau taman-taman yang indah, tetapi fungsi dasarnya tidak ada. Jangan hanya sampai bunga-bunga saja, tapi kemudian masyarakat tidak datang ke situ, tidak digunakan, sehingga nanti fungsi utamanya, artinya tujuan awalnya untuk mendekatkan masyarakat ya dari aspek sosial itu tidak terpenuhi. Makanya kenapa lembaga DPRD itu perannya sangat besar untuk mengawasi jalannya perencanaan dengan pelaksanaannya ya, jalannya pelaksanaan dengan perencanaannya, supaya desain awal kemudian peruntukannya itu sesuai dilaksanakan di lapangan.
3: Rencana pembangunan alun-alun Kepanjen memang membuka banyak harapan baru bagi masyarakat. Namun di tengah kondisi efisiensi anggaran, realisasi proyek ini tetap membutuhkan perencanaan matang, skema pembiayaan yang jelas, serta pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Sedikit lain, Line 100 FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masih di program Cafe Ide. Kita masih ngobrol bersama founder dari Lactashare dengan topik ASI menyusui dan donor ASI. Sebelum kembali dengan narasumber malam hari ini, saya masih punya beberapa informasi dulu ya untuk Anda. Ini yang lagi dalam perjalanan juga, barangkali rutenya mau mengarah ke area Suhat. Kondisi lalu lintas kalau malam hari ini masih lancar saja ya sebenarnya di area Suhat. Dari area jembatan Suhat menuju ke area patung pesawat maupun juga sebaliknya, kondisi lalu lintas masih cenderung landai. Untuk malam hari ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan ya, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Baik dokter, untuk di malam hari ini sebelum kembali ke beberapa pertanyaan ya, tadi itu ada beberapa pendengar Sedigar FM yang sudah sempat join gitu via WhatsApp. Tadi beberapa sudah sempat kita tawari ya untuk sambung di on air. Tadi disampaikan bisa dibacakan saja mbak. Ini tadi dari Bu Rihana yang pertama. Bu Rihana menyampaikan, Bu, saya ini bekerja kantoran dan harus meninggalkan bayi selama 8 jam. Tips untuk menyimpan ASI ini yang benar itu seperti apa, dokter? Itu dari Bu Rihana. Silakan, dokter.
2: Aduh, Ibu Rihana, salam kenal ya. Seneng banget ketemunya di sini. Jadi perjuangan banget ya, Bu ya, untuk menjadi seorang ibu yang bekerja namun juga tetap mengupayakan ASI untuk anaknya. Nah, salah satu tips yang bisa saya sampaikan adalah ASI itu dibuat asal memiliki bahan baku yang cukup ya. Jadi kalau pengen ASI-nya cukup, maka bahan baku ASI-nya harus cukup. Dan dari mana sih bahan baku ASI itu? Didapat dari makan dan minum. Praktisnya adalah pastikan ibu makan itu bisa 3-4 kali dalam sehari, atau juga boleh ditambah 2 kali cemilan, dan minumnya bisa 3-3,5 liter. Nah, boleh banget untuk minumnya tuh variasi ya. Jadi jangan berpacu hanya pada aduh pasti air putih banget. 3,5 liter air putih bosen ya gitu. Nah, divariasiin aja, misalnya air putihnya 1 liter, susu kedelai, ada susu kurma, ada jus alpukat. Nah, total-total dalam sehari itu 3,5 liter. Nah, okay. Dengan bahan baku yang cukup itu, insya Allah ASI-nya juga akan lancar, apalagi ketika memang ketika di rumah itu tetap rajin menyusui, dan ketika di tempat kerja rajin memompa ASI karena memang harus terpisah dari anak ya. Nah, poin yang lain adalah yang tidak kalah penting, pastikan bayi saat ditinggal bekerja itu sebedapat mungkin menghindari mengkonsumsi ASI dengan menggunakan media dot. Karena dot itu sebenarnya adalah selingkuhannya puting. Kalau bayi dikasih dot, lama-kelamaan ya dia akan lupa sama payudara ibunya. Dan ketika seorang ibu pulang ke rumah berharap anaknya akan netek dengan lahap gitu, yang ada malah anaknya gak mau netek. Dan itu patah hati terbesar seorang ibu sebenarnya. Jadi sedapat mungkin memberikan ASI-nya bukan dengan dot, tapi misalkan dengan pipet, sendok ya, atau cup feeder atau soft cup feeder, seperti itu.
1: Oke, dan itu untuk segala usia bayinya kah, dokter, atau bagaimana?
2: Iya, betul, betul.
1: Oh, oke. Dan termasuk tadi yang ditanyakan tips untuk menyimpan ASI dalam 8 jam itu?
2: Iya, menyimpan ASI itu sebenarnya kalau kita barusan memompa ASI gitu ya, atau memerah pakai tangan, kalau ditaruh di suhu ruangan itu sebenarnya bisa tahan sekitar 5 jam, Mbak. Dalam kondisi tertutup ya. Nah, kalau ditaruh di kulkas bawah, di chiller, itu bahkan bisa tahan 5 hari. Nah, kalau ditaruh di freezer itu variasi, bisa tahan, ada yang tahannya 2 bulan. Kalau kulkasnya itu, kulkas dan freezernya berbeda ya, ada sekatnya. Bisa juga bahkan sampai 6 bulan atau 1 tahun kalau model freezernya yang khusus freezer aja tanpa ada chillernya. Okay. Seperti itu. Nah, kalau artinya kalau ditinggal kerja 8 jam, kalau di kantor ada kulkas, pakai aja kulkas bawah, karena aslinya kalau ditaruh di kulkas bawah itu bisa awet 5 hari bahkan ya. Atau kalau punya cooler bag yang udah ada ice gelnya, itu bahkan bisa tahan 24 jam.
1: Gitu. Oke, baik, seperti itu Bu Rihanna ya, semoga membantu. Baik, dokter tadi sempat disinggung juga ya untuk bagaimana konsumsi dari seorang ibu yang menyusui. Kemudian sekarang ini yang juga sering saya baca itu ya, apakah ada makanan tertentu yang benar-benar bisa memperbanyak ASI atau hanya mitos atau seperti apa itu dokter sebenarnya?
2: Ya, baik. Jadi untuk makanan sebenarnya agar produksi ASI banyak itu dominannya justru malah protein hewani, Mbak. Kalaupun memang ada beberapa orang yang meyakini daun katuk gitu ya, atau mungkin bunga adas, itu gak masalah untuk dikonsumsi juga. Tapi yang jauh lebih dibutuhkan ibu menyusui itu sebenarnya adalah protein hewani. Jadi kalau bisa double prohe ya, alias protein hewaninya itu dua variasi setiap kali makan, itu jauh lebih baik ya untuk bahkan kesehatan ibu sendiri, biar tidak mudah kekurangan kalsium misalnya, atau mungkin tidak mudah anemia, seperti itu.
1: Baik dokter. Dokter, ini tadi juga masih ada ini dari WhatsApp ya, ada Bu Kurnia yang menanyakan, dokter sebenarnya donor ASI itu aman atau tidak? Apa saja syarat seseorang boleh menjadi pendonor ASI? Tadi sempat sedikit dispil ya sebenarnya, iya, untuk syarat donor ASI. Boleh baik disampaikan kembali dokter?
2: Iya Bu Kurnia, makasih banget ya, ini pertanyaannya sangat penting. Jadi syarat seorang ibu bisa atau layak ya mendonorkan ASI-nya, pertama memang dia itu harus berlebih ASI, dan ASI yang berlebih itu memang sudah tidak diperlukan lagi oleh anaknya. Jadi artinya jangan sampai dia mendonorkan ASI ke orang, ke bayi lain, tapi sebenarnya anaknya tuh kekurangan gizi gitu. Misalnya berat badannya ternyata belum cukup gitu ya, atau weight faltering, atau mungkin gagal tumbuh, seperti itu. Nah, jadi memang harus dipastikan bayi kan, anak kandungnya itu sendiri memang dalam keadaan gizi yang cukup, sehingga kelebihan ASI itu dipersilahkan untuk diberikan kepada bayi lain. Tapi harus ada prosedurnya, tidak sekedar lebih ASI tapi juga harus sehat fisik dan mental. Nah, sehat fisik itu setidaknya dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bebas dari penyakit yang menular lewat ASI seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan sitomegalovirus. Nah, selain itu juga seorang calon pendonor ASI itu tidak boleh menjalani transfusi darah 1 tahun sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya berlebih ASI saat bayinya usia 2 bulan tapi ternyata pas persalinan kemarin sempat dapat donor darah gitu, nah itu sebenarnya bisa dinyatakan sejak awal tidak layak untuk mendonorkan ASI karena sudah sempat mendapatkan donor darah, seperti itu.
1: Baik
2: gitu. Nah, dan jangan sampai seorang calon pendonor ASI itu juga vegan. Vegan yang tanpa mengkonsumsi vitamin B atau spesifiknya misalkan vitamin B6 dan B12 gitu. Karena itu akan membuat kandungan di ASI-nya juga nanti akan ada defisiensi dari vitamin B itu sendiri. Jadi sedapat mungkin kalaupun vegan harus ada suplementasi vitamin yang lain, seperti itu.
1: Itu sih. Baik, seperti itu Bu Kurnia ya. Semoga juga bisa membantu tadi ya, menanyakan soal syarat apa saja untuk bisa menjadi pendonor ASI. Ini juga cukup linier ya. Tadi Bu Dika juga menanyakan, saya pernah dengar istilah saudara sepersusuan tadi yang disampaikan. Sebenarnya apa maksudnya dan apakah ada dampak di kemudian hari? Termasuk kalau donor ASI ini apakah boleh dilakukan secara langsung antar tetangga atau teman, atau sebaiknya melalui komunitas resmi? Seperti itu dokter, gimana? Ya,
2: baik, jadi sebenarnya tentang donor ASI itu ada baiknya memang melalui lembaga khusus ya. Bisa dikatakan bolehlah ibu kalau pengen mendonorkan ASI bisa melalui Laktashare, nanti bisa daftar di Laktashare. Karena Laktashare sejauh ini sudah menyalurkan ASI donor 11.000 liter lebih se-Indonesia. Jadi memang kami mengupayakan pendonor dan resipiennya di kota yang sama, seperti itu. Dan juga agamanya juga sama, dan dalam kondisi yang kesehatan yang baik. Nah, perihal sepersusuan tadi, jadi yang dimaksud dengan sepersusuan itu adalah pendonor ASI apabila mendonorkan ASI-nya ke bayi lain, maka bayi lain tersebut yang menerima ASI donor dapat dikatakan sebagai anak susu. Tapi tidak serta-merta ketika ASI kita diterima oleh bayi lain akan otomatis jadi anak susu, karena ada syaratnya. Syaratnya adalah baru bisa dikatakan menjadi anak susu apabila dia minum, bayi tersebut minum ASI kita minimal 5 kali sampai kenyang. Dan meminumnya juga sebelum usia 2 tahun Qomariyah, jadi bukan pakai kalender Masehi. Dan kemudian ASI yang kita berikan itu juga mengenyangkan ya. Dan ASI tersebut juga berasal dari wanita yang balig dan masih hidup gitu. Jadi misal pun nih Mbak, ada seorang ibu yang sudah menyimpan ASI-nya di freezer misalnya. Ternyata enggak lama kemudian bayi wanita tersebut wafat. Dan suami dari wanita tersebut, aduh ASI ini diapain ya gitu. Dan sempat terpikir, oh kayaknya tetangga ada yang membutuhkan gitu. Dan memang sang istri juga sudah terbukti bebas dari penyakit yang menular lewat ASI. Mungkin sebelum beliau wafat juga sudah ada pemeriksaan tersebut. Nah akhirnya ASI tersebut diberikan kepada bayi tetangga, misalnya seperti itu. Nah walaupun ASI tersebut diberikan saat istrinya sudah wafat gitu, tapi ASI tersebut dipotong

0: Bayi tersebut juga usianya kurang dari 2 tahun komaria, maka otomatis juga tetap akan menjadi anak susu. Nah, konsekuensinya adalah anak susu tersebut haram menikahi seluruh anak pendonor. Jadi walau misal pendonor tersebut punya 4 anak gitu ya, maka anak susu tersebut haram menikahi seluruh anak pendonor alias 4 anak ini. Perihal anak susu tersebut punya adik gitu ya, tapi adiknya nggak dapat ASI donor, maka adiknya boleh untuk menikah dengan anak pendonor karena adik dari anak susu tersebut bukanlah anak susu gitu ya, karena tidak ikut meminum ASI donor, yang meminum cuma kakaknya aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi konsekuensinya ada pada haram menikahi. Nah, tapi bukan berarti bisa menjadi wakil dari menikahkan, tidak gitu. Jadi murni hanya haram menikahi, tidak bisa menjadi wali nikah, dan juga tidak menjadi penerima wasiat. Harta waris maksud saya gitu. Jadi murni hanya pada haram menikahi saja.
1: Baik, dan hal ini memang berarti sudah sesuai dengan syariat gitu dokter ya. Bahkan tadi juga sudah bekerja sama juga dengan MUI. Luar biasa. Tadi sempat di-spill juga untuk distribusinya bahkan di seluruh Indonesia. Dokter, ini aslinya asal dari Malang ya, Laktashare ini?
0: Oh ya, kalau head office-nya di Malang, cuman kalau layanan kami memang di beberapa kota di Indonesia, selama di sana ada pendonor dan di kota tersebut ada resipien, dan di kota tersebut juga ada laboratorium yang memfasilitasi proses screening, maka insya Allah proses donasi bisa dilakukan. Nah, yang insya Allah akan kami upayakan adalah, kami lagi bekerja sama nih Mbak, sama Universitas Brawijaya ya, Fakultas Teknik, untuk kami bikin mesin pasteurisasi. Karena sebagaimana susu sapi ya, susu sapi kan juga ada yang dipasteurisasi untuk menjaga ke sterilannya gitu ya, dan juga mengurangi resiko kuman. Nah, begitu juga dengan ASI donor, seharusnya prosedur pasteurisasi ASI itu juga bisa dilakukan dengan teknologi yang canggih gitu. Hanya saja di Indonesia cukup mahal barang itu, karena mesin pasteurisasi hanya diproduksi dari luar negeri, dan kalau diimpor ke Indonesia harganya bisa sampai nyaris 2M. Nah, makanya Laktashare berusaha untuk kolaborasi dengan Civitas Akademika, saat ini sih dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, untuk membuat mesin pasteurisasi ASI. Seperti itu. Nah, di dunia sendiri Mbak, sebenarnya sudah nyaris 600 bank ASI loh. Cuman memang dominan bank ASI tersebut berdiri di negara-negara yang memang tidak menggunakan hukum Islam. Sehingga wajar jika prosedurnya mungkin tidak cocok dengan mereka yang Muslim. Nah, karena itu kenapa Laktashare juga dari sejak 8 tahun lalu itu punya mimpi memang ingin mendirikan bank ASI syar'i di Indonesia. Dan moga-moga ini bisa menjadi suatu jembatan ya, agar ibu yang kekurangan ASI itu tertolong juga oleh sesama wanita. Karena aslinya nih, donor ASI itu adalah upaya pemberdayaan wanita, dan ASI donor sendiri itu adalah sumber daya yang harus dikelola secara serius gitu. Jadi kalau kita ingat sumber daya itu seolah-olah sumber daya itu cuman minyak gitu ya, batu bara, emas gitu, atau nikel. Enggak, ASI itu juga sumber daya yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar membawa manfaat untuk kesejahteraan dan kesehatan ibu anak. Demikian.
1: Oke, baik, luar biasa. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, dokter. Saya jeda dulu untuk update informasi soal lalu lintas dulu ya. Sebelum saya bacakan juga tadi dari Bu Dani yang sempat sambung. Untuk informasi dulu kawan, bagi Anda yang pastinya malam hari ini lagi dalam perjalanan, barangkali melintas di area sekitaran Veteran mengarah ke Jalan Bandung, kondisi trafik masih lancar saja. Begitu pula untuk arah sebaliknya juga masih landai. Untuk di area depannya kampus UM ya, kondisi lalu lintas juga masih lancar saja. Malam hari ini traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Baik dokter, kembali lagi. Ini tadi masih ada satu pertanyaan juga dari Bu Dani. Bu Dani, kebetulan malam hari ini sedang mendengarkan topik yang menarik gitu ya, dan memang butuh banget soal ilmunya. Boleh diinformasikan dokter, cara pendampingan untuk calon busui bisa akses ini di mana dokter?
0: Oh ya, baik. Jadi untuk ibu-ibu yang calon ibu misalnya ya, yang memang sekarang lagi hamil, pengen banget belajar tentang ASI menyusui sejak dini, bisa banget join di Laktashare.

0: bisa kepoin Instagramnya Lakta Share, atau kita juga punya kelas online, kelas Melek ASI Menyusui, yang pematerinya dari 4 narasumber, baik itu konselor laktasi, konsultan laktasi, dan juga psikolog. Gitu. Jadi bahkan pembahasannya juga bagaimana cara mencegah adanya baby blues dan depresi pas postpartum gitu ya. Nah itu perlu banget dipelajari, karena hari lahiran tuh ya Mbak, hari lahiran itu sebenarnya kayak hari ujian. Kalau sistem belajarnya SKS gitu, pasti hari-harinya tuh langsung lupa gitu ya. Jadi memang sedapat mungkin belajarnya dari jauh-jauh waktu. Nah boleh simpen nomornya Lakta Share di 0813 3456 7731, dan boleh kontak kami juga di Instagram @laktashare.
1: Oke, bisa dicek di situ ya. Oke, dokter.
0: Iya Mbak, jadi sebenarnya gak cuman sekedar belajar saat hamil aja ya, tapi pada saat menyusui misal punya kendala, itu Lakta Share juga memiliki 100 lebih konselor menyusui yang juga tersebar di berbagai kota di Indonesia, yang bisa memberikan layanan konsultasi baik online telemedicine ataupun home visit atau bahkan di klinik seperti itu. Gitu, jadi tinggal kontak kami, dan termasuk mereka yang kelebihan ASI dan kekurangan ASI juga boleh daftar juga di Lakta Share.
1: Oke, baik dokter, keren sekali. Dokter, karena kita juga keterbatasan untuk durasi ya, nah ini saya juga mau langsung terakhir pesan gitu ya dari dokter tentang apa yang kita bahas malam hari ini. Barangkali ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar Sedikit FM mengenai ASI, donor ASI, dan juga menyusui. Silahkan dokter.
0: Baik, Bapak Ibu sekalian, kita perlu meyakini bahwa sebaik-baik rezeki bayi adalah ASI, dan jemput rezeki itu dengan ilmu dan juga dengan keteguhan hati. Saya Dr. Meralda Nindyasti dari Lakta Share, selamat malam.
1: Baik, terima kasih dokter untuk semuanya bersama kami malam hari ini. Dan juga kawan, semoga apa yang kita bahas malam hari ini, kita belajar memang menyusui bukan hanya soal memberikan makan ya bagi bayi, tapi juga tentang kesehatan, kasih sayang, dukungan dari lingkungan sekitar. Dan sekali lagi terima kasih dokter untuk waktunya ngobrol langsung bersama Sedikit FM untuk di malam hari ini. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lebih lama lagi. Dan juga kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah simak, yang sudah ikut tanya-tanya juga. Pastinya saya mau ingatkan dulu, jangan lupa untuk Anda selalu simak Sedikit FM di program Cafe Ide ya, setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya Nurul Fitriani undur diri, selamat malam, sampai jumpa kembali.
2: Baru saja kita ikuti program Cafe Ide.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas. Kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo,

0: penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
5: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
6: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
5: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
7: For your life. City Guide FM.

0: C3891 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, tadi kita sudah membahas banyak hal dengan KVID mengenai ASI kawan. Dan mungkin untuk Anda yang masih ingin bertanya, boleh ini ya, kirimkan saja di WhatsApp kami. Dan kita move terlebih dahulu kawan. Tadi ada beberapa informasi yang belum terbaca ya. Ada Pak Sodik menginformasikan situasi lalin di Jalan Akordion Simpang 5, ramai lancar. Lalu kalau kita lihat ada Pak Anton menginformasikan sumber pucung lalin lancar, cuaca terang arah ke Malang. Terima kasih Pak Anton. Dan juga kami akan terhubung juga kawan dengan reporter City Guide FM Heri Prasetyo yang akan membawakan kabar mengenai Aston Hotel buka suara soal polemik izin lantai 11, klaim tinggal tunggu administrasi.
1: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, saya sudah terhubung dengan Heri. Silahkan Heri.
2: Kawan, pihak pengelola Hotel Aston Malang akhirnya buka suara terkait polemik perizinan bangunan 11 lantai yang belakangan menjadi sorotan publik. Melalui kuasa hukumnya PT Sigura Utama Malindo menegaskan persoalan yang terjadi bukan terkait kelayakan bangunan, melainkan proses administrasi akibat perubahan regulasi perizinan. Kuasa hukum PT Sigura Utama Malindo, Abdul Wahab bilang, seluruh aspek teknis bangunan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi syarat oleh tim penilai ahli.
3: Ada peraturan-peraturan baru, kemudian di gedung ini ada tambahan banyak dak kecil, beberapa meter bangunnya ya. Dari pemeriksaan menjadi ini dianggap sebagai 11 lantai. Oke, kita ikutin semua. Kita lakukan revisi semua, mulai kuambar. Pasal yang sekarang masih belum kita proses itu adalah PBG dulu, IMP duluan, nah, kemudian SLF, tentu saja belum bisa sekarang. Persetujuan lingkungan, sebenarnya persetujuan lingkungan ini sudah keluar secara otomatis, tapi dianggap sistemnya salah, jadi bukan kesalahan pada pelaku usaha. Kan lewat OS, sudah kita masukin data, keluarlah izin persetujuan lingkungan ya mas ya, secara otomatis. Nah tapi karena ini berisiko menengah tinggi, itu istilahnya ya dianulir ya, harus melakukan verifikasi langsung. Nah ini sedang berjalan. Nah, kemudian termasuk analisis dampak lalu lintas andalalin.
4: Sudah selesai.
3: Berarti tinggal tiga. Ya. Tinggal tiga.
4: Tiga-tiganya sebenarnya sudah selesai. Hanya karena proses peralihan kan. Peralihan PSS lama dengan baru, jadi ada penyesuaian.
3: Berarti sudah selesai. Tinggal dari LSF.
2: Ya. Terkait aktivitas hotel yang sudah berjalan, pihak perusahaan membantah telah melakukan soft opening. Owner representatif PT Sigura Utama Malindo, Sabri Balafif, menyebut kegiatan saat ini masih dalam tahap trial atau uji fungsi bangunan. Menurut Sabri, tahapan itu dilakukan untuk memastikan seluruh sistem gedung, termasuk mekanikal, elektrikal, sanitasi, hingga pengelolaan limbah, berjalan optimal sebelum operasional penuh. Ia juga merespon kawan kritik sejumlah kelompok masyarakat dan LSM yang sebelumnya meminta operasional hotel dihentikan sementara. Menurutnya masukan tersebut diterima sebagai bagian dari pengawasan publik. Sebelumnya kawan, DPRD Kota Malang menggelar audiensi bersama pemerintah kota dan sejumlah kelompok masyarakat pada Selasa 2 Juni 2026. Dalam pertemuan itu muncul tuntutan penghentian operasional hotel Aston karena dinilai belum melengkapi izin bangunan. bangunan 11 lantai. Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang, Harfad Kurniawan, bilang pihaknya masih mendalami persoalan perubahan bangunan dari izin awal 10 lantai menjadi 11 lantai dan akan memanggil pihak perusahaan pada 9 Juni mendatang. Sementara Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastiawan, bilang izin untuk bangunan 10 lantai telah lengkap sejak 2020. Namun penambahan satu lantai membuat perusahaan wajib mengajukan revisi perizinan termasuk PBG, SLF, persetujuan lingkungan, dan andalain. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi saya membahas mengenai FIFA Match Day kawan ya, antara Timnas Indonesia melawan Timnas Oman. Dan kali ini kawan, Timnas Indonesia berhasil unggul 1-0 atas Oman lewat sundulan Justin Hubner pada menit ke-13. Jadi Timnas Indonesia menjamu Oman ya dalam pertandingan FIFA Match Day yang berjudul Garuda Championship Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam ini kawan ya. Dan Indonesia langsung mengambil inisiatif bermain penguasaan bola dan menekan, tapi ancaman pertama justru didapat Oman lewat umpan silang, tapi masih bisa diamankan kiper Indonesia Emil Audero kawan. Dan pada menit ke-13 Indonesia berhasil membobol gawang Oman lewat sundulan Justin Hubner setelah meneruskan umpan tendangan dari Nathan Cho. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan yang sedang menonton ya. Karena pertandingan saat ini sedang berlangsung di menit 29 kawan. Anda yang menonton bisa tambahkan saja di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: for your life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan baru saja kawan ya, kita ada jeda lagu tadi dan juga life hack. Ternyata kawan, Indonesia sudah mengegulkan lagi ya. Luar biasa sekali. Ini sudah 2-0 kawan untuk Indonesia versus Oman. Indonesia memimpin kali ini dan kita akan bahas nanti ya, Indonesia versus Oman 2-0 kawan untuk kali ini di menit 37 ya, dan oleh Romeni yang menggandakan keunggulan Garuda kawan. Jadi duel timnas Indonesia versus Oman ini merupakan ujian bagi anak asuh John Hartman ya, memang karena secara peringkat FIFA timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-122 dunia, sementara Oman menempati urutan ke-79 dunia kawan. Dan kalau misalkan kita lihat kali ini, skuad Garuda mencoba mendominasi jalannya pertandingan ya, lewat kombinasi umpan-umpan pendek yang rapi setelah umpan lambung pertama dari Elkan Bagot sempat dihalau. Dan kalau misalkan kita lihat pada menit ke-13, tadi sundulan Justin Hubner itu berhasil masuk dan membuat 1-0. Dan di menit ke-27 kawan ya, ternyata ini golnya. Menit ke-27, oleh Romain ini membuat timnas Indonesia menambah poin lagi 2-0 kawan, lewat tembakan terukur yang tidak mampu digagalkan oleh Ahmed Faraj. Dan mungkin Anda yang menonton boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh. Kita akan bicara tentang Pulau Sempu. Bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, hingga hutan tropis dataran rendah, tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal dari laut yang masuk melalui celah karang, menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa. Sejak masa kolonial Belanda, sejak tahun 1928, pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk melindungi kekayaan hayatinya. Karena statusnya itu, kegiatan wisata umum tidak diizinkan di wilayah pulau ini, kecuali untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalamnya. Walaupun kunjungan wisata umum dilarang, Pulau Sempu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menuju titik terdekat pulau ini, yaitu Pantai Sendang Biru, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pantai Sendang Biru. Dari sana, secara teknis Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di destinasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan DPRD Kabupaten Malang dukung pelebaran jalan menuju Balekambang. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan pihaknya mendukung pelebaran jalan menuju pantai Balekambang untuk meningkatkan sektor pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Selatan. Kata Ahmad, pelebaran jalan jadi langkah strategis untuk memperkuat akses ke Balekambang yang menjadi tujuan wisata favorit di Kabupaten Malang dan bisa melancarkan distribusi hasil pertanian. Ahmad menambahkan kontraktor pelaksana juga perlu bekerja maksimal agar proyek bisa selesai sesuai target, supaya manfaat jalan bisa segera dirasakan masyarakat dan pelaku usaha wisata. Kawan, Kofifah dukung penguatan wisata edukasi peradaban Majapahit. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan pembangunan Taman Perdamaian Dunia Suryo Majapahit akan memperkenalkan kebesaran Kerajaan Majapahit kepada dunia. Kofifah menambahkan Majapahit merupakan peradaban besar yang pernah menguasai wilayah Nusantara dan Asia Tenggara dan cakupan yang sangat luas. Kofifah berharap sinergi antara pemerintah, sejarawan, budayawan, dan masyarakat dapat memperkuat upaya pelestarian sejarah sehingga warisan peradaban dan perjuangan bangsa terus hidup berkembang serta menjadi inspirasi bagi masa depan Indonesia. Kawan, karhutla di Rada Aceh meluas sampai 90 hektar. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda Kabupaten Nagan Raya Aceh sejak awal Juni sampai 4 Juni malam terus meluas. Badan Penanggulangan Bencana Aceh mencatat sedikitnya 90 hektar lahan terbakar di dua kecamatan, Kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur. Petugas gabungan masih melakukan pemadaman di lokasi terdampak. Sampai sekarang penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat berwenang. Kepala BPPA Bukba Bakti menyampaikan sebagian titik api masih belum dapat dikendalikan dan berpotensi meluas akibat cuaca panas serta angin kencang yang terjadi di wilayah tersebut. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: One Hot News.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang menemani Anda di City Report jam 9 malam. Kawan, kalau ada yang sedang berada di luar rumah atau masih dalam perjalanan malam ini, cuaca di Malang Raya relatif cukup bersahabat ya. Langit begitu terlihat sangat cerah, meskipun di beberapa wilayah ada kondisi udara yang sedikit berkabut. Ini berdasarkan informasi dari BMKG untuk wilayah Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Klojen, Sukun, dan Lewak Waru diperkirakan mengalami udara kabur. Sementara itu di Kecamatan Kedung Kandang, ini kondisinya cuaca cenderung berawan kawan. Bergeser di Kabupaten Malang, ini sebagian besar wilayahnya juga didominasi cuaca cerah berawan dan udara kabur. Untuk kawasan Donomulyo sendiri, dan selain itu ada Pagak, Bantur, hingga Sumber Mancing Wetan, ini diprediksi juga berawan. Sedangkan Lawang, Ngantang, dan Kasembon ini juga terpantau diselimuti udara kabur. Nah, khusus buat kawan yang berada di wilayah Pujon atau mungkin sedang berlibur di sana, nah ini malam ini ada potensi hujan ringan ini ya, dengan suhu berkisar antara 18 hingga 25 derajat Celcius. Jadi untuk Anda, jangan lupa selalu menyiapkan jaket ya. Sementara itu untuk Kota Batu, ketiga kecamatannya diperkirakan mengalami udara kabur dengan suasana yang cukup dingin sekali. Di Kecamatan Batu untuk suhunya berkisar 17 sampai 24 derajat Celcius, sedangkan Bumi Aji suhunya mencapai 16 sampai 24 derajat Celcius, dan Junrejo sekitar 18 hingga 25 derajat Celcius. Jadi buat kawan yang masih beraktivitas di luar rumah, tetap berhati-hati ya saat berkendara, karena jarak pandang bisa sedikit berkurang akibat kabut tipis. Di beberapa titik, pastikan kondisi tubuh tetap fit, dan jangan lupa menggunakan jaket agar tetap hangat ya kawan. Sedangkan kondisi arus lalu lintas di sekitar kawasan Telogomas ini terpantau ramai lancar dua arah kawan. Bagaimana kondisi cuaca dan lalu lintas yang Anda lewati sekarang? Anda juga bisa berbagi informasi ke kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CityCat 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di City Report di malam hari ini. Ya kawan, pastinya belakangan ini pasti banyak yang merasa kalau udara di Malang ini terasa lebih dingin dari biasanya. Nah, pagi hari terasa menusuk dan malam hari pun juga rasanya makin enggan untuk keluar dari balik selimut. Nah, ternyata kondisi ini memang sedang terjadi dan dikenal dengan istilah yang namanya bediding kawan. Fenomena yang biasanya muncul saat musim kemarau ini membuat suhu udara terasa lebih jauh rendah meskipun cuaca yang sedang cerah dan matahari tetap bersinar. Bahkan menurut informasi dari BPBD Kota Malang, fenomena bediding tahun ini diperkirakan lebih ekstrim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya ialah kombinasi antara musim kemarau dan pengaruh El Nino yang membuat udara menjadi lebih kering dan juga dingin. Tapi kawan, dibalik udara sejuk yang mungkin terasa nyaman, ada beberapa hal juga yang perlu kita waspadai nih ya. Saat suhu turun, kelembapan udara bisa berubah dan membuat virus penyebab flu maupun batuk pilek lebih mudah berkembang dan juga menyebar. Selain itu, cuaca dingin juga bisa membuat saluran pernafasan menjadi lebih sensitif bagi yang punya riwayat asma ataupun mudah terkena ISPA. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati ya. Tidak hanya itu saja, suhu rendah juga membuat pembuluh darah ini sedikit menyempit. Akibatnya jantung harus bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tetap lebih hangat. Dan kondisi seperti ini tentu perlu menjadi perhatian khusus, terutama bagi kawan yang memiliki riwayat penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Sebagian orang ini juga mungkin mulai merasakan yang namanya sakit kepala atau nyeri pada persendian. Hal ini wajar terjadi karena perubahan suhu dapat memengaruhi yang namanya aliran darah dan membuat sendi ini terasa lebih kaku, terutama bagi para lansia atau penderita radang sendi. Nah, ini supaya tetap sehat selama fenomena bleeding berlangsung, ternyata ada beberapa langkah sederhana yang bisa Anda lakukan. Kalau sedang beraktivitas di luar rumah, jangan ragu untuk memakai masker, apalagi jika berada di keramaian. Biasakan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan menjaga jarak dengan orang yang sedang flu ataupun batuk. Yang tidak kalah penting lagi, pastikan tubuh tetap mendapatkan asupan makanan bergizi, minum air putih yang cukup. Ini sekitar 2-3 liter sehari ya. Selain itu juga istirahat yang cukup dan tetap rutin berolahraga meskipun cuaca sedang dingin-dinginnya. Nah, karena bagaimanapun menjaga daya tahan tubuh adalah perlindungan terbaik agar kita tetap fit menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi kawan, nikmati sejuknya udara khas Malang Raya di musim dingin ini. Tapi jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan diri Anda dan juga keluarga Anda. Ya kawan. Baik, kita intip terlebih dahulu informasi yang sudah masuk melalui WhatsApp kita. Ini ada Pak Wibisono ini ya, mengabarkan bahwa posisi situasi lali di daerah Pakis Aji menuju ke Kepanjen. Lalinya sangat lambat sekali yang mengarah ke selatan. Kita belum tahu ya. Nah, ini macetnya karena apa? Posisi macetnya mulai dari Penamas. Ini posisi masih berada di pom bensin Karangsono. Ini melambat. Ini Pak Wibisono mengirimkan voice note dan juga video kawan. Kita lihat dulu videonya dari Pak Wibisono. Kita lihat melalui radio visual kita ya.
1: Selamat malam CityCat FM.
0: Malam.
1: Izin melaporkan posisi situasi keadaan lalu lintas di daerah Pakis Aji ya. Tadi dari daerah Sono Tengah Penamas menuju ke Kepanjen. Ini lalu lintasnya sangat lambat sekali yang arah ke selatan dari Kota Malang.
0: Oke.
1: Nggak tahu ini di depan ada kecelakaan atau ada apa, saya sendiri juga nggak tahu. Pokok macetnya mulai dari pabrik rokok Penamas. Ini posisi masih di pom bensin Karang Sono. Masih di pom bensin. melambat, nggak tahu ada apa. Tolong kepada Citygate FM untuk menghubungi pihak lalu lintas agar mengatur jalannya lalu lintas. Ini macet banget ini. Tadi tak lihat panjang banget ya. Nggak tahu ada apa ini di depan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Citygate FM.
0: Baik.
1: Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wibisono, mungkin yang saat ini Pak Wibisono sudah melintas, kira-kira ada apa di depan, bisa kabari lagi melalui WhatsApp kami ya di 0811 360 911. Oh ini ada Pak Wibisono, ini menambahkan voice note kawan. Kita putar bersama-sama ini ya, voice note-nya dari Pak Wibisono.
1: Izin melaporkan kembali Citygate FM, ternyata truk box.
0: Oh gitu.
1: Truk box cari makan, mau cari makan. Truk box jalan pelan-pelan mau cari makan dia.
0: Okay.
1: Tak jelas di jalan ini.
0: Baik.
1: Macetnya sampai panjang ya. Sekian, terima kasih. Ini truknya udah berhenti tadi makan bakmi di. Kayaknya mau ke warung bakmi di selatannya pom bensin Ngenengan itu, yang barat jalan itu loh. Nah ini arah ke selatan udah lancar wis, truknya udah berhenti tadi, sekarang lancar. Sekian, terima kasih Citygate FM.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wibisono atas update arus lalu lintas yang Anda lewati sekarang ya. Nah, ini bagi Anda kawan yang ingin menginformasikan seputar arus lalu lintas yang sedang Anda lewati pada malam hari ini, bisa langsung mengabari kita di nomor WhatsApp-nya di 0811 360 911.
2: Informasi seputar jalan tol.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir? Jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza. Kawan, pemain timnas Indonesia oleh Romney membawa skuad Garuda menggandakan keunggulan atas Oman di menit ke-27. Laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia versus Oman berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Jumat sekarang malam waktu Indonesia Barat ya. Duel timnas Indonesia versus Oman menjadi ujian baik, ujian bagi anak asuh John Herdman sebelum mereka melanjutkan laga berikutnya kontra Mozambik pada hari Selasa. Secara peringkat FIFA, timnas Indonesia kini menduduki peringkat ke-122 dunia. Sementara Oman menempati urutan ke-79 dunia, kawan. John Herdman mempercayakan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama di laga ini. Dia dilindungi trio back yakni Elkan Bangut, Justin Hapner dan Rizky Rido, sedangkan Kevin Dix dan Nathan Choi Aon ini mengisi pos back sayap. Joy Pelupesi ini masih tak tergantikan sebagai pemain jangkar ditemani oleh Ivar Jenner. Beckham Putra, Ragnar Oratmangun dan Ole Romney ditempatkan sebagai ujung tombak skuad Garuda mencoba mendominasi jalannya pertandingan melalui kombinasi umpan-umpan pendek yang rapi. Setelah umpan lambung pertama dari Ilkan Bakot sempat dihalau, ancaman serius pertama dari Indonesia lahir di menit ke-7. Berawal dari umpan chip cerdik yang dilepaskan oleh kapten tim Rizky Rido, Nathan Choi Aon yang merangsek maju dan berdiri tanpa kawalan langsung menyambut bola dengan sebuah sundulan terarah. Namun back tim baru, Musab Mahfud, tampil sangat sigap dan berhasil menepis bola. Meski begitu, pada menit ke-13, tandukan Justin Hapner yang memanfaatkan umpan Nathan Joaon dari situasi tendangan bebas berbuah jadi gol. Garuda memimpin 1-0. Oman bukannya tanpa peluang, anak asuh Tarik Sekti Aoi sempat mengancam lewat umpan silang yang dilepaskan oleh Yusuf Nasr Al-Maki. Kendati demikian, Emil Audero berada di posisi yang tepat untuk menangkap bola sehingga peluang tim tamu pun terbuang percuma, kawan. Dan ternyata untuk pantauan live skornya Indonesia versus Oman, ini Indonesia menduduki 3-0, kawan. Wah, luar biasa ini ya. Baik kawan, kita beralih ke informasi yang sudah masuk ini ya melalui WhatsApp. Ada Pak Dani, selamat malam Pak Dani. Ini mengabarkan ada kecelakaan ya. Ada kecelakaan kalau dari suaranya video ini di Lapak Unik Gaung, kawan. Ini ada dua video yang dikirimkan Pak Dani. Kita bersama-sama memutarkan video dari Pak Dani. Bisa Anda lihat melalui radio visual kita, kawan.
1: Ya, terjadi laka sekarang ada di depan Bapak Unik Gaung. Antara ini Ayla ya sama pickup Multi S 100 ini dikisi ya, ini korban kejepit
0: sampai kejepit gitu Pak Dani
1: ya. Ini bentar yuk.
0: Oke, ini untuk video pertama yang dikirimkan Pak Dani, lalu ini video yang kedua. Ada nih ya. Oke, Pak Dani, ini lokasinya di tepatnya di mana, Pak? Apakah sudah ada petugasnya di sana atau belum? Ini bisa Anda konfirmasi lagi ke kita ya di 0811-3600-911. Kita beralih ke informasi berikutnya, kawan. Ada Pak Joko Said, ini juga menginformasikan di daerah Gadang Gang 1 sampai Gang 3 ada perbaikan jalur pengerjaan PDAM. Ini Pak Joko Said mengirimkan voice note. Kita putar bersama-sama, kawan.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali, Pak Joko.
2: Selamat malam yang tugas Mas Ilham. Ini menginfokan di daerah Gadang Gang 1 sampai Gang 3 ada pengerjaan perbaikan entah saluran PDAM atau apa, tapi sebenarnya ada galian. Sudah ada tulisan untuk hati-hati, tapi motor, mobil banyak yang ngerem mendadak.
0: Waduh.
2: Gak tahu ini mau keburu-buru kemana. Harap waspada ya daerah Gadang. Untuk trafiknya ramai lancar. Cuacanya juga mendung, dingin. Mendung tok, gak hujan ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Joko Said yang telah menginformasikan di daerah Gadang Gang 1 sampai Gang 3. Ini ada perbaikan jalur pengerjaan PDAM. Nah, ini kawan, bagi Anda yang sedang melintas di daerah Gadang ya, di Gang 1 sampai Gang 3, ini dimohon berhati-hati kawan ya, jangan ngebut-ngebutan ya, tetap fokus untuk berkendaranya. Baik kawan, bagi Anda yang menginformasikan sekitar cuaca maupun arus lalu lintas di kawasan Anda, bisa Anda WhatsApp ke kami di 0811 3600 911.

Wisdom. Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun, ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal. Tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang di

dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebelah, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu gak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan ini mama, gak boleh punya hak untuk melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar, yang kemudian sampai sekarang saya setelah menjadi wali kota kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam.

0: Rp5.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, international charging station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatimpang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pak Group, jagonya liburan hemat.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, Anda pernah gak sih saat sedang berkendara di jalan, tiba-tiba ada kendaraan yang melawan arus, terus melihat kendaraan tanpa plat nomor, atau bahkan ini plat nomornya sampai tidak kelihatan, atau mungkin melihat pengendara yang asik bermain ponsel saat mengemudi atau juga merokok ini ya. Kadang memang terlihat sepele kawan, tapi kebiasaan-kebiasaan tersebut itulah yang menjadi yang sering pemicu kecelakaan di jalan raya. Nah, mulai tanggal 8 Juni 2026 nanti, kepolisian akan menggelar operasi patuh secara serentak di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Operasi ini dikenal dengan nama Operasi Patuh Semeru 2026. Ini tujuannya bukan sekedar menilang pelanggar, tetapi juga mengingatkan kita semua bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Dalam pelaksananya, hampir 3.000 personil akan diterjunkan dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP. Ada 10 pelanggaran yang menjadi perhatian utama petugas, mulai dari kendaraan yang tidak memakai plat nomor, berkendara melawan arus, tidak menggunakan helm, hingga sepeda motor yang membawa penumpang lebih dari satu orang. Selain itu, pengendara yang masih bermain ponsel saat berkendara, melanggar marka jalan, tidak menggunakan sabuk pengaman, melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, hingga mereka yang mengemudi dalam pengaruh minuman keras juga akan menjadi sasaran penindakan. Kalau dipikir-pikir, sebagian besar aturan itu sebenarnya dibuat bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk melindungi kita sendiri. Ini helm misalnya, mungkin terasa panas saat dipakai, tapi bisa menjadi penyelamat nyawa ketika terjadi kecelakaan. Begitu juga dengan sabuk pengaman atau kebiasaan menyimpan ponsel sejenak saat sedang mengemudi. Jadi sebelum operasi Patuh Semeru dimulai, ada baiknya Anda mulai mengecek lagi kelengkapan kendaraan Anda, kawan. Pastikan SIM dan juga STNK-nya masih berlaku. Plat nomornya, nah ini, plat nomornya harus terpasang dengan baik. Jangan ditutupin apapun itu. Nah, serta biasakan tertib berlalu lintas setiap kali bepergian. Karena pada akhirnya, tujuan kita di jalan bukan hanyalah sampai lebih selamat, tetapi sampai tetapi sampai dengan selamat. Nah, kawan, kalau mendengar akan ada operasi Patuh Semeru 2026, biasanya muncul beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang bilang, ah mungkin ini cuma rahasia tahunan aja, nanti juga setelah selesai pelanggaran kembali seperti biasa. Tapi di sisi lain ada juga yang beranggapan kalau operasi seperti ini memang masih diperlukan ya. Sebab faktanya kita masih sering menemukan pengendara yang melawan arus, tidak memakai helm, atau bahkan ada plat nomor kendaraan yang tidak terlihat dengan jelas. Kalau menurut kawan sendiri bagaimana? Apakah operasi patuh benar-benar efektif membuat masyarakat lebih disiplin di jalan raya? Atau justru budaya tertib berlalu lintas seharusnya tumbuh dari kesadaran diri, bukan karena takut terkena tilang? Anda juga boleh berbagi pengalaman atau pendapat dan cerita Anda melalui WhatsApp Citycat FM di 0811-3600-911. Baik kawan, kita bergeser ini ya, bergeser ke informasi berikutnya yang sudah masuk. Ada WhatsApp-nya dari Pak Handi. Selamat malam Pak Handi. Ini sering ini ya. Nah, kita katanya sering lihat 5 menit sekali melawan arus. Nah, ini nih yang perlu, yang bahaya kawan ya. Selain melawan arus, kadang itu ada yang laporan plat nomor itu tidak bisa terbaca dengan jelas, atau bahkan sampai plat nomornya dilepas. Nah, apakah Anda pernah melihat kawan fenomena yang seperti ini? Nah, ini plat nomor sampai dilepas, atau bahkan plat nomor ditutupin apa sampai tidak terlihat. Nah, terus ada juga informasi selanjutnya kawan. Ada Pak Muhammad Zain Februansyah. Ini mengabarkan di Kebalen sebelah barat, rel kereta api apa ada jam operasional pasar sudah berganti lagi. Ini foto saya ambil sekitar jam 21 lebih 30. Nah ini kalau dilihat fotonya kawan, ini kita lihat di visual radio ya.
Nah, ini sangat terlihat jelas ini Pak Muhammad Zain. Ini fotonya, wah, sangat ramai sekali ini ya. Oke, sebetulnya jam operasionalnya nggak berganti, Pak. Tetap untuk di Pasar Kebalen itu ya. Nah, ini nggak tahu ini kita masih kok sampai seperti begini. Ini mungkin kawan-kawan yang lain yang melewati Pasar Kebalen, apakah juga sama yang seperti Pak Muhammad Zain kabarkan? Ada apa ini? Ada kegiatan. Nah, ada kegiatan seperti ramai gitu. Padahal jam operasionalnya tetap sama, kawan ya. Ini bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kita di 0811 3600 911.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan, menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan untuk malam hari ini kawan, Anda yang sudah merasakan kantuk ya saat melewati di ruas tol, sebaiknya menepi terlebih dahulu di rest area terdekat, dan Anda bisa istirahat sekitaran 20-30 menit kawan, istirahat sejenak, merem sejenak gitu ya, atau mungkin Anda bisa ngopi-ngopi terlebih dahulu untuk melepaskan penat, karena microsleep cukup berbahaya jika Anda melintas di ruas tol kawan, karena bisa membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Anda bisa bagikan bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

yang belum sesuai dengan ketentuan. Kata Mahila, Pemkab Malang tidak bisa melakukan intervensi pada SPPG yang diberhentikan karena aturan SPPG sudah mulai ketat. Salah satunya, luas bangunan minimal 400 meter persegi dengan luas lahan minimal 600 meter persegi. Selain itu, SPPG harus memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan juga harus melengkapi SLHS untuk kelengkapan syarat administrasi. Kawan Jatim kembali mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Gubernur Jatim, Hovifah Indar Parawansa menyebut capaian ini merupakan hasil kerja keras petani dan dukungan berbagai pihak dalam menjaga produktivitas pertanian. Hovifah menambahkan untuk menjaga tren positif tersebut, Pemprov Jatim terus mendorong percepatan luas tambah tanam atau LTT melalui optimalisasi lahan potensial, penggunaan benih unggul bersertifikat yang adaptif terhadap perubahan iklim, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, hingga penerapan teknologi budaya modern. BGN buka peluang kantin sekolah jadi dapur MBG di daerah 3T. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nani SD yang membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, termasuk kantin sekolah sebagai dapur makan bergizi gratis atau MBG, atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut Nani, langkah ini akan jadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi. Pihaknya menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG selain mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Demikian 9 Warman Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 10 malam, kawan, puluhan SPPG di Kabupaten Malang diberhentikan sementara oleh BGN. Sekretaris 1 Satgas MBG Kabupaten Malang, Mahila Suryadewi, menyampaikan ada 32 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang disuspend atau diberhentikan sementara di Kabupaten Malang karena operasional

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit kawan. Dan untuk malam hari ini kawan ya, kita akan membahas fenomena yang makin jelas di sekitar kita, yaitu budaya flexing kawan. Flexing itu sederhana sebenarnya, memamerkan pencapaian, kayak hidup, barang, pengalaman. Sebenarnya ya bukan hal baru sih. Sejak dulu memang manusia punya kecenderungan untuk menunjukkan keberhasilan kawan. Bedanya sekarang panggungnya itu tidak terbatas ya. Kalau dulu mungkin orang pamer di lingkup kecil, keluarga, tetangga, teman dekat. Sekarang panggungnya udah global kawan. Satu unggahan, satu postingan bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Masalahnya bukan pada berbagi kebahagiaannya, itu wajar sebenarnya. Masalahnya itu muncul ketika yang ditampilkan bukan lagi sekedar berbagi, tapi membangun citra kehidupan yang terlihat selalu ideal. Perhatikan, Anda bisa perhatikan pola konten untuk di beberapa waktu atau beberapa tahun ini kawan ya. Rumah terlihat rapi tanpa kekacauan, karir terlihat mulus tanpa kegagalan, hubungan terlihat romantis tanpa konflik, lalu bisnis terlihat naik terus tanpa risiko. Padahal hidup nyata tidak sesederhana itu ya, dan budaya flexing menciptakan satu ilusi besar kalau standar hidup normal itu tinggi akhirnya. Jadi traveling rutin itu biasa, dan punya kendaraan baru di usia tertentu itu wajar, bahwa penghasilan besar di usia muda itu standar gitu. Dan ketika ilusi ini dikonsumsi setiap hari, tanpa sadar ia membentuk persepsi baru tentang apa itu cukup kawan ya. Yang lebih halus lagi, flexing ini tidak selalu terang-terangan kawan. Ada yang disebut soft flexing ya, pamer secara halus seolah tidak pamer tapi tetap menunjukkan simbol statusnya. Dan yang menarik, budaya ini bukan hanya dilakukan oleh yang sudah mapan. Banyak orang merasa perlu terlihat berhasil supaya dianggap berkembang. Akibatnya apa? Muncul tekanan sosial baru. Kalau nggak terlihat maju itu dianggap tertinggal. Nah, malam hari ini kawan kita perlu bertanya, apakah kita memang ingin membagikan sesuatu karena ingin berbagi atau karena takut terlihat biasa saja? Karena hidup yang terus-menerus ingin terlihat ideal itu bisa membuat kita lupa kalau hidup itu memang penuh kekurangan kawan. Dan berapa banyak standar hidup kita yang benar-benar berasal dari diri sendiri ya? Berapa banyak yang terbentuk karena sering melihat kehidupan orang lain? Nah itu kita perlu pertanyakan ke diri sendiri kawan. Karena flexing itu bukan cuma soal pamer barang ya, karena itu membentuk standar sosial baru. Dan hal inilah yang kita akan bahas malam hari ini. Dampaknya apa, kenapa banyak orang merasa capek luar biasa padahal tidak melakukan apa-apa. Nah itu salah satu dampak dari flexing ini kawan. Nanti kita akan bahas di talk selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putu Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang.

0: sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus
5: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000

0: per orang, hingga paket super sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, international charging station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatimpang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pak Group, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pernah tidak Anda merasa sangat capek di akhir hari, tapi ketika ditanya, tadi ngapain aja? Nah, Anda sendiri tuh bingung menjawabnya. Aduh, tadi ngapain ya? Padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ini fenomena yang makin sering terjadi ya. Banyak orang lelah tapi tidak merasa produktif. Banyak orang sibuk tapi terasa gitu-gitu aja kawan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya memang sebenarnya tidak sederhana ya, karena yang membuat kita capek hari ini itu bukan hanya kerja fisik, tapi bukan mental yang terus berjalan tanpa henti. Nah, kita hidup di era yang disebut sebagai cognitive overload menurut peneliti kawan, atau kelebihan beban informasi. Jadi dalam satu hari, otak kita itu bisa menerima ratusan bahkan ribuan stimulus seperti pesan masuk, notifikasi, berita, opini, video pendek, komentar, email, grup chat, dan seterusnya gitu ya. Dan setiap stimulus itu terlihat kecil atau sepele gitu ya, tapi ketika menumpuk dan banyak itu menguras energi mental kawan. Masalahnya aktivitas mental itu tidak terlalu terasa seperti kerja ya. Kita scroll 30 menit terasa sebentar, padahal otak terus memproses informasi. Kita pindah-pindah aplikasi, berpikir, membandingkan, merespon, ya tanpa sadar energi kita terkuras. Hasilnya apa? Capek iya, tapi tidak merasa menghasilkan sesuatu yang konkret. Nah dulu capek biasanya jelas sumbernya, kerja fisik, perjalanan jauh, aktivitas nyata. Sekarang banyak orang duduk seharian tapi kelelahan mentalnya itu lebih berat kawan. Ada juga fenomena namanya attention fragmentation, perhatian yang terpecah-pecah. Jadi kita jarang fokus pada satu hal, kerja sebentar, cek notifikasi, baca sesuatu lalu terdistraksi. Mulai satu tugas, lalu belum selesai pindah ke yang lain. Akibatnya apa? Kita jarang masuk ke fase deep work atau fase kerja mendalam yang benar-benar menghasilkan proses signifikan. Dan ketika progres terasa kecil, nah muncul rasa tidak melakukan apa-apa padahal energi sudah terkuras banyak. Belum lagi tekanan sosial yang kita bahas tadi ya. Ketika melihat orang lain terlihat produktif, terlihat sibuk, terlihat berkembang, kita membandingkan hari kita dengan highlight orang lain, dengan orang lain gitu ya. Dan akhirnya muncul kalimat gitu, atau mungkin muncul pemikiran kita, aduh saya capek kok rasanya gini-gini aja ya hidup ya, kok nggak ada hasilnya ya. Nah, mungkin hal inilah yang membuat kita kelelahan kawan ya, karena bukan kurang kerja sebenarnya, tapi terlalu banyak distraksi, terlalu banyak yang kita konsumsi, terlalu banyak yang kita pikirkan, terlalu banyak yang kita bandingkan. Anda mungkin boleh menambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Berapa banyak waktu hari ini yang benar-benar Anda pakai untuk satu aktivitas tanpa gangguan? Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
2: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
5: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
6: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
7: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
5: Ini dia tempat tinggal impian kita.
6: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
7: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam. Tadi kita membahas mengenai capek tapi merasa tidak melakukan apa-apa. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan juga oleh banyak orang. Apakah kita itu benar-benar kerja keras atau hanya terlihat sibuk atau sok sibuk gitu ya? Karena di era sekarang itu sibuk itu simbol kehormatan, kawan. Kalau ditanya kabar, banyak orang menjawab, lagi sibuk banget aku. Tapi entah kenapa, kalimat itu terdengar seperti pencapaian ya. Padahal sibuk dan produktif itu dua hal yang berbeda. Sibuk itu berarti banyak aktivitas, produktif berarti ada progres yang nyata. Masalahnya, lingkungan kerja modern sering memberikan penghargaan atau mungkin apresiasi gitu ya pada orang yang terlihat sibuk, cepat membalas pesan, aktif di grup online setiap waktu, terlibat di banyak hal sekaligus. Tapi apakah itu berarti hasilnya lebih baik? Tidak selalu. Banyak penelitian tentang produktivitas kalau multitasking berlebihan itu justru menurunkan kualitas kerja, dan otak manusia tidak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus dalam waktu yang sama. Setiap kali kita perlindungan tugas, ada biaya kognitif yang namanya itu switching cost. Nah, artinya setiap kali pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, energi mental kita itu berkurang, kawan. Tapi karena aktivitas itu terlihat padat, kita merasa sudah bekerja keras. Kerja keras yang sebenarnya seringkali tidak terlalu terlihat. Duduk lama, menyelesaikan satu tugas besar, fokus mendalam tanpa distraksi, mengulang dan memperbaikinya sampai benar-benar matang, nah itu kerja keras ya. Dan ironisnya, kerja seperti ini biasanya memang tidak terlalu diperhatikan ya. Nah, di sisi lain, budaya flexing dan budaya sibuk tadi mendorong kita untuk menunjukkan aktivitas seolah-olah nilai diri kita itu meningkat ketika orang tahu kita sibuk. Nah, banyak orang yang mengejar hasil atau mungkin banyak orang juga yang hanya mengejar kesannya. Nah, mungkin dua hal itu sangat berbeda memang ya. Ada orang yang terlihat santai tapi progresnya konsisten. Ada orang yang terlihat sangat sibuk tapi tidak banyak yang selesai. Dan seringkali yang membuat kita merasa tertinggal bukan karena kurang kerja, tapi karena kita membandingkan kesibukan kita dengan pencapaian orang lain. Mungkin Anda bisa bergabung, kawan. Apa solusinya seperti ini? Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh. Kita akan bicara tentang Pulau Sempu. Bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, hingga hutan tropis dataran rendah, tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal dari laut yang masuk melalui celah karang, menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa. Sejak masa kolonial Belanda, sejak tahun 1928, pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk melindungi kekayaan hayatinya. Karena statusnya itu, kegiatan wisata umum tidak diizinkan di wilayah pulau ini, kecuali untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalamnya. Walaupun kunjungan wisata umum dilarang, Pulau

0: Sembu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menuju titik terdekat pulau ini, yaitu Pantai Sendang Biru, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pantai Sendang Biru. Dari sana, secara teknis Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di destinasi berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kota Malang siapkan 4.000 kuota seragam gratis untuk pelajar di tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Kota Malang, Suarjana, mengatakan terdapat 4.000 kuota di tahun ini untuk program seragam gratis bagi siswa dengan prioritas merupakan warga kurang mampu. Kata Suarjana, pendataan penerima bantuan akan dilakukan setelah sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan orang tua akan dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi terkait mekanisme bantuan seragam. Lebih lanjut, dari 4.000 kuota seragam gratis, nantinya 2.000 bantuan seragam akan dialokasikan ke jenjang SD negeri dan 2.000 lainnya untuk jenjang SMP negeri. Kawan Misi Dagang Jatim, Sulut, catat transaksi 1,8 triliun rupiah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memimpin Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur dengan Sulawesi Utara atau Sulut di Manado yang mencatat komitmen transaksi sebesar 1,887 triliun rupiah. Nilai tersebut terdiri dari transaksi jual senilai 1,600 triliun rupiah dan transaksi beli hampir 190 miliar rupiah. Capaian ini meningkat tajam dibanding Misi Dagang tahun 2022 yang sebesar 158 miliar rupiah. Emil menambahkan dengan optimis kerjasama ekonomi antara Jawa Timur dan Sulawesi Utara akan terus berkembang. Kawan Cina desak AS dan Iran patuhi gencatan senjata. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mendesak Amerika Serikat dan Iran menghormati gencatan senjata serta mendesak pihak yang bertikai tidak memulai perang baru. Pernyataan dari pemerintah China ini muncul setelah AS melakukan serangan ke Pulau Qasem sebagai tanggapan terhadap upaya serangan Iran di seluruh Timur Tengah. Mao juga menegaskan perang baru tidak menguntungkan siapapun. Untuk itu pihaknya berharap pihak terkait bisa menghargai peluang perdamaian, menghormati komitmen gencatan senjata dan menjaga momentum negosiasi. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
2: For your life, City Guide FM.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, kalau kita bicara tentang sibuk dan kelelahan mental, sekarang kita masuk ke satu fenomena yang makin sering muncul, yaitu overthinking. Berpikir memang sehat kawan, menganalisis itu penting, lalu berpikir kritis itu boleh. Tapi ketika pikiran berjalan terus tanpa henti dan tanpa arah yang jelas, itu yang disebut overthinking. Dan di era sekarang banyak anak muda, banyak orang-orang yang mungkin switch dari 30 ke 40 tahunan sering overthinking dan pemicunya sangat banyak. Dulu informasi datang terbatas, kita tahu juga kabar itu dari lingkup yang kecil ya, opini yang kita dengar juga terbatas. Kalau sekarang, dalam satu hari kita bisa membaca puluhan sudut pandang tentang satu topik kawan. Setiap isu itu punya banyak opini, setiap keputusan punya banyak alternatif, setiap langkah juga punya kemungkinan risiko. Otak kita dipaksa memproses lebih banyak pilihan daripada sebelumnya. Dan psikologi modern mengatakan kalau ini sebagai analisis paralysis, kondisi di mana terlalu banyak pilihan justru membuat kita sulit memutuskan. Contohnya sederhana ya, dulu kalau misalkan kita beli sesuatu pilihannya sedikit, sekarang pilihannya ratusan. Mau karir apa banyak jalur, mau investasi apa banyak opsi, mau mulai usaha banyak model.

Lalu semakin banyak pilihan, semakin besar tekanan untuk memilih yang paling benar. Dan ketika kita takut salah pilih, pikiran terus berputar. Belum lagi faktor sosial. Ketika kita melihat orang lain sudah mengambil keputusan, sudah bergerak, sudah memilih, nah kita jadinya terburu-buru, kita jadi merasa harus cepat memutuskan juga. Akibatnya apa? Pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Jadi saat istirahat juga, otak itu tetap bekerja kawan, membandingkan, merencanakan, khawatir. Dan overthinking ini sering tidak terlihat dari luar. Orang bisa tampak diam tapi pikirannya penuh. Dan yang membuatnya berat biasanya ekspektasi untuk selalu mengambil keputusan terbaik. Dan kadang keputusan yang cukup baik itu sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu kita pikirkan terlalu banyak gitu ya. Karena seringkali bukan keputusan yang salah yang paling menyakiti, tapi terlalu lama tidak bergerak karena takut salah. Nah mungkin ada bisa tambahkan kawan, fenomena tentang overthinking ini apa solusinya, dan mungkin Anda kalau misalkan punya pengalaman juga bisa sharingkan atau tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putu Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu ini OTW dari Afrika ya?
4: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
3: Jangan bohong deh, coba kita pindah video call.
4: Oh, no. Aduh yang, ini di jalan lu, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
5: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut Mampu, nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Coba perhatikan satu hal sederhana, kawan. Tadi kita membahas tentang banyak hal ya. Kapan terakhir kali Anda benar-benar diam tanpa melakukan apapun? Tanpa membuka HP atau layar, tanpa memutar sesuatu lagu atau TV, tanpa mengisi keheningan dengan suara-suara itu. Sekarang memang diam itu terasa aneh. Ya mungkin kita merasa kita seperti bertapa gitu ya. Sepi itu terasa tidak nyaman. Begitu suasana swing sedikit, kita refleks ngambil HP. Kalau nggak ada notifikasi, kita cek lagi. Begitu sendirian, kita cari distraksi. Kenapa? Karena di era sekarang kita terbiasa dengan stimulasi konstan. Jadi otak manusia di zaman sekarang itu jarang berada di dalam kondisi yang benar-benar diam atau hening, kawan. Dulu kalau misalkan di tahun 70-an, 80-an, 90-an, diam itu biasa. Menunggu tanpa hiburan itu biasa. Duduk sendiri tanpa gangguan itu sudah normal. Nah kalau sekarang itu keheningan seperti ruang yang memang harus segera diisi gitu ya. Dan secara psikologis, kalau misalkan saya baca-baca, ketika kita diam tanpa distraksi, pikiran itu mulai berbicara dan kekhawatiran akhirnya muncul. Pertanyaan muncul, rasa kurang muncul, insecure muncul. Dan karena banyak orang tidak terbiasa menghadapi pikirannya sendiri, akhirnya keheningan ini terasa mengganggu. Kalau kita lihat penelitian dalam psikologi menunjukkan kalau sebagian besar orang itu lebih memilih mendapatkan stimulus eksternal daripada duduk sendiri dengan pikirannya terlalu lama. Bahkan ada eksperimen yang menunjukkan kalau orang itu rela melakukan sesuatu yang tidak nyaman daripada duduk di dalam keheningan. Artinya apa? Kita memang sedang kehilangan toleransi terhadap rasa sepi, kawan. Padahal justru dalam keheningan sering muncul kejernihan. Ide itu muncul saat pikiran tidak terus dibanjiri informasi. Pemahaman muncul saat kita memberikan ruang untuk merenung. Dan ketika kita terus menghindari sepi, kita juga menghindari refleksi. Dan mungkin inilah salah satu alasan berat kenapa rasa tertinggal itu tadi merasa makin berat ya. Karena kita tidak benar-benar berhenti untuk mengevaluasi diri kita secara tenang. Kita terus bergerak, terus melihat, terus membandingkan. Dan akhirnya apa yang muncul? Ya mungkin cemas, mungkin gelisah. Tapi ya setidaknya kalau misalkan kita diam gitu ya, atau mungkin merenung, itu bisa muncul juga kejelasan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, mengenai hal ini. Kirimkan ke WhatsApp kami. Karena kalau misalkan kita lihat hal yang menjadi akar dari semua permasalahan yang tadi saya bahas di talk-talk sebelumnya juga, itu adalah standar sukses yang semakin tidak realistis di dunia ini. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Mobil boros bensin itu nggak selalu karena mesinnya. Bisa jadi karena cara Anda mengemudi. Di tengah isu gangguan pasokan minyak, cara berkendara jadi faktor penting untuk menghemat bahan bakar. Karena faktanya, gaya nyetir ini sangat menentukan konsumsi BBM loh. Ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa bikin konsumsi bahan bakar jadi jauh lebih efisien, kawan. Yang pertama, hindari akselerasi dan pengereman mendadak. Menekan gas secara tiba-tiba, ini bisa membuat mesin bekerja lebih keras dan langsung meningkatkan konsumsi BBM. Sebaliknya, akselerasi yang halus membuat pembakaran lebih efisien. Selanjutnya, jaga kecepatan tetap stabil. Kecepatan yang naik turun terus membuat konsumsi bahan bakar lebih boros. Mengemudi dengan kecepatan konstan membantu mesin bekerja pada kondisi optimal. Untuk mobil manual, gunakan gigi yang sesuai. Gigi yang tidak tepat, misalnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, membuat mesin bekerja lebih berat dan tidak efisien. Jangan lupa tutup jendela saat kecepatan tinggi, kawan. Membuka jendela di atas kecepatan 60 km per jam bisa meningkatkan hambatan angin sehingga mobil butuh tenaga lebih besar untuk melaju. Kurangi juga beban kendaraan. Semakin berat mobil, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk bergerak, dan itu berarti BBM lebih cepat habis. Menghemat BBM bukan cuma soal jenis bahan bakar atau teknologi mobil, tapi soal bagaimana Anda mengemudi setiap hari. Karena di balik setir, cara Anda menekan gas itu bisa menentukan seberapa cepat bensin Anda habis.

0: Loh entah pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh iya i. Siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki.
0: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat malam. Dan tadi kalau kita rangkum dari awal, kita membahas tentang budaya flexing. Capek tapi gak produktif, sibuk tapi gak fokus, overthinking, dan semuanya itu sebenarnya mengarah pada satu akar yang sama kawan. Standar sukses yang makin tinggi dan makin kabur. Dulu sukses itu relatif jelas dan sederhana ya. Punya pekerjaan tetap, bisa menghidupi diri, bisa membantu keluarga, hidup stabil. Sekarang gimana? Definisinya berubah. Sukses itu seolah harus cepat, harus terlihat, harus viral, harus punya pencapaian besar di usia muda, harus punya banyak sumber penghasilan, harus terus naik level. Standarnya tidak lagi hanya cukup kawan, tapi luar biasa ya. Masalahnya, standar ini seringkali tidak realistis untuk semua orang. Karena biasanya standar-standar tersebut dibentuk dari potongan terbaik yang terlihat di publik, dari kisah sukses yang jarang memperlihatkan kegagalan di baliknya. Kita melihat orang umur 25 sudah punya bisnis besar, umur 30 sudah punya aset banyak, umur 35 sudah pensiun dini karena financial freedom gitu. Lalu tanpa sadar kita mulai menghitung umur sendiri, padahal yang jarang kita lihat adalah ribuan orang lain yang berjalan stabil, biasa, tapi tetap punya makna gitu ya. Dan banyak media sering mengangkat cerita yang spektakuler karena itu menarik perhatian. Tapi hidup mayoritas orang itu tidak spektakuler kawan, tapi konsisten ya, bertahap, biasa tapi nyata gitu. Dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Standar sukses yang terlalu tinggi inilah di masa modern yang membuat kita kehilangan rasa syukur. Bisa membuat pencapaian kecil itu ya gak terlalu berarti lah, gak penting lah gitu. Bisa membuat perjalanan terasa lambat, meskipun sebenarnya ya progresnya ada gitu. Dan kalau misalkan kita bahas malam hari ini ya, sebenarnya saya ingin ajak Anda bertanya ke diri sendiri gitu, apakah saya sudah sukses menurut standar zaman ini? Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk malam hari ini, saya ingin mengajak Anda bukan bertanya ke diri sendiri seperti apakah saya sudah sukses menurut standar zaman ini, tapi saya ingin bertanya mengenai apakah hidup kita sesuai nilai yang kita percayai kawan. Karena sukses yang sehat itu bukan tentang mengalahkan timeline orang lain, karena setiap orang itu punya jalurnya masing-masing, tapi tentang selaras dengan arah diri sendiri. Kalau kita mengejar standar yang dibentuk oleh sorotan publik, oleh orang-orang lain, oleh sosial media, ya kita akan terus merasa kurang. Tapi kalau kita membangun standar berdasarkan kebutuhan kita, kapasitas kita, nilai pribadi kita, kita bisa tetap ambisius tanpa kehilangan ketenangan. Dan bisa jadi yang membuat kita gelisah bukan kurangnya capaian, tapi terlalu banyaknya standar. Mungkin Anda bisa sharing pendapat Anda mengenai standar yang semakin tinggi di zaman modern ini kawan. Tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Memang dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur dengan keindahan wisata alamnya. Salah satunya ada Coban Siu yang dikenal dengan suasana sejuk dan asri. Halo kawan, saya Faricha Umami akan membawa Anda ke Coban Siu dan sepertinya Coban Siu bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang masuk ke dalam bucket list Anda ya kalau berlibur ke Malang. Coban Siu memiliki ketinggian kurang lebih 90 meter, rute yang ditempuh juga cukup mudah. Hanya berjarak sekitar 1 jam dari pusat kota Malang, banyak sekali aktivitas seru yang bisa Anda lakukan di Coban Siu. Pemandangan air terjun dengan nuansa alam yang sangat kental, keasrian dari Coban Siu masih sangat terjaga sampai sekarang. Jadi gak perlu diragukan lagi ya, Coban Siu memiliki beberapa aliran air kecil di bawahnya. Jadi Anda bisa bermain air di sekitar air terjun, bahkan air dari Coban Siu juga masih alami dan sangat jernih. Karena lokasinya yang berada di dataran tinggi, airnya sangat sejuk dan menyegarkan. Selain itu kawan, Anda bisa menjelajah alam sekitar sambil berfoto, berjalan-jalan sambil menghirup udara segar di jalanan setapak. Udah kebayang kan segernya? Lokasinya yang ada di dataran tinggi dan jauh dari pusat kota, Coban Siu masih belum sepopuler Coban Rondo, sehingga fasilitas yang tersedia juga belum terlalu lengkap. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena fasilitas penunjang bisa mendukung kebutuhan Anda saat berkunjung, seperti area parkir, gazebo, dan warung makanan. Ada beberapa tips untuk Anda yang mau berlibur ke Coban Siu, pastikan Anda sudah melihat perkiraan cuaca sebelum berangkat. Dan disarankan pergi ketika cuaca cerah saja ya. Anda juga harus membawa pakaian pengganti, bawa bekal makanan, dan bawa uang tunai karena di Coban Siu tidak bisa pakai debit atau kris. Anda yang mau mengarah ke Coban Siu dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Setelah itu akan ada papan arah menuju Coban Jahe. Kemudian ikuti arahan menuju Coban Siu. Setelah itu Anda sudah sampai di Coban Siu.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas. Kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf-maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh. Kita akan bicara tentang Pulau Sempu. Bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, hingga hutan tropis dataran rendah, tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal dari laut yang masuk melalui celah karang, menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa. Sejak masa kolonial Belanda, sejak tahun 1928, pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk melindungi kekayaan hayatinya. Karena statusnya itu, kegiatan wisata umum tidak diizinkan di wilayah pulau ini, kecuali untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalam.

0: Walaupun kunjungan wisata umum dilarang, Pulau Sempu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menuju titik terdekat pulau ini, yaitu Pantai Sendang Biru, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pantai Sendang Biru. Dari sana, secara teknis, Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia, di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di destinasi berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya 1 kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: Gas gak ya? Gas lah.
1: Woi, berhenti mas. Waduh.
0: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
1: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
0: Ya, feeling aja sih pak.
1: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
2: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik,

Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulupitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondanglegi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adilui, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: Jalan-Jalan Plus. Di kawasan selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan, atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi, karena coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Turen, dan menuju kawasan Sumber Manjing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
3: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu, menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya, semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Mosok, sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.

0: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas. Kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas, bukannya sampean emang jemput ribut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
4: Woi, berhenti mas, waduh.
2: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
4: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
2: Ya feeling aja sih pak.
4: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
5: Terburu-buru bukan alasan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iya, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Aduh iya, sik-sik Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lak garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Haduh, tiap hari ini ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
4: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
2: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
4: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
4: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja nggak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
4: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh. Kita akan bicara tentang Pulau Sempu. Bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, hingga hutan tropis dataran rendah, tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal dari laut yang masuk melalui celah karang, menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa. Sejak masa kolonial Belanda, sejak tahun 1928, pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk melindungi kekayaan hayatinya. Karena statusnya itu, kegiatan wisata umum tidak diizinkan di wilayah pulau ini, kecuali untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalamnya. Walaupun kunjungan wisata umum dilarang, Pulau Sempu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menuju titik terdekat pulau ini, yaitu Pantai Sendang Biru, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pantai Sendang Biru. Dari sana, secara teknis, Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di destinasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan,
1: aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulupitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondanglegi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluih, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Dek, kang arep iku mandek dhisik, aku tetu mbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
3: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lho.
2: Sedih lu ae lho, Mbak. Saman tadi dek kene lho. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wis. Saman sing anteng dek kene yo.
3: Yo wis cepetan.
2: Yo.
3: Mbak, dari zigzag itu loh Mbak. Masa gak kelihatan sih? Dari zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
4: Iya. Maaf. Sabar. Tenang.
2: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi?
4: Hei!
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Wisdom. Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun, ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal. Tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang dimana kita bertumbuh, berkembang bersama, dari hal yang paling membahagiakan sampai paling menyedihkan ada di situ. Dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebelah, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu enggak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan ini mama, enggak boleh punya hak untuk melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar, yang kemudian sampai sekarang saya setelah menjadi wali kota kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Di kawasan selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi, karena coban ini menawarkan suasana yang menenangkan. Airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Tureng, dan menuju kawasan Sumber Manjing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Sendang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Wisdom. Keluarga itu adalah rumah, jadi tempat yang paling nyaman yang kita tinggali ya. Dimanapun kita setelah bekerja di luar atau berlibur pun, ke tempat-tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling luxury, yang paling mahal. Tetapi pasti seminggu saja kita sudah kangen rumah. Karena di rumah itu bukan soal mewahnya, tapi kehangatan dan cerita-cerita yang ada di situlah yang membuat kita kemudian sangat menjadikan rumah itu sebuah istana yang tidak tergantikan. Dan isinya itu adalah orang-orang yang tersayang, yang dimana kita bertumbuh, berkembang bersama, dari hal yang paling membahagiakan sampai paling menyedihkan ada di situ. Dan kita bersama-sama melaluinya, saling menguatkan. Sehingga yang namanya keluarga itu adalah sebuah tempat berteduh yang tidak ada, tidak tergantikan. Orang mungkin menyangka saya akhirnya menjadi wali kota yang sebelumnya dosen, itu adalah wanita karir dari dulu menikah. Padahal enggak, saya dulu adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang saya asuh sendiri, saya beri ASI sendiri, sampai mereka kemudian bisa saya lepas pelan-pelan. Dari TK masih ditungguin, kemudian SD harus dilepas karena memang situasi kondisi sebenarnya, apalagi SMP. Yang akhirnya di situasi seperti itu, anak saya yang kecil SMP, mungkin baru mau SMP, itu baru saya kemudian berkarir. Nah, disitulah peran keluarga yang menyupport. Saya waktu itu izin ke anak-anak, bukan ke suami yang dulu, ke anak-anak, apakah boleh saya karir sekolah dan sebagainya itu. Tadinya anak saya yang kecil, Ganis, itu enggak boleh. Tetapi kemudian anak saya yang besar, Andi, bilang, jangan ini mama, enggak boleh punya hak untuk melakukan kegiatan di luar. Yang akhirnya anak-anak boleh hanya mengizinkan saya berkegiatan di luar, yang kemudian sampai sekarang saya setelah menjadi wali kota kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi keluarga itu adalah supporter terbaik. Ketika kita mendapat support dari anak-anak, dapat izin dari suami, insya Allah perjalanan itu akan lebih terasa gampang, ringan, lancar, dan insya Allah berkah. Saya Dewanti Rumpoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, dan Wali Kota Batu periode 2017-2022 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas. Kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

89.11 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Kita akan bicara menjamin kesejahteraan lansia sejauh mana Kota Malang bergerak. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Malang, ada Penyuluh Sosial Muda dari Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, dan kami juga mengundang ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang. Saya juga tentunya mempersilakan Anda boleh ya, nanti boleh interaktif bersama dengan kami, bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Boleh sambung lewat WhatsApp kami kawan, tapi kami mengutamakan yang mau sambung ini bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon, supaya lebih enak ngobrol bersama dengan narasumber. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Pagi hari ini kawan menemani Anda di program Ijen Talk, saya Erika Rosa. Hari ini topik bahasan kita menjamin kesejahteraan lansia sejauh mana Kota Malang bergerak. Terima kasih sebelumnya kawan, Anda yang sudah bersama dengan kami, yang masih bersama dengan kami berbicara soal kesejahteraan lansia. Barangkali tanggal 29 Mei 2026 kemarin ini diperingati juga sebagai hari lanjut usia nasional atau HLUN ke-30. Ini barangkali menjadi pengingat kita bersama, apakah kesejahteraan lanjut usia atau lansia termasuk yang ada di daerah itu benar-benar sudah diperhatikan. Bahkan dalam peringatan hari lanjut usia nasional ke-30 di tanggal 29 Mei kemarin, dari pemerintah juga menetapkan tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, di mana dalam salah satu subtemanya ini dirinci bagaimana lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia berdaya. Hari ini kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kota Malang, Dwi Rahayu SHM-HUM. Bu Dwi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, sehat-sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Bu Dwi, kayaknya lama ini nggak bincang sama Bu Dwi. Bu Dwi gimana, sehat juga Bu Dwi?
1: Alhamdulillah sehat, makasih ya dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol lagi.
0: Kita juga terima kasih Bu Dwi menyempatkan waktunya untuk ngobrol lagi bersama dengan kami. Ruangannya Bu Dwi ini cute banget ya kayaknya ya. Pecinta Mickey nih Bu Dwi ya.
1: Iya Mbak.
0: Baik, oke, Bu Dwi terima kasih sekali lagi menyempatkan waktunya kita ngobrol di program Ijen Talk pagi hari ini. Tadi intermezzo saja ya, saya tertarik nih melihat gambarannya Bu Dwi di ruangannya Bu Dwi. Selain
1: di kantor ya Mbak.
0: Biar gak terlalu kaku banget gitu Bu ya, ala pemerintahan banget ya. Selain ada Bu Dwi dari Badan Perencanaan Daerah Kota Malang, kami juga mengundang kawan. Ada dari Dinsos P3AP 2KB Kota Malang yang dalam hal ini diwakilkan oleh penyuluh sosial muda Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Heri Wiono SPDMM. Pak Heri, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Heri waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Nanti kita ngobrol banyak Pak ya.
2: Baik, terima kasih juga telah diberi kesempatan untuk ikut kegiatan ini.
0: Nah, ada dari Bu Dwi, ada Pak Heri. Kami juga mengundang dari DPRD Kota Malang. Ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo. Pak Ginanjar, selamat pagi. Oh, Pak Ginanjar masih persiapan ya, 5 menit lagi. Tadi masih ada agenda, nanti juga akan sambung bersama dengan kami. Saya mengingatkan, kita pagi hari ini juga live di TikTok Radio City.

0: Guide. Kemudian kami juga live streaming di YouTube dan website City Guide 911 FM. Yang mau gabung tapi kita arahkan keseluruhan bisa sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Kami mengutamakan untuk yang sambung lewat voice note dan juga lewat line telepon. Berbicara menjamin kesejahteraan lansia sejauh mana Kota Malang bergerak. Bu Dwi, kalau dalam skema perencanaan pemerintah Kota Malang ini bagaimana Bu, perhatian pemerintah Kota Malang terhadap kesejahteraan lansia?
1: Baik, terima kasih Mbak. Kita sambil nunggu Pak Ginanjar ya. Oke, kalau di Kota Malang sendiri Mbak, untuk lansia itu sebetulnya isu-isu tentang kelansiaan ini sudah masuk di RPJMD, masuk di perencanaan pembangunan daerah. Nah, Kota Malang ini tidak memandang lansia ini sebagai beban sosial gitu ya, tetapi justru sebagai aset pembangunan yang hak-hak kesejahteraannya ini wajib dipenuhi melalui perencanaan pembangunan daerah. Nah, bagaimana itu bisa kita lihat? Yang pertama, di rincian posisi regulasi kemudian implementasi isu lansia ini di perencanaan pembangunan daerah Kota Malang, yang pertama posisi strategis dalam visi dan misi daerah Mbak. Jadi ada pembangunan inklusif, isu lansia ini masuk di komitmen besar pemerintah Kota Malang untuk menciptakan kota yang inklusif, ramah gender, serta berpihak pada kelompok rentan. Nah, lansia ini kan masuk di dalam salah satu kelompok rentan. Kemudian ada indikator IPM dan angka harapan hidup. Itu sih Mbak untuk di Kota Malang yang menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah Kota Malang pada kaum lansia. Kemudian kita juga bisa melihat dasar hukum yang ada di Kota Malang, di pemerintah Kota Malang. Kita punya Perda nomor 13 tahun 2015, ini tentang kesejahteraan lanjut usia. Artinya kalau kita melihat perda kita di tahun 2015, berarti sudah lama bahwa pemerintah Kota Malang ini memperhatikan terhadap lansia. Kemudian itu mulai tahun 2015 ya Mbak perdanya. Kemudian yang terbaru ini program dasa bakti Bapak Wali Kota itu kan juga menunjukkan bahwa isu kelanjut usiaan ini masuk dalam janji kerja pemenuhan jaminan sosial, kemudian perlindungan dan akses kesehatan melalui program turunan seperti misalnya Ngalam Ngopeni, Ngalam Santun. Nah ini yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang cukup memperhatikan lansia. Kemudian juga wadah partisipatif untuk kaum lansia itu kita punya musrenbang tematik lansia. Nah dari sini kan menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang itu betul-betul memperhatikan lansia. Itu Mbak.
0: Baik, topik tentang lansia ini memang juga menjadi topik yang jarang sepertinya kita bahas termasuk di Radio City Guide. Tapi kalau tadi dari pemaparannya Bu Dwi ternyata menarik juga kawan. Lansia ini menjadi salah satu golongan yang cukup diperhatikan di pemerintahan Kota Malang. Dari Pak Heri, kalau dari ranahnya Dinsas P3AP 2KB, Pak, apa saja selama ini yang sudah dilakukan dalam hal mewujudkan kesejahteraan untuk para lansia kita?
2: Yeah. Terima kasih. Sebelum kami menyampaikan beberapa program yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AP 2KB di dalam program kelanjut usiaan, perlu kami ketahui bahwa di tanggal 29 Mei yang lalu itu Provinsi Jawa Timur itu telah mengadakan kegiatan Hari Lanjut Usia yang kebetulan ditempatkan di Kota Malang. Dan untuk Kota Malang insya Allah di tanggal 20 Juni itu juga akan mengadakan Hari Lanjut Usia. Nah, mudah-mudahan kami mohon doanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, masalah program kelanjut usiaan yang dilakukan

0: dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AB 2KB itu cukup banyak ya, ya dalam rangka untuk bagaimana mewujudkan lansia khususnya di Kota Malang itu menjadi lansia yang smart gitu ya. Apa itu smart? Ya, S-nya sehat, M-nya mandiri, nah, A-nya aktif, nah, R-nya produktif, dan T-nya itu bermartabat gitu. Ini memang yang sering kita gaungkan kepada para lansia untuk memberikan sebuah motivasi kepada lansia khususnya yang ada di Kota Malang. Nah, program-program yang telah kami laksanakan itu sebagai programnya antara lain adalah kita terus mengembangkan yang namanya senam lansia. Nah, senam lansia itu kita mulai pada di awal yaitu pelatihan kepada instruktur senam lansia yang kita ambil dari perwakilan seluruh kota seluruh kelurahan di Kota Malang. Harapannya dari pelatih ini terus memberikan sebuah pelatihan dan pengembangan senam lansia di Kota Malang. Dan alhamdulillah sampai hari ini itu senam lansia sudah berkembang bahkan sampai ke tingkat RW itu. Nah, harapannya dengan ada senam ini kita bisa mewujudkan lansia yang sehat. Kemudian yang kedua, sesuai dengan fungsi dinas sosial, ya ini kan yang pertama fungsi perlindungan sosial, kemudian fungsi jaminan sosial dan juga pemberdayaan sosial. Dalam hal jaminan sosial dan juga perlindungan sosial, bahwa lansia Kota Malang terus kita dorong dan terus kita jangkau itu untuk terdaftar di BPJS. Nah, di Kota Malang alhamdulillah ya, UHC itu telah bisa mengcover semua lansia itu dapat fasilitas untuk kesehatannya.
1: Sudah berapa persen, Pak? Berapa persen lansia?
0: Artinya sudah 100% karena UHC di Kota Malang pencapaiannya sudah di atas 100% gitu ya.
1: Ini yang berKTP Kota Malang, Pak ya?
0: Ya. Oke. Okay. Yang berKTP Kota Malang. Kemudian yang kedua masalah perlindungan. Di Kota Malang melalui Dinas Sosial itu juga memberikan bantuan yang namanya BSTD ya, bantuan sosial tunai daerah, yaitu salah satu sasarannya adalah para lansia yang tergolong juga lansia. Kemudian juga
1: iya Pak Heri. Kayaknya ada gangguan koneksi ini di Pak Heri. Halo Pak Heri. Iya Pak Heri, bagaimana bisa dengar jelas suara kami Pak Heri? Ya. Oke, kayaknya ada gangguan koneksi Pak Heri. Mungkin videonya boleh dimatikan dulu sementara Pak Heri. Sambil nunggu koneksinya dari Pak Heri, ini sudah gabung juga bersama dengan kami anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo. Pak Ginanjar, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok agak kecil ya di bagian Anjar, Pak? Boleh cek suara lagi, ya, Pak? Iya, halo.
2: Oke, ya.
1: Koneksinya aman, oke, tapi suaranya ya, agak kecil bagian Anjar. Baik, bisa dengan jelas, Pak, nggih, suara kami, Pak?
2: Ya, jelas, Mbak.
1: Sama kameranya bisa lebih turun, Pak Ginanjar, supaya nanti bisa terlihat lebih jelas. Di ini, Pak, ke atas kan lagi, Pak. Nah, baik. Oke, Pak Ginanjar, tadi Bu Dwi sudah memaparkan bagaimana prioritas lansia ini menjadi prioritas tersendiri dalam berbagai program di pemerintah Kota Malang. Kemudian dari Dinas Sosial juga menjabarkan berbagai program konkret yang ada di lapangan. Kalau dari DPRD sendiri, ketika kita berbicara kesejahteraan lansia di Kota Malang, apa Pak yang barangkali ke depan ini masih menjadi catatan dan barangkali perlu dilakukan perbaikan?
2: Baik, banyak terima kasih. Selamat pagi juga untuk Bu Dwi juga dari apa Insos tadi Bapak Airi ya. Okay. Yang pertama melihat kita dalam perspektif politik ini, bahwa terkait penanganan lansia ini kan pemerintah harus hadir. Jadi bagaimana kehadiran itu bisa diterjemahkan dalam bentuk regulasi, dalam bentuk kebijakan publik yang real, yang nyata, itu bisa memberikan jaminan kesejahteraan, jaminan kelangsungan hidup berupa kesehatan, ekonomi, fasilitas, dan sebagainya. Sehingga bagaimana itu Kota Malang menyediakan itu dan memastikan lansia mendapatkan perhatian. Artinya bagaimana terkait kesejahteraan sosial, kesehatan, kemudian fasilitas publik yang ramah untuk lansia itu bisa diterima oleh semua masyarakat usia lanjut yang ada di Kota Malang. Yang kedua, dalam konteks regulasi, memang Kota Malang ini secara hukum ada Perda nomor 13 tahun 2015 gitu, yang di situ juga memberikan mandatori kepada pemerintah Kota Malang untuk memastikan juga bahwa bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada itu bisa menyentuh sisi kebutuhan dari lansia itu. Nah, memang di sini leading sektor ada di Dinas Sosial, yang mana Dinas Sosial juga bisa memberikan layanan terkait kebutuhan yang ada di lansia. Kami melihat selama ini di DPRD isu terkait lansia kurang mendapatkan perhatian secara penuh. Jadi kita pun juga kita akui selama ini titik tekan lebih kepada hal-hal yang lain, hal tuan perlindungan wanita, perlindungan anak, jaminan kesehatan dan sebagainya. Memang sedikit porsi untuk lansia ini. Ya, ini bisa kembali mengingatkan bahwa ternyata juga lansia perlu untuk mendapatkan perhatian lebih, karena memang usia tersebut di Kota Malang ya cukup tinggi kalau data melihat dari Dinas Sosial tadi. Sejauh ini kami melihat peran dari Dinas Sosial ya normatif memang masih bisa berjalan, hanya memang secara khusus memang belum ada yang mendapatkan perhatian secara full. Tapi kan juga di undang-undang di regulasi ini bukan saja peran pemerintah tapi peran keluarga. Nah, di Kota Malang sepertinya peran keluarga cukup bisa memberikan perlindungan. Jadi Kota Malang dengan karakter masyarakat yang identik dengan kekeluargaannya, kekompakannya, identik dengan guyub rukunnya, ini secara sosial kemasyarakatan warga itu sudah otomatis untuk memberikan layanan itu. Nah, ini kan juga menjadi given yang ada di masyarakat Kota Malang. Sementara itu, Pak.
1: Baik, Pak Ginanjar, kalau kita mengacu pada perda yang ada, ini sebenarnya apa saja, Pak, yang diarahkan untuk lansia? Harapannya lansia ini mendapatkan perhatian yang seperti apa?
2: Pertama, ini kan substansi dari perda itu memang tidak saja melihat lansia ini warga yang tidak produktif, bukan itu sebenarnya, tetapi adalah ada hal yang bisa dilakukan, ada bagaimana lansia itu bisa produktif, sehingga kan potensi produktivitas itu diberdayakan, sehingga secara sosial kemasyarakatan juga gitu. Jadi bagaimana keluarga masyarakat itu juga didorong, tidak menempatkan lansia pada perspektif orang yang tidak bisa berperan, orang yang tidak bisa bersosial masyarakat, orang yang sudah kemudian harus diistirahatkan di rumah dan tidak. Tetapi bagaimana substansinya adalah memberdayakan potensi walaupun lansia, tapi potensi-potensi yang bisa sehingga di kelurahan akhirnya kan ada yang namanya Karang Wreda, kemudian di posyandu ada posyandu lansia, kemudian di organisasi-organisasi yang lain banyak. Artinya bagaimana setiap organisasi, unsur pemerintahan melibatkan lansia ini. Di satu sisi memang kita wajib memberikan perlindungan, jaminan, tapi di satu sisi jangan menempatkan lansia sebagai orang yang tidak berdaya. Jadi pemberdayaan, demikian, Pak.
1: Baik, nanti kita akan lanjut tentunya diskusi bersama dengan para narasumber, termasuk juga Galada yang mau ikut bergabung kawan dalam diskusi pagi hari ini. Saya coba cek dulu, ini tadi ada beberapa yang bergabung juga. Nanti kita bacakan setelah jeda. Kita jeda dulu sejenak. Pagi hari ini kita masih bicara tentang menjamin kesejahteraan lansia sejauh mana Kota Malang bergerak.

0: kawasan selatan Kabupaten Malang tersembunyi sebuah air terjun yang masih terjaga kealamiannya. Namanya Coban Wetan atau yang lebih dikenal warga setempat dengan nama Coban Tundo. Coban ini merupakan air terjun yang berada di kawasan Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Coban ini berada di kawasan selatan Malang dan masih tergolong destinasi wisata alam yang belum banyak dikunjungi. Dulunya, Coban Tundo dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air alami. Sebelum dikenal sebagai destinasi wisata, aliran air dari coban ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengairan lahan pertanian. Nama Tundo sendiri diyakini berasal dari istilah lokal yang menunjuk pada fungsi aliran air sebagai penanda dan penuntun jalur alami bagi warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari sisi karakter, Coban Wetan memang tidak terlalu tinggi. Karena coban ini menawarkan suasana yang menenangkan, airnya mengalir stabil di antara bebatuan alami, dikelilingi pepohonan yang masih rapat, dan udara yang sejuk, jadi cocok untuk Anda yang ingin mencari suasana tenang dan alami. Untuk akses menuju Coban Tundo, wisatawan dapat memulai perjalanan ke arah Kecamatan Bululawang, kemudian melanjutkan perjalanan melewati wilayah Turen, dan menuju kawasan Sumbermancing Wetan, searah dengan jalur menuju Pantai Senang Biru. Dari titik pemukiman terdekat, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan area kebun warga. Medannya tergolong ringan hingga sedang. Namun, Anda tetap disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya dan tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat musim hujan. Nah, akses yang masih terbatas inilah membuat Coban Wetan relatif sepi pengunjung dan tetap terjaga kealamiannya. Tidak banyak fasilitas wisata di sana, namun justru hal ini yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yep, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Uniramalang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Uniramalang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
9: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, pagi hari ini kita kembali di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa. Hari ini topik bahasan kita menjamin kesejahteraan lansia sejauh mana Kota Malang bergerak. Saya ditemani Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, Ade Pudui. Saya juga ditemani penyuluh sosial muda dari Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, ada Pak Heri, dan ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Pak Ginanjar. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung bersama dengan kami. Tadi ada dua yang mau ikut on air ya. Ada Pak Supomo dan juga ada Pak Yudi. Barangkali Pak Supomo dulu, Pak. Saya coba sambungkan dulu ke PC penyiar. Dan saya juga mengingatkan untuk Anda, kawan pendengar City Guide, yang hari ini lagi perjalanan di tengah suasana lalu lintas di tengah hari kerja. Ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ada beberapa titik yang kondisinya lumayan ramai, kawan. Salah satunya di pertigaan Dr. Cipto, itu yang dari Rampal arah ke Bundaran SMP 5. Kemudian juga di perempatan Kaliurang, baik yang mengarah ke Kota Malang maupun juga yang arah ke Sabilillah, itu ada sedikit antrian di sana, kawan. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM excellent in learning innovation. Kita kembali lagi ke para narasumber, ke penelpon dulu ya. Ini ada yang sudah sambung bersama dengan kami, ada Pak Supomo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Supomo.
1: Nah, ini dari awal saya sudah mengikuti talk ini. Kemudian saya ini umur saya sudah 86 tahun sekarang.
0: Warga Kota Malang ya, juga ini, Pak.
1: Warga Kota Malang, Jalan Bukit Tidar, Villa okay. Bukit Tidar.
0: Iya.
1: Yeah. Ya di sebelahnya. Di atas itu. Ini alhamdulillah saya ini masih ya masih agak anulah normal lah dalam kesemuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Terus BPJS saya punya.
0: Mm-mm.
1: Ya dan sudah saya pakai. Nah, kemudian ini akan ada kesejahteraan dan sebagainya, itu saya nanti mohon diperjelas itu. Nah, istri saya 81 tapi barusan meninggal 1 bulan yang lalu. Jadi sekarang saya tinggal sendirian. Kemudian untuk kesejahteraan dan sebagainya itu saya mohon pencerahan atau penjelasan. Saya ini sudah 86 tahun itu ya sudah terus mana begitu.
0: Bagaimana Pak? Kira-kira apa Pak Supomo tadi kurang jelas terakhir?
1: Nah, yang terakhir itu dalam karena ada kesejahteraan dan sebagainya, itu kira-kira realisasinya bagaimana, dan kita yang sudah tua-tua ini terusnya kemana gitu. Mungkin dari beliau-beliau ini terima kasih atas perhatiannya.
0: Baik, Pak Supomo sebelumnya selama ini sudah merasakan belum Pak berbagai program dari pemerintah Pak terkait dengan bagaimana pemberdayaan lansia, bagaimana kesejahteraan lansia, sudah pernah dirasakan belum Pak Supomo program-programnya?
1: Sudah. Saya BPJS sudah ya. Sudah BPJS itu memang rumah sakit dan sebagainya itu bagus. Tapi namanya bagusnya rumah sakit kan ya tempatnya orang sakit ya. Jadi tetap aja sakit. Kemudian lansia saya sudah ikut. Ada juga dari lansia-lansia itu kan ada perkumpulan juga itu ya. Itu saya sudah semua ikuti dan katanya kok katanya saya ini kok sih sehatnya apa tua ini ya tetap aja sehat dalam artian yang
0: alhamdulillah ya,
1: hanya saya mohon pencerahan kira-kira Kofadis itu kita ini terus kemana gitu loh. Terima kasih untuk semua narasumber ya, moga-moga bisa menjadi pencerahan bagi saya, bisa menambah lebih tuin.
0: Amin. Nggih, Pak Supomo begitu Pak. Terima kasih sudah bergabung Pak Supomo, semoga sehat terus dan dipanjangkan umurnya Pak Supomo ya. Selamat pagi Pak. Itu tadi kawan Pak Subomo, salah satu lansia di Kota Malang. Nah, saya juga mau ke Bu Dwi ini. Ini selaras juga dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Subomo. Lansia ini kan masuk di RPJMD Kota Malang, Bu. Indikator spesifik apa yang barangkali juga ini dipakai oleh Kota Malang untuk memastikan kesejahteraan lansia, selain barangkali terkait dengan angka kemiskinan, Bu Dwi?
2: Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya izin menyapa Pak Supomo. Pak Supomo sehat selalu ya, usia 86 tahun tapi masih bisa ngikuti acaranya Siti Gaib.
0: Iya, Masya Allah.
2: Iya, Mbak Erika, kita harus berdoa supaya bisa amin. Seperti beliau gitu ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Pak Supomo, saya juga menyampaikan bela sungkawa karena sebulan yang lalu istri Pak Supomo sedo ya. Mudah-mudahan diterima di sisinya, amin.
0: Amin.
2: Ya. Amin ya. Mbak Erika, seperti yang tadi ditanyakan Pak Supomo, jadi begini, nanti secara program detail Pak Eri pasti akan bisa menyampaikan ya Pak Eri ya. Saya tadi begitu Pak Supomo menyampaikan, saya 86 tahun, istri saya baru sebulan yang lalu meninggal, saya langsung mikir gini Mbak, wah, ini jangan-jangan beliau sendiri, oh tugasnya Pak Eri nih, saya bilang gitu ya, Pak Eri rantang kasih ya Pak Eri. Iya, jadi begini Mbak, seperti yang awal tadi saya sampaikan bahwa Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota itu betul-betul memperhatikan apa namanya kaum rentan di Kota Malang, termasuk lansia ini. Maka kenapa tadi saya sampaikan, mulai tahun 2019 itu kita juga mempunyai musrenbang lansia. Kenapa dilaksanakan musrenbang lansia ini? Karena salah satunya untuk mengetahui sebetulnya apa sih kebutuhan lansia, apa yang diperlukan oleh lansia di Kota Malang ini. Kalau sebelum 2019 itu musrenbang yang dilakukan yang general gitu ya Mbak Erika ya, jadi musrenbang umum gitu. Nah, dari musrenbang yang umum itu kita tidak bisa mengetahui sebetulnya kebutuhan lansia itu apa, yang diperlukan oleh beliau-beliau itu apa. Karena biasanya kalau kaum rentan ini mesti terpinggirkan gitu ya Mbak ya, jadi yang misalnya fisik-fisik aja gitu misalnya yang diusulkan dalam musrenbang. Nah, begitu ada musrenbang lansia ini, maka itu bisa lebih mengerucut kebutuhan apa yang diperlukan oleh lansia. Ini memang tidak hanya Dinas Sosial P3AP 2KP yang mengurusi masalah lansia ini, tetapi kita juga punya cross-cutting perangkat daerah mana saja yang terkait dengan permasalahan kelanjut usiaan ini. Nah, bersyukur hari ini Pak Ginanjar juga ada di sini, jadi di Komisi D yang juga membidangi masalah lansia ini. Artinya dari DPRD pun bisa semakin mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Kemudian juga itu tadi yang musrenbang tematik ya Mbak Erika, jadi dari tahun ke tahun usulan-usulan musrenbang tematik lansia ini juga meningkat, yang diakomodir pun semakin meningkat. Kemudian kalau kita lihat dari angka harapan hidup di Kota Malang ini meningkat dari tahun ke tahun pula. Jadi tahun 2024 kemarin di Kota Malang itu angka harapan hidupnya adalah 75,54, sementara di Jawa Timur itu 75,07. Artinya di Kota Malang ini lebih tinggi dari angka harapan hidup di Jawa Timur. Kemudian kalau kita lihat juga pertumbuhan jumlah dan persentase lansia ini juga meningkat. Dari 2024 kemarin 13,3, di 2025 14,23. Artinya usia lansia ini semakin meningkat gitu ya. Itu bisa kita lihat bahwa lansia di Kota Malang ini semakin sejahtera, semakin bahagia ya Kak Ginanjar ya. Kalau sudah bahagia, sejahtera, artinya usia angka harapan hidup ini juga lebih meningkat lagi. Mbak Erika, secara detail program-program yang dilakukan oleh Pemkot, salah satunya oleh Dinsos, mungkin bisa nanti
0: ke Pak Heri, ya.
2: Yang tadi terputus ya.
0: Iya. Kalau terkait dengan indikator spesifik, Bu, yang dikatakan lansia sejahtera itu dalam RPJMD, poin-poinnya apa saja nih, Bu Dwi?
2: Nah, jadi kalau di RPJMD itu ada indikator IPM-nya, itu lansia kan masuk di situ, Mbak. Kemudian angka harapan hidup ini juga masuk di RPJMD kita. Artinya, supaya indikator itu tercapai, terpenuhi, apa-apa program kegiatan yang harus kita lakukan supaya indikator IPM dan angka harapan hidup di Kota Malang ini bisa tercapai sesuai target. Jadi itu, Mbak, yang ada di RPJMD kita.
0: Baik, termasuk tadi Bu Dwi juga menyampaikan ini dari 2019 rutin ada musrenbang tematik khusus untuk lansia. Kalau yang di tahun ini, Bu, apa yang banyak diusulkan terkhusus dalam musrenbang tematik lansia?
2: Iya, kalau dari waktu ke waktu lansia itu betul-betul ini ya, Mbak ya, usulan-usulannya itu betul-betul dalam rangka pemberdayaan lansia ya, Pak Heri ya. Jadi untuk ada semacam pelatihan-pelatihan, nah semacam-semacam itu, Mbak. Kemudian juga pelatihan itu dalam rangka untuk memenuhi perekonomian para lansia. Jadi lansia itu berharap, saya tidak mau tergantung, walaupun saya sudah tua, tetapi saya tidak mau bergantung perekonomian pada anak, misalnya seperti itu. Nanti juga Pak Heri bisa sampaikan yang terkait rantang kasih ya, Pak Heri ya, bagaimana lansia yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, Mbak Erika, itu pemerintah Kota Malang tetap berusaha untuk bisa mensejahterakan beliau-beliau. Itu,
0: baik,
2: Mbak Erika.
0: Tahun ini sudah terlaksana, Bu ya, untuk musrenbang tematiknya, Bu Dwi ya?
2: Tematik sudah, Mbak, sudah, ini sudah mulai jalan untuk pemenuhannya.
0: Baik, itu tadi salah satunya yang banyak diusulkan terkait dengan pemberdayaan lansia. Ini menyeluruh di semua kelurahan begitu, Bu ya? Kebanyakan mereka mintanya ada pemberdayaan untuk pemberdayaan ekonomi bagi lansia, Bu ya?
2: Iya, jadi ini yang banyak dikeroyok dari Dinsos ini.
0: Baik, oke, sebelum saya ke Pak Heri, ditahan dulu Pak Heri dan juga Pak Ginanjar. Ini saya mau jeda informasi dulu, mengingatkan warga Malang dan sekitarnya. Nah kawan, informasi yang tidak kalah pentingnya ya, untuk Anda yang sekarang ini lagi cari kasur tapi mungkin bingung carinya di mana, Anda bisa datang ke Victoria Furni Center. Di sana Anda bisa dapat kasur ini untuk memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Ada berbagai merek dari mulai King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan ada berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, upgrade size dan free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi segera toko Victoria Furni Center. Lokasinya ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furni Center. Oke, kita kembali lagi ke narasumber. Pak Heri, tadi kembali ke pertanyaannya Pak Subomo ya. Ini terkait dengan kesejahteraan, Pak, barangkali bisa diarahkan nih. Yang dimaksud sejahtera, ini ke depan para lansia kita mau diarahkan bagaimana dan seperti apa? Iya, Pak Heri bisa di-unmute dulu, Pak, suara Zoom-nya, Pak. Baik, silakan Pak Heri.
3: Oke, terima kasih. Kembali pada masalah kesejahteraan ya. Untuk lansia itu apa saja program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial tadi sempat terputus ya, kami masih menyampaikan masalah senam lansia. Sementara program-program yang lain yang telah kita laksanakan itu di sana ada program-program pemberdayaan ekonomi lansia, kemudian ada sekolah lansia, kemudian ada bantuan untuk para lansia, khususnya ya tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi, yaitu lansia tidak potensial. Nah, ini berupa bantuan untuk rantang kasih, gitu ya. Nah, mengapa rantang kasih? Ya, kita memberikan berupa barang yang siap makan. Nah, pertimbangannya ya, para lansia itu kalau dikasih bahan mentah yang harus diproses masak dulu, jelas tidak memungkinkan karena mereka kondisinya sudah tidak potensial. Alhamdulillah Kota Malang sudah bisa memberikan program seperti rantang kasih tersebut.
0: Capaiannya sudah berapa persen, Pak, program rantang kasih ini?
3: Untuk lansia terlantar ini di Kota Malang, data terakhir itu jumlahnya 343, sementara yang sudah kita jangkau itu 129. Mengapa masih 129? Karena dari 343 lansia terlantar itu tidak semuanya tidak potensial. Nah, sementara untuk jangkauan program rantang kasih itu khusus bagi lansia yang identitas Kota Malang yang tidak potensial. Nah, kemudian lansia terlantar yang lainnya bagaimana, gitu ya? Nah, itu dijangkau dengan program-program perlindungan sosial yang lain, ya, antara lain yaitu bantuan ya yang berupa BSTD atau bantuan sosial tunai daerah, dan juga bantuan program PKH, baik itu dari pusat maupun dari provinsi, itu. Dan juga ada program-program yang lain, itu ada program atensi dan sebagainya. Nah, menjawab dari pertanyaannya Pak Supomo tadi, saya sudah 86 tahun gitu ya. Nah, ya, terus mau diapakan? Alhamdulillah tadi sudah menyampaikan bahwa Pak Supomo sudah mendapatkan program yaitu bantuan kesehatan atau BPJS. Ya. Nah, memang Mbak Erika, untuk bantuan-bantuan ini pasti ada kriteria siapa yang harus dibantu. Jadi tidak semua lansia itu mendapat bantuan. Tetap ada kriteria-kriteria tertentu. Okay? Yang utamanya itu adalah lansia yang kurang mampu kalau itu berupa bantuan sosial. Gitu, okay? Nah, jadi seperti itu. Jawab dari Allah. Mudah-mudahan dari Pak Supomo tadi, nah, itu kondisinya tidak masuk dalam kriteria untuk yang diberi bansos karena masih dikategorikan sebagai lansia yang mampu atau yang ada yang menanggung gitu ya dari keluarganya. Cuman kalau memang dirasa gitu ya ada lansia yang hidupnya sendirian, tidak mampu gitu ya, itu yang perlu bantuan itu, monggo bisa menghubungi kepada Pak RT, Pak RW atau kelurahan, nah, biar dilakukan oleh divisitasi oleh tenaga kami SDM Dinas Sosial yang ada di masing-masing kelurahan untuk selanjutnya bisa diusulkan mendapatkan bansos itu.
0: Baik. Oke, Pak. Dari Pak Heri dan juga Pak Ginanjar ya, sebelum nanti dilanjutkan Pak, mohon maaf saya potong dulu sejenak. Nanti kita akan lanjutkan diskusi hari ini. Saya jeda dulu iklan sebentar. Masih ada satu segmen kawan nanti untuk berbincang di program Ijen Talk. Dan terima kasih untuk Anda yang juga masih bersama dengan kami. Ada beberapa yang tadi antri mau bergabung ya, nanti kita coba untuk akomodir satu persatu. Tetaplah di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, terima kasih masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita menjamin kesejahteraan lansia sejauh mana Kota Malang bergerak. Saya masih bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Dwi Rahayu, dan juga penyuluh sosial muda dari Dinsos P3P 2KB Kota Malang Heri Wiono. Saya kembali dulu ke Pak Ginanjar sebelum ke penelpon lagi ya. Pak Ginanjar, tadi disampaikan oleh Bu Dwi juga, yang banyak masih diusulkan oleh masyarakat ini terkait dengan permintaan pemberdayaan secara ekonomi untuk lansia. Kalau dari Dewan sendiri, dari postur anggarannya memadai tidak sih Pak? Barangkali kalau kita ingin mengembangkan program lebih luas untuk kesejahteraan lansia di Kota Malang.
1: Ya, terima kasih. Kita bicara anggaran,

0: memang seperti yang kita bahas di awal, masih belum begitu optimal saya pikir untuk di lansia ini. Artinya dengan postur anggaran saat ini, kemudian juga sebenarnya itu sudah termaktub di RPJMD, sudah kemudian menjadi program di Dinas Sosial. Namun ketika kita kemudian melakukan pembahasan dengan Dinas Sosial pun sebenarnya kurang sebenarnya porsi untuk lansia ini. Yang akhirnya sebenarnya semua beberapa program itu kan akhirnya menjadi kembali atau kemudian menjadi tanggung jawab kelurahan akhirnya. Jadi ini juga yang kemudian banyak dikeluhkan juga oleh beberapa kelurahan-kelurahan. Artinya banyak program kemudian kembalinya ya anggaran itu di kelurahan, sementara kelurahan bla bla dan sebagainya kurang dan sebagainya. Ya memang ini perlu lagi ini untuk porsi khusus memang untuk lansia ini. Meski dengan postur anggaran yang saat ini juga harus menata di sana sini, saya pikir ya perlu ini kita juga akan merumuskan lagi untuk yang lebih difokuskan kepada lansia ini. Artinya misalkan tadi dikemukakan oleh Bu Dwi bahwa Musrembang tematik khusus lansia. Cuman kan selama ini memang real di lapangan itu ya sebenarnya kurang optimal sebenarnya. Saya melihatnya ketika saya kemudian keliling di Musrembang, di kelurahan, khususnya di Kecamatan Lokwaru dan sebagainya itu kurang optimal sebenarnya proses-proses Musrembang tematik tentang dari lansia ini. Ini yang menjadi harus dikuatkan lagi. Maka kan ini menjadi konsekuensi logis tatkala tadi disampaikan bahwa angka harapan hidup di Kota Malang meningkat, maka konsekuensinya adalah berarti harus ada kebijakan lanjutan terkait pemberdayaan lansia ini. Nah ini yang perlu saya pikir edukasi kepada masyarakat juga, edukasi kepada organisasi-organisasi yang memang selama ini menjadi, dalam tanda kutip ya, tempat bernaung lansia. Jadi misalkan organisasi keagamaan, musola, takmir-takmir masjid ini. Nah, misalkan takmir masjid itu kan juga ada anggaran dari pemerintah kota misalkan untuk marbotnya, untuk takmir dan sebagainya. Nah, ini kembali ke kelurahan. Nah, ini yang kemudian kita harus menguatkan lagi nanti anggaran untuk kelurahan terkait karena itu adalah ruang-ruang pemberdayaan bagi lansia.
1: Baik.
0: Kemudian juga misalkan ini bisa dirilatkan, ini kan program ketahanan pangan dari Presiden Prabowo Subianto misalkan. Nah, karakter Kota Malang itu kan sesuai misalnya pertanian kota, nah, model pertanian kota di rumah. Nah, saya pikir ini bisa kemudian tidak hanya dinas sosial tapi dinas pertanian ini juga ya pemberdayaan bagi lansia ini yang memang masih berdaya untuk pertanian kota di rumah, di halaman, di ini itu menjadi saya pikir kegiatan atau pemberdayaan tersendiri untuk lansia seperti itu, Mbak.
1: Baik, menarik. Jadi ini bukan hanya tugas semata-mata dari dinas sosial begitu Pak Ginanjar ya, tapi banyak dinas terkait yang sebenarnya juga bisa masuk untuk kesejahteraan lansia. Ya.
0: Betul. Ini saya ada selama ini lebih kepada kelurahan sebenarnya untuk penanganan lansia itu lebih yang real lebih ke sana. Memang dinas sosial hadir tadi Rantang Kasih dan sebagainya, tapi untuk pemberdayaan saya pikir kelurahan yang selama ini menjadi garda terdepannya tapi ke lapangan ya.
1: Bisa diselipkan dalam program RT berkelas juga tidak sih Pak? Ini kan lagi digaungkan juga nih jalan program RT berkelas.
0: Betul. Ini juga ini yang saya masukkan tadi edukasi kepada masyarakat dalam artian bahwa bagaimana konsep RT berkelas itu juga menyasar lansia. Karena kalau kita lihat selama ini kan sering Mbak ya, Dwi, Pak Heri, misalkan ada acara usia, misalkan kalau fokusnya anak-anak ya sampai 15 tahun. Fokusnya pemuda 15 sampai 35. Nah, enggak ada yang di sini usia hanya 55 sampai 75 misalkan, enggak ada. Nah, ini kan sebenarnya salah satu indikator juga iya memang enggak ada yang kegiatan fokus ini. Tapi kemarin juga beberapa itu kan masyarakat sendiri yang berdaya. Misalkan kita di Komisi C kemarin dapat undangan senam lansia misalkan diadakan oleh lembaga tertentu atau mungkin juga kemarin dari nah ini yang konsep-konsep ini yang sebenarnya kita harus merangkul semua stakeholder tidak hanya pemerintah saja ya, banyak komunitas misalkan yang perlu di LVRI misalkan keteran dan sebagainya ini untuk dilibatkan yang ya ini lebih ini mereka mungkin lebih bisa optimal lagi.
1: Baik, ini menarik, ada juga pendengar yang tadi berkomentar, ada Pak Yudi. Kalau mendengar kata sejahtera saja, itu memang sudah menenangkan. Cuma, apa yang dimaksud untuk lansia? Belum ada progres yang signifikan, ya sekarang ini masih biasa-biasa saja, masih normatif rasanya. Tadi Pak Yudi mau gabung juga lewat telepon, saya coba sambungkan ya. Pak Yudi masih nyambung gak ya bersama dengan kami? Tadi katanya mau on air, tapi kita pending. Sekarang kita bantu untuk terhubung kembali. Silakan Pak Yudi.
2: Halo.
1: Iya, halo. Silakan Pak Yudi.
2: Iya, saya sedikit komentar ya.
1: Boleh.
2: Ya, senang aja dengarnya mau sejahtera gitu ya. Karena sekarang sebetulnya belum optimal kalau kita lihat ya. Jadi kota-kota. Yang pertama itu harus didata ya, mana yang lansia yang masih kuat fisiknya, ya atau umur 60 ya, kan itu awal-awal lansia. Tapi lansia yang sudah madya, itu kan fisiknya tidak memungkinkan untuk diberdayakan sendiri. Oleh karena itu pemerintah itu harus memiliki suatu apa namanya goodwill ya, keinginan baik ya. Ditingkatkan yang sudah ada sekarang itu, karena sejahtera itu tidak hanya urusan dia makan minum gitu loh, tapi psikologinya ya, ketenangan, kenyamanan hidup, kesehatannya dia sudah ada berpikir, pemerintah yang sudah memikirkan itu semua gitu, tapi itu tidak mudah gitu loh. Jadi sekarang harus dirumuskan sistem mekanismenya, anggarannya, stakeholder yang terlibat di sana, misalnya itu apa, di bidang kesehatan harus memberikan anggarannya untuk itu ya toh. Tidak bisa kita serahkan kepada sosial saja gitu loh ya, tapi sebagai apa namanya leading sektornya itu bisa sebagai koordinator didorong itu anggarannya ya. Sekarang kan anggarannya terbatas mungkin ya, jadi harus ditetapkan itu baru bisa kita mensejahterakan begitu loh ya toh. Jadi kalau itu terbatas ya otomatis tidak bisa juga secara optimal gitu loh ya, harus didata ya. Kemudian psikologi daripada lansia itu belum tentu dia nyaman di dalam keluarganya gitu loh, bersama anak-anaknya belum, jadi harus didata. Mereka itu harus ditampung oleh pemerintah di sana, dijamin di panti sosial kesehatan, hidupnya diperiksa tiap hari atau tiap dua hari sekali kesehatannya. Ada komunitasnya di sana, mereka lebih nyaman di sana gitu. Tapi ya kembali lagi tadi dari harus didorong itu dibuatkan suatu apa namanya perdanya yang lebih baik daripada sekarang gitu ya toh. Terutama anggaran Pak. Jadi anggaran itu kalau masih terbatas tidak akan bisa jalan nanti Pak. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih kembali Pak Yudi, selamat pagi. Ini tadi ada komentar juga ya yang masuk di kami. Tadi ada Pak Agung. Pak Agung menyampaikan untuk para narasumber khususnya Bapak Supomo, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan berbahagia selalu. Oke, saya bacakan lanjutannya. Dan selalu bersama dengan keluarga tercinta. Mendengar pernyataan beliau rasanya terharu, kata Pak Agung. Oke, ini ya komentarnya dari Pak Agung ya. Terima kasih Pak Agung sudah bergabung juga bersama dengan kami. Tadi sebenarnya belum terjawab secara tuntas, termasuk pertanyaannya Pak Supomo, Pak Heri. Ini mau dikepanakan nih Pak selanjutnya nih Pak. Udah usia 86 tahun, bagaimana dari pemerintah ke depan mengarahkan lagi, termasuk tadi Pak Yudi juga menyampaikan kesejahteraan bukan hanya persoalan makan minum tapi juga psikologis. Bagaimana Pak Heri? Iya Pak Heri, bisa di-unmute dulu Pak Heri. Ini Pak, suara Zoom-nya bisa dinyalakan dulu Pak Heri. Baik, silakan Pak.
3: Iya, sudah. Halo?
1: Ya, Pak Heri, sudah terdengar?
3: Berbicara itu mau dikemanakan para lansia ini kan gitu ya. Artinya itu bisa merupakan sebuah apa kira-kira program yang diperuntukkan untuk lansia, dalam arti bagaimana mengantarkan dan mewujudkan lansia itu mencapai kesejahteraan kan gitu. Nah, memang benar, langsung menyambung pertanyaan dari Pak Yudi bahwa sejahtera itu bukan hanya urusan makan minum. gitu ya, tetapi juga menyangkut sejahtera batinnya, sejahtera di tingkat kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini itu sudah ada beberapa program gitu ya, beberapa program yang telah juga kami sampaikan di awal tadi, itu sebenarnya itu juga goalnya adalah bagaimana mewujudkan lansia di Kota Malang itu

0: di Kota Malang, ya ini yang juga itu apa yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam arti pelaksanaannya hasil musrenbang tematik khususnya, itu ada program-program pemberdayaan yang telah kita berikan kepada para lansia. Memang, nah ini apa sasarannya adalah lansia yang masih produktif. Nah, karena apa? Dengan memberikan program-program pemberdayaan atau pelatihan-pelatihan ini, nah para lansia akan bisa lebih aktif, lebih bisa produktif. Nah, gitu ya. Goalnya lansia itu tidak harus ya dari kegiatan produktif itu harus menghasilkan sesuatu yang besar gitu ya pendapatan, tetapi bagaimana lansia itu tetap aktif ya, tetap berdaya gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini maka para lansia nanti bisa mencapai sebuah apa sisi kebermanfaatan sendiri sebagai lansia yang dikatakan masih tetap aktif dan produktif, yang muaranya nanti lansia itu tidak menjadi sebuah ya beban di masyarakat atau keluarga, tetapi tetap eksis dan terus bermanfaat. Itu tujuan dari program pemberdayaan atau program-program apa namanya ekonomi produktif bagi lansia. Jadi itu Mbak Erika, yang pertama menjawab dari pertanyaan Pak Supomo sama Pak Yudi tadi
1: ya.
0: Ya itu.
1: Pak, ini nah, ada satu lagi
0: untuk ada lagi teman. Gender urusan ya.
1: Iya, gimana Pak Heri?
0: Halo?
1: Oke Pak Heri, silakan Pak Heri.
0: Ya. Ya. Memang betul ya, urusan lansia itu kan memang urusan tidak hanya dari Dinas Sosial ya, tetapi dari lintas OPD dan juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat juga gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita dari unsur pemerintah dan juga masyarakat bersama-sama mengantarkan para lansia itu, menjaga para lansia itu untuk menjadi lansia yang sejahtera.
1: Baik.
0: Ya, atau okay, istilahnya dari Budung itu tadi, itu program-program yang cross-cutting tadi. Ya.
1: Oke, okay, ini ada lagi satu pendengar yang mau bergabung. Saya coba sambungkan dulu, ada Pak Andri Wiwanto. Tadi mau ikut bergabung, barangkali singkat saja begitu. Oke, okay, Pak Andri Wiwanto, selamat pagi Pak.
2: Pagi Mbak Erika.
1: Iya, silakan Pak. Mohon izin, boleh dipersingkat Pak Andri ya. Silakan Pak Andri.
2: Ya, artinya ini karena kreativitas ya dari UPD khususnya Dinsos. Kalau bicara anggaran dari Dinsos kan banyaknya bansos sama operasional aja. Memang gede, tapi detail-detail yang lain. Saya kebetulan ketua kampung KB ya. Banyak acara saya handle dengan budget pribadi ya. Artinya apalagi hari ini dari transfer dari pusat untuk BKKBN untuk kampung KB kan nggak ada ya, untuk programnya sedikit ya. Artinya balik lagi kayak saya di Blimbing juga fokus ke disabilitas, itu data tetap banyak yang masuk ke Dinsos tapi ya masih minimalis, normatif sekali. Jadi sebetulnya bukan masalah anggaran tapi bagaimana input dari bawah itu bisa didengar gitu. Itu yang saya lihat kurang. Kalau prestasi saya kira bisa dicek begitu, tapi ya, ketika kita sudah mencapai ini mau sejak Bupen ini saya sudah harus begini-begini gitu. Tapi kan di Dinsos itu anggarannya gede, tapi kan itu untuk operasional Dinsos sama Bansos itu kayak yang gede. Tapi untuk anggaran-anggaran yang simple begitu, misalnya kalau kita terima di kampung KB kan ada yang acara-acara kecil gitu kan, dulu ada dapat 50 ribu atau begitu kan kita bisa kelola untuk personal organisasi, tapi sekarang nggak ada. Nah itu contoh yang kira ada RT berkelas hari ini pun harusnya bisa menurun begitu loh. Artinya kalau tadi Pak Ginanjar bicara kelurahan ya, ya betul yang Pak Ginanjar kemukakan, saya sebagai pelaku yang detik-detik juga mengerti. Terakhir, kalau saya aja kalau di kelurahan, kelurahnya nggak bagus ya saya diem kan organisasi itu. Artinya balik lagi, setara lurah saja banyak.

0: yang kualifikasi kapabilitasnya nggak masuk gitu. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih.
1: Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Andri Wiwanto. Pagi hari ini juga sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Andri. Dari masing-masing narasumber, barangkali catatan apa yang bisa disampaikan untuk akhir diskusi hari ini ya? Berbicara tentang menjamin kesejahteraan lansia, sejauh mana Kota Malang bergerak. Bu Dwi, termasuk barangkali Bu Dwi, selain catatan untuk diskusi hari ini, tadi Pak Ginanjar juga menyampaikan bagaimana sinergi antara OPD terkait dengan mewujudkan kesejahteraan lansia. Silakan Bu Dwi.
2: Terima kasih Mbak Erika. Terima kasih juga tadi ada Pak Yudi, Pak Andri ya, yang ikut juga meramaikan acara ini. Terima kasih masukan-masukannya. Mbak Erika, jadi seperti yang awal saya sampaikan, kemudian Pak Heri juga sampaikan, bahwa di pemerintah Kota Malang ini untuk urusan lanjut usia memang tidak hanya urusan dinsos saja, tetapi cross-cutting beberapa perangkat daerah itu juga sudah kita lakukan. Jadi dinsos, dinas kesehatan, kemudian ada dinas lingkungan hidup, DPUPR, PKP, Diskopindag, ini. Nah, memang core terbesarnya memang di dinsos. Tetapi perangkat daerah yang lain tetap juga ada anggaran untuk program kegiatan terkait dengan kelanjut usiaan ini. Berharap pada hari ini Pak Ginanjar juga yang mewakili dari DPRD Kota Malang mengikuti acara ini, Mbak Erika, artinya beliau nanti bisa mendorong untuk peningkatan anggaran terutama untuk program kelanjut usiaan. Kemudian kalau dianggap ini kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan lanjut usia ini masih kurang, artinya kami terutama dari Bapeda di Bapeda ini kan perencanaan di awal gitu ya Mbak ya, perencanaan di awal kami akan lebih meningkatkan, kami akan lebih mengupayakan untuk mencari masukan dari masyarakat. Jadi gini Mbak, pada saat kami melakukan musrenbang ataupun musrenbang tematik lansia terutama juga, itu kami mempunyai kamus usulan yang ini nanti sebagai pedoman untuk usulan-usulan yang akan kemudian masuk kalau di aplikasi pusat namanya SIPD itu ya Mbak ya. Nah, artinya kalau dirasa ini masih kurang, berarti kamus usulan yang kami susun ini tidak kami susun sendiri ya Mbak ya. Yeah. Jadi kami melibatkan perangkat daerah, kami juga masukkan ke DPRD, kemudian sebelum ini ditetapkan menjadi lampiran surat edaran wali kota itu juga disampaikan ke masyarakat perwakilan tentunya ya Mbak ya, enggak bisa disampaikan ke seluruh masyarakat. Artinya perwakilan masyarakat itu kami juga berharap untuk bisa memberikan masukan yang lebih real lagi, lebih banyak lagi apa sebetulnya yang dibutuhkan. Sehingga seperti tadi yang Pak Andri sampaikan, tidak sepertinya kayak apa ya Mbak ya, kurang masuk lah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang ini, walaupun menurut pemerintah Kota Malang kami sudah berupaya cukup maksimal seperti itu. Terkait dengan anggaran memang dengan penurunan TKD ini kami juga harus lebih cermat lagi untuk bisa menata yang lebih prioritas. Jadi titip pesan juga Pak Heri, kalau rantang kasihnya ternyata kebutuhannya lebih dari yang 100 sekian itu ya Pak Heri ya, mungkin nanti bisa kita cermati lagi, kita data lagi sebetulnya berapa yang harus lansia yang sudah tidak berdaya ini yang harus kita beri bantuan. Itu Mbak Erika dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bu Dwi. Dari Pak Ginanjar, silakan Pak. Iya, bisa di-unmute dulu Pak Ginanjar.
3: Oke, terima kasih Mbak Erika. Ada tiga hal yang bisa saya sampaikan sebagai penutup untuk season kali ini. Yang pertama adalah terkait antisipasi dini. Antisipasi dini saat ini saya pikir perlu pendataan yang cermat, pendataan yang real terkait data usia lansia, bisa kemudian pengelompokannya, kemudian yang terinventarisasi. Lansia yang memang punya potensi produktif, lansia yang memang sudah sejahtera, dan juga lansia yang memiliki potensi nanti untuk penurunan kesejahteraan. Nah, data-data ini saya pikir wilayah Dinsos untuk benar-benar melakukan inventarisasi pendataan. Yang kedua terkait bagaimana kemudian yang kelompok lansia yang produktif, maka di sini perlu seperti di awal tadi, bagaimana mengkolaborasi berbagai unsur untuk terkait pemberdayaan. Misalkan saat ini memang banyak konsep pemberdayaan pelatihan misalkan atau apa, saya pikir nanti bisa dirubah di kamus itu Bu Dwi. Saya pikir tidak perlu ada pembatasan usia. Biasanya kan sering seperti itu. Pelatihan UKM usia maksimal 55 misalkan seperti itu. Nah, ke depan saya pikir batasan-batasan itu lebih banyak dihapus sehingga konsep pemberdayaan untuk lansia itu bisa masuk di situ.
2: Ya, yang kita cermati lagi nanti ya Pak.
3: Iya, betul. Ya. Jadi kemarin juga gitu, kita ajuan-ajuan dari berkelas, ajuan dari pokir, pokok pikiran dewan juga seperti itu. Oh, ini ada batasan maksimal. Nah, ini yang saya pikir bisa lebih dikurangi sehingga bisa mengakomodir untuk usia-usia produktif yang lansia seperti itu. Nah, yang ketiga adalah yang bagaimana terkait usia lansia yang memang tidak produktif, maka memang ya salah satu kuncinya memang ya bantuan-bantuan sosial dan sebagainya itu juga harus memastikan tepat sasaran. Nah, dari kesemua tiga itu memang kuncinya adalah pada penganggaran. Maka dengan kondisi ruang fiskal yang ada, memang harus ada kreativitas. Nah, kita berdayakan saja bagaimana Kota Malang yang sudah punya potensi luar biasa, potensi dari kemasyarakatannya, baik itu organisasi, komunitas, lembaga-lembaga apa,
1: akademisi bisa juga loh Pak,
3: kampus dan sebagainya, itu kita kolaborasi sehingga semua ini bisa terfasilitasi, terdistribusi ke semua itu. Nah, ini kan kemudian menjadi gerakan yang masif, gerakan yang sistematis bahwa Kota Malang hadir untuk usia-usia lanjut. Artinya memang pemerintah Kota Malang sudah bersepakat, pemerintah Kota Malang sudah memiliki kebijakan, semua warga negara baik usia 0 sampai usia lanjut itu adalah bagian yang memang harus kemudian diberdayakan, difasilitasi, dan diperhatikan oleh negara. Seperti itu.
1: Baik. Iya, dari Pak Ginanjar. Dari Pak Heri, terakhir Pak Heri. Silakan Pak Heri. Iya, Pak Heri. Silakan Pak Heri. Catatan untuk diskusi hari ini, Pak Heri. Oke, silakan Pak Heri.
4: Oke, terima kasih. Yang pertama, ya, terima kasih Bu Dwi, kami siap untuk. Halo, ya?
1: Ya, Pak Heri silakan.
4: Putus. Ya. Halo?
1: Ya Pak, bisa didengar dengan jelas Pak suaranya Pak Heri.
4: Halo?
1: Iya, Pak Heri silakan Pak, bisa didengar dengan jelas suaranya Pak Heri.
4: Ya, selamat, terima kasih Bu Dwi. Soalnya, katanya untuk melakukan pendataan dan penjangkauan lagi ya lansia yang memang sebagai halo.
1: Nggih Pak, silakan. Sudah Pak. Jelas? Sangat jelas Pak Heri.
4: Ya. Oh ya. Yang pertama masalah jangkauan dari program Rantang Kasih nanti akan kami melakukan pendataan kembali ya, karena apapun program ini harus sasaran juga jelas ya, perlu dipertajam, tetapi juga bisa mengcover semuanya sesuai dengan kriteria yang ada, yaitu lansia dengan identitas Kota Malang dan tidak potensial itu. Nah, kemudian masalah lansia-lansia yang masuk potensial, tidak potensial, lansia yang produktif, tidak produktif. Nah, ini dalam rangka untuk penentuan sasaran program-program selanjutnya itu juga meskipun kami juga sudah melakukan, tetapi terus secara berkelanjutan itu akan kami lakukan masalah update datanya gitu ya, sehingga nanti program-program sesuai dengan tujuannya itu sesuai dengan sasarannya gitu. Nah, karena apa? Setiap program itu jelas karakternya dan tujuannya itu akan berbeda disesuaikan dengan potensi dari lansia itu sendiri. Dan
1: baik.
4: Ada satu hal yang belum kita sampaikan, bahwa pemerintah Kota Malang dalam hal ini dinas sosial terus juga melakukan komunikasi dan pembinaan kepada lembaga-lembaga lansia, organisasi-organisasi sosial yang menangani lansia. Sebagai contoh, Karang Merda, Papri, kemudian PWRI, Elf, ada JGA, kemudian ada Lansia Daulan dan seterusnya, itu kami secara periodik itu bertemu kepada organisasi dan komunitas lansia. Harapannya mereka juga bisa menyampaikan ya pemikiran-pemikiran dan juga program-program yang dimaui gitu ya, sehingga kami di dalam penyusunan program itu bisa menangkap dari pemikiran-pemikiran di para organisasi itu gitu ya.
1: Baik. Nah,
4: kemudian yang terakhir ya, bahwa kondisi lansia itu semangatnya luar biasa gitu ya, sehingga mereka memang sangat butuh wadah kegiatan ya untuk terus menggali potensi agar mereka itu tetap aktif produktif untuk mencapai lansia yang sehat, sejahtera dan bahagia tentunya. Itu.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung, Pak Heri, Bu Dwi dan juga Pak Ginanjar. Sehat selalu untuk seluruh narasumber. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Dwi, Pak Heri dan juga Pak Ginanjar. Selamat pagi.
2: Pagi Mbak.
1: Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program Ijen Talk, baik itu yang menyimak lewat frekuensi 91,1, lewat streaming maupun juga lewat live TikTok kami. Saya Erika Rosa, kawan dari program diskusi Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 14 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

فسبح

Lazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya cerah, orangnya sehat, imannya kuat, maka kita syukuri dengan nikmat ini yang besar ini. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Dia yang mengajarkan kita nama Allah, mensyukuri nikmat Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Maka kita ucapkan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, katun dipakai di hari Jumat. Saya tak lagi berpantun karena orang singkat hebat-hebat. Dari tadi pantunnya mantap-mantap semua. Saya menengok ke kanan ke kiri, mana yang berpantun tak nampak. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, pakcik-makcik, adik-adik, sehat semua? Apa kata Pak Wakil Bupati tadi? Mudah-mudahan dengan mendengar tabligh akbar ini, yang nelayan menjadi nelayan yang baik, yang petani menjadi petani yang baik, yang pejabat menjadi pejabat yang baik. Tadi dalam perjalanan dari pelabuhan ke rumah, rumah apa tadi itu? Rumah dinas? Gedung daerah. Dari pelabuhan ke gedung daerah, apa kata sahabat saya? Ustaz Somad, orang Dabu Singkep ini dulu, dia kalau sekolah bukan ke Pekanbaru, langsung terbang ke Jakarta, Bandung, dan pokoknya yang jauh-jauh sana. Orang Dabu Singkep ini dulu kalau liburan, dia pulang tidak menunggu 6 bulan, 1 semester, seminggu sekali pulang. Hebat sekali. Banyak duit orang Dabu Singkep ini, banyak timah. Mana sekarang orang yang kaya-kaya dulu itu, yang hebat-hebat itu? Mati dimakan cacing tanah, habis semuanya. Oleh sebab itu, yang hari ini kaya jangan sombong, yang hari ini punya kuasa jangan bangga, karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang berada di depan saya ini adalah orang-orang yang tawaduk dan rendah hati. Abdul Somad berdiri di atas karpet, dia duduk di bawah karpet hijau terbentang. Jangan bapak ibu sangka enak di atas ini, Pak. Nampaknya saja enak di atas ini. Kalian tak tahu karpet ini basah. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia ini merasa kalau dia berada di suatu tempat, dia katakan Allah tak hadil, dia katakan Allah ini sudah menghinakan aku. Oh, betapa hinanya aku di tengah sawah menanam padi. Enaknya orang kaya pakai mobil. Apa kata orang yang kaya naik mobil? Enaknya kau petani di tengah sawah bisa makan bersama keluarga. Aku naik mobil, kredit belum lunas. Kita selalu menyangka nikmat adalah punya orang, padahal nikmat yang terbesar adalah yang ada pada kita. Syukuri apa? Saya kalau mau saya nyanyi ini udah 3 album keluar. Pensiun artis-artis Jakarta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara mensyukuri nikmat Allah selain merenungkan bahwa yang terbesar yang ada pada diri kita sekarang, itulah nikmat yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa. Apalagi yang mau dicari? Sekaya-kaya orang, sehebat-hebat orang, semiliar-miliardernya orang, hidup ini cuma dua, makan, pakai, makan, pakai, makan. Itu cuma kan? Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, batuk, mati. Apa yang mau dicari hidup ini? Makan. Anehnya manusia ini, pagi-pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, mencari makan. Bapak kemana? Cari makan. Ibu kemana? Cari makan. Begitu makanan sudah ada, tak bisa makan. Kepiting ada, udang ada, kambing ada. Bapak tak makan kambing, kolesterol. Tak makan kepiting, bukunang-kunang. tak minum teh manis, diabetes meletus. Ibu masih bisa minum teh manis? Teruskan. Bapak masih bisa makan udang? Bantai. Bapak ibu masih bisa makan durian? Buang. Kulitnya jangan dikunyah. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Yang jadi petani, jadilah petani yang baik. Saya tengok tadi ada tanaman tinggi pakai tiang melilit-lilit. Apa namanya itu? Tak apa-apalah. Merica ada, vanila ada. Tanamlah, Pak. Bumi ini punya siapa? Punya Allah. Tanamlah, bumi ini punya Allah. Tapi urus juga surat tanah di BPN. Nanti tanam semua sampai ke bukit. Datang Pak Bupati bertanya sama Satpol PP, kenapa kau tanam? Bumi dan langit punya Allah. Tetap kita urus surat tanah. Jangan mentang-mentang ngurus tanah banyak luas di pulau, lalu kemudian kita ambil sempadan tanah orang. Sejengkal kau geser sempadan tanah, memang Pak Bupati tak tahu, Bapak Kepala BPN tak tahu, siapapun tak tahu. Tapi kalau sejengkal sempadan tanah kau geser, tengok kanan, tengok kiri, tak ada yang menengok. Sejengkal kau geser, tuwiqa, dililitkan 7 lapis tanah ke bawah di leher. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah geser sempadan tanahnya. Sejengkal tak pernah, 5 meter. Pejabat-pejabat tidak melihat, Bapak Kapolres tidak melihat, Bapak Dandim tidak melihat, pegawai pertanahan tidak melihat, tapi yang melihat kita siapa? La ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Siapa dia? Allah. Itu yang akan melihat kita. Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Yang saya tunjuk sekarang yang kecil-kecil menjawab Allah, Allah, Allah. Inilah yang akan menjadi gubernur Kepulauan Riau. Yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Inilah akan menjadi Kapolri yang akan menjadi panglima tentara. Sekolahkan dia, kasih makan halal. Jangan kasih makan riba, jangan kasih makan haram, jangan kasih makan curang. Kasih dia makan halal, sampai cita-citanya. Inilah yang akan menolong mengirimkan doa untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Ini jamaah ni, kita cerita mati dia ketawa pula. Okey, kita ulang sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan kasih anak makan haram. Mereka ni bersih, mereka ni suci. Saya kalau ceramah di depan mak-mak biasa, ceramah di depan atuk-atuk biasa, tapi berceramah penuh tanah lapang sepak bola yang paling depan anak-anak, ini baru luar biasa. Anak-anak mau mendengar ceramah, masya, kalian dipaksa ini. Anak tahu nanti pas secara balik, mohon maaf Pak Ustaz, kami dipaksa Pak Bupati. Pak Bupati tak dapat hadir karena satu urusan yang penting. Bukan berarti dia ada urusan penting, Ustaz Abdul Somad tak penting. Jangan jadi fitnah ini, nanti jadi fitnah. Jangan ada dusta di antara kita. Ada urusan amat sangat penting. Alhamdulillah ibu hadir, Bapak Bupati, Wakil Bupati hadir, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala yang tak berkepala hadir, Kapolres hadir, Dandim hadir, Pak Danlanal hadir, semuanya hadir, Angkatan Darat hadir, Angkatan Laut hadir, Angkatan Udara yang tak nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemana mata memandang manusia semuanya. Begitu saya sampai tadi di pelabuhan, langsung dibawa naik mobil. Begitu sampai ke tempat lokasi acara, saya tengok tak ada orang. Memanglah di pulau ni tak peduli mereka sama pengajian. Apalah orang ni, mau digulung tsunami apa ini? Saya pikir acaranya di gedung, dalam ruangan. Mohon maaf, saya sudah suuzon. Rupanya tanah lapang sepak bola penuh dari ujung ke ujung. Kamera drone tadi ambil gambar dari atas. Saya tengok drone-nya di bawah-bawah aja. Apa pula drone di bawah? Yang di bawah tuh kamera pakai tiang. Naik kalian ke atas, ambil gambar dari atas setinggi-tingginya. Awas tersangkut. Ambil gambar, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Singkep menghadiri pengajian. Biar tahu orang. Kadang orang ini menyepelekan saja. Nanti kita tanya, ditanyanya pula kita. Ustaz dari mana? Dari Singkep. Masih di bumi, Pak Ustaz. Dabo Singkep adalah Bunda Melayu. Semua orang Melayu berasal dari sini. Betul? Tak sah orang Melayu sebelum sampai pulang ke Dabo Singkep. Karena bondanya di sini. Apa arti bonda? Ibu. Maka orang yang tak pernah datang ke Dabo Singkep sama dengan orang Melayu yang tak kenal dengan ibunya. Datang kemari. Ustaz Abdul Somad sudah datang kemari? Dua kali, guys. Dulu di masjid. Masih ingat? Yang bilang ingat, yang datang aja. Tak datang, bilang ingat. Dulu dalam masjid, penuh, melimpah ruah. Sekarang di luar masjid. Dalam masjid, ramai. Di luar masjid, ramai. Nanti yang ketiga tak tahu entah di mana dibuat. Mungkin di atas sampan kita buat. Masya Allah, tabarakallah. Tengoklah baleho begitu besar. Saya cuma mau nunjukkan foto saya yang paling besar kan. Kalah foto pejabat-pejabat. Awas yang buat baleho kena marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah petani yang baik, bayarlah zakat. Karena kalau kau banyak ibadah, banyak solat, banyak zikir, banyak puasa sunat, tapi kalau tidak berzakat, apa ancaman Allah? Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang tidak mau berzakat, menumpuk emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak mau menginfakkannya, tak mau menzakatinya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dan menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, harta mereka itu nanti akan panas mendidih. Lalu bagaimana? Tuqwa biha jibahuhum, ditimpakan ke kening mereka. Wa junubuhum, ke pundak mereka. Wa zuhuruhum, ke belakang mereka. Wa junubuhum, ke usus mereka. Kening, pundak, usus. Kening, stres, depresi, berkunang-kunang. Usus, sakit mah. Sakit mah ini sakit yang diderita oleh orang yang sudah nikah. Mah. Sakit mah. Sakit pundak, sakit tulang. Kening, stres. Usus, mah. Pundak, sakit tulang, depresi. Mau? Kalau tak mau, bayarlah zakat. Ibu yang pelit tak mau bayar zakat, asal dapat panen duit, beli cincin. Dapat panen duit, beli rantai. Dapat panen duit, beli anting. Dapat panen duit, gelang kaki. Dapat panen duit, gelang kaki satu lagi. Asal berjalan, gemerincing. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Paling suka diperhatikan orang. Asal pergi undangan, keluar biji mata orang menengok gelang kakinya. Nah, itulah yang paling dia suka. Begitu makan rendang, rupanya pedas. Saking laparnya, lupa mengunyah. Tersangkut. Mati. Kemana pergi gelang rantai, subang, anting, dan gelang kaki tadi? Tengok, mereka udah senyum. Untuk bini muda mereka. Hari ini ibu tertawa, hari ini ibu tersenyum. Tapi besok pagi sambil menanak masih teringat. Betul juga. Besok pagi sambil membuat teh manis, kopi. Betul juga. Bapak pun bertanya, yang mana kopi abang? Kacau aja sendiri. Bukan itu maksud saya, bu. Saya ini bukan ustadz provokator. Saya ini bukan penjahat. Saya cuman ingin ibu supaya bayar zakat. Ustaz ini ceramah apa pula ibu-ibu? Yang punya duit kan bapak, yang punya kebun kan bapak. Kenapa yang ibu ustaz ceramahi ibu? Memang yang punya kebun bapak, tapi yang megang duit? Tengok, mengaku mereka. Tengoklah ibu-ibu Satpol PP. Keren kan? Kalian mesti baik-baik sama dia. Yang macam-macam sipaknya nanti. Acara ini aman dan terselenggara dengan baik atas kerjasama Satpol PP dan Kepolisian Daerah Singkep. Kenapa Ustaz sebut Satpol PP dengan polisi? Mereka lah yang mengamankan. Sompat datang ibu-ibu sebanyak ini menyerang, mengeroyok saya. Ustaz! Apa tak lepas tangan kurus kecil? Dah habis 15 menit. Saya memandang tadi 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini. 15, 15, 15, 15, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kenapa Ustaz ke sini duluan? Kenapa tidak kemari duluan? Ladies first. Perempuan dulu. Habis itu baru laki lah. Laki-laki yang hebat-hebat, wakil bupati, majelis ulama, tentara, angkatan laut, semua laki-laki ini keluar dari rahim perempuan. Betul? Ada yang keluar dari perut pencong. Kalau begitu saya tanya, yang ada sekarang, wakil bupati laki-laki apa perempuan? Bapak Kapolres laki-laki apa perempuan? Bapak dan Lanal laki-laki apa perempuan? Bapak dan Dim laki-laki apa perempuan? Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Siapa yang lebih hebat? Perempuan. Perempuan luar biasa, betul? Habis 15 menit untuk perempuan. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak ini siap menjadi bapak-bapak yang membawa ibu-ibu masuk ke dalam surga? Jadilah laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang perkasa bukan yang kumisnya melintang. Karena kalau perkara berkumis, kucing pun punya kumis. Laki-laki yang perkasa bukan yang jenggotnya panjang. Karena kalau perkara jenggot, kambing pun berjenggot. Laki-laki yang perkasa bukan badannya berotot tegap. Karena kalau cerita otot tegap, maka gajah lebih tegap. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang dapat membawa keluarganya ke dalam surga Jannatul Firdaus. Dan saya dapat melihat itu. Mana mungkin perempuan-perempuan ini datang pengajian kalau tidak izin laki-laki, betul? Ibu-ibu kemarin ini mesti izin bapak. Bang, aku pergi pengajian ya. Pergilah, pergi, pergi, pergi. Abang mau kemana? Aku main gaple. Kalau ada laki ibu macam itu, sayang pula. Aku gak sayang sama pemain gaple. Ilah, memang cinta buta. Kalau ada suami mengatakan, kau pergilah pengajian, kau pergilah wirid yasin, abang mau main gaple, mau sabu-sabu, ibu sabar. Sabar, bu. Nanti malaikat maut datang. Berapa banyak laki-laki yang tak mau sholat, yang tidak mau puasa, yang tidak mau berzakat. Ustaz Somad, saya ini dulu preman, Ustaz. Terus pak, tak mau saya berzakat. Terus, tiba-tiba istri saya berkata kepada saya pas mau tidur malam, bang, bayar zakat. Saya marah, saya emosi, jangan kondisi hati saya. Belanja dari saya, jangan suruh saya berzakat. Tapi pas tengah malam saya terbangun, masuk cakap istri saya itu ke telinga saya, ke hati saya, ke otak saya. Kenapa tak bayar zakat? Kenapa tak bayar zakat? Kata-kata yang lembut dari ibu masuk ke telinga mereka, masuk ke otak mereka, masuk ke sum-sum mereka, masuk ke jantung mereka. Berapa banyak laki-laki yang tak sholat, yang tak puasa, berubah gara-gara ucapan ibu. Makanya ibu sabar. Istri Fir'aun sabar, lama-lama Fir'aun tobat apa tak tobat? Tidak, tenggelam di Laut Merah. Begitu juga kalau ibu sabar, dua gendangnya bu. Kalau tak tobat dia, laut dekat. Sabar bu, tak ada jalan kecuali sabar. Saya tak mau ibu selesai pengajian, ibu bawa perang panjang. Bang, tobat bang, kalau tak kupancung kepala bang. Nah inilah gara-gara ikut Ustaz Somad ceramah, Ustaz radikal Ustaz Somad itu. Ustaz Somad itu suaranya aja yang keras bu, hatinya selembut sutra. Janganlah bilang, jangan bilang so sweet gitu. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang mampu membawa anaknya sholat ke masjid, betul? Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah datang ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki soleha. Ayyala sholat. Pelepap balak enam.
1: La ilaha illallah.
0: Ayyala sholat. Jawabnya pula, kau aja duluan lah. Silakan. Yang tak mau ke masjid, silakan. Yang aku sombong dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, silakan. Tapi sampai masanya nanti kau akan tua, kau akan layu, kau akan sakit, kau akan stroke, kau akan mati. Mimda tema taya bawati. Mampus. Ustaz Soman ini kalau ceramah mestinya dikasih teks biar dibaca, biar jangan keceplosan mulutnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah dari masjid kau tak mau datang, tidak apa-apa. Tapi sampai masanya nanti, Pak, kau yang hebat, kau yang ganteng, kau yang kuat, kau yang berotot, kau yang bertenaga, jasadmu pasti akan dibawa ke masjid. Tapi waktu itu kau tak melangkah dengan kaki lagi, Pak. Catatan kakimu tidak dicuri malaikat. Kenapa? Kau dipikul orang ramai. Bukan karena kau raja, tapi karena kau jenazah. Imam sholat zuhur. Luruskan sob, kata imam. Usalli fadda zuhri arba'a raka'atin ada'an imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun manggil Bilal ke belakang. Bilal, ya, masukkan jenazahnya. Dulu. Orang menegur dia. Hai, bapak kaya. Yang kebunmu sejauh mata memandang. Hai, bapak kaya. Yang sampan kau sebesar kapal Titanic. Hai, bapak kaya. Yang hebat rumahmu besar jendela kaca. Hai, bapak kaya. Rumah gedung hebat. Rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi sampai masanya, sekarang kau tidak lagi disapa dengan pak kaya. Kau tidak lagi ditegur dengan pak hebat. Tapi sudah dipakai kata ganti yang ketiga. Mana jenazahnya? Mati. Yang kaya-kaya, mati. Tapi jangan selesai pengajian ini, besok semuanya tak ada yang ke laut. Bang. Abang tak jadi ke laut, cari ikan. Tak usahlah, dek. Kita mati juga. Bukan itu maksud saya. Maksud saya tetap semangat cari ikan, tetap semangat nanam kebun, tetap semangat mencari duit. Tapi jangan lupa ingat-ingat, ma. Hidup ini, Pak, sama macam naik mobil, naik motor, gasnya terus. Remnya apa? Remnya adalah mengingat mati. Makanya kalau ada perempuan hobi belanja, hobi shopping, hobi macam-macam, nah bawa dia ke ziarah kubur. Kalau perlu 3 kali sehari, macam makan obat. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Tak juga mempan, bawa batu nisan tu letakkan di kamar. Masya Allah. Saya rasanya tidaklah berceramah di kampung orang lain. Saya macam berceramah di tengah makcik, di tengah pakcik, di tengah uak, di tengah abang, di tengah adik. Mengalir seperti air yang mengalir. Kata jamaah, alah ustaz aja kepedean. Tak ada tempat yang kosong kecuali hamba Allah. Masya Allah, tengoklah anak-anak. Awas kalian jatuh, patah tulang. BPJS mahal. Yang sakit-sakit jangan takut, jangan cemas, ambulan siap. Yang haus-haus jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, pemadam kebakaran siap. Daerah mana yang haus, angkat tangan kasih tahu biar saya panggil disemprotkannya. Jamaah kepanasan. Kepanasan tak tadi? Apa pula tidak? Semua bersampul koran. Jujurlah padaku. Tidak, katanya di koran. Ha, kuyak koran. Ha. Ha. Jamaah kepanasan, didatangkan Allah awan hitam menutup matahari. Kurang sayang apa lagi Allah sama orang singkat? Betul? Segitu hebatnya. Jamaah mengatakan masjid tak muat, tak penuh, dikasih izin lapangan sepak bola. Biasanya yang di sini siapa? Manchester United, Liverpool. Tapi hari ini Manchester libur, Liverpool ke sawah semua. Kata Manchester United, Real Madrid, Barcelona, biarlah kami sore ini tak main bola asalkan pengajian. Tapi kalian doa-doakan juga kami masuk surga kan? Di tempat lain, kalau sudah jam 6 sore, ketika masjid sudah mengeluarkan pengajian, keluarlah suara mengaji Qari Syekh Abdul Basit Abdul Somad Muammar ZA dari Masjid Surau Langgar Musalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak muda mestinya datang ke masjid siap-siap sholat maghrib. Tapi apa yang terjadi? Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol! Di mana itu? Di tempat lain, di Singkep, tak ada orang main bola. Semuanya mendengarkan pengajian. Betul? Penuh! Ini lapangan bola ini kalau penuh berapa ini? Hitunglah sendiri Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa, yang punya jabatan jangan bangga, yang rakyat jelata jangan merasa hina, karena kita semuanya adalah hamba Allah. Kira-kira kalau diperiksa, jantung orang kaya sama jantung orang miskin sama tak? Sama. Lu tak percaya, bawa orang kaya, bawa orang miskin, bawa ke puskesmas, suruh ibu itu meriksa, sama. Malah detak jantung orang miskin itu normal. Tak percaya? Itu kan ada kan? Apa namanya itu? Earphone. Diletakkan ke jantung. Pas dites jantung orang kaya. Mobil utang. Rumah utang. Panci pun utang. Yang lunas cuma satu, bini. Nanti bini utang. Itu pun ditanya dulu Pak Kua. Pak Kua, iya, nanti mahar boleh utang? Tak boleh, kata Pak Kua. Andai kata Pak Kua, nah, karena kita udah lama kawan dekat, utang aja lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, tu utang. Jaga hati. Yang menenangkan hati ini apa? Bisa hati ini tenang dengan sup tulang. Sedang sup daging tak bisa, apalagi sup tulang. Yang menenangkan hati adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang menenangkan hati hanya dengan banyak berzikir mengingat Allah.

0: saya. Itu istighfar ibu-ibu yang lagi senang hati. Tapi kalau lakinya tak sembahyang, celananya pula pendek, lutut berkudis, sambil masak sarapan pagi. Astagfirullah. Marah kau sama aku, kata lagi. Tidak, bang. Tidak. Minal kotoya. Disambalkannya sambal cabai satu mangkuk. Dimakan abang tu, memang tak mati, tapi setengah mati. Habis 15 menit. Ibu-ibunya semuanya ibu-ibu solehah. Bapaknya pula soleh-soleh. Kalau sudah berjumpa ibu solehah dengan bapak soleh, maka lahirlah anak-anak yang bisa memimpin kita di masa akan. Amin. Datang narkoba, datang sabu-sabu, datang putau, datang khamar, datang zina, datang macam-macam datang. Siapa yang bisa membentengi anak muda kita kecuali sekolah pendidikan agama? Mak, siap memasukkan anaknya ke pesantren? Kenapa di sana yang menjawab? Coba kita tes sekali lagi. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Rupanya ada anak pesantren. Coba lo tengok anak-anak pesantren, jilbabnya panjang, roknya panjang. Selamat mereka, Pak. Selamat mereka, Bu. Yang menengok selamat, yang berpakaian selamat. Sekarang banyak orang, dipakailah celana sempit sesempit-sempitnya. Menjerit paha itu minta tolong. Tolong! Yang memakai tak selamat, yang menengok masuk parit. Atuk-atuk udah tua naik Honda. Nampak anak gadis pakai celana sempit, masuk parit. Menengok anak gadis tadi pakai rok pendek, meleleh air liur. Balik ke rumah menengok bini, meleleh air mata. La ilaha illallah. Siap memasukkan anak kita ke pesantren? Siap supaya anak kita pakai jilbab panjang? Siap supaya anak kita menjadi generasi penerus bangsa? Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Takbir. Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu, maka Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu yang tak Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Saya bukan orang Melayu, Pak Ustaz. Saya Minangkabau, Pak Ustaz. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau kalau tak ada Islam, hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Betul. Oleh sebab itu maka kita jaga ini, Pak. Kita jaga ini, Bu. Sampai kapan? Selama hayat dikandung badan, selama roh masih bersemayam dalam jasad, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai saudara-saudaraku yang berada di Dabu Singkep, yang ada di Kabupaten Lingga, dimanapun berada, anda punya harta banyak, silakan kirimkan bantuan ke Pondok Pesantren Darul Iman. Yang sanggup mengasih beras, kasih beras. Tak sanggup ngasih beras, ikan. Ikan tak sanggup, belacan. Belacan pun tak sanggup, mati aja. Pulang dari pengajian ini, pesantren sudah tutup, tak bisa bertamu karena mereka malam ada mengaji, baca Quran, berzikir. Tapi besok pesantren tetap buka. Besok hari? Saya ingat, cuma ngetes saja. Besok hari Kamis, Bu. Besok hari Kamis, Pak. Datang ke pesantren besok. Bersedekah hari Kamis bagus. Kenapa sedekah hari Kamis bagus? Karena pada hari Kamis amal kita dibawa malaikat ke langit. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka amalku diangkat pada hari Kamis. Makanya Nabi banyak puasa hari Kamis. Besok jatah makan, jangan makan. Bapak berkata kepada ibu, Bu, jatah makanku besok, jangan masak. Kata si ibu, aku besok memang tak masak. Jatah makan ibu, jatah makan bapak, bungkus dalam rantang, antarkan ke pondok pesantren. Tanya santriwan santriwati, assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Tuan Guru, assalamualaikum Ustaz. Ya, berapa anak yatim di pesantren ini? Saya sedang bawa makanan. Anak yatim kita ada sekitar 200. Keluarkan.
1: Semuanya?
0: Enggak, dua orang aja. Karena kebetulan aku bawa rantang dua biji.
1: Bapak bawa dua rantang, ibu bawa dua rantang, abang bawa dua rantang, makcik bawa dua rantang. Maka berantang-rantang datang. Dibuka rantang. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Anak yatim kita susah, pas dibuka, mie. Mie, dibalik-balik mie tadi, nampaklah ikan teri sembunyi. Ikan teri kurus pula tu.
0: Permohonannya bukan main. Inilah makanan kami untuk anak yatim. Tolong doakan supaya istri saya solehah, anak-anak kami menjadi penghafal Quran, supaya rezeki kami lancar. Ya, insya Allah dibuka mie. Tak jadi doa.
1: Gimana mau masuk surga sedekah mie?
0: Pak Ustaz, saya miskin Pak Ustaz. Saya bukan orang kaya Pak Ustaz. Yang bersedekah mie kecil bukan mie lidi, mie hod. Famai ya'mal. Tertawa ibu tuh membayangkan mie hod dalam piring. Kata anak yatim. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas di akhirat. Jangan berkecil hati. Nanti yang sanggup cuma sedekah mie, jangan kecil hati. Mie itu nanti di akhirat tetap jadi mie juga. Allah akan balas pada orang-orang yang ikhlas. Apa balasannya? Mala a'yunun ro'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, jelas suara saya Pak? Kalau memang betul jelas suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Oh, jelas. Karena banyak tempat pengajian, selesai cerita, selesai acara pengajian, gimana suara saya tadi? Entah apa-apa, kata Ustaz. Jadi kalian tak dengar? Tidak. Kenapa kalian senyum-senyum di belakang? Lain bunyi Ustaz ceramah. Jangan suara-suara. Kalau memang jamaah di sana mendengar suara saya dengan baik, angkat tangan sebelah kiri. Ah, berarti sampai. Yang lama-lama basah ketiak. Masya Allah, tabarakallah. Kemana mata memandang, di situ ada orang. Kemana mata melihat, di situ ada muslimat. Orang dan muslimat yang baik-baik ini, inilah yang akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang nelayan, jadilah nelayan yang baik. Hai anak-anakku sekalian, kalian tinggal di tepi laut. Ikan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ambil, asal jangan punya orang. Jangan pula kau pancing kol. Akan ada di tengah laut yang sudah dipasang juga. Ah, dipancingnya. Kenapa kau pancing punya aku? Milik Allah. Ah, datang bapak tuh diambilnya batu karang, lemparnya kepala aku. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga nih. Jangan mencuri. Tangkaplah ikan itu yang besar-besar. Nampak ikan besar, tembak. Nampak ikan besar, pancing. Ini membunuh ikan di tengah laut. Dari mulai atuk ikan sampai cucu ikan mati. Siapa lagi yang akan menerima warisan nenek moyang? Kita sekarang bisa makan ikan ini kenapa? Karena nenek moyang kita dulu tidak tamak, tidak rakus. Maka sekarang kita makan ikan. Coba kalau mereka dulu tamak, mereka rakus, punah ikan semua. Makan apa kita? Makanlah batu garang tuh. Benar aku yang dimuliakan Allah. Dulu orang menangkap ikan pakai jaring. Dulu orang menangkap ikan pakai tembak. Dulu orang menangkap ikan pakai pancing. Sekarang menangkap ikan pakai bom atom. Bam! Karang-karang hancur. Ikan-ikan mati. Banyak yang teraniaya. Oleh sebab itu, jangan zalim. Apa masalahnya? Ikan bukan manusia. Dia kan makhluk Allah. Mau saya potong, mau saya ambil, terserah saya. Betul, tapi Allah sudah mengangkat kita menjadi pemimpin di atas dunia ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku angkat manusia sebagai pemimpin. Apa yang kita pimpin? Memimpin alam semesta supaya jangan sampai ada yang teraniaya. Jangan bunuh ikan. Kalau tak bunuh ikan, makan ikan-ikan, hidup lah kita bosan. Ikan-ikan kecil biarkan besar. Lobster-lobster kecil biarkan besar. Setelah besar baru kita panen. Setelah itu baru kita dapatkan hasilnya. Yang penting hidup ini penuh dengan barokah, bukan barongko. Barongko pisang dari Makassar. Saya baru pulang dari Makassar. Ada orang Makassar sini?
1: agak kareba. Itu aja, yang lain saya tak itu. Saudaraku yang mandri, tahu mandri, makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang hadir dalam pengajian ini, insyaallah anak-anak muda yang terbebas dari zina. Jangan sampai anak bapak ibu dibiarkan berjalan keluar malam pacaran tak kenal mengenal, pergi sana pergi sini, bonceng sana bencang sini, masuk angin gembung. Kalau kalian bonceng-boncengan, maaf beribu maaf, terjadi perbuatan yang tak diridhoi Allah, tiba-tiba hamil, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang sakitnya melahirkan meregang nyawa mati taruhannya laki-laki apa perempuan? Yang merasakan sakitnya menyusukan anak laki-laki apa perempuan? Yang akan teraniaya malu keluarganya laki-laki apa perempuan? Putuskan. Laki-laki enak melenggang dia, mana dia hamil? Nyantai aja bro. Perempuan yang malu. Jaga harkat martabat. Martabat, bukan martabak. Anak-anakku, kukatakan sekali lagi, anak-anakku yang perempuan, kalian adalah anakku, kalian adalah keponakanku. Jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kalian mau dibawa orang, jangan sampai kalian mau dibonceng. Kalau kalian punya sepeda motor, tulis di situ, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Kalau datang laki-laki ke rumahmu bertamu, tanya dia baik-baik. Bapak punya mulut, ibu punya mulut, tanya, kau mau apa kemari? Mau silaturahim pak. Silaturahim itu menengok anak gadisku. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, datang kemari, pinang anakku dengan bismillah. Setuju? Ini sembarangannya datang petantang, petenteng. Si ibu ini pula matre, buka gorden jendela, tengok. Inilah dia yang nampakku dalam istikharah tadi malam. Ceritakannya ke anaknya, panggilnya anak-anak, sini. Tengok mobil dia, iya kan? Betul mah katanya. Memang sifat emak ini turun ke anak ternyata. Betul inilah, ini nikah kan, kata suaminya, jangan dulu. Mana tahu dia penipu. Tidak, cepat-cepat, daripada disambar orang. Akhirnya dinikahkan. Seminggu setelah itu balik ke rumah meleleh air mata. Oma, kenapa? Kenapa? Rental. Rupanya mobil itu mobil rental. Tahankanlah, dunia tak dapat, akhirat melayang. Banyak yang soleh-soleh dari Dabo Singkep ini, betul? Itu anak-anak muda soleh pakai baju pink. Masya Allah, baju Melayu ganteng-ganteng. Untung tak ada anak gadis saya. Kalau ada anak gadis saya pilih mereka salah satu jadi menantu saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mati pak. Kita ini semua akan mati bu. Yang akan melanjutkan siapa? Anak-anak kita ini yang akan melanjutkan dunia ini. Mereka yang akan memimpin Dabo Singkep. Mereka yang akan menolong agama Allah. Maka dari sekarang kita didik mereka pendidikan agama. Masukkan SMP. Hah? Celana pendek. Rok pendek. Lutut berkudis. Jam 12 cabut. Cabut ke tepi laut. Mabuk. Pakai lem pula tu. Dihirup lem. Ah, masuk. Apa yang diharapkan dari generasi ini? Maka kita serahkan mereka kepada kiai, kepada tuan guru. Insya Allah selamat Dabo Singkep sampai hari kiamat datang, insya Allah. Kami di Pekanbaru pak. Pekanbaru itu kalau mau ke laut naik speed dari Sungai Duku 5 jam baru sampai. Dari Sungai Duku Pekanbaru kalau mau ke tepi laut 5 jam naik sampan. Belum sampai. Laju tak boleh. Kalau laju ombaknya sampai ke depan memaki orang. Eh jangan laju. Tak bisa laju, pelan. Apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan? Kalau terjadi ombak di tengah laut, tidak akan sampai ke Pekanbaru. Na'uzubillah. Tapi di Dabo Singkep. Sudah lama malaikat itu mau menggoncangkan karena pelaku perbuatan maksiat. Yang buat dosa, yang berzina, yang makan riba, yang makan haram, yang buat maksiat, yang sabu-sabu, yang narkoba. Sudah lama laut itu mau naik ke atas. Kenapa dia tak jadi? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
0: Allah tidak akan mengazab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ada orang bersalawat di Abu Zingkir, maka azab tidak akan turun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih beristighfar.
1: Tanya pula apa nih yang lain katanya.
0: Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tsunami tidak akan naik ke atas, gempa tidak akan menggoncang Abu Zingkir, langit tidak akan menurunkan hujan batu. Wa hum yastaghfirun. Maka banyak-banyak beristighfar. Berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah sehari semalam mi'ata marah, 100 kali Nabi beristighfar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau 100 kali sehari semalam, sehabis sholat berapa kali itu? Abu Zingkir, Kabupaten Lingga, tetap mendapatkan pemimpin yang baik-baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Bisa dipahami ceramah saya ini? Masuk ke dalam hati. Kalau disampaikan dari hati ke hati juga masuknya. Tapi kalau sampaikan dari mulut ke mulut juga namanya. Apa namanya? MLM, multi level marketing. Di akhir majelis ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan
2: guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan Pemkot Malang dan Pemprov Jatim bakal kelola bersama velodrome. Pemerintah Kota Malang akan melakukan perjanjian kerjasama atau PKS dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat perbaikan dan pengelolaan velodrome Malang setelah adanya ketidakjelasan status aset bangunan. Kepala Dispora Par Kota Malang, Baihaki, mengatakan kerjasama ini diperlukan karena lahan velodrome merupakan aset kota, sedangkan bangunannya tercatat sebagai aset provinsi, sehingga hak serta kewajiban kedua belah pihak harus diatur secara rinci. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, terus mendorong agar skema pengelolaan ini segera disepakati demi memfasilitasi tempat latihan para atlet secara maksimal. Kawan DPRD Jatim dorong Pemprov antisipasi dampak cuaca kekeringan dan banjir. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Anang Syaifuddin, mengatakan kesiapan infrastruktur pengairan menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau yang diprediksi langsung hingga September mendatang. Menurut Anang, banjir menjadi salah satu persoalan tahun ini yang hingga kini menjadi pekerjaan pemerintah. Sementara itu, Anang berharap Dinas PU, Bina Marga bersama pemerintah kabupaten kota

Kawan jaksa ungkap cuan miliaran Dadan CS berasal dari insentif harian 6 juta MBG. Kejaksaan Agung RI mengungkap keuntungan culas miliaran rupiah diduga didapatkan ex-kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana bersama 2 ex-wakil kepala BGN, Sony Sanjaya dan juga Lodewik Pusung, diduga berasal dari insentif harian 6 juta MBG. Dari pemeriksaan Kejagung, salah satu dugaan keuntungan miliaran rupiah diterima dari Yayasan SPPG yang terafiliasi dengan mereka. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyebut para tersangka memanfaatkan skema dan insentif persoal operasional SPPG sebesar 6 juta per hari untuk mendapat keuntungan pribadi. Demikian 911 Hot News, jam 6 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi. Hot News.

Sirigain 9 on FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Saya Doru Fitriani menyapa Anda untuk hari Sabtu 6 Juni 2026, tanggal kembar kawan ya. Nah, untuk di pagi hari ini, barangkali yang sudah mulai beraktivitas, kemudian juga yang sudah mulai mobile kawan, pantau juga nih di sekitaran Anda seperti apa, entah itu kondisi traffic, kondisi cuaca maupun juga update-update yang lainnya, nantinya bisa terus untuk Anda sampaikan di WhatsApp 0811-3600-911. Kalau boleh saya share juga kawan, tadi perjalanan ya dari arah Batu menuju ke area Telogomas, kondisi traffic masih landai lancar karena juga masih pagi ya. Kemudian juga volume kendaraan masih sedikit. Kalau untuk kondisi cuaca di wilayah Kota Batu cukup berawan ya, mendung kawan dan sedikit berkabut tadi untuk di wilayah Kota Batu. Tapi ketika sampai di wilayah sekitar Kota Malang, start dari area Kabupaten Malang Dau kawan ya. Nah, ini kondisinya sudah mulai agak cerah, sampai di area Telogomas juga semakin cerah. Cuma di Batu saja kawan tadi yang sedikit berawan. Kalaupun Anda juga yang masih dalam perjalanan, sempat pantau update cuaca, nantinya boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811-3600-911. Sambil kawan, untuk informasi yang kita dapat, seperti biasa saya mau share dulu, ada informasi dari Prakirawan BMKG Juanda. Untuk informasi bagaimanakah kondisi cuaca selama seharian penuh ini nanti. Kalau rinciannya kawan, untuk pagi hari memang diperkirakan beberapa wilayah itu ada yang berpotensi cuacanya cerah, ada yang berpeluang terjadi kabut atau asap. Kemudian untuk di siang sampai sore nanti sama, diperkirakan kondisi cuaca antara cerah dan masih ada potensi untuk kabut atau asap. Sampai di malam hari dan juga dini hari nanti kawan, itu pun juga sama. Malam hari kondisi cuaca masih cenderung cerah dan ada yang berpeluang terjadi kabut. Dini hari nanti untuk kondisi cuaca cenderung cerah berawan dan berpeluang ada kabut juga. Itu kawan untuk informasinya. Jadi kalau Anda yang barangkali beraktivitas mobile gitu ya di malam hari nanti, pastikan juga untuk lampu kendaraannya ini dalam kondisi yang aman, karena masih ada potensi untuk berkabut malam hari nanti. Untuk suhu udara ada di angka 13 sampai 32 derajat Celcius. Lumayan dingin kawan ya, untuk suhu terendah di angka 13 derajat Celcius. Barangkali Anda juga mau update di sekitaran Anda, kali ini sudah berapa untuk suhunya, mengingat sekarang ini juga masih periode bediding ya. Kondisi suhu bakal lebih dingin untuk pagi harinya, sampai start dari malam hari sampai di pagi hari. Kemudian nanti siang hari mulai dari jam 10, nah itu bakal lebih panas, bakal lebih terik dari biasanya. Karena sekali lagi sudah mulai

memasuki di periode bediding. Kelembapan udara hari ini kawan start dari 38 sampai 100%, yang artinya untuk adanya potensi hujan ini masih minim ya. Kelembapan udara kalau mulai dari angka 38 ini. Kemudian untuk angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 42 km per jam. Seperti itu kawan, informasi dari prakirawan BMKG Juanda. Jadi yang perlu untuk diantisipasi memang soal kondisi cuaca kabut itu ya. Seperti di wilayah Batu tadi juga masih berkabut di beberapa titik. Pastinya kalau untuk Anda yang lagi perjalanan, jangan lupa untuk nyalakan lampunya, jaga jarak, dan juga tetap berhati-hati. Untuk kelembapan udara, karena mulai dari angka 38 sampai 100% yang sudah dipastikan potensi adanya hujan, kawan sangat minim sekali. Atau juga nihil gitu ya adanya potensi hujan untuk hari Sabtu ini. Itu informasi dari prakirawan BMKG Juanda. Kondisi real yang ada di sekitaran Anda nantinya masih bisa terus untuk Anda sampaikan di Sidikar FM via WhatsApp 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Memang dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur dengan keindahan wisata alamnya. Salah satunya ada Coban Siu yang dikenal dengan suasana sejuk dan asri. Halo kawan, saya Farica Umami akan membawa Anda ke Coban Siu dan sepertinya Coban Siu bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang masuk ke dalam bucket list Anda ya kalau berlibur ke Malang. Coban Siu memiliki ketinggian kurang lebih 90 meter. Rute yang ditempuh juga cukup mudah. Hanya berjarak sekitar 1 jam dari pusat kota Malang, banyak sekali aktivitas seru yang bisa Anda lakukan di Coban Siu. Pemandangan air terjun dengan nuansa alam yang sangat kental, keasrian dari Coban Siu masih sangat terjaga sampai sekarang. Jadi gak perlu diragukan lagi ya. Coban Siu memiliki beberapa aliran air kecil di bawahnya. Jadi Anda bisa bermain air di sekitar air terjun, bahkan air dari Coban Siu juga masih alami dan sangat jernih. Karena lokasinya yang berada di dataran tinggi, airnya sangat sejuk dan menyegarkan. Selain itu kawan, Anda bisa menjelajah alam sekitar sambil berfoto, berjalan-jalan sambil menghirup udara segar di jalan setapak. Udah kebayang kan segernya? Lokasinya yang ada di dataran tinggi dan jauh dari pusat kota, Coban Siu masih belum sepopuler Coban Rondo, sehingga fasilitas yang tersedia juga belum terlalu lengkap. Tapi, Anda tidak perlu khawatir, karena fasilitas penunjang bisa mendukung kebutuhan Anda saat berkunjung, seperti area parkir, gazebo, dan warung makanan. Ada beberapa tips untuk Anda yang mau berlibur ke Coban Siu, pastikan Anda sudah melihat perkiraan cuaca sebelum berangkat. Dan disarankan pergi ketika cuaca cerah saja ya. Anda juga harus membawa pakaian pengganti, bawa bekal makanan, dan bawa uang tunai karena di Coban Siu tidak bisa pakai debit atau kris. Anda yang mau mengarah ke Coban Siu dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Setelah itu akan ada papan arah menuju Coban Jahe. Kemudian ikuti arahan menuju Coban Siu. Setelah itu Anda sudah sampai di Coban Siu.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
8: Pak, es kelapa ya, satu.
7: Oke. Nih, 50.000 saja.
8: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
7: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
8: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
7: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
8: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
7: Aduh, jangan deh, ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigen Line on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, setelah tadi sempat saya update kondisi cuaca bagaimana perkiraan dari BMKG Jawa Timur, Anda perlu antisipasi ya, karena pagi hari ini kondisi cuaca ada yang diperkirakan cerah, ada yang masih berkabut. Kalau di wilayah Kota Batu tadi kategorinya masuk yang masih berkabut ya, karena saya waktu perjalanan selain berkabut, kondisi awan pun juga mendungnya warna putih kawan. Tapi tidak turun hujan ya, masih cukup aman. Hanya saja tetap jaga jarak Anda, kemudian juga jangan lupa untuk nyalakan lampunya. Kemudian untuk di wilayah Telogoma sendiri, ini masuk kategori yang cerah ya. Bahkan untuk saat ini di beberapa area pun juga mataharinya sudah mulai bersinar, jadi sudah mulai agak hangat gitu untuk di wilayah Telogoma. Tadi ada informasi dari Pak Joko, selamat pagi. Ada update yang disampaikan untuk daerah Tumpang ya. Tadi infonya juga masih berkabut. Saya play dulu dari Pak Joko Said infonya.
1: Selamat pagi Siti Kai. Di daerah Tumpang masih kabut ke arah Tajinan. Traffic lancar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Joko untuk informasinya. Itu kawan ya, tambahan informasi daerah Tumpang ini masih berkabut, jadi juga antisipasi nih yang mau mengarah ke sana. Kemudian Pak Rudi, selamat pagi. Pak Rudi juga ada informasi melalui voice note, coba saya play dulu.
2: Terjadi laka di depan kampus Unisma, melibatkan dua sepeda motor, yang satu sepertinya berboncengan karena terlihat ada tiga korban masih tergeletak di jalan. Sepertinya yang dua boncengan itu mahasiswa, yang satunya kayaknya pengemudi ojol, kalau nggak dari Maxim, mungkin dari Maxim karena pakai jaket kuning. Orangnya sudah sekitar usia 50-an. Ketiganya masih tergeletak di jalan. Kelihatannya masih hidup, tapi yang mahasiswanya dari kepalanya keluar darah yang nempel di aspal.
0: Oke, terima kasih Pak Rudi untuk informasinya. Itu baru saja informasi dari Pak Rudi kawan ya. Masuk di jam 6 lewat 60 menit. Jadi bisa diantisipasi untuk area depannya Unisma. Kondisi traffic juga apakah terimbas kawan? Coba saya cek juga nantinya melalui aplikasi pemantau traffic. Tapi untuk penanganan coba saya cek dulu dari grup relawan ambulan. Baik, ini tadi sudah dimonitor kawan oleh grup relawan ambulan. Betul, sesuai dengan gambaran dari Pak Rudi, total ada 3 korban kawan ya. Dan ini saya tidak bisa tampilkan untuk beberapa dokumentasinya karena kondisi korban juga cukup parah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi ya. Untuk informasi dari grup relawan, sekitar jam 6 lewat 20 menit tadi disampaikan sudah monitor. Kurang tahu juga apakah sudah penanganan ya untuk di lokasi. Yang jelas untuk di lokasi tadi sudah dimonitor oleh rekan-rekan dari ambulan. Tetap berhati-hati kawan, sepertinya juga untuk di lokasi nantinya bakal lebih ramai lagi. Karena melihat dari kondisinya cukup parah ya, sepertinya juga bakal dilakukan olah TKP juga. Tetap antisipasi untuk Anda yang mau mengarah ke depannya Unisma. Untuk di pagi hari ini, kawan, kita juga akan update dulu informasi pantauan di ruas tol. Kita move dulu ke newsroom.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Selamat pagi, kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro maupun Pakis. Exit entry-nya tidak ada hambatan, kawan. Kalau biasanya jam-jam segini masih agak berkabut ya di ruas tol. Untuk saat ini seperti apa mungkin nanti boleh berkabar khususnya di area Pandaan Malang. Lalu yang nanti lanjut arah ke Surabaya masih terpantau lengang di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru. Tapi kalau dari Porong menuju ke Kejapanan, ada perlambatan ini ya. Geser ke Bangil, Pasuruan Probolinggo, di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro itu juga tidak ada hambatan dua arah lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @citygate911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 99.9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di jam 6 pagi kembali informasi soal kejadian laka yang ada di sekitaran Unisma. Kawan, ini tadi informasi yang kita dapat sekitar jam 6 lewat 31 menit ya, informasi dari Bu Mariska disampaikan untuk kejadian laka yang lokasinya depannya Unisma melibatkan 2 kendaraan. Kemudian untuk korbannya ada 3 masih tergeletak, itu ada 1 pengendara ojek online kawan, kemudian ada 2 sepertinya mahasiswa karena mereka juga menggunakan baju PDH gitu ya, cuman masih kurang jelas juga dari kampus mana. Kemudian untuk di lokasi tadi di menit 31 masih belum ada ambulan yang datang. Kemudian ini tadi memang dari grup relawan kawan itu masih OTW gitu ya, karena informasi yang kita dapat juga dari grup relawan ini sudah monitor sejak tadi jam 6 lewat 20 menit. Kemudian tadi juga masih dalam perjalanan ya. Sekilas kalau dari obrolan grup relawan Malang ST Anget tadi yang mengarah ke lokasi ini PSC kawan. Kemudian untuk keterangan juga dari Bu Mariska tadi sempat digambarkan untuk korbannya memang cukup parah gitu ya, apalagi yang menggunakan atribut ojek online. Tadi di jaketnya pun juga darahnya cukup banyak, kondisinya tengkurap kawan, tapi masih bergerak. Sedangkan untuk korban yang lainnya, laki-laki sepertinya mahasiswa, itu juga kelihatan ya karena menggunakan baju PDH, kondisinya terlentang, kemudian juga terlihat masih bergerak. Tadi kalau informasi dari Bu Mariska, terima kasih Bu Mariska ya untuk informasinya. Tadi untuk laporannya kita sudah sampaikan kawan, karena untuk di lokasi kondisinya juga cukup parah ya dari para korban. Kemudian ini tadi kita sudah sampaikan untuk informasinya ke beberapa petugas lalu lintas ya, ke kepolisian lebih tepatnya. Tadi kita sudah share ke Kapolsek Lebak Waru, Kompol Anton, disampaikan anggota sudah ada di TKP kisaran jam 6 lewat 32 menit ya. Sama juga dengan respon tadi dari Panit Lantas Polsek Lebak Waru, Ibda Dedi Hafidi, yang menyampaikan ini tadi anggota sudah ada yang OTW gitu. Dan barangkali untuk pantauan di lokasi, Anda yang baru saja akses, baru saja pantau juga kawan ya, di sana seperti apakah, boleh untuk Anda sampaikan. Dan mungkin lebih direkomendasikan untuk hindari dulu ya untuk di area Unisma, karena ini tadi ada kejadian laka, jadi untuk kondisi traffic bakal diperkirakan padat. Karena kalau sekarang ini saya lihat dari aplikasi pemantau traffic untuk di area depannya Unisma sendiri, mulai dari Mertojoyo Gang 12 itu padat kawan yang mengarah ke Kota Batu sampai di depannya Unisma. Sama juga dengan yang dari arah Trogomas turun mengarah ke Dinoyo, kondisinya sudah mulai ngantri sejak di SDN Trogomas 2. Seperti itu kondisi traffic memang sudah mulai ngantri dua arah. Sekali lagi untuk Anda lebih direkomendasikan lewat jalur alternatif kawan untuk di pagi hari ini. Kemudian untuk beberapa informasi yang lain, barangkali kalau Anda juga mau menambahkan, masih bisa terus untuk Anda share di 0811 3600 911.
1: City Guides Inside. Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimal realisasi angkutan umum.
2: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Spenduk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200.000. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang gitu ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR gitu ya, 2 juta, artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang volume jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
1: Anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
3: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di Jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan-kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
0: Ya.
3: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
1: Pakar Transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
4: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraannya berat, macam-macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota ya, katakan dari Jalan Raya Pintang terus sampai ke Padang itu membelah kota begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba itu dialihkan ke arah pinggir kan, gitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar kan, gitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya. Jadi tetap itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi harusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
1: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Kak.
2: Pagi Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh Pak, kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana Kak, bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya, iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Serigan Line on an FM Guidance for Your Life. Kawan, saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda, warga Malang dan sekitarnya barangkali yang sekarang ini di rumahnya internetnya sudah mulai agak lemot gitu ya. Nah, kalau lemot ini kan juga pastinya bikin emosi untuk beraktivitas, karena sekarang pun semua kegiatan kita pasti sangat bergantung dengan yang namanya koneksi internet. Nah, ini sepertinya sudah waktunya buat Anda pindah saja ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel, kawan hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Sekali lagi kawan ya, saya bacakan untuk Anda yang pengen langsung hubungi customer service Kapten Naratel, bisa di 0882-1202-24 kali. Atau bisa juga manfaatkan ada websitenya ya, Anda bisa cek juga di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
3: Jalan-jalan plus. Hai hai kawan, kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Kepanjen yang merupakan sebuah kecamatan dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Nah, bersama dengan Singosari dan Kota Batu, Kepanjen dikenal sebagai daerah satelit penyangga Kota Malang yang masuk dengan kawasan metropolitan Malang Raya yang juga menjadi jalur transit untuk masyarakat yang menuju Blitar, Kediri. Secara geografis, Kepanjen dikelilingi 3 gunung besar seperti Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan juga Pegunungan Malang Selatan. Hal inilah kawan yang menyebabkan Kepanjen cukup strategis. Tapi tahukah Anda asal-usul nama kecamatan yang berjarak 18 km arah selatan dari pusat kota Malang ini berasal dari kata Kepanjian dengan dasar Panji yang punya arti bendera perang, dan Panji juga diartikan orang yang gagah berani, berasal dari nama Raden Panji Pulangjiwo, seorang kesatria sakti dari Sumenep, Madura, yang sudah berjasa untuk berdirinya Kepanjen dan melawan pasukan Mataram yang saat itu ingin menguasai wilayah Kadipaten Malang. Dan sekarang Anda pun masih bisa mengunjungi makam Raden Panji Pulangjiwo yang lokasinya tepat di ujung belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Jalan Penerukan 1 Kepanjen. Selain itu kawan, kalau Anda mau jalan-jalan ke Kepanjen juga banyak sekali spot wisata alam yang terkenal. Mulai dari Sumber Maron, Wisata Rowo Kelampok, Sumber Sirah, dan juga Sumber Taman. Tapi kalau Anda ingin menelusuri kawasan Kepanjen, ada landmark yang tidak boleh Anda lewatkan. Itu dia Stadion Kanjuruan. Nah, kalau Anda kawan mau mengarah ke Kepanjen dari Simpang Kacuk, Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke selatan, lurus saja sampai Anda menjumpai Gapura Selamat Datang Kabupaten Malang. Dan sampailah Anda di kawasan Kepanjen. Tapi jangan lupa kalau Anda lagi jalan-jalan ke kawasan Kepanjen untuk bagikan keseruannya di media sosial kami, Siri Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.